kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 KFM, inspirasi keluarga Indonesia.

dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Kota Bandung di 102,7 MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan bi.
0: Halo adik-adik, bertemu lagi di pagi hari ini bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.

0: banget hari ini ketemu lagi nih sama teman-teman semuanya. Nah teman-teman nih kan Kak Zahra tadi sudah menyapa teman-teman ya. Sekarang gantian dong teman-teman yang menyapa Kak Zahra dan juga Salma dengan cara isi daftar hadir. Bener banget. Salma coba kasih tahu dulu nih ke teman-teman, siapa tahu ada yang belum tahu, gimana sih cara isi daftar hadir?
1: Kirimkan nama, usia, alamat, dan kirimkan ke nomor WhatsApp MKFM di nomor 0811-224-1027.
0: Nah, itu dia caranya teman-teman, gampang banget ya. Yuk langsung aja isi daftar hadirnya sekarang, karena Kak Zahra juga mau nih menyapa teman-teman semuanya. Kira-kira udah ada siapa aja nih yang menyimak ya. Nah ini udah ada adik Nafisa, Masya Allah. Ini kayaknya udah ini ya, seperti biasa ya adik Nafisa ya, selalu menyapa duluan, Masya Allah. Nih kata adik Nafisa gini, "Assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman, bagaimana kabarnya? Kak Zahra alhamdulillah kabarnya baik, kalau Salma gimana? Alhamdulillah baik juga ya. Nafisa juga katanya kabarnya baik, dan juga katanya Nafisa semangat katanya, Masya Allah. Seneng nih Kak Zahra nih sama teman-teman yang pagi-pagi itu udah semangat ya, udah semangat banget nih. Kak Zahra sama Salma juga tentunya semangat ya.
1: Iya dong, semangat.
0: Bener, karena mau ketemu sama teman-teman semuanya. Nah katanya aku Nafisa, umur 8 tahun dari Cicadas, Bandung. Hadir katanya, Masya Allah. Nafisa sekarang lagi apa nih? Apakah udah sarapan? Terus kalau misalnya udah sarapan, kira-kira sarapannya pakai apa? Boleh ya ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma. Nah, Kak Zahra nunggu ini untuk teman-teman yang lainnya juga ikut isi daftar hadir ya. Tadi udah dikasih tahu caranya sama Salma. Tinggal kirimkan aja nama, alamat, dan juga usia, terus bilang hadir gitu ya. Nah, terus abis itu tinggal kalau teman-teman mau ini misalnya Kak Zahra sama aku malas ngetik gitu ya. Boleh banget langsung aja kirim voice note ya.
1: Iya, benar banget.
0: Benar, langsung aja kirim voice note karena Kak Zahra dan juga Salma pengen dengerin suara teman-teman, apalagi di pagi hari ini, jadi akan semakin semangat. Nah, terus nih Salma udah ada lagi teman kita nih. Wah, udah syukur. Ada Marzia. Kata Marzia gini, "Assalamualaikum, namaku Marzia, usiaku 11 tahun. Aku hadir sekolahnya di Al-Fatih." Terus katanya, "Hari ini mau jalan santai ke GPA, terus mau makan-makan dan bantuin Umi beresin kamar." Masya Allah. Keren banget, ini pagi-pagi udah semangat ya.
1: Masya Allah.
0: Terus katanya, "Aku infak 3 hari soalnya Kamis dan kemarin gak masuk karena sakit." Masya Allah. Semangat ya, semangat untuk Marzia. Marzia kalau mau ini boleh ya kirim voice note, nanti Kak Zahra dan Salma putarkan. Benar gak Salma?
1: Benar,
0: nanti akan kita putarkan. Yuk teman-teman yang mau isi daftar hadir dengan voice note, Kak Zahra dan juga Salma tungguin.

0: Masya Allah, senang banget nih kalau teman-teman pagi ini tuh pada semangat ya.
1: Ya, semangat.
0: Semangat. Coba kalau ini adik Nafisa cerita katanya, Kak Zahra dan Salma, aku sarapan paginya sama kupat tahu.
1: Oh, wow.
0: Dengar gak sih ada suara gitu? Kayak suara perutnya Kak Zahra.
1: Dengar
0: ya, lapar nih ngomongin kupat tahu soalnya. Kalau Salma udah sarapan belum?
1: Udah
0: ya. Aduh, Kak Zahra jadi lapar lagi nih, padahal udah sarapan loh. Udah, tapi mau sarapan lagi nih karena Nafisa cerita katanya sarapannya sama kupat tahu. Masya Allah. Nah, kira-kira kalau teman-teman yang lain sarapannya pakai apa nih? Boleh ya ceritain ke Kak Zahra.
1: Kak, ada yang daftar hadir lagi loh.
0: Oh iya, siapa?
1: Assalamualaikum. Aku Nadine Lestari Dewi, 11 tahun dari Cimahi. Hadir.
0: Masya Allah, lucu banget. Ada Nenden. Terus itu Nenden ngirimin foto apa ya?
1: Ngirimin foto apa ya?
0: Apa ya? Itu fotonya Nenden ya?
1: Iya.
0: Coba boleh dan ceritain apakah itu foto Nenden dengan Umi atau dengan siapa? Boleh diceritain ya?
1: Iya, boleh banget.
0: Seru banget.
1: Ada lagi, Kak.
0: Oh iya, ada lagi. Siapa?
1: Assalamualaikum. Aku Aina ya, Cianjur, 8 tahun. Assalamualaikum Kak Zahra dan Salma. Aina ya hadir.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada adik Aina ya juga. Adik Aina ya, boleh dong ceritain udah sarapan belum nih? Sarapannya pakai apa ya? Salma boleh ceritain ya?
1: Iya, boleh.
0: Benar. Terus Aina juga boleh cerita juga ya, Kak Zahra dan juga Salma, fotonya. Tapi boleh dong ceritainnya pakai voice note biar kita sama-sama denger ya.
1: Iya, biar bisa dengar.
0: Iya, ayo boleh dikirimkan voice note-nya sambil bercerita ya. Boleh. Nah, terus ini ada lagi loh, Salma.
1: Siapa?
0: Ada Mufia.
1: Oh, Mufia.
0: Katanya gini, Assalamualaikum Kak Zahra dan Salma. Aku Mufia, umurnya 8 tahun. Hadir, Masya Allah. Mufia lagi apa nih? Udah sarapan atau belum? Boleh ceritain ya, teman-teman juga kalau boleh ceritainnya pakai voice note nih, biar Kak Zahra bisa mendengar bareng-bareng. Terus jadi terasa gitu serunya. Salma, tahu nggak hari ini kita mau membahas apa?
1: Bahas apa ya? Belum tahu
0: kasih ya.
1: Kasih tahu ya,
0: sama teman-teman juga nih ya. Kak Zahra mau kasih tahu ke adik Mufia, Nafisa, Ainaya, Nenden, dan juga siapa lagi ya yang belum isi daftar hadir ya, langsung isi daftar hadirnya sekarang. Nah, Kak Zahra mau kasih tahu kalau hari ini kita mau membahas tentang jenis-jenis alat transportasi.
1: Wah, berarti banyak dong.
0: Iya, banyak. Nanti abis ini kita mau ini ya, berangkat. Ayo, kita mau kemana? Berangkat. Kemana ya? Tapi yang jelas kita pakai transportasi yang akan Kak Zahra dan juga Salma kasih tahu nih. Ini ada 3 jenis alat transportasi. Yang pertama itu yang ada di darat, yang biasa kita kita gunakan.
1: Mobil,
0: benar. Mobil yang ada di darat. Terus apa lagi? Motor, bener. Apalagi? Itu kereta juga benar-benar. Pokoknya yang bukan terbang dan bukan di air.
1: Bukan di air.
0: Kalau
1: ya?
0: Ini juga yang ini loh, yang bunyi kring kring kring itu loh.
1: Kring kring. Oh, sepeda.
0: Sepeda, bener. Nah, ini adik Mufia cerita lagi nih, katanya Kak Zahra dan Kak Salma, Mufia makannya sama kupat tahu juga. Waduh, Kak Zahra makin lapar lagi ya. Ternyata banyak. Iya, ternyata banyak yang sarapan pakai kupat tahu. Jadi pengen. Tapi kayaknya enggak, Kak Zahra abis ini deh. Nanti kalau udah selesai, Kak Zahra mau langsung cus beli kupat tahu aja kali ya. Kalau Salma tadi sarapannya pakai apa?
1: Pakai bubur ayam.
0: Bubur ayam juga enak. Aduh, Kak Zahra bingung nih abis ini mau beli apa ya? Dua-duanya aja. Aduh, kenyang banget perutnya. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman udah tahu belum nih? Kira-kira apa aja alat transportasi yang ada di darat, laut, dan juga ada di udara? Siapa yang udah tahu kira-kira apa aja? Tadi kalau Salma udah benar ya, udah nyebutin alat transportasi yang ada di
1: darat.
0: Pada ada motor, mobil. Terus apa lagi, Salma?
1: Sepeda.
0: Tuh ya, ada semuanya. Nah, kira-kira ada apa lagi ya? Coba siapa yang udah
1: kuda
0: tahu?
1: Kuda darat bukan?
0: Kuda bener sih. Bener. Kuda ya, tapi dia hewan ya maksudnya ya.
1: Yeah.
0: Tapi bisa dibilang transportasi juga, apalagi waktu zaman dahulu kan belum ada motor, mobil. Terus orang-orang zaman dahulu itu menggunakannya delman. Nah, tadi udah ya transportasi darat itu ada sepeda, mobil, kereta api dan juga ada delman. Benar, delman itu adalah alat transportasi tradisional yang bergerak menggunakan tenaga kuda.
1: Oh.
0: Jadi sama kudanya didorong ya, didorong. Ayo. Gitu. Siapa yang udah pernah naik delman boleh cerita ya? Delman. Sama pernah naik delman enggak?
1: Belum, tapi pernah naik kuda.
0: Ah, pernah naik kuda.
1: Ya.
0: Tapi enggak naik delmannya ya?
1: Enggak.
0: Kak Zara waktu kecil pernah naik delman dan itu tuh dibawa berapa orang ya? Kayak ada 6 atau 7 orang gitu. Iya, terus kita masuk deh, terus ada ininya, ada Pak Kusir.
1: Pak Kusir.
0: Pak Kusir yang sedang bekerja. Nah, itu.
1: Oh, lagu ya.
0: Iya. Nah, terus kita dibawa deh jalan-jalan muter-muter keliling-keliling rumah gitu.
1: Seru.
0: Seru-seru deh naik delman. Kayaknya teman-teman juga bisa ya kalau mau naik delman tuh kayaknya Kak Zahra sering lihat yang ada di Yogyakarta. Coba.
1: Yogyakarta.
0: Jogja, iya udah pernah ke Jogja belum Salma?
1: Belum.
0: Belum ya. Coba siapa sini teman-teman yang udah pernah naik delman, masya Allah. Ini Marzia jawab katanya salah satu transportasi darat ada bis, Kak Zahra. Benar ada bus ya. Bus ini termasuk alat transportasi darat yang bisa mengangkut banyak orang ya. Bisa banyak nih. Nah teman-teman, nanti Kak Zahra dan Salma akan kembali lagi ya. Tapi ini sepertinya ada rombongan dari transportasi udara ini yang swing mau lewat dulu ya.
1: Oke.
0: Oh, ada rombongan dulu. Nanti Kak Zahra dan Salma akan kembali lagi. Yuk teman-teman yang belum isi daftar hadir, boleh isi daftar hadirnya sekarang ya. Nanti kalau sudah teman-teman isi daftar hadir dan Kak Zahra kembali lagi dengan Salma, langsung akan dibacain oleh Kak Zahra dan juga Salma.
1: Bener.
0: Kalau begitu, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids.
1: Anak soleh, keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids,
1: anak soleh keluarga Indonesia.
0: Yay, kembali lagi dan kita mau membahas lagi tentang alat transportasi. Dan tadi Kak Zahra masih nanya ke teman-teman ya, alat transportasi darat. Nah, ini ada yang jawab lagi nih, Ainaya. Katanya siapa? Ya, katanya beca.
1: Beca.
0: Sama udah pernah naik beca belum?
1: Oh, pernah.
0: Pernah ya, yang ada tiga roda itu terus digoes gitu.
1: Oh, pernah.
0: Sama
1: pernah.
0: Emangnya.
1: Tapi capek gak sih?
0: Emangnya?
1: Iya.
0: Kalau Salmanya capek ya?
1: Enggak
0: ya. Iya, tapi suka kasihan ya ke emangnya ya, kayaknya capek ya. Tapi kayaknya emangnya tuh udah terbiasa, Salma. Karena kan memang udah sering tuh naik sepeda sambil membawa penumpang. Tapi kayaknya kalau penumpangnya Kak Zahra, kasihan ya. Keberatan kayaknya emangnya. Kasihan deh. Nah, Salma pernah ya naik beca ya?
1: Pernah.
0: Kalau Ainaya pernah gak naik beca? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya pengalaman naik becanya. Kayaknya seru nih. Siapa di sini yang udah pernah naik beca juga? Boleh ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma.
1: Kalau Kak Zahra udah pernah naik beca belum?
0: Udah, tapi waktu kecil. Kalau sekarang Kak Zahra gak pernah, soalnya gak nemuin lagi sih. Jarang, udah
1: iya
0: jarang
1: sih,
0: nemuin.
1: Jarang ya. Adanya Grab.
0: Iya Grab. Disebut ya Grab, oke.
1: Maaf.
0: Ojek online, ya gak apa-apa. Ada ojek online, ada Salma, lucu banget. Ya, sekarang kan gampang ya. Kalau mau kemana-mana tinggal pesan aja di aplikasi. Nit, aku mau pulang ke rumah, aku mau jalan-jalan ke sini, tinggal pencet aja dari HP. Kalau dulu itu Kak Zahra harus nyamperin dulu apa ya namanya? Bukan, kalau mau naik beca tuh jadi kayak dia ada tempatnya sendiri gitu loh. Jadi kita harus nyamperin dulu nih ke si emang becanya dulu.
1: Kayak ke terminal bis gitu.
0: Iya, kayak gitu, tapi gak besar sih ya. Iya, kayak gitu, betul. Jadi harus nyamperin dulu emang becanya. Terus bilang, "Mak, anterin aku ke rumah," gitu. Terus kita mah tinggal duduk aja sih, emangnya yang goes sepeda. Tapi sebenarnya udah ada juga loh beca motor.
1: Beca motor?
0: Iya, jadi udah bukan pakai sepeda lagi, tapi pakai motor. Kita dibawanya pakai motor.
1: Oh, aku pernah naik.
0: Oh, pernah seriusan?
1: Pernah.
0: Wah, seru banget. Gimana rasanya?
1: Enakan. Karena adem.
0: Adem ya. Terus iya, kayaknya lebih cepat gitu kecepatannya ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi udah mulai upgrade nih, Masya Allah, pakai motor, beca motor. Nah, ini ada yang mau isi daftar hadirnya pakai voice note katanya.
1: Boleh
0: banget ya, kita dengerin ya. Ini ada Salma coba.
1: Salma?
0: Safa Masya Allah. Kak Zahra nih, aduh belum fokus ya bacanya, astagfirullahaladzim. Maksud Kak Zahra,
1: ada
0: Safa. Soalnya gini katanya, "Assalamualaikum Kak Zahra dan Salma. Safa daftar hadirnya mau pakai voice note." Jadi Kak Zahra malah banyaknya Salma.
1: Iya sih.
0: Emang di pikiran Kak Zahra nih Salma doang nih ya. Ayo kita putarkan yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Zahra dan Kak Salma, aku sapa dari Cikalon Kulon, umurku 6 tahun, hadir.
0: Masya Allah. Masya itu dia Allah. Tadi Safa ya, bukan Salma ya. Dari Cikalon Shena, Masya Allah. Kalau Safa udah sarapan belum? Boleh ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma ya. Kira-kira sarapannya pakai apa nih? Pagi-pagi udah bangun, udah semangat dong tentunya ya.
1: Iya.
0: Boleh ceritain. Nah, ini terus adik Safa juga ini jawab katanya alat transportasi darat ada delman. Nah, benar ya?
1: Benar.
0: Tadi kan kita juga udah bahas sih ada delman. Benar Safa. Safa udah pernah naik delman belum? Boleh ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma ya. Oh, katanya sarapannya pakai sayur toge, Masya Allah. Pasti buatan Umi ya. Kalau Safa udah pernah ini belum naik delman? Karena kalau misalnya Ainaya nih katanya, Ainaya pernah naik beca di Cianjur, masih ada beca katanya, wow.
1: Masih ada beca?
0: Iya, apa kita ke Cianjur aja yuk. Kita ayo. Naik apa ya?
1: Naik apa ya?
0: Naik bis aja, apa naik beca? Enggak dong.
1: Beca terlalu jauh, kasihan.
0: Terlalu jauh ya, kasihan nanti. Yang ngegoesnya Salma.
1: Enggak. Berat.
0: Berat ya. Ya berat. Katanya di Cianjur masih ada beca.
1: Masih ada beca.
0: Dan juga ada delman. Tuh, wah seru banget ya. Wow, kalau di Bandung itu delman masih ada enggak sih? Kak Zahra jarang-jarang lihat. Coba teman-teman yang di Bandung nih, siapa tahu ada yang pernah ngelihat Kak Zahra, ada tahu delman di sini gitu. Kasih tahu ya.
1: Aku kayak pernah lihat delman, tapi
0: Di mana?
1: Udah lama sih.
0: Di mana tuh?
1: Di Cimahi.
0: Oh iya, di Cimahi masih ada delman.
1: Aku naiknya pas di Cimahi.
0: Oh iya. Seru banget. Itu selama udah lama banget, masih kecil.
1: Iya, pas aku umur berapa ya? 6 atau 8 gitu.
0: Oh, wow.
1: Udah 3 tahun yang lalu.
0: Iya, katanya kalau di Cianjur masih ada, terus juga masih ada delman. Nah, kalau di Cianjur tuh bilangnya bukan delman, Salma.
1: Bilangnya apa?
0: Sado katanya.
1: Sado
0: kalau orang Cianjur bilangnya, katanya wow. Oh iya benar, ini kata Ainaya cerita di Cimahi pernah ada delman domba. Ah, delman domba.
1: Delman domba. Oh, aku pernah lihat.
0: Seriusan? Kayak gimana tuh? Kayak gimana?
1: Kayak gimana ya?
0: Wah, ini seru banget ya Zara mendengar cerita teman-teman kayak emang kayak gimana ya? Jadi penasaran. Jadi yang mengendarainya apakah domba?
1: Tapi kan domba kecil.
0: Iya. Kayaknya ada deh, iya ada benar-benar delman domba. Ya tuh yang bawa tuh sama dombanya, tapi ukurannya lebih kecil gitu. Cuman penumpangnya cuman berapa? Cuman 2 atau 3. Dan 2 atau 3-nya itu anak-anak, bukan kayak Kak Zahra ya. Nanti dombanya enggak kuat kayaknya bawa Kak Zahra. Wah seru banget cerita dari Ainaya tuh, bikin Kak Zahra jadi tahu, oh ternyata ada delman domba, terus juga ternyata ada di Cimahi. Masya Allah, seru banget. Ayo teman-teman yang mau cerita lagi dan ngasih informasi ke Kak Zahra dan juga Salma, boleh banget ya. Itu jadi tukar-tukar informasi nih, Kak Zahra jadi tahu. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih ya, nanti Kak Zahra akan bacain lagi, katanya Salma mau bercerita. Ya Salma ya. Nah nanti ini ceritanya tentang transportasi darat ya. Dan tadi belum disebutin nih, transportasi darat tuh ada bis, terus ada lagi truk. Nah siapa yang pernah naik truk tuh? Nah ini kali ini tentang truk ya Salma ya.
1: Aku pernah sih naik.
0: Oh iya? Di belakangnya apa di depannya?
1: Di depan.
0: Ya, kira-kira di belakangnya diangkut Salma. Oke kalau gitu kita dengerin dulu yuk dongeng dari Salma.

Di suatu hari, ada truk tua berwarna biru tinggal di sebuah pertanian. Setelah bekerja bertahun-tahun, truk itu sekarang terlihat seperti rongsokan. Banyak penuh tambalan, catnya memudar dan mengelupas. Seekor sapi bernama Elias juga tinggal di pertanian itu. Elias bahkan lebih tua daripada truk. Bulu telinganya terlihat kusam dan tanduknya mengelupas. Punggungnya melengkung dan ekornya kusam dengan bulu saling menempel. Namun, truk itu tak memperdulikan bagaimana penampilan Elias. Truk itu selalu suka cara Elias melenguh sambil melangkah menggoyangkan ekornya. Sepanjang jalan kecil menuju gudang, itu selalu terjadi tiap sore saat pemerahan susu. Truk itu juga suka mata Elias yang berwarna coklat lembut. Setelah bertahun-tahun, Elias tak lagi menghasilkan banyak susu untuk keluarga petani. Pak Tani memutuskan untuk membawa Elias ke kota dan menjualnya. Hari itu, Pak Tani menaikkan Elias ke atas truk tua itu untuk pergi ke kota. Di kota sangat ramai. Mobil membunyikan klaksonnya dan derit ban mobil direm terdengar sepanjang jalan. Ada bulldozer yang merubuhkan rumah tua. Ada dua mobil pemadam kebakaran lewat dengan sirine yang memekakkan telinga. Elias belum pernah ke kota sebelumnya. Dia mengejap-ngejapkan matanya dan menggoyangkan ekornya. Truk tua merasa gelisah. Sesuatu harus dilakukannya agar Elias selamat, pikirnya. Namun bagaimana mungkin sebuah truk tua menyelamatkan seekor sapi? Truk itu berpikir keras. Makin keras ia berpikir, makin banyak bensin terpakai. Sampai akhirnya, dret, bensinnya benar-benar habis. Truk itu berhenti di tengah jembatan yang sibuk. Lalu lang mobil-mobil di belakangnya menyembuhkan klaksonnya. Dit, terdengar bising sekali. Supirnya mengeluarkan kepala di jendela seraya berteriak agar Pak Tani menjalankan mobilnya. Elias pun mulai mengeluh. Mbak, Pak Tani keluar dari truknya dan pergi ke pompa bensin. Ketika ia kembali, nampak peluh membasahi wajahnya. Semoga tak ada lagi kesulitan, kata Pak Tani sambil mengisi bensin ke tangki truknya. Setelah selesai, ia mulai menjalankan truk itu melewati jembatan. Akan tetapi, truk itu masih harus menyelamatkan Elias. Ia masih merasa khawatir. Jadi radiatornya mulai memanas. Sampai akhirnya, terlihat asap mengepul dari kap depan mobil itu. Pak Tani terpaksa menghentikan truknya dan membuka kap mesinnya. Elias yang berada di belakang mulai menghentakkan kakinya ke lantai truk. Pak Tani akhirnya kembali pergi mencari air untuk isi radiator. Tak lama ia kembali dengan seember air lalu mengisi radiator itu. Sekarang jalanlah dan jangan membuat susah, katanya sembari menutup kap. Namun Elias tetap harus diselamatkan. Truk tua itu lebih resah dari sebelumnya karena jarak tujuan sudah semakin dekat. Lalu akhirnya boom, salah satu bannya pecah. Pak Tani
terlihat begitu marah. Dia menghentikan truk dan mengeluarkan dongkrak untuk melepaskan ban yang kempes. Setelah ban lepas, lalu ia mengelindingkannya ke bengkel untuk diperbaiki. Antrean panjang karena ban truk pecah. Bunyi klakson kembali bersahutan. Suaranya memekakkan telinga. Elois juga merasa terganggu dan kembali mengeluh. "Mbak, mbak." Begitu bannya selesai diperbaiki, Pak Tani memasangnya kembali ke rodanya. Namun ia memandang ke arah truk tua itu seraya menggaruk kepalanya. "Jangan-jangan kau tak ingin aku menjual Elois ya?" katanya pada truk tua itu. "Yah, baiklah, mungkin kau benar. Elois akan tinggal di pertanian bersama kita. Baiklah, sekarang kita kembali." Truk tua itu merasa lega. Ia membunyikan klaksonnya dengan nyaring karena gembira. Mungkin ia hanya tertua, tapi ia sudah menyelamatkan Elois agar tidak dijual. Mulai saat itu, dimanapun truk itu bekerja, Elois selalu berada dekat dengannya. Terkadang teman Pak Tani datang ke pertanian itu dan bertanya, Mengapa tidak dijual saja sapi tua itu? Dengar tertawa, ia akan menjawab, "Menjual Elois? Tidak, truk tuaku pasti tidak akan mengizinkannya." Selesai.

0: Nah, itu dia tadi dongeng dari Salma. Truk biru ya. Masya Allah. Namanya tadi yang Eloise.
1: Eloise,
0: Masya Allah. Seru banget. Nah, sama Azara mau lanjut bacain lagi nih teman-teman yang udah isi daftar hadir. Karena hari ini alhamdulillah banyak banget yang isi daftar hadir. Dan juga kayaknya hari ini tuh semangat ya. Jangan-jangan semangat nih mau diangkut sama truk biru tadi. Jangan ya, jangan diangkut. Nanti mama papanya nyariin. Nah, ini ada Dede Aksa. Katanya, Assalamualaikum Wilujeng Enjing. Salam kenal sama Dede Aksa. Umurnya 2 tahun lebih. Salam ya Kak Salma dan Kak Zahra. Semoga sehat-sehat dan selalu bahagia. Amin. Nah, ini dengan orang tuanya katanya. Bu Sari, hatur nuhun Kak Salma dan juga Kak Zahra. Sami-sami. Kalau misalnya Dede Aksa hari ini sarapannya pakai apa, boleh ceritain ya ke Kak Zahra dan juga Salma.
1: Iya.
0: Nah, terus ini ada yang cerita juga nih. Katanya Safa pernah naik Delman pas lagi liburan di Bandung. Wow, seru banget. Kayaknya Azara mau nyoba deh, tapi kayak isinya anak-anak ya. Siapa itu orang gede naik Delman? Ntar Azara malu deh. Terus dikasih tahu juga loh, katanya Delman di Kopo ada, katanya di Kopo ada Delman di Pasar Sayati, Cina, Masya Allah.
1: Pasar Sayati.
0: Iya, di daerah Kopo.
1: Kopo itu apa ya?
0: Kopo itu nama masih Bandung sayang, masih Bandung.
1: Oh, masih Bandung.
0: Iya.
1: Oh, dikira aku tuh di mana?
0: Masih Bandung ya. Jadi ke sono lagi lurus lagi ke sana. Nah, nanti ke Kopo. Emang kamu belum pernah jalan-jalan ke Kopo?
1: Kopo
0: belum ya?
1: Tahu sih.
0: Baru tahu ya. Nanti ya. Ini minta ajak Abi sama Umi. Ayo kita ke Kopo sama mau naik Delman gitu. Katanya di Pasar Sayati, Masya Allah. Nah, terus juga ada adik Nafisa, katanya kereta api, insya Allah aku mau jalan-jalan naik kereta api. Wah, seru banget.
1: Ayo
0: dong ajak Kak Zahra dan juga Salma tuh, ditanya sama Salma kemana kira-kira. Boleh ajak Kak Zahra dan juga Salma ya, kita ya, jalan-jalan nih. Terus kita ajak semua teman-teman MK Kids semuanya, ayo masuk ke gerbong yang sama, kayak seru deh ya.
1: Ya, seru banget.
0: Nah, teman-teman, nanti kita akan bahas-bahas lagi nih tentang alat transportasi. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids,
1: anak soleh keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids,
1: anak soleh keluarga Indonesia.
0: Wah, Masya Allah, tidak terasa ya Salma ya. Sebentar lagi mau jam 8. Yang artinya kita akan pindah ke sesi
1: Cinta Quran.
0: Nah teman-teman, ayo nanti yang mau setoran hafalan langsung aja ya kirimin dari sekarang juga. Dan nanti insya Allah akan disimak oleh Kak Fajar dari LK Tariki. Yuk langsung aja kirimin surat-suratnya dari sekarang, karena yang pertama akan langsung diputarkan. Nah suratnya bebas ya teman-teman, boleh surat yang sedang teman-teman ziadahkan atau sedang teman-teman murojaahkan di sekolah atau di rumah. Nah ada satu lagi nih yang mau cerita katanya. Alhamdulillah Nenden dan Ate pernah ke Jogja tapi belum berkesempatan naik delman. Katanya baru berkesempatannya berkunjung ke Masjid Jogokarian. Terus katanya gini, Masya Allah, katanya Kak Zahra dan Salma kompak banget, keren. Masya Allah, senang banget deh Kak Zahra kalau hari ini teman-teman semuanya pada antusias dan juga rame nih ya. Jadi semakin semangat ya Salma, benar ya. Semoga di sesi Cinta Quran juga teman-teman semuanya pada setoran hafalan ya.
1: Amin.
0: Nih ayo adik Nendeng, adik Nafisa, terus juga ada tadi adik Safa ya.
1: Marzia
0: juga benar. Siapa lagi coba?
1: Nafisa. Mufia.
0: Siapa lagi?
1: Ainaya,
0: betul. Siapa lagi? Dede Aksa, ya Safa. Yuk, Aksa, kita setoran hafalannya. Nah, setoran hafalannya nggak perlu full ya, sama ya. Kalau ya, teman-teman hanya mau 1-5 ayat itu boleh banget.
1: Kalau 1-1 boleh.
0: 1-1 sama dengan 2 ya. Tapi boleh, nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa, kalau mau 1 ayat itu di surat Al-Baqarah.
1: Wow,
0: di surat, ya boleh, nggak apa-apa, boleh kok ya teman-teman. Surat hafalannya boleh berapa ayat aja dan suratnya juga bebas menyesuaikan dengan teman-teman semua. Nah sama seperti biasa nih, kalau kita mau pindah ke sesi Cinta Quran kita mau ngapain dulu?
1: Mendengarkan Abasa dari
0: Bunda Neno Warisman. Benar, kalau gitu kita dengarkan dulu yuk Abasa dari Bunda Neno Warisman.
1: Abasa

lagi? Bagus. Oh.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Alif Ba Ta Sa. Saatnya mengaji. Yuk ngaji.

0: Kembali lagi dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: dan juga Kak Fajar dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran insyaallah.
2: LKP ya Kak Zahra?
0: LKP Tarki?
2: Iya,
0: betul. Oke, siap Kak Fajar. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah dibersamai dengan Kak Fajar dari LKP Tarki. Nah, teman-teman yang mau mengirimkan surah hafalan, yuk langsung aja kirimkan sekarang. Nah, ini kayaknya teman-teman lagi ini ya, siap ya, sedang recording audio nih, kayaknya sedang merekam gitu ya. Nah, Kak Zahra dan Kak Fajar dan juga Salma tentunya pasti nungguin nih untuk teman-teman setoran hafalan. Untuk setoran hafalannya hari ini, setoran hafalannya di suratnya bebas ya teman-teman. Boleh di surat yang teman-teman sedang murojaahin di sekolah, mungkin sedang diziadahkan juga, mungkin boleh. Kita ulang lagi di sini, Masya Allah. Nah, Kak Fajar, mungkin ya sebelum kita menyimak begitu ya setoran hafalan teman-teman, mangga boleh Kak Fajar diberikan motivasi dulu nih di pagi hari ini agar teman-teman tuh jadi lebih semangat untuk setoran hafalannya.
2: Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا امين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sampai saat ini kita masih dimampukan Allah untuk terus mengingat Allah dengan cara tilawah Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan terus berusaha terus untuk memahami apa isi Al-Qur'an ya. Semoga amalan-amalan yang kita lakukan hari ini sampai dari malam tadi sampai nanti kita mungkin tidur kembali, insya Allah mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, adik-adik MKFM ya. Yang tercinta ya, Kak Zahra dan Kak apa, Kak ini sekarang Kak Hasanah ya, bukan Kak Amira ya.
1: Baik.
2: Kak Salma. Ya, baik. Alhamdulillah ya, pagi ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk terus beramal mengumpulkan bekal-bekal kita nanti pas saat kita nanti pulang ke akhirat. Nah, adik-adik sekalian yang dicintai Allah tentunya ya. Karena orang-orang yang terus berusaha menghafal Al-Qur'an walaupun belum hafal-hafal, insyaallah itu termasuk orang-orang yang disebut keluarga Allah. Kalau disebut keluarga Allah berarti kan kita dicintai Allah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, makanya kita akan terus berusaha menghafalkan Al-Qur'an. Mau satu juz, dua juz, tiga juz, bertahap secara terus-menerus dengan landasan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah tujuan dan akhiran yang akan kita dapat itu adalah husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi pagi ini Kak Fajar, Kak Zahra dan Kak Salma insyaallah ya, insyaallah dengan senang hati akan mendengarkan, menyimak hafalan-hafalan, rekaman hafalan-hafalan dari adik-adik semua. Dan nantinya mungkin kalau ada yang apa, ada yang kurang tepat, tapi bukan salah ya, karena orang sudah membaca Al-Qur'an tidak ada yang salah. Hanya mungkin kurang tepat dalam apa, dalam pelafalannya, karena para ulama dan guru-guru tajwid kita sudah mengajarkan kepada kita bahwa cara membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan ketentuan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Maka kita berusaha terus menerus dengan sekemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dalam membaca Al-Quran, dalam melafalkan huruf-huruf Al-Quran itu dengan sebaik mungkin yang kita mampu dulu ya. Karena mungkin ada yang cadel, ada yang sariawan ya Kak Jasra ya, ada yang mungkin lagi sakit gigi kayak kemarin.

0: adik-adik semua dan kita semua, apalagi tadi sudah diawali dengan doa, kita semua yang ada di udara ini sekarang walaupun perjauhan ya, dengan apa sambungan link ini, kita insya Allah berada dalam naungan malaikat. Malaikat-malaikat itu sedang berterbangan tadinya, melihat oh ternyata ini ada kajian Al-Quran di sini, ada setoran hafalan dan sebagainya. Itu insya Allah malaikat akan terus berada di sekitar kita untuk siap mengaminkan doa-doa yang kita panjatkan. Makanya nanti pada saat adik-adik membacakan setoran hafalannya, jangan lupa baca isti'adzah, baca basmalah, dan setelah membacanya berdoa. Karena orang-orang yang sudah membaca Al-Quran, yang sudah melafazkan Al-Quran, tidak berdoa, itu akan sangat rugi. Karena pada saat itu insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan diaminkan oleh malaikat gitu ya. Kang Fajar belepotan gini, Kak Zahra kenapa sih belum sarapan ya Kak Zahra ya? Baik, udah. Itu Kak Zahra mungkin seperti itu ya.
1: Masya Allah. Nah itu dia tadi. Jadi kalau kita udah baca Al-Quran, jangan lupa berdoa ya Kak Fajar ya.
0: Betul.
1: Karena insya Allah diijabah.
0: Atau misalnya ya. Yes, maaf dipotong. Atau maaf, misalnya maaf. Misalnya nanti adik-adik siapa, misalnya Kak Zahra lagi baca, Kak Salma lagi mendengarkan, menyimak sambil berdoa, Kak Fajar juga sambil berdoa, menyimak sambil berdoa dan sebagainya, itu akan insya Allah terus aja berdoa, banyak-banyak berdoa. Karena kondisi kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah merubah kita menjadi lebih baik, merubah kondisi lingkungan kita menjadi lebih baik, dan seterusnya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khotimah nantinya. Amin.
1: Amin. Amin. Nah, ya. Kak Zahra gak sabar nih Kak Fajar, karena tadi kata Kak Fajar ya, kan kalau kita mendengarkan juga harus sambil berdoa ya. Kayak Kak Zahra ini mau mulai ini menyimak nih dari setoran hafalan ada adik Mufia. Kayak nanti sambil kita putarkan sambil berdoa boleh ya Kak Fajar ya berarti ya?
0: Boleh.
1: Insya Allah diijabah ya. Kalau gitu langsung aja ya teman-teman dan Kak Fajar kita simak setoran hafalan dari adik Mufia. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, nama saya Mufia, akan membacakan Al-Qalam dari 1 sampai 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la 'ala khuluqin 'adzim. Fasatu basiru wa yubasirun bi'ayikumul mabtun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadir. Fala tuti'il mukadibin waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti'a kulla hallafim mahim hammazim massaim binamin manna'in lil khairi mu'atadin asim utulim ba'da zadalika janim angka nazamali wabanin iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtun. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idha aqsamu la yaslimunnaha musbihin wa la yastasnun fatafa alayya ta'ifum min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasari fatanadaw musbihin ani'adu ala harsikum in kuntum sarimin. Fantalaku wahum yatakhafatun alla yadhulannahal yawma alaykum miskin waqadawum ala haridin qadirin. Falamma ra'awwa qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun.

0: أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ليتنا إنا كنا طاغين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi adik Mufia ya membacakan Quran surat Al-Qalam 1-31 ya ternyata ya.
2: Masya Allah.
1: Nah itu dia tadi Kak Fajar. Mangga mungkin boleh disempurnakan atau diberi motivasi dari bacaan adik Mufia tadi.
3: Iya, alhamdulillah, barakallah, adik Mufia sudah membaca ya, baca surah Al-Qalam ya. Nah, Al-Qalam ini kan apa namanya? Ya, diawali dengan huruf nun. Huruf muqatta'ah disebutnya, huruf pembuka surat ya. Nah, dibaca panjang juga 6 harakat kata-kata. Kalau pada jemaah menyebutnya, kalau ada tanda halis itu dibaca panjang lebih dari 2 harakat gitu ya. Baik, adik Mufia sudah bagus tadi bacaannya, barakallah. Nah tadi sudah sempat terterimak sama Om Fajar. Astagfirullahaladzim, Om Fajar. Kebiasaan Kak Zahra ya. Kadang ada soalnya ada apa? Ada peserta yang seusia-usia begini ya. Nah jadi Kak Fajar tadi menyimak bahwa bacaan adik Mufia sudah bagus dengan panjang pendeknya, dengan dengungannya sudah ada tadi. Mungkin sepertinya tadi ada kepleset sedikit-sedikit. Nah, jadi kalau dalam membaca Al-Qur'an itu ada yang disebut kalau di LKP Tarki itu disebut dengan KTP, keseimbangan tanda panjang. Nah, jadi yang 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat itu sama. Antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya, yang 2 harokat dan 4 harokat itu sama. Demikian juga dengan dengungan atau gunah. Nah, kalau di dalam LKP Tarki itu disebutnya KTG, keseimbangan tanda gunah. Ya, gunah itu dengungan. Jadi, misalnya dari dengungan yang satu, tadi dari awal sudah ada dengungan, terus ada satu kepleset. Nah, dari ayat mungkin udah agak buru-buru tadi kalau mau selesai ya. Jadi kalau buru, makanya kita nggak boleh buru-buru, takutnya kepleset gitu ya. Jadi ada dengungan-dengungan yang tadi mungkin tidak terlafazkan dengan sempurna. Jadi, nah nanti kan dikarenakan adik Mufia tadi sudah paham dengan dengungan sebetulnya. Nah, jadi tinggal ditingkatkan lagi fokusnya. Oh, ini dengung nih di sini dengung dengan di sini dengung. Misalnya, Kak Fajar ambil contoh di ayat berapa ya? Yang ada dengungan di antara apa? Nah, di ayat 17 saja ya. Nah, selain inna, innya dengung ya. Kemudian jannatin itu juga dengung. Layasrimunnah. Dari situ ada dengungan, ada 3 kali dengungan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Nah, jadi lamanya dengungan itu ditahan selama 2 harokat atau 3 ketukan ya. Ketukan ketiga baru huruf berikutnya yang ada di situ. Jadi misalnya inna. Inna itu yang didengungkan itu innya karena nun tasdid ya. Jadi inna. Nih di sini sengaja Kak Fajar pakai ketukan biar terdengar kan dari mic ini ya. Jadi inna, ketukan ketiganya baru na. Itu harus sama dengan lama dengungan yang di kalimat al-jannati. Jadi al-jannah ya, cuma nun bunyi nun hurufnya, bunyi huruf nun yang berharokat fathahnya itu dilafazkan pada ketukan tiga. Ashabal jannati iz, ya, seperti itu ya. Dan kemudian di kalimat yang terakhirnya juga la yasrimunnaha musbihin. Nah, jadi tinggal nanti adik Mufia semoga kedepannya akan dengungannya lebih seimbang ya. Kalau panjang pendeknya tadi cuma ada kepleset 1-2 yang Alla yadkhulannaha. Lamnya di situ kan dibaca dipanjang dua harokat, dibaca panjang dua harokat ya, karena lam alif, setiap lam alif itu ada lam dan alif. Kalau alifnya tidak diberi tanda harokat, berarti dia sebagai mad di situ. Jadi lamnya dibaca panjang dua harokat. Seperti itu, Adik Mufiah. Takutnya kepanjangan nanti ditegur Kak Zahra nih.
1: Enggak loh.
3: Iya Kak Zahra.
1: Enggak ya. Nah itu ya tadi Adik Mufiah ya, mungkin sedikit tadi ada dengungannya aja dari gunnahnya ya Kak Fajar ya.
3: Iya, gunnah. Apa gunnah teh Kak Zahra?
1: Apa Salma? Kak Zahra suka lempar balik ya.
3: Kak Zahra mah suka lempar gitu.
1: Suka lempar balik. Dari Kak Fajar ke Kak Zahra, dari Kak Zahra ke Salma ya. Jadi Salma mau lempar kemana? Gunnah itu ditahan ya Kak Fajar ya.
3: Iya, dengungan ditahan. Dengungan tapi bahasa ditahan. Jermannya tahu enggak?
1: Gimana Kak Fajar?
3: Bahasa Jermannya tahu enggak?
1: Wah, ada bahasa Jermannya apa tuh?
3: Ada, dilagukeun ngeunah.
1: Itu bahasa Sunda ya.
3: Oh, iya bahasa Sunda ya.
1: Sunda. Okay. Ini Jerman okay. Cabang ini ya. Cabang mana? Iya, betul. Nah, tadi ditahan 3 ketukan ya atau 2?
3: Dua harokat
1: atau tiga ketukan begitu ya, Masya ya, Allah. Nah ya. Itu tadi Adik Mufiah ya, Masya Allah. Jadi menambah ini baru ya, masukan baru begitu ya untuk Adik Mufiah. Karena tadi kata Kak Fajar juga panjang pendeknya mungkin sedikit aja nggak apa-apa ya, agak ada sedikit yang kepleset sedikit gitu. Tapi
3: bahasa Kak Fajar kepleset udah, ya.
1: Untuk yang lainnya sudah bagus ya Kak Fajar ya. Ini apakah udah dapat ini Kak Fajar? Dapat belum
3: Kak Fajar? Lupa Kak Zahra untuk ingetin. Kak Adik Mufiah dapat jempol 2 dari Kak Fajar. Keren,
1: ya? Masya Allah. Pokoknya untuk Adik Mufiah ditunggu lagi ya seran hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Nanti Kak Zahra, Salma dan juga Kak Fajar akan simak lagi. Salma mau seran hafalan?
0: Nanti aja
1: siap. Ya. Belum siap.
3: Ya kemudian kalau Salma ini kelas berapa?
0: Kelas 6.
3: Sama dengan yang kemarin bukan Salma kan ya, Kak Salma siapa Kak Zah?
1: Amira.
0: Oh,
1: iya.
3: Kak Amira. Masya Allah. Sama berarti temannya Kak Amira ya?
1: Iya sama.
3: Iya. Baiklah.
1: Oke, Masya Allah. Nah, ini selanjutnya ada lagi nih dari Adik Tazki. Masya Allah umurnya 9 tahun. Coba kita simak dulu ya, ini Adik Tazki atau sama adiknya nih, ada Fadlan. Kita simak dulu nih dari siapa. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazki, umur 9, dari Cipanas Cianjur, kelas 4, dari SDI Tadarul Ma'rif. Akan menyetorkan surat Al-Insan ayat 22 sampai 25.

0: كان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشاء الله, itu dia tadi adik Tazkia umurnya 9 tahun membacakan Quran surat Al-Insan, menyetorkan hafalan surat Al-Insan ya, masya Allah. Mangga ya, Kak Fajar mungkin
2: Bapak,
1: boleh.
2: Yo.
1: Tadi ada berapa ya? Aduh.
2: Kak Fajar suka gitu ya, suka nembak-nembak apa-apa.
1: Suka nembak-nembak ya. Nih, Kak Zara, enggak apa-apa Kak Fajar, Kak Zara tembak lagi ke Salma.
2: Enggak, nanti bahaya, nanti pusing tembak ya. Oke.
1: Okay. Maga-maga Kak Fajar.
2: Baik. Nah, ini adik Tazki ya, barakallah, dapat keren lah dari Kak Fajar langsung. Karena apa? Dari Cipanas, usia 9 tahun ya. Tadi pada saat melafazkan basmalahnya sudah terdengar haknya. Ya, kadang-kadang ada yang melafazkan haknya itu belum dengan keluar dari mahratnya, jadi di tengah tenggorokan, wastul halqi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi tersimaknya begitu sama Kak Fajar. Jadi, alhamdulillah ya, barakallah dan keren. Dan satu lagi untuk apa? Panjang pendeknya sudah alhamdulillah ya. Pokoknya apa ya, adik Tazki ini sepertinya calon nanti, orang-orang yang pada saat nantinya itu punya kualitas yang menjadi baik, lebih baik dan lebih baik lagi seterusnya ya. Nah, kalau secara keseluruhan, insya Allah ya, barakallah, sudah dapat jempol dari Kak Fajar, keren. Nah, kemudian untuk berikutnya, tidak terburu-buru ya. Nah, jadi tapi mungkin karena tadi semangat bagus ya, karena ini cuma berapa ayat tadi kan, Kak Fajar sudah siap-siap untuk buka siap-siap satu surat tadi, tapi ternyata beberapa ayat saja, tapi alhamdulillah ya, barakallah. Segitu mungkin itu adalah hafalan dari Tazki. Nah, namanya juga Tazki ini berarti pakai Zai Kak Zahra, Tazki gitu ya. Nah, kalau ya, membaca demikian berarti hafalannya sudah banyak sepertinya, cuman tadi baru hafalan yang 3 ayat tadi untuk muroja'ah beberapa ayat tadi. Nah, pesan Kak Fajar tidak terburu-buru, karena Kak Fajar mengambil salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ya, di dalam sebelahnya tuh kalau enggak salah. Sebelahnya surah Al-Insan itu sebelahnya sebelumnya surah Al-Qiyamah di ayat 16 ya. Nah, kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim la tuharrik bihi lisanaka litajala bih ya. Aduh, empat enggak apa-apa. Jadi kata Allah ya, jangan kamu Muhammad ya, berarti kan untuk kita semua nih, berarti perintahnya janganlah gerakkan itu menggerakkan lidah kita, maksudnya untuk membaca Al-Qur'an, menghafal Qur'an tergesa-gesa. Ya, karena hendak menguasai bacaannya. Jadi kalau kita menghafalkan pengen buru-buru, tadi sudah ini apa ya, sudah kalimat ini apa ya. Nah, kalau kita tergesa-gesa, itu ada peringatan dari Allah. Jadi kalau tadi bukan tergesa-gesa, cuma karena semangat ya. Jadi adik Tazki tadi sudah semangat. Ya, alhamdulillah, barakallah. Kemudian ada adiknya adik Tazki tadi, ada lagi Kak Zara atau ini?
1: Oh,
2: ada
1: enggak, hanya adik, hanya Tazki aja hari ini.
2: Hanya Tazki aja.
1: Mungkin adiknya okay. Boleh ya, nanti kalau adiknya mau mengirimkan juga.
2: Boleh
1: ditunggu
2: banget.
1: Ditunggu sama pake Kak Fajar, ya? Kak Zara dan juga Salma.
3: Ya betul.
2: Nah, sekarang kayaknya Kak Salma udah siap setoran nih, Kak Zahra.
1: Masya Allah. Nanti ya, abis ini ya. Saya Salma harus persiapin dulu nih, Kak Fajar. Karena Salma juga deg-degan nih kayaknya.
2: Iya. Ini kan baru ketemu sama Kak Fajar ya? Baru ini ya?
1: Udah pernah ya sebelumnya?
3: Udah pernah.
1: Udah.
2: Kak Fajar belum inget nih. Iya. Oke. Okay.
1: Masya Allah. Nah, itu dia tadi setelah hafalan dari adik Tazki ya. Karena tadi memang semangatnya juga kayaknya sampai ke studio ya. Sampai... ini nih menyebar semangat Taski untuk setoran hafalan. Masya Allah. Masya Allah. Nah teman-teman, Taski dan juga semuanya, nanti Kak Zahra tunggu lagi setoran hafalannya di pekan-pekan selanjutnya ya. Nah buat teman-teman yang belum setoran hafalan nih, yuk langsung aja setoran hafalan sekarang, karena akan langsung disimak sama Kak Fajar dari LKP Tarki, dan juga nanti akan langsung diputarkan oleh Kak Zahra dan juga Salma.
3: Ya betul, ayo.
1: Ayo itu diajak sama Salma ya. Masya Allah.
2: Ayo.
1: Caranya gimana Salma kalau mau setoran hafalan? Caranya gampang banget ya, tinggal kirimkan nama, apa lagi? Salmanya juga ini nih nervous nih, tinggal kirimkan nama, terus juga usia, terus kirimkan apa lagi?
3: Kirimkan
1: voice note. Kirimnya ke?
3: Ke nomor MKFM di nomor 0811-224-1027.
1: Nah gitu caranya ya teman-teman ya. Kak Zahra juga mau ngingetin nih buat teman-teman yang pengen belajar Al-Quran tapi masih bingung di mana tempatnya. Nah teman-teman bisa langsung gabung aja di lembaga khusus Tarki sekarang juga. Di LKP Tarki, sahabat MK bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran. Tentunya bersama dengan ustadz dan ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad. Dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwalnya fleksibel banget nih, bisa offline atau online. Untuk semua usia, dimulai dari anak-anak, dewasa, sampai usia tak terhingga. Nah, ribuan peserta sudah bergabung loh, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, sampai pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LKP Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Sahabat bisa datang langsung ke Jalan Cingaset nomor 3, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau bisa hubungi WhatsApp-nya di 0821-2172-2661. 0821-2172-3661. Atau bisa juga kunjungi websitenya di tarstripki.com. Nah Kak Fajar, Salma, nanti kita akan lanjut lagi ya menyimak ya seran hafalan untuk teman-teman. Ada karena sebelum ini ada yang mau lewat dulu, betul sekali ya. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kak Zahra,
3: da, Salma,
1: dan Kak Fajar dari LKP ya Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah.
4: Sahabat MK, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Qur'an Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Qur'an Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Qur'an Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Qur'an Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Qur'an Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapak dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra,
1: Salma,
0: dan Kak Fajar dari LKP Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran,
1: insya Allah.
0: Nah teman-teman, Kak Zahra mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang pengen belajar Al-Quran dan masih bingung di mana tempatnya. Yuk gabung langsung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LKP Tarki, sahabat MK bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Tentunya bersama Ustadz dan Ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad. Dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwalnya fleksibel banget nih, bisa offline atau online. Untuk semua usia, anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LKP Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran.
1: Insya Allah.
0: Sahabat bisa datang langsung ke Jalan Cengasat nomor 3 Cisaranten, Kulon Arcamanik, Bandung. Atau bisa hubungi WhatsApp-nya di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Atau bisa kunjungi websitenya di tarstripki.com. Nah, sekarang kita mau ini lagi, Salma, Kak Fajar, ingin menyimak seran hafalan teman-teman yang sudah mengirimkan. Tapi sebelum itu kayaknya teman-temannya harus dipanggilin lagi deh sama Salma. Coba, boleh diajakin lagi Salma untuk setoran hafalan.
1: Kirimkan nama, usia, kirimkan voice note setoran yang mau disetarkan, kirimkan ke nomor 0811-224-1027.
0: Nah, itu udah diajak sama Salma. Yuk teman-teman langsung aja setoran hafalannya, nanti akan diputarkan dan juga akan disimak bersama dengan Kak Fajar dari LKP Tarki. Nah, ini sudah ada siapa ya? Kita langsung putarkan aja ya. Mungkin perkenalannya ada di voice note-nya. Kalau gitu langsung aja yuk kita putarkan suran hafalan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvan Ibrahim Fidaus. Sekolah SDIT Alfa Salam Usia 8 tahun. Mau bacakan surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a asrul wahi wal fajr wa ra'aytan naasa yadkhuluna fi dhillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sadaqallahu al-adhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi pas langsung dimulai nih, Kak Zahra sama Salma langsung bilang, ah lucu banget. Suaranya lucu, Masya Allah. Mangga Kak Fajar tadi Alvan ya, adik Alvan umurnya 8 tahun. Mangga Alvan, Kak Fajar.
3: Baik, jadi Kang sekarang, oke gak apa-apa. Baik, adik Alvan ya, barakallah, keren ya, dengan hafalan yang surah An-Nasr tadi ya, Kak Zahra ya.
0: Iya, betul.
3: Sudah cukup baik. Tadi dibimbing sama bundanya ya, sama Umi ya.
0: Iya, sepertinya.
3: Dibimbing untuk awalan dan sebab pengenalan dan sebagainya. Tapi pada saat baca itu sudah termasuk cukup lancar ya, segitu. Jadi nah, kalau di sini boleh kesempatan Kak Fajar mau menyampaikan. Jadi apa Alfa Alfa tadi sudah cukup baik bacaannya, jadi tidak perlu ada koreksi ya, maksudnya koreksi secara ini ya, secara detail. Tapi maksudnya ini Kak Fajar ingin menyampaikan apa namanya beberapa tentang ini, mumpung suratnya pendek ya. Jadi di surah An-Nasr ini ada yang dua harokat, misalnya idza, itu dua harokat. Kenapa dia fathah diikuti alif, itu idza. Jadi dia ada mat alif ya, jadi dibaca panjang dua harokat. Kemudian jimnya berharokat fathah, ja, dan diberi, kalau di dalam Al-Qurannya apa cetakan Indonesia yang Kak Fajar baca ini, yang pegang ini sekarang, di atasnya itu ada tanda halis, tanda halis ya kata-katanya, seperti pedang atau bendera boleh. Nah itu dibaca, dilafazkan panjang 4 harokat. Kenapa? Karena di depannya ada hamzah. Jadi idza jaa. Nah, jadi ada hamzahnya di situ. Maka kalau ada huruf yang diberi tanda halis, kemudian di depannya ada hamzah atau alif nantinya, itu dilafazkan panjang 4 harokat. Nah, ini rahasia ya. Di adik Alfan, Kak Salma, Kak Zahra ya, rahasia, jangan kasih tahu siapa-siapa ya.
0: Siap.
3: Jadi kalau di LKP Tarki, kita yang kita sampaikan adalah Thoriqoh Syatibiyah Hafazan Asim. Jadi kalau ada huruf yang diberi tanda halis, kemudian di depannya ada huruf hamzah, maka panjangnya 4 harokat. Beda lagi kalau yang nanti ada hurufnya di atasnya ada tanda halis, tetapi di depannya ada huruf yang bertasdid, itu dilafazkan panjangnya 6 harokat. Itu bedanya. Sama-sama diberi tanda halis, tapi kenapa yang satu dibaca 4 harokat, yang satu 6 harokat? Dikarenakan huruf berikutnya ya. 4 harokat itu kalau huruf berikutnya hamzah, kalau 6 harokat itu di huruf berikutnya adalah huruf yang bertasdid ya. Nah, kemudian kalau gunah tadi sudah disampaikan ya, sampai Kak Zahra dan Kak apa Salma tadi sudah apa namanya? Sudah tahu nih, oh dengungan, dengungan itu dilagukan ngena dan sebagainya ya. Jadi posisi dengungan itu ada pada nun tasdid di sini di ayat 2, di apa, di huruf nun yang bertasdid. Jadi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah di situ ya. Nah, selain nun tasdid nanti ada pada mim tasdid, ada pada nun sukun dan nun tanwin ya, nun sukun dan atau nun tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali huruf ha, hamzah, ain, ha, ghain, kha, lam, ra. Nah, sisanya digunakan ya, didengungkan seperti itu. Demikian Kak Zahra dan Salma, semoga jadi penasaran Kak Fajar, pengen dengar Salma juga, nanti boleh kirim voice note Capri ke Kak Fajar ya.
0: Siap-siap.
3: Baik, demikian Kak Zahra.
0: Masya Allah. Semangat terus ya untuk adik Alfa nih. Tadi udah lucu banget ya, Masya Allah, bacaannya Kak Zahra sama sama juga. Sampai gemes ya, Masya Allah.
3: Kalau deket kayaknya mau dicubit tuh pipinya pasti.
0: Iya, tapi makanya jangan deket-deket ya, takutnya ntar dicubit lagi sama Salma. Sama Kak Zahra juga, saking gemesnya, Masya Allah. Nanti ditunggu ya, kayaknya Kak Zahra mau dengerin lagi nih seran hafalan dari adik Alfan Ibrahim tadi ya, Muhammad ya. Alfan Ibrahim, kalau Kak Zahra tidak salah denger ya.
1: Ibrahim.
0: Betul, Masya Allah. Nanti ditunggu lagi untuk seran hafalan di pekan-pekan selanjutnya. Nah, Kak Fajar, selanjutnya ini Salma ya, udah siap-siap. Tadi Kak Zahra denger ya, Salma kayaknya mau bacain Masya surat Al Mursalat, bener gak Salma?
1: Iya.
0: Tadi Salma udah prepare Kak Fajar.
3: Iya.
0: Udah prepare.
3: Kak Fajar semangat banget nih. Masya Allah. Pengen banget.
1: Oke.
0: Udah siap Salma?
1: Insya Allah.
0: Oke, Salma mau surat hafalan ya. Teman-teman juga boleh nih sambil menunggu Salma, boleh langsung ikutan surat hafalan juga. Dikirimkan voice note, nanti akan langsung diputarkan oleh Kak Zahra dan juga Salma. Nah, sekarang kita mau menyimak dulu ya surat hafalan Salma nih, langsung live dari studio ya, Masya Allah.
3: Masya Allah.
0: Sudah siap Salma?
1: Sebentar.
0: Oke, boleh siap-siap dulu. So, tadi Kak Zahra udah sedikit-sedikit dengar nih. Oh, sama mau surat hafalan Al-Mursalat ini.
3: Alhamdulillah, Masya Allah.
0: Oke, langsung aja yuk kita simak surat hafalan dari Salma. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فرقات فرقا فالموكيات ذكرا أزرا أو نزرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, itu dia tadi seran hafalan Adik Salma ya, Al-Mursalat ya. Sampai ayat 24, betul Salma?
2: Betul.
1: Masya Allah. Maka Kak Fajar mungkin boleh disempurnakan bacaan ya. Dari Salma.
3: Alhamdulillah, barakallah, keren.
1: Masya Allah, dapat kerennya panjang ya, keren. Berapa harokat tuh kerennya?
3: Karena semangatnya, jadi kelihatan dari cepat itu karena semangatnya. Tapi nanti agak perlahan ya, dinikmati ya, Kak Salma ya.
2: Okay.
3: Ya. Itu yang pertama, dan kemudian kerennya lagi, tadi Salma sudah bacanya ujung-ujung ayat 1 sampai ayat apa namanya yang akhirannya an tadi, itu dibaca dua harokat, tidak ada tambahan hamzah. Karena biasanya, pernah gini ya, di waktu di IAIN, pernah apa, Kak Fajar pernah dengar salah satu mahasiswanya ya, ini salah satu mahasiswa, bukan di IAIN ya, bukan, salah satu mahasiswanya pas belajar itu apa, pas bertanya dan sebagainya, Kak Fajar kasih pemahaman waktu baca surah Ad-Duha aja, Wad-Duha Walaili idza saja. Nah, ada ujungnya. Nah, itu Kak Fajar bilang, emang di belakang akhirnya ada huruf hamzah? Kan enggak ada. Itu kenapa Ustaz? Karena kalau kita bacanya Wad-Duha, itu ada tambahan huruf hamzah. Sementara di surat itu sendiri redaksinya tidak ada huruf hamzah. Jadi gimana tuh? Oh iya Ustaz. Nah, akhirnya jadi paham. Nah, makanya tadi korennya Salma pas wal mursalati urfa, tidak ada fa, itu sudah keren ya. Itu keren yang kedua. Keren yang ketiga. Nah, keren yang ketiga sudah hafal cukup banyak di situ. Nah, cuman satu ya, ini saran Kak Fajar ya. Bukan syarat anda sehat lah ya, ini karena Kak Fajar juga semangat pengen dengar tadi Salma setoran. Untuk ujung-ujung yang ada mat arid lisukun, ya mat arid sukun tahu ya mungkin Salma ya?
2: Iya tahu ya.
3: Seperti di ayat 15, 16 sampai ayat terakhir tadi, itu kan apa namanya, ada mat arid lisukun ya misalnya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, itu dipanjangkan ya. Kalau misalnya karena cepat-cepat ya, wailu yauma idzil lil mukadzibin, nah itu tadi kurang, jadi kurang panjangnya. Mat arid lisukun itu bisa panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6 ya, rata-rata 4 aja. Karena tadi kan istiazahnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu kan 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim, 4. Maka mat arid lisukun yang lainnya yang ada seperti itu dibacanya sama, karena tadi kalau di LKP Tarki ada yang namanya T apa kasih KTP, kesimbangan tanda apa ya, tanda panjang. Jadi antara panjang ujung mat arid lisukun satu dengan mat arid lisukun yang lainnya diusahakan sama, seperti itu ya, saran yang pertama. Saran yang keduanya, tadi kalau wailui itu kan ada gunatul ikhfa-nya, itu apa namanya, hukumnya adalah idgham bigunnah ya. Nun sukun atau nun tanwin yang bertemu dengan huruf ya dan huruf waw, maka dia ditahan sebentar atau digunahkan, ada unsur gunah, idgham bigunnah. Jadi wailu yauma idzil lil mukadzibin, nah seperti itu ya. Karena biasanya rata-rata Tapi tadi karena yang satu yang sudah dibaca demikian, kemudian yang keduanya enggak, berarti itu kurang konsisten. Kayaknya kita memang deg-degannya masih ya, Kak Zahra ya. Tolong pegang nanti, Kak Zahra kan dekat situ ya. Pegang nanti deh, biar deg-degannya sudah
1: masih deg-degan,
3: nggak usah
1: ya,
3: deg-degan
1: ya.
3: Karena kalau deg-degan pengen melafazkan Al-Quran bagus, berarti itu ada koneksi ke Allah dan sebagainya ya. Cuman, nah nanti kalau ngadepin Kak Fajar sama Kak Zahra, nggak apa-apa, nggak usah deg-degan. Kak Zahra kan bisa nanti dicubit di toel aja, nggak usah deg-degan ya.
1: Kak gitu, Zahra juga sama Kak Fajar nggak gigit ya?
3: Enggak. Baik, sama keren ya.
1: Keren ya dari Kak Fajar, Masya Allah. Iya. Sama sudah mendapatkan keren nih, dapat jempol juga nggak Kak Fajar?
3: Oh dapat
1: kan ya.
3: Kerennya panjang
1: ya. Masya Allah, karena sudah hebat. Oke Salma, nanti ditunggu lagi ya setoran hafalan di pekan selanjutnya, tetap setoran ya. Salma ini gak pernah absen kalau teman-teman setoran, Salma juga pasti ikut setoran. Karena berlomba-lomba dalam kebaikan ya, gak mau kalah nih Masya Allah.
3: Betul. Kak Jahra juga mau ini? Mau setoran juga?
1: Ini kan kids ya, nanti boleh tapi nanti ini siapa ya kalau udah gede setelah hafalan di MG Kids. Mungkin nanti kalau ada program untuk yang remaja atau dewasa, boleh deh Kak Zahra ikutan ya.
3: Haruslah, harus ada, kayak harus waktu ada itu ya. Di MG juga ada waktu itu,
1: ada.
3: Kalau aja juga pernah ini.
1: Iya, kayaknya Kak Zahra ikut yang di sana aja Kak Fajar, kalau di sini ntar buat boleh. Adik-adik dulu, Masya Allah.
3: Boleh, siap.
1: Nah teman-teman, Kak Zahra mau ngingetin lagi nih untuk teman-teman yang pengen belajar Al-Quran dan masih bingung di mana tempatnya. Nah, langsung aja gabung di lembaga khusus Tarqi sekarang juga. Tentunya di LKP Tarqi, sahabat MK bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran bersama Ustadz dan Ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwalnya fleksibel banget nih, bisa offline atau online. Dan juga untuk semua usia, ada anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Nah, ribuan peserta sudah bergabung loh, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LKP Tarqi, lebih dekat dengan Al-Quran. Sahabat bisa datang langsung, insya Allah. Sahabat bisa datang langsung ke Jalan Cingeset nomor 3, Cisaranten Kulon Arca Manik Bandung. Atau bisa hubungi juga WhatsApp-nya di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website-nya di tarstripki.com. Nah Kak Fajar, mungkin nanti kita akan kembali lagi ya setelah ada rombongan nih yang mau lewat. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kak Zahra,
0: Salma,
1: dan Kak Fajar dari LKP Tarqi, lebih dekat dengan Al-Quran, Insya Allah.
2: Sahabat Tarqi, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
5: Ma, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pa?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
6: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus
7: fokus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
8: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

Sahabat MG, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra,
1: Salma,
0: dan Kak Fajar dari LKP Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Masya Allah Kak Fajar, ini tidak terasa ya, kita sudah berada di ujung segmen begitu ya. Mungkin boleh Kak Fajar langsung aja diberikan closing statement untuk hari ini gitu ya. Boleh closing statement singkatnya Kak Fajar, mau enggak?
2: Baik, bismillah. Adik-adik sekalian, ini juga pengingat buat buat Kak Fajar, buat Kak Zahra dan Salma ya, buat kita semua. Pada saat kita sekarang mendengar berita tentang hal-hal yang mungkin kurang nyaman buat kita dan sebagainya, maka patutlah kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan pada saat ini aja. Seterusnya, maka pada saat ini momen yang paling baik untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena nanti Allah lah yang menentukan segala sesuatunya. Kita mau kemana, kita mau ke surga, kita mau jadi baik dan sebagainya, itu adalah Allah yang menentukan. Maka mulai dari sekarang ini kita terus berusaha, karena salah satu firman Allah adalah di surah Al-Hijr ya, nih Kak Fajar hafal nih Kak Zahra ya, surah Al-Hijr ayat 99 atau ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai ajal kita tiba. Ya, jadi tugas kita sekarang adalah terus mengingat Allah, zikir kepada Allah, baca Quran disebut zikir, salat disebut zikir dan sebagainya, itu banyak disebut zikir. Maka terus kita berusaha menghafal sebaik-baiknya, walaupun belum hafal-hafal, kita berusaha khusyuk dalam sholat, berusaha terus dan sebagainya, karena pada saat itu nanti kita sangat membutuhkan pertolongan Allah, dan hanya Allah lah yang mampu menolong kita. Jadi terus semangat menghafal, terus semangat sholat khusyuk, terus semangat berbuat baik dan menjadi lebih baik lagi sampai nanti kita selesai dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak sekali hal-hal yang kita tidak duga, kita mohon pada Allah untuk ditenangkan, untuk dibaikkan dan sebagainya ya. Dikali sekalian tetap semangat, kata Salma tadi, ayo semangat tuh. Salma aja sudah setoran, tinggal Kak Zahra nanti di segmen dewasanya ya. Demikian, semoga Kak Fajar juga jadi semangat, karena dengan mendengarkan, menyimak adik-adik sekalian semangat, Kak Fajar juga pengen jadi keren seperti adik-adik ya,
0: insyaallah.
2: Nah, jadi mari kita sama-sama semangat dan terus menyembah Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi baik dan lebih baik lagi seterusnya. Demikian. Amin. Ya, karena nanti kan tutupnya berdoa atau penutupnya sama Kak Zahra ya. Jadi
0: siap.
2: Kak Fajar enggak pakai tutup. Jadi demikian yang disampaikan. Semangat, semangat dan semangat. Ya, alhamdulillah. Barakallah.
0: Barakallah, Masya Allah. Terima kasih Kak Fajar sudah membersamai dan juga memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan dari adik-adik semua. Dan juga tadi sudah diberikan motivasi juga ya tentunya. Dan Kak Zahra juga mau ucapin terima kasih nih buat adik-adik yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Semoga bisa menjadi semangat baru untuk adik-adik semua dan juga menjadi amal soleh. Amin, amin ya Robbal Alamin. Nah, sayangnya nih Kak Zahra dan juga Salma harus pamit undur diri. Tapi jangan sedih ya, karena Kak Zahra dan juga Salma akan kembali lagi di pekan selanjutnya. Tentunya di pukul 7 sampai dengan pukul 8 di MK Kids dan pukul 8 sampai dengan pukul 9 di sesi Cinta Quran. Kalau gitu mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sama jangan lupa kita harus nyanyi dulu nih.
1: Oh, iya, benar.

0: sayangnya.
1: Belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai.
0: Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah!
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Plastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak-anak peradaban.
1: Bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali sahabat siar Aisyah. Insyaallah akan menemani ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan dalam program Hayu Bandung. Sahabat MK, program Hayu Bandung kembali hadir begitu ya menemani Anda di akhir pekan sahabat MK. Di hari ini, di hari Sabtu di tanggal 19 September 2026 atau bertepatan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sahabat MK, kalau akhir pekan ini biasanya enaknya diisi dengan apa begitu ya? Apakah jalan-jalan sahabat MK menikmati suasana baru atau mungkin sekedar mencari tempat untuk melepas penat ya? Dan berbicara tentang wisata sahabat MK, ada banyak sekali tempat menarik yang bisa kita kunjungi sahabat MK, khususnya ini di Jawa Barat ya. Salah satunya adalah Green Canyon yang berada di Pangandaran sahabat MK. Tempat ini menawarkan pesona alam yang cukup khas ya, dengan tebing-tebing hijau yang mengapit aliran sungai dan suasana alam yang masih asri sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK, di pekan ketiga Hayu Bandung kali ini kita akan mengajak begitu ya sahabat MK untuk menyusuri pesona Green Canyon Pangandaran, menikmati keindahan alam di balik tebing hijau sahabat MK. Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi kalau liburan ke Green Canyon sahabat MK di Pangandaran ya, apa yang paling ingin Anda lakukan? Apakah yang pertama menyusuri sungai dengan perahu, ataukah yang kedua sahabat MK menikmati pemandangan tebing hijau, yang ketiga ini mencoba body rafting, dan yang keempat ini berburu foto dan video sahabat MK. Di hari ini pun juga kami hadirkan Tahukah Anda? Tahukah Anda sahabat MK, Green Canyon Pangandaran sebenarnya bernama apa? Apakah di pilihan A, Cukang Tanah? Ataukah di pilihan B, sahabat MK, Batu Hiu? Di pilihan C, Citumang? Dan di pilihan D, Cijulang? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811 224.

Sahabat MK, meski sangat identik, wisata Kabupaten Pangandaran ini bukan hanya tentang pantai ya, sahabat MK. Salah satu destinasi wisata non-pantai yang sangat populer di Pangandaran adalah Green Canyon, sahabat MK. Sahabat MK, Green Canyon ini merupakan destinasi wisata alam berupa aliran sungai ya, yang diapit oleh dua buah bukit bebatuan yang menembus gua, sahabat MK. Dan pada mulut gua ini dihiasi gemercik tetesan air yang menyerupai hujan abadi yang memberikan kesan kesempurnaan akan keindahan alam begitu ya. Sahabat MK, Green Canyon yang merupakan destinasi wisata sungai berada di Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, sahabat MK.

Sahabat MK, Green Canyon ini memiliki beberapa atraksi wisata ya, seperti Gua Cukang Tanah, Batu Tengah, Batu Payung, dan Pemandian Putri. Green Canyon juga ini menawarkan aktivitas wisata mulai dari berperahu untuk wisatawan atau sahabat MP ini hanya ingin sekedar menikmati pemandangan alam, berenang, body rafting, terjun ke dalam air dan menjelajahi tebing ya. Bagi yang menyukai tantangan ini yang memacu adrenalin sahabat MK. Adapun akses menuju Green Canyon ini terhitung mudah ya. Wisatawan dapat menggunakan angkutan umum dari Terminal Pangandaran menuju Terminal Cijulang yang berjarak sahabat MK ini kurang lebih 27 km yang dapat ditempuh ini sekitar kurang lebih 40 menit dengan menggunakan kendaraan sahabat MK. Sahabat MK, selain itu dari Terminal Cijulang wisatawan dapat menggunakan ojek ya, ataupun sewa mobil ini menuju Dermaga Cisere dengan waktu sekitar 5 menit sahabat MK. Adapun angkutan umum dari Terminal Pangandaran ke Cijulang mulai beroperasi dari pukul 5 pagi sampai pukul 19 malam. Dan sebaliknya sahabat MK, dari arah Terminal Cijulang ke Terminal Pangandaran ini mulai beroperasi dari pukul 5 pagi sampai pukul 16 sore sahabat MK.

Sahabat MK, waktu yang tepat untuk berkunjung ke Green Canyon adalah pada musim kemarau ya. Karena ketika musim hujan turun, maka debit air sungai ini akan naik, sahabat MK. Adapun ini Green Canyon buka setiap hari, sahabat MK, mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16 sore, kecuali pada hari Jumat, pada pukul 13 siang sampai pada pukul 16 sore, sahabat MK. Fasilitas pendukung yang ada di Green Canyon ini diantaranya ada dermaga perahu, tempat parkir, pusat informasi, ruang tunggu, toilet, musola, dan juga ini ada warung makanan minuman, tempat oleh-oleh, restoran seafood, dan hotel, sahabat MG. Sahabat MK, ada pun fakta menarik ini tentang Green Canyon Pangandaran ya. Yang pertama, ada sejarah nama Green Canyon, sahabat MK. Green Canyon, ini wisata alam andalan di Pangandaran, ternyata bukan nama asli dari tempat tersebut, sahabat MK. Sebelum dikenal dengan nama Green Canyon, penduduk setempat ini menyebutnya dengan julukan titik-titik, sahabat MK. Dan ini menjadi pertanyaan ya, dari tahukah Anda di pagi hari ini, sahabat MK? Tahukah Anda, sahabat MK, Green Canyon Pangandaran sebenarnya ini bernama apa, sahabat MK? Apakah di pilihan A?

Cukang Taneuh, ataukah di pilihan B Batu Hiu, dan di pilihan C Citumang, serta di pilihan D Cijulang, sahabat MKG. Silakan ya, bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MKG, pada tahun 1989, seorang warga lokal ini membawa rombongan turis asing dari Eropa ya ke Grand Canyon, sahabat MKG. Dan pada saat itu terkesima dengan pemandangan alam yang mirip Grand Canyon di Amerika. Para turis pun ini menyebutnya sebagai Grand Canyon. Dan sejak saat itu nama Grand Canyon ini mulai populer ya, dan merujuk pada wisata sungai dan tebing batu yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Sahabat MK, ada pun fakta menarik lainnya ya, ini dari Green Canyon. Selanjutnya ini ada dijadikan sebagai tempat berburu ular dan biawak, sahabat MK. Karena Green Canyon ini dahulu dianggap sebagai tempat yang angker ya oleh penduduk lokal. Bahkan jarang ada yang berani datang, sahabat MK, kecuali mereka yang ingin berburu ular air ya dan biawak ini untuk dijual. Dan lingkungan yang subur ini dan persediaan air yang melimpah di Green Canyon memang ideal ya untuk habitat ular dan biawak, sahabat MK. Sahabat MK, seiring berkembangnya wisata alam di Green Canyon, tempat ini pun semakin ramai dikunjungi wisatawan. Dan kehadiran wisatawan yang lebih sering kesana ini membuat ular dan biawak ini lebih sering bersembunyi begitu ya, untuk melindungi diri mereka.

0: Green Canyon dengan kontur sungai yang relatif tenang pada saat musim kemarau, maka ini menjadi spot ideal untuk bermain body rafting, sahabat MK. Dan berbeda ya dengan Arum Jeram, aktivitas ini hanya memerlukan penggunaan life jacket dan alas kaki anti slip yang saat melakukan aktivitas body rafting di Green Canyon, sahabat MK. Adapun durasi body rafting di Green Canyon sendiri ini bervariasi, sahabat MK, tergantung pada rute yang Anda pilih. Ada rute pendek ini sepanjang 5 km yang biasanya memakan waktu sekitar 2-3 jam, sementara rute yang lebih panjang sejauh 10 km dapat menghabiskan waktu hingga 3-4 jam, sahabat MK. Selama perjalanan, maka kita akan melalui jeram-jeram sungai yang ada, sahabat MK, mulai dari yang tenang hingga yang deras begitu ya. Bahkan ada yang sulit dilalui ini di dalam air. Dan terkadang mungkin perlu dilakukan perjalanan di tepi sungai untuk melewati jeram-jeram tersebut. Dan meskipun melelahkan, sahabat MK, maka pengalaman ini pasti akan menjadi petualangan yang menyenangkan dan tidak terlupakan begitu ya. Sahabat MK, fakta menarik lainnya dari Green Canyon yaitu adanya hujan abadi, sahabat MK. Tebing-tebing batu yang mengapit Green Canyon ini diyakini telah berusia jutaan tahun ya. Dan dibalik kemegahannya, terdapat fenomena unik di tebing-tebing tersebut, sahabat MK, yaitu tumpahan air ini seperti gerimis yang keluar dari celah-celah batu. Dan aliran air ini menyerupai hujan abadi, sahabat MK, yang menambah pesona Green Canyon Pangandaran. Sahabat MK, tetesan air yang telah berlangsung selama jutaan tahun ini membentuk stalaktit ya, dan ornamen-ornamen di dinding bawah tebing dan di bawah pencahayaan yang tepat. Bahkan sahabat MK, Anda ini dapat melihat pelangi di antara tetesan hujan abadi tersebut. Ada juga, sahabat MK, ini batu payung untuk melompat. Karena di lokasi utama Green Canyon, kita harus mencoba sensasi bermain air dengan latar belakang tebing batu yang tinggi, sahabat MK. Salah satu kegiatan yang seru untuk dicoba adalah melompat ke sungai dari atas batu dengan ketinggian sekitar 9 meter. Sahabat MK, batu tersebut ini dikenal sebagai batu payung karena memiliki bentuk yang menyerupai payung besar. Dan spot ini, sahabat MK, sering menjadi tempat untuk menantang adrenalin ya bagi pengunjung yang mengunjungi Green Canyon. Sahabat MK, Green Canyon dikelilingi oleh vegetasi yang subur dan hutan tropis yang hijau, maka ketika berkunjung, Anda ini dapat menikmati keindahan berbagai jenis tumbuhan ya, seperti pohon yang rindang, liana, dan tumbuhan air yang tumbuh dengan subur di sekitar area ini, sahabat MK. Adapun keberagaman alam Green Canyon juga ini diperkaya dengan kehadiran berbagai hewan-hewan, sahabat MK, seperti burung, kupu-kupu, dan hewan lainnya yang hidup di sekitar sungai Green Canyon. Sahabat MK, keanekaragaman flora dan fauna di Green Canyon menjadi bukti begitu ya, bahwa ekosistem di tempat ini tetap terjaga, sahabat MK. Oleh karena itu, penting bagi kita ya untuk selalu menjaga dan melestarikan keindahan alam agar dinikmati oleh generasi yang akan datang. Fakta menarik lainnya, sahabat MK, yaitu sungai berwarna hijau yang memukau. Nama Green Canyon ini tidak lepas dari warna hijau yang disebabkan oleh pantulan sinar matahari pada alga hijau yang hidup di dasar sungai, sahabat MK. Kejernihan air ini menciptakan pemandangan yang mempesona dan menyediakan pengalaman berenang yang menyegarkan ya. Sahabat MK, kejernihan dan kesegaran air sungai Green Canyon menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Maka sahabat MK ini dapat menikmati sensasi berenang di antara tebing batu yang megah sambil menikmati panorama alam yang indah di Green Canyon, sahabat MK. Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau Anda, sahabat MK, ini berkesempatan ya liburan ke Green Canyon, Pangandaran, apa yang paling ingin Anda lakukan, sahabat MK? Apakah yang pertama, menyusuri sungai dengan perahu? Ataukah yang kedua, menikmati pemandangan tebing hijau? Yang ketiga ini mencoba body rafting? Dan yang keempat, berburu foto dan video? Sahabat MK, di hari ini pun juga kami hadirkan Tahukah Anda ya? Tahukah Anda, sahabat MK, Green Canyon, Pangandaran sebenarnya bernama apa, sahabat MK? Apakah di pilihan A, Cukang Tanah? Ataukah di pilihan B, Batu Hiu? Dan di pilihan C, Citumang? Serta di pilihan D, Cijulang? Silahkan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK, insya Allah kita akan kembali sambung begitu ya selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika kritikan, nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku nggak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
8: Loh?
6: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
9: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah mengulas begitu ya tentang Green Canyon Pangandaran, sahabat MK. Mulai dari lokasinya hingga fakta menarik Green Canyon ya. Ini keindahan alam yang menjadi daya tarik tempat wisata ini, sahabat MK. Sahabat MK, berbicara tentang Green Canyon Pangandaran, tentu ada banyak hal yang menarik untuk bisa kita nikmati selama berada di sana, sahabat MK. Dan kalau menurut Anda, sahabat MK, kalau liburan ke Green Canyon Pangandaran, apa yang paling ingin Anda lakukan, sahabat MK? Apakah yang pertama, menyusuri sungai dengan perahu? Ataukah yang kedua, menikmati pemandangan tebing hijau? Yang ketiga, sahabat MK, mencoba body rafting? Dan yang keempat, ini berburu foto dan video, sahabat MK. Dan pertanyaan dari tahukah anda, sahabat MK, Green Canyon Pangandaran sebenarnya ini bernama apa, sahabat MK? Apakah di pilihan A, Cukang Tanah, ataukah di pilihan B, Batu Hiu, di pilihan C, Citumang, dan di pilihan D, Cijulang, sahabat MK? Silakan ya, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin mengirimkan jawaban dari tahukah Anda. Bisa menyampaikan ya melalui WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah, sahabat MK, kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah bergabung ya, yang telah menyampaikan pilihan pollingnya. Juga ini sahabat MK yang sudah mengirimkan jawaban dari tahukah Anda di pagi hari ini. Saya sapa, ada Ibu Dewi dari Cimahi yang menyampaikan jawaban dari tahukah Anda. Untuk pertanyaannya ini, Green Canyon Pangandaran sebenarnya bernama apa? Jawaban disampaikan oleh Ibu Dewi, betul, betul, betul ya. Barakallah Ibu Dewi. Dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, saya sapa ada sahabat Mahadi, sahabat MK, yang menyampaikan juga ini jawaban dari tahukah Anda, dan jawabannya tepat ya. Sahabat Mahadi juga menyampaikan kalau liburan ke Green Canyon Pangandaran, yang paling ingin sahabat Mahadi lakukan ini yang pertama, menyusuri sungai dengan perahu, kemudian menikmati pemandangan tebing hijau, mencoba body rafting ya, dan berburu foto dan video. Masya Allah, terima kasih sahabat Mahadi. Daripada larang, saya sapa ada Ibu Dede Juhana yang menyampaikan tahukah Anda di pagi hari ini. Jawaban yang disampaikan oleh Ibu Dede Juhana betul, betul, betul 100 ya Ibu Dede Juhana.

sahabat MK, tentu masih banyak hal menarik lainnya begitu ya tentang Green Canyon Pangandaran. Dan insya Allah di segmen kali ini kita akan membahas eksplorasi keindahan Green Canyon Pangandaran ya, petualangan seru di Sungai Hijau, sahabat MK.

Sahabat MK, Green Canyon ini merupakan salah satu destinasi wisata alam terbaik di Jawa Barat ya, sahabat MK. Bagi Anda ini yang menyukai petualangan dan aktivitas alam, maka Green Canyon merupakan tempat yang sempurna, sahabat MK, untuk menikmati keindahan alam sambil melakukan berbagai kegiatan seru ini seperti body rafting, berenang, hingga menikmati pemandangan dari atas perahu, sahabat MK. Sahabat MK, ada pun daya tarik wisata Green Canyon. Yang pertama yaitu sungai hijau yang eksotis begitu ya. Karena daya tarik utama Green Canyon adalah aliran sungai Cijulang yang berwarna hijau toska, sahabat MK, yang mengalir di antara tebing-tebing tinggi yang dipenuhi pepohonan rimbun. Dan air sungai yang jernih ini membuat wisatawan bisa melihat dasar sungai, sahabat MK. Dasar sungai ini serta ikan-ikan kecil ya yang berenang di dalamnya. Sahabat MK, salah satu aktivitas favorit di Green Canyon adalah body rafting ya, yaitu menyusuri aliran sungai tanpa perahu, hanya menggunakan jaket pelampung, sahabat MK. Pengunjung ini akan diajak mengarungi sungai sejauh 3-5 km dengan berbagai tantangan seperti arus deras, batu-batu besar, bahkan loncatan dari tebing, sahabat MK. Kemudian di ujung perjalanan, maka wisatawan ini akan tiba di sebuah gua alami dengan stalaktit dan stalagmit yang meneteskan air dari atas. Dan sahabat MK, gua ini dikenal sebagai tempat yang menenangkan dengan suara gemercik air begitu ya. Sahabat MK, ada juga ini melompat dari tebing. Bagi Anda, sahabat MK, yang suka tantangan, Green Canyon ini menawarkan kesempatan untuk melompat dari tebing dengan ketinggian sekitar 5-7 meter langsung ini ke dalam sungai yang dalam, sahabat MK. Dan aktivitas ini sangat aman ya dilakukan karena area lompat memiliki kedalaman yang cukup, sahabat MK. Sahabat MK, jika tidak ingin body rafting, maka wisatawan juga ini bisa menikmati Green Canyon dengan naik perahu tradisional yang disebut ketinting, sahabat MK. Perjalanan dengan perahu ini berlangsung sekitar 30-45 menit dan memungkinkan ini wisatawan menikmati pemandangan sungai yang memukau dari sudut pandang yang lebih santai, sahabat MK. Sahabat MK, ada pun rute dan cara menuju Green Canyon. Green Canyon ini berjarak sekitar 31 km dari Pantai Pangandaran begitu ya, dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun sewa, sahabat MK. Adapun jika menggunakan transportasi umum, maka dari Bandung ataupun dari Jakarta, Anda ini bisa naik bis ya ke Terminal Pangandaran. Dan dari Pangandaran, sahabat MK, bisa ini naik angkot ataupun ojek menuju Cijulang. Kemudian dari Cijulang, wisatawan ini bisa langsung menuju lokasi Green Canyon dengan kendaraan lokal. Sahabat MK, ada pun harga tiket dan paket wisata ya. Tiket masuk Green Canyon ini biasanya sekitar Rp25.000 per orang. Adapun untuk sewa perahu ketinting, ini Rp200.000 per perahu dan maksimal 5 orang. Kemudian paket body rafting, ini seharga Rp150.000 sampai Rp250.000 per orang, termasuk peralatan dan pemandunya, sahabat MK.

Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau liburan ke Green Canyon, sahabat MK, apa yang paling ingin Anda lakukan? Apakah yang pertama menyusuri sungai dengan perahu? Kemudian yang kedua ini menikmati pemandangan tebing hijau? Selanjutnya yang ketiga, mencoba body rafting? Dan yang keempat, berburu foto dan video, sahabat MK? Sahabat MK, bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu liburan yang seru ya di Green Canyon Pangandaran, maka ada tips penting, sahabat MK, tips berkunjung ke Green Canyon Pangandaran. Yang pertama yaitu waktu berkunjung, karena untuk mendapatkan pengalaman terbaik, maka sebaiknya kunjungi Green Canyon Pangandaran ini pada bulan Mei sampai September, sahabat MK, saat air ini sedang jernih ya dan arus sungainya tidak deras. Karena kondisi air yang ideal akan memudahkan kita untuk berenang dan menikmati berbagai aktivitas di Green Canyon dengan aman dan nyaman, sahabat MK. Tips selanjutnya, sahabat MK, yaitu hindari waktu liburan ya, karena Green Canyon merupakan destinasi wisata yang populer. Sehingga tidak heran, sahabat MK, jika tempat ini sering ramai dikunjungi, terutama saat musim liburan begitu ya. Dan bagi Anda, sahabat MK, yang ingin menikmati Green Canyon Pangandaran tanpa harus mengantri panjang dan lama ya, sebaiknya hindari hari-hari libur sekolah, karena antrian panjang bisa terjadi di berbagai fasilitas dan aktivitas ya, di Green Canyon. Mulai dari loket pembelian tiket, penyewaan perahu, hingga saat melakukan aktivitas air, sehingga berenang dan body rafting ini mengunjungi Green Canyon di luar hari libur sekolah, maka akan membantu sahabat MK ini menghindari antrian panjang dan menikmati waktu liburan dengan lebih maksimal, sahabat MK. Kemudian tips selanjutnya yaitu persiapan yang matang, karena sebelum berlibur ke Green Canyon, pastikan kita ya sahabat MK telah mempersiapkan beberapa hal penting. Yang pertama, sahabat MK ini siapkan uang tunai karena belum tersedia ATM di kawasan Green Canyon, dan hal ini penting ya untuk kita ini membutuhkan uang tunai, membeli tiket masuk, menyewa peralatan, atau membeli makanan dan minuman. Yang kedua ini siapkan pula, sahabat MK, perlengkapan dan kebutuhan pribadi yang penting, seperti baju ganti, kotak P3K, makanan, dan tempat minum ya. Serta, sahabat MK, bawalah baju ganti yang nyaman dan mudah kering untuk berganti setelah beraktivitas air. Siapkan pula kotak P3K ini untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan kecil. Dan bawalah makanan dan minuman secukupnya, karena pilihan makanan di Green Canyon ini terbatas. Jangan lupa ini membawa tempat minum ya, untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, sahabat MK.

0: Sahabat MK, silakan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin mengirimkan polling maupun jawaban dari tahukah Anda, ya, bisa menyampaikannya melalui WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kalau menurut Anda, sahabat MK, kalau liburan ke Green Canyon Pangandaran, apa yang paling ingin Anda lakukan? Apakah yang pertama menyusuri sungai dengan perahu, ataukah yang kedua menikmati pemandangan tebing hijau, serta yang ketiga ini mencoba body rafting, dan yang keempat berburu foto dan video, sahabat MK. Kemudian ada juga ini pertanyaan dari tahukah Anda, ya? Untuk pertanyaannya, tahukah Anda, sahabat MK, Green Canyon Pangandaran sebenarnya ini bernama apa, sahabat MK? Apakah di pilihan A, Cukang Tanah, ataukah di pilihan B, Batu Hiu, di pilihan C, Citumang, dan di pilihan D, Cijulang, sahabat MK? Dan insya Allah, kita akan kembali sambung begitu, ya, selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas, ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

Sahabat MK memasuki menit ke-46 lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Insya Allah sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda kembali ya, di pagi hari ini, yang sudah menyampaikan atensi-atensinya. Saya sapa ada sahabat Dwiki yang menyampaikan jawaban dari tahukah Anda Green Canyon Pangandaran sebenarnya bernama apa? Jawaban disampaikan oleh sahabat Wiki, jawabannya betul ya sahabat Wiki. Saya sapa kembali ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang yang menyampaikan, kata Ibu Dede Juhana, kalau liburan ke Green Canyon Pangandaran, yang paling ingin Ibu Dede Juhana lakukan, yang pertama ini katanya mencoba, berburu foto dan video katanya sambil jalan-jalan. Masya Allah, terima kasih Ibu Dede Juhana.

Sahabat MG, ternyata Green Canyon Pangandaran bukan hanya menawarkan pemandangan alam yang indah begitu ya, tetapi juga berbagai aktivitas menarik yang bisa dinikmati oleh para wisatawan Sahabat MG. Mulai dari menyusuri Sungai Cijulang dengan perahu, menikmati suasana di antara tebing-tebing hijau, hingga mencoba aktivitas body rafting yang cukup menantang. Dan insya Allah Sahabat MG, di segmen terakhir kali ini kita akan membahas lebih jauh begitu ya tentang berbagai aktivitas seru di Green Canyon Pangandaran serta hal-hal yang perlu diperhatikan saat menikmati wisata alam Green Canyon Pangandaran. Sahabat MK, bila Anda ini ingin mengunjungi Green Canyon Pangandaran, sebaiknya pada musim kemarau ya, karena air Sungai Cijulang ini berwarna hijau toska, Sahabat MK. Sedangkan pada musim hujan, air sungai ini berwarna coklat dan kemungkinan air sungai ini akan pasang dan aliran sungainya deras, sehingga tempat ini ditutup untuk umum ya, demi keselamatan yang akan berkunjung ke tempat ini. Dan penting ya Sahabat MK, sebelum body rafting di Green Canyon, yang pertama ini aktivitas body rafting dibuka setiap hari kecuali pada hari Jumat. Dan untuk persiapan mulai dari jam 7 pagi hingga jam 13 siang. Bila datang di luar jam tersebut, maka akan digeser ke hari berikutnya, Sahabat MK. Adapun beban alam Green Canyon hanya dapat menampung 500 orang perharinya, karena demi kelestarian alam ya. Lebih dari jumlah kuota, maka peserta akan dialihkan ke Green Valley Citumang, Sahabat MG. Batas aman body rafting Sungai Cijulang berdasarkan debit air perharinya pada level 50-60. Jika lebih dari ambang debit air, maka akan dialihkan ke Green Valley Citumang. Jika karena alasan kuota dan debit air Sungai Cijulang sehingga peserta body rafting tidak dapat melakukan body rafting di Green Canyon ya Sahabat MK, maka biaya yang telah dibayarkan akan dikembalikan secara 100%. Dan yang perlu diperhatikan sebelum melakukan aktivitas body rafting, penting untuk merencanakan dengan baik ya Sahabat MK, untuk rombongan dengan memperhatikan hal-hal yang pertama ini, khusus untuk anak-anak minimal umur 10 tahun, maka disarankan untuk menambah pemandu, Sahabat MK. Kemudian, aktivitas body rafting ini buka setiap hari kecuali pada hari Jumat, dan untuk hari Jumat hanya melayani wisata perahu yang dibuka pada jam 13 siang. Dan pastikan Sahabat MK, Anda memiliki tiket atau booking sebelumnya, karena kuota hanya 500 tiket per hari, Sahabat MK.

Sahabat MK, tujuan utama pengunjung Green Canyon Pangandaran adalah terowongan menyerupai gua yang berada di bawah jembatan tanah. Dan untuk mencapai gua tersebut, maka pengunjung ini harus mengunjungi, harus menyusuri ya sahabat MK, menyusuri sungai Cijulang menggunakan perahu yang disebut sebagai ketinting sahabat MK. Berangkat dari dermaga Cisere, perahu ini hanya mampu ditumpangi oleh 5-6 penumpang. Dan waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan menuju gua tersebut kurang lebih ini sekitar 30 menit sahabat MK. Sahabat MK, di sisi aliran sungai pengunjung dapat menikmati tebing bukit yang ditumbuhi hijaunya pepohonan dan batuan yang menghiasinya begitu ya. Perjalanan tidak akan membosankan sahabat MK karena pemandangan yang indah dan santainya ini menikmati aliran sungai. Dan pada saat hampir sampai, jalur sungai ini akan menyempit sahabat MK sehingga perahu ini harus bergantian untuk memasuki jalur ini. Ada pula untuk mengatur yang memberi arahan untuk para pengemudi perahu agar dapat melaju dengan tertib. Dan sahabat MK mendekati mulut gua, perahu tidak dapat lagi untuk mengantarkan pengunjung karena jalur yang tidak mungkin untuk dilalui. Maka sahabat MK, setelah turun dari perahu, pengunjung dapat berenang ya dengan menggunakan pelampung sambil menikmati sisi gua yang kokoh dengan melihat pemandangan Green Canyon ya. Dan pengunjung akan merasakan air yang terasa dingin dan menyegarkan. Dan pemandangan ini semakin cantik sahabat MK ketika menyaksikan air terjun yang terdapat dalam gua Green Canyon. Untuk mengarungi air sungai yang dingin dan segar merupakan pengalaman tersendiri yang tidak akan terlupakan sahabat MK.

sapa, ada sahabat Pak Acu ya ini, yang menyampaikan jawaban dari Tahukah Anda, dan jawabannya betul betul betul. Menyampaikan juga kalau liburan ke Green Canyon Pangandaran yang paling ingin dilakukan yaitu menyusuri sungai dengan perahu karena bagus pemandangannya yang sangat indah katanya, Masya Allah. Terima kasih banyak.

Saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah menyampaikan ini pilihan pollingnya ya. Sahabat MK, kalau liburan ke Green Canyon Pangandaran, yang paling ingin Anda lakukan? Yang pertama yaitu menyusuri sungai dengan perahu, dipilihkan oleh 4 suara. Kemudian menikmati pemandangan tebing hijau, dipilihkan juga oleh 4 suara ya sahabat MK. Serta ini mencoba body rafting, dipilihkan oleh 4 suara. Dan yang pilihan keempat ini berburu foto dan video, dipilihkan juga oleh 4 suara. Saya sapa ada sahabat Riyadi, kemudian ada Ibu Cuita dari Cimindi Raya, ada Pak Sandi dari Banjaran, dan juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Dan sahabat MK, terlihat ya dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan jawaban dari tahukah Anda? Sahabat MK, tahukah Anda Green Canyon Pangandaran sebenarnya ini bernama apa sahabat MK? Di pilihan A, cukang tanah, ini dipilihkan oleh 3 suara. Dan di pilihan B, batu hiu, dipilihkan oleh 1 suara sahabat MK.

0: Dan insya Allah sahabat MK kunci jawaban dari tahukah Anda di pagi hari ini akan kami buka ya sahabat MK. Untuk pertanyaannya, tahukah Anda sahabat MK Green Canyon Pangandaran sebenarnya bernama apa? Di pilihan A, Cukang Tane. Di pilihan B, Batu Hiu. Di pilihan C, Citumang. Dan di pilihan D, Cijulang ya sahabat MK. Dan jawabannya adalah di pilihan A ya sahabat MK. Jawabannya adalah Cukang Tane sahabat MK. Fakta menariknya sahabat MK, masyarakat setempat lebih mengenal Green Canyon dengan nama Cukang Tane yang berarti jembatan tanah sahabat MK. Nama tersebut ini berkaitan dengan adanya jembatan tanah alami begitu ya, di atas kawasan sungai sahabat MK. Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir ya dalam program Hayu Bandung. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan juga kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Hayu Bandung telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Semoga apapun aktivitas Anda di hari ini ya, sahabat MK, Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah berikan keberkahan. Alhamdulillah, sahabat AMK kembali hadir program Inspirasi Keluarga di hari ini bersama sahabat siar Asila Gania. Sebagai ikhtiar kita agar mendapatkan kehidupan yang bahagia, tentunya tidak hanya di dunia ya sahabat AMK, namun juga di akhirat. Nah, seperti apa kehidupan yang memang membuat kita bahagia di dunia dan juga di akhirat sahabat AMK? Karena di akhir-akhir ini ya sahabat MK atau belakangan ini ya, kita tentunya diperlihatkan kebahagiaan itu bersifat materi ya sahabat MK. Namun apakah benar seperti itu? Dan apakah kita sudah mendapatkan kebahagiaan sahabat MK hari ini? Jika memang sudah, nah bagaimana kita menjaga kebahagiaan ini agar tidak hilang dari kehidupan kita? Maka mari sahabat MK kita simak sajian ilmu di hari ini bersama Teh Sasa Esa Agustiana dengan tema yang diam-diam mencuri kebahagiaan kita. Nah, ternyata sahabat AMK, kebahagiaan bisa hilang ya, dan bisa diam-diam ada yang mencuri. Namun siapa yang mencurinya sahabat AMK? Insya Allah kita simak bersama, dan untuk Anda kami nantikan atensinya. Silakan disampaikan untuk pertanyaan atau sharing Anda ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya sharing atau pertanyaan di hari ini. Alhamdulillah, Teh Sasa juga sudah hadir di tengah-tengah kita, sahabat AMK, di studio AMK FM tercinta. Kita sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asila.
0: Kabar baik?
1: Alhamdulillah, sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah, kita berbicara berkaitan dengan kebahagiaan kembali ya, Teh, di segmen Langkah Kecil untuk Bahagia. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya kita sudah mengetahui hakikat kebahagiaan itu seperti apa, bagaimana kita mendapatkannya juga. Nah, kali ini ketika kita sudah mendapatkan kebahagiaan, namun bagaimana cara kita menjaganya? Karena di tema kali ini juga ada yang diam-diam mencuri kebahagiaan kita. Nah, ini apa saja, Teh, yang mencuri kebahagiaan kita?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Asila dan sahabat MK FM dimanapun sahabat berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kali ini, betul, apa sih gitu ya kebahagiaan yang kita raih itu, apakah bisa ada yang mencuri? Jadi kayak bikin ini teka-teki nih ya buat sahabat MKFM.
0: Betul.
1: Karena selama ini baik-baik aja tuh gitu ya, gak kerasa gitu. Karena yang namanya bahagia memang adanya di hati kan. Kita harus sepakat dulu, karena kalau kita gantungkan pada harta duniawi, pastinya orang-orang itu gak akan merasa cukup ya, karena dunia itu namanya juga fana. Fana itu akan rusak gitu. Beda dengan akhirat yang bako, kekal, abadi. Itu memang khalidina fiha abada, kekal abadi selamanya. Dan pastinya khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal gitu ya. Makanya jangan sampai salah arah dulu nih gitu. Makanya kalau orang-orang zaman now itu suka bilang, aku mau healing dulu, nah, gitu ya. Healing kemana tuh? Kalau healing kemana? Ya healing, kalau shopping itu healing katanya ya. Atau healing itu misalkan vitamin C, ya,
0: yeah,
1: yang biru-biru gitu ya, laut ya. Pokoknya healing itu bisa juga nongkrong di kafe itu kan ya, terus nongki-nongki itu. Apakah boleh? Ya tentu bisa saja gitu ya. Karena yang namanya aktivitas di muka bumi ini masih dalam ranah beriman dan beramal soleh. Shopping juga kalau hal-hal yang penting

0: Sebenarnya ya kita tidak boleh boros gitu. Makanya juga ketika punya harta harus jelas gitu, didapat dari mana dan dihabiskan untuk apa gitu kan. Karena memang dalam Islam itu yang namanya manusia itu akan ditanya gitu nanti di akhirat nanti itu hartanya didapat dari mana dan dihabiskan untuk apa. Jadi kalau having fun yang tak berbatas, banyak juga sih orang sekarang ini kebahagiaannya tercuri dengan flexing. Pokoknya untuk dipamerkan gitu kan. Atau hartanya itu untuk dia merasa punya harta, terus kemudian ketika dia, mohon maaf ya, walau alamnya isi hati seseorang itu nggak tahu ya, tapi setiap dia punya punya kelebihan harta, tentunya kan di dalam Islam itu harusnya berzakat ya, berinfak dan bersedekah. Kalau untuk umum dia tampilnya bagus, tapi untuk keluarga terdekat pelit gitu. Jadi ya kan itu terbalik ya, harusnya kan keluarga terdekat dulu gitu, yang menjadi tanggung jawab jadi ya, baru nanti setelah itu lingkaran berikutnya gitu kan. Karena ada beberapa asnaf ya, beberapa orang yang wajib untuk dibantu sesuai dengan urutan di Al-Qur'an. Nah, berarti kebahagiaan tadi memang harus tepat sasaran gitu ya. Tetap saja tidak mungkin kita having bahagia atau having fun ataupun kebahagiaan tadi menurut hawa nafsu seseorang gitu ya. Makanya di dalam Islam itu sebenarnya kita boleh membahagiakan diri dengan kebahagiaan dunia, tetapi dalam rangka orang-orang bahagianya itu adalah orang-orang yang bahagia karena sudah mengingat Allah dulu gitu. Di surat Ar-Ra'd ayat 28 ya. Jadi kebahagiaan kita itu adalah alladzina amanu wa tatma'innul qulub ya qulubihim bizikrillah. Jadi supaya kita orang-orang yang beriman itu hatinya, hati mereka itu tentram dengan mengingat Allah gitu. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi ingat Allah dulu baru shopping gitu. Jadi misalkan ya maksudnya bersyukur ya, berkona'ah gitu. Jadi alhamdulillah nih ada rezeki mau berbagi gitu. Jadi ingatnya ingat dapat keridhaan Allah. Kemudian belanja juga sesuai dengan kebutuhan, tidak besar pasak daripada tiang gitu. Karena kalau yang flexing rata-rata ya besar pasak daripada tiang. Ya kan, barang-barang yang branded-branded itu sebetulnya jujurly gitu saya nggak punya. Kirain jujurly saya suka koleksi.
1: Iya, banyak.
0: Jujurly nggak punya. Tapi kalau ngelihatnya memang seneng gitu. Maksudnya tahu lah harga tidak akan mengkhianati kualitas gitu. Pastinya mereka tuh barang mahal dan pastinya juga dia punya ini ya apa, ketahanan kualitas. Tapi tidak berarti harus kita terbawa arus gitu ya. Ini udah keluar yang baru nih. Misalkan mohon maaf nih teman-teman punya ini enggak, punya apa ya, ini tuh namanya ini tuh
1: HP, handphone.
0: Handphone, sampai lupa tuh ya, karena ingatnya ke yang lain. Nah, jadi maksudnya flexing-flexing biasanya kan mobil, orang lain kan, atau tadi tas, dan kemudian HP juga.
1: Handphone terbaru
0: gitu, ya, gitu. Udah lihat-lihat aja nih, ngecengin gitu. Nah, jadi kalau udah ingat sama Allah mah, gitu ya, sudah ingat sama Allah, nah itu ada rem gitu ya. Justru ingatnya ke Allah itu ingat sholat udah belum gitu kan. Kebahagiaannya itu dari sholat tuh sholat gitu ya, dari zikir tuh zikir, kemudian juga dari istighfar tuh istighfar. Jadi happy aja gitu ya. Kemudian kan di dalam Islam juga orang kalau tidak bisa sedekah harta, pernah juga ya para orang-orang yang ada dengan Rasul itu bertanya gitu, kalau orang kaya kan enak bisa berinfak dengan hartanya, lalu kami apa? Ternyata diperintahkan untuk bertahlil, tasbih dan takbir gitu. Berarti kalimat-kalimat thayyibah itu merupakan sedekah juga ya. Jadi supaya kita bisa happy gitu, ngelihat orang lain punya sesuatu kita ikut senang. Orang lain ketimpa masalah kita juga ikut sedih. Jadi subhanallah atau alhamdulillah kebahagiaan kita adalah di surat Ar-Ra'd ayat 28 ya, banyak-banyak mengingat atau ya berzikir bersyukur kepada Allah. Jadi kalaupun punya harta bukan dilarang ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga kaya banget, kaya raya lah ya, top one gitu.

0: kalau bahasa sekarang mah konglomerat gitu.
1: konglomerat.
0: Tapi ternyata kebahagiaan beliau itu ditanya oleh Rasul, siapa yang hari ini sudah saum sunnah, gitu kan? Siapa yang hari ini sudah tahajud, gitu kan? Semua amalan itu beliau bilang iya semua, gitu. Berarti amalan-amalan itulah yang membuat seseorang juga tenang, gitu. Bukan hanya material fisik. Nah, jadi supaya kita juga hafal bahwa para sahabat itu berusaha juga, itu lahir dan batin bahagia. Tidak hanya jasadi tapi juga dalam batinnya, dalam hatinya. Nah, itulah mereka di surat Al-Baqarah ayat 5 gitu ya, di sini ulaika ala hudam mirabbihim gitu ya, wa ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rob, dari Rob mereka, mereka itulah orang-orang yang beruntung gitu. Jadi sebetulnya tetap ya harus pegang apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya gitu. Jadi memang untuk seorang mukmin dan mukminat itu udah happy gitu ya. Beda lah gitu ya. Bisa jadi dia wajahnya tuh lagi memancarkan kebahagiaan, tapi sebenarnya hidupnya ada ujian gitu. Jadi dia bisa menikmati ujiannya. Jadi happy. Orang happy bukan berarti gak ada ujian ya. Siapa tahu dia tuh sebenarnya lagi mengangsur gitu. Tapi bukan riba ya. Dia punya ada tanggungan-tanggungan yang kalau cash dia belum ada, tapi kalau nyicil dia punya, tapi tidak dengan riba. Nah, itu happy. Tapi kalau misalkan punya sesuatu tetapi ternyata cicilan riba, nah itu sadness, itu benar-benar apes itu ya. Jadi jangan sampai kalau dalam Islam kan riba itu tetap haram ya. Jadi itu harus sepakat dulu. Jadi kalau dalam Al-Quran ya beda, riba dengan sedekah itu beda gitu ya. Nah, makanya di Al-Baqarah ayat 5 itu orang-orang yang mendapat petunjuk gitu ya, mendapatkan hudan, itu insya Allah happy ya, mendapatkan kebahagiaan. Nah, jadi tadi sudah kita bahas ya beberapa contoh. Nah, kemudian juga ada kebahagiaan selanjutnya, yaitu jangan iri dengki. Seperti kita ketahui kan, kenapa Habil dan Kabil itu mereka sebenarnya dari orang tua yang sama ya, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Tapi ternyata karakter akhlaknya yang satu soleh, yang satu zolim, karena iri kepada saudaranya. Siapakah yang iri? Itu Kabil. Makanya kan dalam Al-Quran juga kasihan sekali gitu kalau Habil itu ya alhamdulillah kurbannya diterima. Kalau Kabil itu memang karena dia mengorbankan sesuatu yang buruk, bahkan membunuh saudaranya. Jadi sebetulnya dalam kebahagiaan ini ada lagi yang lebih bahaya, yaitu fitnah. Fitnah itu lebih keji dari pembunuhan, betul. Kalau membunuh orangnya mati, tapi kalau fitnah itu, wah ceritanya bisa kemana-mana gitu ya. Yang tidak ada jadi diada-adakan gitu ya. Orang dibunuh karakternya, nah itu na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi dalam kebahagiaan seseorang, kita harus ikut senang tadi, ikut bersyukur. Kan kita itu satu tubuh ya, ibarat satu tubuh gitu. Kalau saudara kita ada yang susah, kita juga ikut sakit. Kalau ada yang senang, kita ikut senang. Nah, kalau kita sudah belajar dari Al-Qasas, kisah di Al-Quran, kemudian juga tadi mengingat Allah, memegang teguh Al-Quran, itu orang-orang yang insya Allah akan Allah buat hatinya happy gitu ya. Dan karena orang-orang ini sudah merasa bahwa ya ada inilah, ada bekal untuk pulang ya. Karena man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyianahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Maksudnya di dunianya juga dia baik gitu ya, di akhirat apalagi gitu ya. Jadi happy bener gitu. Enggak semu gitu, enggak tadi kayak tadi yang kenapa kamu ya aku mau healing dulu gitu, tapi ternyata lari dari ujian hidup gitu. Sebenarnya ujian hidup itu bagus, itu akan membuat keimanan seseorang bertambah, kesabarannya, rasa syukurnya, dan juga digugurkan dosa-dosanya gitu. Jadi banyak hikmah gitu di balik musibah atau di balik ujian. Sekarang kalau kita lihat faktanya masyarakat kita ya, orang-orang happy itu kalau ngegibah berjamaah gitu, ngerosting gitu. Naudzubillah min dzalik, itu ada peristiwa gitu, di tengah masyarakat gitu. Kita nggak kenal sama orangnya, tapi ikut komen, bahkan ikut bikin konten gitu untuk menjelekkan. Apakah itu kebahagiaan? Setiap hari dia pantauin itu berita sampai dia merasa terlibat di dalamnya. Padahal itu bukan urusan kita. Urusan kita sih ngambil hikmah boleh, ngedoain yang bagus ya, yang baik, semoga urusan mereka bisa dicari jalan musyawarah gitu kan, ataupun masing-masing saling memaafkan gitu. Jadi bukannya memperkeruh suasana gitu. Nah sekarang tuh banyak aplikasi-aplikasi yang malah menambah keruh gitu, jadi melebar kemana-mana gitu. Nah itu naudzubillah min dzalik ya umat muslim. Makanya kan ada keterangan pagi-pagi pagi masih beriman gitu, ketika sorenya dia sudah tidak beriman. Nah kita cek dong gitu ya, apakah dari lisan kita ya, apakah dari jari tangan kita gitu ya. Jari tangan sekarang lebih kejam ya, karena apa yang kita browsing, yang kita share, yang kita ketik, itu belum tentu Allah ridho gitu. Jadi kebahagiaan buat Anda menghabiskan waktu berjam-jam untuk ngurusin urusan orang lain gitu. Ya kalau di dalam Islam itu yang paling penting islah, perdamaian. Dalam Islam itu yang paling penting menutup aib satu sama lain gitu. Karena kita juga tidak ingin gitu nanti di akhirat dibuka aibnya. Karena kita di dunia suka menutup aib orang, maka nanti di akhirat akan ditutup sama Allah. Nah itu kan Masya Allah ya. Jadi sebenarnya serem gitu kalau orang-orang bahagia itu dengan ngegibah orang berjamaah di media sosial. Ya kalau memang ada masalah, selesaikanlah langsung gitu, langsung ke orangnya, tapi juga tidak membuat fitnah gitu ya, atau gibah. Nah nanti misalkan kalau fakta gimana? Ya luruskan aja gitu. Ada hak dan kewajiban gitu kan. Ada masing-masing tentunya saling memaafkan gitu kan. Dan berdamai dan sebagainya gitu ya. Terutama sih bertaubat ya. Kita yang penting gini aja, minta ganti yang lebih baik dari Allah. Makanya kan orang muslim itu kalau kena musibah atau ujian, dia itu akan qulu innalillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma ajirni fi musibati wahlufli khairu minha. Jadi udah beres. Ya Rob, aku ini kan milikmu ya, kepadamu akan kembali. Mohon pengganti dari masalah ini atau ujian ini, dan ganti yang lebih baik gitu. Wah itu sudah beres sebetulnya, berdamai dengan diri sendiri itu. Ya orang paling bahagia itu karena gak cari masalah dengan orang. Orang boleh bermasalah dengan kita karena dianya mungkin orang yang bermasalah ya. Kita mau baik atau tidak baik, dia selalu praying victim. Jadi hal-hal kebaikan apapun bagi dia tuh gak ada, nothing. Nah itu sih udah masalah dia gitu. Karena Allah Maha tahu ya, kalau kita emang sayang karena Allah gitu ya, mengingatkan karena Allah, menasehati karena Allah gitu kan, saling mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ya membenci kekufuran, kemaksiatan, yeah. Nah, mengingatkan juga watawasobil hak, watawasobil sober, itu untuk kebahagiaan sih. Misalnya orang diingatkan untuk sholat, sebenarnya sholat itu kebahagiaan siapa? Dianya sendiri kan?
1: Yeah.
0: Kalau ada panggilan adzan, yang terpanggil itu harusnya dianya kan? Kenapa dia masih gak bangun sholat subuh? Nah, di dalam hadis dikatakan dikencingi oleh syaitan, tapi nggak kelihatan ya. Nah, makanya ketika kita mengingatkan orang-orang tercinta, ya maksudnya yang menjadi kewajiban ataupun siapapun yang ingin amar ma'ruf nahi munkar, ya kita ingatkan. Tapi kalau dia sudah tidak mau karena malas atau karena ya seperti itulah, ada orang-orang yang di akhir zaman itu mereka melalaikan sholat gitu. Nah itu seperti itu ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sebelum usia 40 tahun masih adalah mereka bisa berubah ya. Jadi sebetulnya apa yang kita bahas barusan di segmen pertama itu, ada kebahagiaan bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah, hatinya jadi tenang. Dapat apapun masalah ya healingnya mah healing banyaknya sih sujud gitu ya, sujud kepada Allah gitu ya, istighfar, ya, tahlil, tahmid, tasbih. Kalaupun ada harta, ya dia tidak lupa dengan berzakat, berinfak dan bersedekah. Kemudian juga lisannya bisa dijaga tadi kan ya, itu juga bagian dari kebahagiaan sejati. Tidak dilarang juga shopping untuk kepentingan yang memang urgen, tidak juga dilarang untuk vitamin C healing, nggak masalah. Di pinggir laut itu bagus. Alhamdulillah Allah ciptakan laut itu, malah dijadikan sebuah hadis riwayat Muslim. Sekiranya kita mencelupkan jari, ujung jari gitu ya, dan kemudian diangkat dan menetes air laut itu, itulah cuman dunia tuh segitu. Sisanya masih rahim Allah menunggu nanti di akhirat kelak. Kurang lebih seperti itu ya isinya. Jadi supaya kita juga positive thinking ketika di laut itu, mengingat kebesaran Allah yang akan kita jumpai kelak. Happy banget. Yeah. Gitu. Jadi sesak-sesaknya hati ya, karena sekarang banyak yang mental illness ya. Yang banyak karena luka pengasuhan. Nah, banyaklah orang mengatakan dirinya itu dulu dapat apa, child abuse atau apapun ya. Memang itu salah ya orang yang melakukannya. Tetapi bagi orang-orang yang jiwanya lapang, banyak-banyak beristighfar, mohon ampun, akan healing dengan sendirinya. Percaya atau tidak, bukan berarti healing karena waktu, bukan, karena memang mengingat Allah dan kebesarannya. Dan ingat tadi hikmah-hikmah dari Rasul ya, khusus di Al-Quran tentang Qabil dan Habil, itu salah satu kisahnya yang bisa kita lihat. Jangan iri ya. Itu insya Allah nanti bahagia terus kita ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Healing tadi juga disampaikan, selain shopping, jalan-jalan itu juga gak jadi apa-apa. Ini ya teh, apa namanya tuh, jadi melihat kebesaran Allah ya. Ya jadi tafakur alam begitu katanya.
0: Ya betul.
1: Masya Allah. Nah sahabat AMG, ini yang mencuri kebahagiaan kita ya tadi dengan flexing, kemudian juga dengan iri dengki begitu ya teh. Nah ini juga mungkin ketika kita bukan malaikat yang tidak ada dosa begitu ya teh. Nah kadang juga kesombongan itu ada bisikan-bisikan gitu. Nah ini bagaimana cara kita mencegah agar kita tidak jatuh pada kesombongan ketika mungkin sudah merasa bangga dengan diri sendiri atau apa yang didapatkan gitu teh.
0: Masya Allah. Kalau nikmat Allah itu tidak bisa latuh suha ya, tidak bisa dihitung nikmat Allah. Salah satunya kita ini lahir ke muka bumi, salah satunya itu atas qadarullah Allah ya. Di Lauh Mahfudz itu kita sebenarnya udah tercatat menjadi salah satu bagian yang akan ada di muka bumi. Kalau ingat itu ya, di Lauh Mahfudz sudah berjanji bahwa kita akan beribadah kepada Allah. Kemudian juga begitu lahir kita benar-benar makhluk yang lemah, doif gitu ya. Benar-benar ada di dalam rahim orang tua masing-masing, maksudnya ibu. Dan insya Allah nanti kemudian dia tumbuh gitu ya, apa, di dalam rahim itu menjadi mudigo, alaqoh gitu ya. Jadi benar-benar dari yang tidak berdaya gitu ya, benar-benar bukan siapa-siapa gitu. Kalau kita ingat awal penciptaan, kita pastinya malu gitu. Apa sih yang kita punya, apalagi kalau ketika masuk liang kubur atau liang lahat, kita benar-benar berkain kafan. Itu pun kalau mati normal ya. Kalau misalkan ternyata tenggelam di lautan, kalau memang dia yang syahid ada juga gitu ya. Misalkan cari nafkah karena dia nelayan, kemudian kena gelombang ombak terus meninggal, itu bisa syahid juga. Ada atau orang yang tertimpa bangunan gitu ya, tapi dia juga sedang beribadah kepada Allah, itu bisa syahid juga. Jadi betapa kita tidak tahu kapan dan di mana sedang apa kita mati. Nah itu juga sebuah hal yang harus kita tafakuri, kita itu siapa gitu. Makanya ketika Fir'aun ya menyatakan diri ana rabbukumul a'la, gitu. Aku tuh Tuhannya kalian gitu ya, itu sebuah kesombongan gitu. Bahkan dia bisa mengeksekusi bayi-bayi laki-laki, dibunuh semua, sisakan aja bayi-bayi perempuan. Tapi qadarullah, kalau Allah menghendaki, tetap ada yang selamat, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dekat dengan dia sendiri ya, dipelihara di kerajaannya sendiri gitu. Dan nanti akan mengingatkan beliau langsung ya, ketika apa, ada berhala-berhala yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika, mohon maaf, Nabi Musa sih ketika lari di Lautan Merah ya. Kalau Nabi Ibrahim terhadap Namrud itu ya, beda lagi kisah. Jadi subhanallah, gak usah khawatir. Bagi kita, kalau ada timbul di hati, wah ini kontribusi saya segera istighfar. Gitu. Siapa kita gitu ya kalau tanpa ada pertolongan Allah gitu. Jadi sebetulnya rasa ujub itu ada di dalam hati. Kalau rasa sombong, riya biasanya keluar kelihatan gitu. Maksudnya bukan orang bisa melihat, maksudnya dia sendiri menyadari gitu. Dia suka menampilkan kelebihan-kelebihan dia dan dia ingin dipuji gitu. Jadi yang biasanya sih namanya tuh ABS, asal Bapak senang gitu. Jadi atau gini, lagi marah ya dan dia mengambil keputusan-keputusan yang tidak berakhlak gitu. Kalau kita lagi marah tuh kan hadis latakdum balakal jannah, yang marah surga untukmu. Nah ini kalau dia marah-marah tuh misal mecat orang gitu, marah-marah misalkan mukul orang, marah-marah memfitnah orang gitu, marah-marah kemudian dia sesumbar, kalian gak akan bisa seperti ini kalau gak. Jadi memang sombongnya kelihatan itu
1: gitu. Jadi kalo, bisa disadari sama orang lain gitu.
0: Iya kelihatan itu emang expose.
1: Iya
0: expose itu kelihatan gitu. Tapi kalau yang sum'ah, yang sombong dalam hati, itu lintasan dia sendiri yang tahu. Agak sulit kalau orang lain, oh kayaknya dia sombong ya gak tahu gitu. Kalau alam gitu.
1: Ya Masya Allah. Berarti ujub yang ada di dalam hati begitu ya Teh ya.
0: Iya betul.
1: Merasa bangga sama bangga, diri sendiri.
0: Ujub, nah, sum'ah, ya betul ya.
1: Berarti ketika kita merasakan ada bisikan ini, kita bisa langsung istighfar dan ingat penciptaan kita begitu ya. Iya
0: betul.
1: Yang lemah dan membutuhkan Allah. Masya Allah. Jazakillah khair Teh Sasa. Insya Allah kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda sahabat AMQ, kami nantikan atensinya. Silahkan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat AMQ, alamat dan tentunya sharing atau pertanyaan Anda pada hari ini.

0: sahabat MT, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Sahabat MQ, menjaga kesehatan sangatlah penting, namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan juga dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah, bunda, Klinik Utama Dara Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Catat lokasinya, sahabat MQ, di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 40 Kota Bandung. Buka setiap hari Senin hingga Sabtu di jam 9 pagi sampai 9 malam waktu Indonesia Barat, serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic di jam 10 pagi sampai 3 sore waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi, sahabat MQ bisa menghubungi di nomor 0811 1122 423. Sekali lagi, 0811 1122 423, ataupun juga dapat follow Instagram di @daramedica. Klinik Utama Dara Medica, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
7: lagi, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaq.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, insya Allah kita akan sambung kembali perbincangan kita di hari ini bersama Teh Sasa. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Dan kali ini saya akan menyampaikan pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Ada pertanyaan dari hamba Allah, Teh, izin bertanya. Ini bagaimana batasan yang sangat baik ketika saya ingin menyelesaikan masalah keluarga dan mengutarakannya kepada seseorang yang masih keluarga agar membantu masalah tersebut, Teh. Namun dengan diobrolkannya tentu dengan masuk konteks pembicaraan ya, membicarakan orang lain, Teh. Karena tadi ada masalah mungkin dengan A, maka dibicarakan ada masalah dengan A dan dibicarakan titik-titik masalahnya. Otomatis mengaitkan pada objek yang sedang diselesaikan. Nah, ini bagaimana batasannya, Teh? Dalam kita mencari solusi mungkin agar permasalahannya selesai.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pertanyaannya bagus sekali. Ada konflik ya dalam internal keluarga. Apakah gimana nih untuk menjaga atau ya menjaga hubungan satu sama lain ya semakin baik atau gimananya, ya sebenarnya gini, kalau ada konflik itu sebenarnya yang penting itu kita tabayun, namanya klarifikasi, bukan hanya sepihak tapi kedua belah pihak
0: dipertemukan gitu, Teh.
1: Satu-satu dulu ya.
0: Satu-satu dulu.
1: Jadi sebagai pihak yang akan mencari kebenaran, dia juga tidak boleh memihak. Dia harusnya takut karena Allah gitu. Jadi yang siapapun yang menjadi tempat untuk dia bertanya ataupun menyelesaikan masalah, kalau internal tuh carilah ini apa, keluarga yang bisa adil gitu. Bukan seseorang yang karena bisa dibeli karena pengaruh jabatan gitu ya, atau karena ada ini ya rasa lebih sayang, namanya pilih kasih gitu. Nah itu, jadi ya benar-benar orang-orang yang dijadikan tempat bertanya, tempat mencari keadilan, walaupun itu bukan hakim ya, masih keluarga terdekat. Nah jadi carilah yang seperti itu. Nah nanti ketika tabayun atau klarifikasi masing-masing, nanti kan ada tuh cerita yang masing-masing versinya. Nah nanti kita baru pertemukan gitu. Jadi memang, tapi nasihati dulu masing-masing itu kan. Nanti ketika dimusyawarahkan tujuannya gitu, dan mendamaikan, mengislahkan, mencari titik soal yang harus diselesaikan bersama tuh apa gitu. Dan yang harus dimaafkan kan juga masing-masing itu berlapang dada, menilai diri banyak kekurangan sehingga mau saling minta maaf gitu. Jadi sebenarnya butuh orang yang seperti itu sih gitu. Bisa dari lingkungan keluarga ataupun bukan, itu masih bisa selama tujuannya mencari perdamaian. Ada di surat An-Nisa ya, untuk urusan rumah tangga misalkan, di An-Nisa ayat 128. Jadi itu untuk urusan rumah tangga. Nah kalau urusan yang lain juga ada di An-Nisa 114 gitu ya. Jadi Allah beritahu bahwa masing-masing itu harus saling memberitahu untuk didamaikan gitu ya. Bukan mencari celah untuk semakin meruncing gitu. Jadi ada islah gitu ya. Bainanas, jadi islah di antara manusia. Jadi itu ya. Jadi 114 An-Nisa tadi, surat keempat ayat 114 itu umum ya. Kemudian An-Nisa ayat 128 biasanya problematik rumah tangga. Jadi supaya kita bisa tabayun, klarifikasi, bisa mengadakan islah perdamaian dari musyawarah gitu. Kalau bahasanya sih win-win solution gitu. Mudah-mudahan jadi masing-masing berlapang dada gitu untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Biasanya kalau bertikai itu kan ada hak dan kewajiban. Nah yang paling berat itu kalau bertemu dengan orang munafik gitu. Kalau orang munafik kan berkata dusta, berjanji tidak ditepati, diberi amanat hianat. Nah misalkan salah satu pihak atau dua-duanya, nah ini sebenarnya akan ada kehancuran, mengundang azab bagi masing-masing pihak gitu. Yang mendamaikannya sih nggak terbawa ya, karena pas lihat, oh ternyata ini ada unsur bohongnya, tipu menipu, oh ada unsur fitnahnya, oh ada unsur adu dombanya gitu kan, oh ada unsur korupsinya gitu. Jadi manipulasi data, wah itu sih memang orang-orang seperti itu udah hatinya kosat kulubuhum ya, udah kolbun marid, udah hati berpenyakit. Nah itu memang apapun yang diungkapkan meskipun kita tabayun, itu pasti dusta, karena satu kebohongan akan ditutup kebohongan berikutnya gitu. Suka gemes kalau ngelihat yang gitu tuh sebenarnya. Dia mencari validasinya tuh terhadap harta biasanya, jabatan, dunia, dan takutnya hanya kepada materi, hilang power gitu, post power syndrome. Kalau yang pensiun kan, yang ada pekerjaan ya lost power apa yang membuat dia merasa nggak dihargai gitu. Gila hormat biasanya, biasanya dengan orang-orang NPD, narcissistic personal disorder itu agak sulit. Jadi memang biasanya kalau selama itu ya udah ucapkan kalimat yang selamat untuk diri sendiri aja dulu deh. Kalau orang yang kayak gitu udah nggak usah ditanggapin, gitu. Jadi jangan ada debat kusir,
0: mengalah gitu deh.
1: Sebenarnya menyelamatkan diri untuk tidak terlibat lebih jauh. Kalau difitnah ya kan harus mengklirkan. Tetapi ya pada akhirnya orang seperti itu akan mengundang azab bagi dirinya sendiri sih. Itu sih udah pasti, karena dia orang zolim kan. Gitu. Jadi saya doakan bagi yang sedang ada konflik internal dalam keluarga, mudah-mudahan dua-duanya itu masih hatinya itu yang takut kepada Allah gitu. Ada miskomunikasi gitu, sehingga setelah ada kasus ini tuh mereka malah saling memaafkan, itu saling meridokan hak gitu, bukan yang untuk memfitnah atau adu domba ya, dan menzalimi. Itu ya. Walau alam bisawab.
0: Nah, ketika kita tadi mencari solusi begitu ya, dari permasalahan ini kan kita ada pembicaraan kepada penengah gitu. Nah, ini bagaimana agar obrolan kita itu tidak keluar batas begitu, menjadi gibah.
1: Nah, untuk dalam hal mencari keadilan, itu bukan lagi ngegibah. Itu lagi emang benar-benar mendudukan persoalan ini supaya benar-benar diketahui sebenarnya urutannya apa sih gitu. Yang kejadiannya tuh apa. Jadi bukan untuk menjelekan, karena ini kan subjeknya udah tahu orangnya siapa, terus kemudian apa masalahnya justru sedang lagi diklarifikasi tadi. Jadi bukan membicarakan di belakangnya ini kan. Jadi ditanya satu-satu, nanti ada gitu dipertemukan. Gitu. Tapi memang kalau untuk orang yang munafik, nifak, memang kalau salama tidak bertemu itu lebih baik. Karena kalaupun bertemu akan debat kusir. Karena dia akan menyerang, menyerang gitu, dalam arti dalam bahasa kasarnya sih ingin membuat rusak gitu. Kan kalau yang islah itu ingin damai, tapi kalau orang munafik atau orang di luar Islam kan aturan tidak pegang Islam, itu namanya kafir. Kalau yang munafik itu sebenarnya dia menampakkan diri Muslim, masih menampakkan Islam, tapi sebenarnya tadi kan kata-katanya dusta. Pasti nanti alibinya bohong tuh bohong. Kalaupun dia debat juga, pasti dia tuh bisa ngayal. Orang NPD tuh bisa ngayal, bisa meng-create kasus yang tidak ada. Itu lebih bahaya. Kalau diuruskan terus juga, mendingan masing-masing lah gitu. Nafsi-nafsi itu.
0: Berarti tergantung karakter orangnya juga ya, Tanya?
1: Tergantung yang mau diislahkan, didamaikan itu tipikal apa. Gitu.
0: Baik.
1: Seperti ya kaum munafik ya di zaman Rasul kan juga, mereka akhirnya kan datang ikut berperang tuh hanya untuk menyelamatkan diri. Ketika kaum muslim kalah, mereka tuh malah bilang Tuhan kalah tuh, jadi ngejelek-jelekin kan. Jadi sebenarnya mereka ikut berperang atau tidak juga tidak akan menambah menambah manfaat gitu. Nah itu Allah kan yang membuka hati seseorang zaman itu tuh ternyata para kaum munafik gitu. Bahkan istri Rasul juga difitnah gitu kan, berselingkuh dengan Sofwan, padahal kejadiannya tidak seperti itu. Tapi orang-orang yang pada dasarnya munafik dan tidak suka kepada kebenaran Allah dan Rasulnya, itu tuh memang ditelan bulat-bulat dan akhirnya disebarkan gitu. Seneng gitu, ada kerjaan gitu. Nah orang yang kayak gitu tuh nggak perlu didekati. Yeah. Ya tergantung orangnya. Bagi orang yang pernah berhadapan dengan 1001 karakter orang, itu akan hafal, oh ini kayaknya udah deh. Kalau salam aja udah, ucapkan kalimat salam aja udah. Assalamualaikum. Kamu saya itu innalillah aja.
0: Ya masya Allah, jazakillah khair teh Sasa. Kemudian juga ada pertanyaan ini teh, apakah ketika ini diceritakan dulu teh, ketika dari penanya ini, ketika saya bertemu ada dengan orang yang dia mempunyai kekayaan yang lebih tinggi dari saya, dan saya merasa direndahkan begitu teh oleh orang tersebut. Kemudian saya berdoa agar orang tersebut itu tidak kaya lagi teh, atau ekonominya runtuh gitu. Nah, dan hal itu terjadi, ini disampaikan, dan hal itu terjadi di orang tersebut, ekonominya menurun begitu. Nah, apakah itu termasuk doa orang yang terzolimi, dan apakah ketika berdoa seperti itu berdosa bagi yang mendoakan, dan kalau berdosa bagaimana mentaubatinya?
1: Ini menarik ya, orangnya memang sombong misalnya, misalnya dengan kekayaannya, Anda pernah disakiti gitu kan. Nah akhirnya pada saat Anda terzolimi tadi, Anda mendoakan dia agar jatuh, dan benar jatuh gitu. Nah ini jangan kegeeran dulu. Ya, karena kalau orang yang zolim, tanpa Anda doakan pun, dia sebetulnya mendekatkan diri kepada zulumat, kegelapan. Ya, tanpa Anda doakan, perilaku dia sehari-hari itu akan membawa kepada kebinasaannya langsung. Itu jadi sebenarnya yang membinasakan dirinya tuh adalah dirinya sendiri akibat perbuatannya. Nah kalaupun Anda sebagai orang yang pernah tersakiti dan mendoakan dia agar jatuh, bisa jadi memang Allah kabulkan, tetapi itu akan diaminkan juga buat Anda sama malaikat. Jadi kan rugi juga double ya. Anda mendoakan orang lain jatuh, ternyata sama malaikat juga sama juga untuk kamu juga gitu kan, dikembalikan gitu ya kepada Anda.
0: Wa iyyaki, betul.
1: Like, daripada seperti itu ya, makanya Rasul selalu mengajarkan ketika ada kekuatan kita untuk memaafkan, itu adalah salah satu energi dari Allah. Orang-orang yang bisa mampu wal afi aninas, ya, bisa memaafkan manusia, itu sifat para nabi dan juga sifat yang Allah kehendaki. Jadi ketika dizolimi itu bukan balas keburukan dan keburukan, meskipun bisa, tapi jangan lebih zolim. Kalau Anda mendoakan dia untuk hancur, berarti kan hancur sehancur-hancurnya itu entah batasnya sampai mana gitu. Nah lebih baik Anda doakan segera sekarang istighfar, mohon ampun sama Allah, bahwa aduh pernah ngedoain dia melebihi dari takaran gitu. Lebih baik dia, engkau aja yang maha tahu sejauh apa kezolimannya, dan aku berlindung dari kezoliman dia. Robbi nazini minal qomi zolimin gitu. Jadi ya Allah, saya berlindung dari perbuatan zolimnya orang. Itu sering diucapkan oleh kita, misalkan kapanpun merasa tersakiti, Robbi nazini minal qomi zolimin, ya Allah aku berlindung dari kezoliman orang gitu. Nah jadi kan umum, kita langsung berlindung kepada Allah, nanti Allah akan utus ya bagaimana cara orang itu disadarkan gitu ya, kalau memang di bawah 40 tahun masih bisa disadarkan, tapi kalau di atas 40 tahun itu sudah azab yang datang, ya bertahap. Yang kasihan tuh gini, orang yang tadi yang kata Anda kaya tapi sombong dan menyakiti orang-orang, dia itu akan diazab dengan kekayaannya gitu, dan kesombongannya. Karena Allah tidak suka sama orang sombong. Karena Al-Mutakabir, salah satu asmaul husnanya Allah, itu nama Allah gitu, keagungan yang hanya Allah miliki. Jadi tidak ada seorang pun yang layak untuk sombong gitu. Saya pribadi sama sahabat MK di studio ataupun di tempatnya masing-masing, kita dalam rangka watawasau bilhaq watawasau bisabar. Saya pribadi juga ini ketika bicara mengingatkan diri sendiri gitu. Karena sebenarnya nasihat itu bukan untuk orang lain sebetulnya. Ketika orang bertanya, saya suka mikir, ya Rob, ini peringatan dari engkau gitu, lewat pertanyaan-pertanyaan itu, bahwa kita akan semakin mendekatkan diri ya dengan cara yang menjauhkan dari sifat-sifat yang tidak disukai, salah satunya kesombongan. Itu ya teh, nggak tahu Ikhwan atau Ahwat, intinya jangan doakan yang buruk, biarlah nanti akan kezoliman kembali kepada orangnya. Kezulumatan itu, zulumat atau kezoliman itu akan kembali kepada yang bersangkutan, walau alam bentuknya seperti apa. Dan Allah itu adil, tenang aja gitu. Semua itu berproses. kadang ya kalau kita lihat kan, kenapa sih orang itu suka berdosa tapi kok bibirnya nggak jadi tiba-tiba stroke gitu, enggak?
0: Iya betul.
1: Enggak, gitu. Orang misalkan sombong nggak sholat, kenapa nggak tiba-tiba hartanya habis, enggak kan? Mm-hmm. Nah itu memang di sinilah tempatnya. Jadi di dunia itu Allah biarkan, kalaupun diingatkan supaya kembali, mm-hmm. gitu. Insya Allah mudah-mudahan itu sama-sama tafakuran buat kita sama bersama.
0: Berarti kita harus meyakini juga ya Teh bahwa semua yang dilakukan oleh kita begitupun oleh orang lain baik buruk akan ada balasannya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ini yang perlu kita kuatkan ya. Tanamkan dalam hati kita sahabat AMQ agar kita juga tidak menjadi orang yang zalim ya Teh ya. Betul. Kita lebih terjaga dalam setiap kata dan juga perbuatan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Teh, ini disampaikan dari penanyanya, saya sebenarnya senang ketika teman berhasil, tetapi setelah melihat pencapaiannya, saya jadi membandingkan diri sendiri begitu dengan dia, merasa hidup saya kurang, dan kadang muncul rasa tidak suka melihat dia semakin sukses. Apakah ini juga sudah termasuk iri, dan bagaimana cara membersihkan hati dari perasaan seperti itu?
1: Ya, melihat pencapaian orang, ternyata kita malah yang timbul, kok bisa ya dia gitu. Padahal dia tuh kayak gimana gitu ya, Anda tahu sendiri gitu. Nah ini walau alam ya, saya tidak akan menjudge Anda tiba-tiba itu iri gitu ya. Bisa jadi karena orang tersebut banyak bersedekah, terus Anda irinya ingin juga kayak dia,
0: ingin sedekahnya nah, gitu ya.
1: Ternyata dia juga mengamalkan Al-Quran gitu. Misalkan Anda juga iri karena kok dia taat banget gitu. Nah itu iri yang positif.
0: Berarti
1: tak masalah
0: harus
1: kalau
0: dirawat begitu Teh.
1: Iya harus jadi ini motivasi. Bukan iri karena ingin menghancurkan ya. Wah kita hancurkan aja nama baik dia gitu. Gak gitu. Jadi subhanallah atau masya Allah, pengen juga kayak dia gitu ya, rajin gitu ya, rajin ngajinya, rajin sedekahnya gitu. Jadi ada memacu kita juga untuk semangat kayak dia. Nggak masalah, itu memang dua hal yang diperintahkan justru gitu. Kita boleh iri dengan seseorang seperti itu, iri positif namanya, bukan iri yang menghancurkan. Nah yang tidak boleh itu kalau pencapaian-pencapaian itu membuat kita jadi nggak tenang gitu, merasa kita kayaknya kalau dia kayak gitu aku bisa lebih baik dari dia. Nah sebenarnya buat apa sih merasa harus lebih baik dari dia? Harusnya kita ingin dipandang oleh Allah gitu. Jadi kan seseorang itu beramal itu kan niatnya harus lillah, harus karena Allah. Baru itu pencapaian yang terbaik gitu. Seperti Habil dan Qabil kan. Qabil itu pengen dipandang oleh Iklima gitu, oleh kembarannya dia yang cantik gitu. Dan dia merasa sebel gitu sama saudara kandungnya sendiri, Habil gitu ya. Kebayang gak bahwa ada perintah dari Allah untuk menikahi Iklima yang memang kembarannya Qabil itu cantik gitu. Nah jadi di sini masih material fisik ya, kelihatan sekali ya, melihat Allah tuh menyusahkan gitu. Allah kok gitu sih gitu. Jadi ada sangka buruk kepada Allah itu yang bahaya. Kok Allah nggak ngasih sih gitu. Kapan sih Allah kabulin gitu? Aku tuh udah kayak gini kok dibedain. Nah itu saya suka sedih. Mereka bertanya, ada beberapa yang bertanya. Dia bilang, Teh, kenapa ya Allah gitu ke saya? Lah, kok jadi yang disalahkannya Allah gitu? Nah itu saya mikir gini, satu-satunya sandaran hidup kita yang tidak akan pernah mati, yang Maha Rahman dan Rahim, yang Al-Ghaniyu, yang Maha Kaya, Maha mengetahui ilmu, cuman Allah gitu. Lah kenapa sampai kepada Allah menisbatkan, kok Allah gak sayang sih ke aku, kok gini sih gitu ya. Nah itu justru dosa terbesar.
0: Ya Allah.
1: Itu na'udzubillah min dzalik, itu bersangka buruk kepada Allah dan menisbatkan kezoliman-kezoliman itu karena Allah. Itu karena kita sendiri yang kurang hati-hati, yang perlu waktu untuk belajar, bersabar gitu. Insya Allah gitu, Allah akan memberikan hal yang akan menjadi hak kita, kalau tidak di dunia ya di akhirat. Nah itu hebatnya muslim tuh, apapun keadaan ajabanil mukminin bagus. Kalau dia dapat apa-apa bersyukur, kalau belum bersabar gitu, ini bahagia terus, happy. Susah sih ngelihatnya dia punya masalah tapi kok nggak kelihatan bermasalah gitu.
0: Iya, tenang gitu. Ya.
1: Sebenarnya dia kan misalkan gini, aduh kosan belum dibayar nih biasa. Tapi ya udahlah, insya Allah rezeki mah dari mana aja kecuali yang Allah tentukan, ya nggak akan ketukar. Ternyata ada misalkan orang ngirim transfer, tapi emang halal ya, bukan yang sekarang tuh banyak happy karena sugar daddy. Mohon maaf nih, kok jadi kepikir kesana ya. Karena kan banyak anak muda yang sekarang itu, nauzubillah min dzalik, oknum ya, mau bahagia, punya handphone baru, tas baru, apartemen baru, nah bilangnya ke sugar daddy gitu. Siapa sih sugar daddy? Gak tahu. Sahabat MKFM pernah gak dengar istilah itu? Nah itu ya. Jadi pertanyaannya tadi kan, ya insya Allah lah ya, setiap orang dengan kebahagiaannya kita ikut bahagia insya Allah nantinya, karena rezeki gak akan ketukar itu. Insya Allah, amin.
0: Ya, masya Allah. Ketika sudah seperti itu ya Teh ya, tadi misalnya ada yang harus dibayar tapi uangnya belum ada, tapi merasa yakin, dan memang itu biasanya ada aja gitu ya,
1: ada
0: jalannya.
1: Karena andanya kuat sedekah. Sedekah itu bisa dengan senyum, dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir. Bisa juga sedekah dalam arti berapapun rezeki yang ada tuh Anda enggak pernah pegang habis gitu. Selalu ada aja berbagi.
0: Iya, selalu keluarnya untuk berbagi gitu ya.
1: Iya, berbagi selalu. Misalkan di kantong nih cuman adanya berapa rupiah. Tapi enggak merasa itu punya sendiri, bisa jadi kan jatuh di kantong bolong, malah nggak jadi apa-apa. Tapi kalau sedekah misalkan ya, ayo ada beberapa nih, saya punya ada rezeki, kita makan bareng, traktir. Ternyata nanti suatu saat dia ditraktir tadi apa untuk kosan gitu. Ada aja orang yang baik gitu, alhamdulillah diutus sama Allah gitu ya.
0: Ya, masya Allah, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari sahabat MK yang juga tidak menyebutkan namanya Teh, ini bagaimana menyikapi orang yang punya ekonomi yang bagus gitu atau kaya disebutnya ya Teh ya. Tapi ketika diminta bantuan, ia bilangnya tidak punya apa-apa dan jadinya tidak membantu. Nah, bagaimana Teh?
1: Nah, itu banyak sih orang yang gini, jangankan aku bantu kamu ya, untuk kehidupan aku saja aku tuh masih susah, banyak cicilan. Nah, itu karena pemikiran dia, harta itu dari dia kepada orang itu. Padahal ada Allahnya. Ketika kita mohon kepada Allah, ya Rob, kan di dalam sholat juga ada yang mohon rezeki kepada Allah. Nah itu bagian dari usaha hablum minallah dan hablum minanas sejalan. Nanti insya Allah perputarannya tuh bagus. Ini kasih contoh aja ya. Rasulullah SAW itu punya roti, beliau sedang lapar-laparnya. Tapi ya yang namanya orang lapar kan memang harus makan ya. Tapi karena ada yang lebih membutuhkan, Rasul itu bagi ke orang itu. Ternyata setengah udah, setengahnya lagi, akhirnya beliau masih lapar, diikatlah pinggang beliau. Maksudnya itu supaya tidak merasa lapar. Nah itu kan Rasul. Kalau kita malulah kepada Rasul, ketika ada orang minta tolong, kemudian kita berpikir, orang ini akan menyusahkan. Rasul aja yang masya Allah ya, kehidupannya itu 63 tahun, dengan berdakwahnya menjadi Nabi dan Rasul, banyak sekali orang-orang yang sayang kepada beliau gitu ya. Ketika wafatnya juga beliau itu banyak yang merasa kehilangan gitu. Jadi sebenarnya rezeki orang itu enggak bentuknya hanya bentuk materi itu, tapi juga kasih sayang orang gitu. Maksudnya kasih sayang Allah kepada hambanya melewati dari misalnya sakaratul maut. Nah itu kan rezeki-rezeki yang karena sedekah-sedekah itulah kita diringankan. Nanti kan berat juga kita ketika sakratul maut, dan yang bisa menolong itu amal-amal soleh, salah satunya sedekah. Makanya nanti di alam kubur itu cahaya kubur datangnya dari amalan-amalan soleh.
0: Masya Allah.
1: Salah satunya sholat, zakat, ya sedekah kita gitu ya, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, mencari ilmu, semua amalan-amalan yang Allah ridhoi itu jadi cahaya kubur, lapang kuburnya. Jadi jangan suka merasa gini, ih si eta, si fulan atau fulana udah minta lagi mending na'udzubillah min dzalik. Jangan, itu tuh sebenarnya jalan Allah untuk membersihkan harta kita. Justru orang itu diutus, kita enggak usah nyari. Kan sekarang nanti ada di akhir zaman, semua orang ingin berinfak atau bersakat atau bersedekah, tapi semua menolak. Itu bisa dua keadaan, bisa semuanya miskin bareng-bareng, atau emang kaya semuanya gitu.
0: Iya.
1: Itulah.
0: Tidak ada lagi yang butuh gitu ya.
1: Iya, tidak ada yang butuh. Siapa yang mau sedekah? Kebutuhannya bukan itu gitu. Mm-hmm. Walau alam bisawab.
0: Iya, Masya Allah. Berarti kita mindsetnya juga harus di ini diperbaiki begitu ya. Ketika ada yang meminta.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari yang ininya teh, dari orang yang melihat seperti itu ya tadi, sikapnya harus seperti apa melihat orang kaya seperti itu? Apakah kita cukup mendoakan atau juga harus mengingatkan?
1: Kalau orangnya alhamdulillah termasuk mad'u atau subjek dakwah yang dekat, ada kewajiban mengingatkan. Yuk kita sama-sama berinfak, mumpung Allah titipkan rezeki besar kecilnya sih relatif, yang penting ikhlas gitu. Mudah-mudahan ini jadi cahaya kubur, jariah alam kubur kelak gitu kan. Harus itu. Tapi kalau lihat orang yang sepintas, yang mohon maaf ya, kenal juga belum gitu, nah itu harus cari jalan. Apakah Anda kasih hadiah buku gitu kan, secara tidak langsung kan, atau diajak ke kajian gitu, atau di share link YouTube gitu, ini bagus nih gitu. Berbagai macam cara dakwah yang membuat orang itu terbuka hatinya gitu. Kan emang amar ma'ruf nahi munkar emang wajib ya.
0: Iya.
1: Tapi tergantung circle-nya itulah.
0: Nah, betul-betul.
1: Ya, sampai tiba-tiba saya misalkan ke orang selewatnya di jalan gitu ya, karena ingin dakwah, terus saya teh, kalau zaman Rasul sih memang dikumpulkan itu.
0: Yeah.
1: Rasul sendiri kan berdiri sebuah lapangan terus menyampaikan. Kalau sekarang kan memang ya paling share-share link lah.
0: Iya, yeah, betul.
1: Di sosmed grup, gitu ya. Ya, di grup-grup yang kita masuk gitu. Ya, ini ada teman-teman alumni atau apa itu, sharing-sharing lah. Siapa tahu yang baca ya alhamdulillah jadi jalan jari ya. Allah alam bisawab.
0: Iya, Masya Allah. Harus melihat dulu yang ingin didakwahi ya, gitu, apakah memungkinkan atau justru bisa jadi kalau kita tidak hati-hati itu malah benci dengan syariat ya, dengan Islamnya sendiri.
1: Sebenarnya gini, kalau muslim dan muslim sih watawasobil hak watawasobil sober penting. Amar ma'ruf nahi munkar, ada kemunkaran juga penting. Misalkan Nabi kita dihina ya oleh siapapun yang menjadikan kita wajib merasa menjadi kewajiban untuk membela Islam kan. Cuman kan gradasinya beda-beda. Kalau dia ulama seperti apa, umaro seperti apa, awam seperti apa. Jadi emang ada ininya sih, ada bagian-bagiannya gitu. Tapi satu niat mengingatkan sama-sama karena Allah gitu.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih, Teh Sasa. Insya Allah kita lanjutkan lagi di segmen terakhir ya, di segmen ketiga. Dan untuk Anda, sahabat MQ yang ingin bertanya, silakan masih ada kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Atau juga bisa ya, sahabat MQ, untuk Anda yang di TikTok, bisa dikirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Dan tetap bersama kami sahabat MQ dalam program Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus
5: terus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
0: Masih dalam program Inspirasi Keluarga Sahabat MK, segmen Langkah Kecil Untuk Bahagia bersama sahabat Sir Asila Gania. Insya Allah kita lanjutkan ya kebersamaan kita bersama Tessa.

0: juga sudah ada, tapi bingung untuk masa depan anak atau untuk umroh saja.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk single mom, berarti kan Anda berjuang sekarang itu menjadi ibu dan ayah, dalam tanda petik ya. Ayahnya tetap ada, tapi banyakan anak tentu sehari-hari dengan Anda. Kalau anak-anak itu kan sebenarnya anak bersama ya, nggak ada mantan ayah itu ya. Catat ini, jadi memang kewajiban ayah juga tetap menjaga anak tersebut meskipun sudah berpisah dengan ibunya. Nah, ketika ibu punya tabungan dan berniat untuk pergi umroh, pergilah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Karena dengan pergi umroh itu banyak hal yang bisa didapat. Alhamdulillah itu bagian dari kasih sayang Allah. Ya, Anda kan bisa nabung tuh ya. Soal anak nanti gimana ke depan, rizki yang ada ini segeralah gitu Anda memenuhi panggilan Allah. Karena umroh dan haji itu langsung panggilannya dari Allah. Maksudnya ketika hati Anda terhubung kepada Allah, Allah kasih rizki tadi, tabungan itu berangkatlah. Misalkan baru cukupnya hanya untuk Anda saja, ya la haula gitu. Asal dalam perjalanannya nanti anak dititipkan kepada orang yang amanah, juga ada bekal selama dia ditinggal.
0: Ya
1: kan, gak mungkin ya Anda bisa makan sedang anak sendiri di rumah tidak ada bekal ya. Ada yang mengasuhnya. Misalkan bapaknya alhamdulillah mau, ya bagus.
0: Qadarullah, informasi misalkan, tambahan sudah meninggal katanya teh.
1: Oh ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata keluarga ayahnya masih mau cucunya dijaga, alhamdulillah. Atau orang tua Anda sendiri juga mau jagain, alhamdulillah. Dan selama perjalanan umrohnya itu nikmati kebersamaan, kecintaan Anda dengan Allah. Seperti Siti Hajar kan, mencintai Allah. Siti Maria mencintai Allah. Fatimah mencintai Allah. Khadijah, Aisyah, semuanya wanita-wanita yang mencintai Allah gitu. Ujiannya pasti ada masing-masing ya. Gak ada tuh orang tidak diuji ya. Perpisahan ini siapa yang mau kan. Ternyata single momnya ini alhamdulillah subhanallah, karena ayahnya meninggal. Apalagi ya, ini memang bagian dari Anda dititipi amanah anak. Doakan anak itu nanti di sana gitu kan. Atau sekarang lagi berjuang lagi ya, berdoa lagi nih sebelum berangkat, siapa tahu ada rezeki gitu ya. Tambahan anak juga bisa ikut, siapa tahu ya. Selalu husnuzon lah kepada Allah gitu ya dalam segala situasi. Nah, sekarang kalau saya sih memberi dorongan cari tempat untuk berangkatnya, maksudnya pengurusannya itu yang tidak travel yang bodong ya. Travel yang sudah benar-benar kualifikasinya amanah gitu ya. Jadi memang, dan juga ada mahramnya. Mahram itu bisa bentuknya dalam rombongan jamaah itu sendiri kan, ada beberapa muslimah. Nah, itu juga bisa jadi bagian. Ada juga yang bilang katanya wanita muslimah dilarang pergi tanpa disertai mahramnya, kalau ada suami atau ayahnya. Ya kalau ada alhamdulillah, kalau ternyata mereka berhalangan juga, mau sampai kapan menunggu itu kan, menunggu kesiapan finansial ataupun takdir. Ternyata mereka belum ditakdirkan, tapi Anda sendiri yang dipanggil, segeralah ya memenuhi panggilan itu. Jadi kondisional ya. Kalau memang ada mahramnya alhamdulillah, kalau tidak ada, selama Anda tidak terlibat fitnah, bisa menjaga rasa muruahnya karena Allah ya, insya Allah gitu, berangkatlah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah.
0: Ya baik, jazakillah khair teh Sasa. Pertanyaan terakhir teh dari sahabat MK di WhatsApp MK FM. Ini hamba Allah juga tidak menyampaikan namanya. Ini bagaimana teh jika menyimpan marah dalam diam begitu ya, karena kesal terhadap keburukan suami, dan suami ini selalu merasa benar. Bagaimana cara terbaik muslimah menghadapi hal tersebut, karena merasa kasihan terhadap diri sendiri begitu teh. Mohon nasihatnya.
1: Ya harus kasihan kepada diri sendiri ya. Tapi juga kasihan juga dirinya kalau memendam rasa yang sifatnya itu belum plong gitu. Plong tuh di sini artinya gini, mengikhlaskan gitu. Ikhlas aja ketika Anda alhamdulillah ya dijodohkan ya, berjodoh gitu dengan seorang suami. Nah, itu tuh bagian dari ujian memang. Ujian kesabaran, ujian rasa syukur, ujian bisa memaafkan, ujian bisa menjadikan dia media untuk bertemu dengan Allah. Jadi sebenarnya dia itu media loh. Ya, jangan heran gitu Anda bisa sesolehah ini gitu. Ibu sampai sesolehah ini gitu ya. Alhamdulillah itu jalan kebaikannya datang dari suami yang seperti itu gitu. Anda menemukan cinta Allah karena suaminya seperti itu. Coba kalau Anda

0: dendam ya, dikasih suami yang baik-baik aja. Bisa jadi Anda sombong. Ya, kita harus cari hikmah di balik musibah atau hikmah di balik ujian. Harus husnuzon, ya, happy terus ya. Melihat suami jadi jalan doa Anda untuk mendoakan dia. Dikabulnya kapan ya enggak usah terlalu ditunggu. Berubahnya kapan juga enggak usah ditunggu. Dia ada di manapun juga enggak usah dicari gitu. Ya, rata-rata ibu-ibu tuh suka gitu, suka ada yang tipenya easygoing ya. Ya udahlah, ini mah ujian dari Allah, aku ikhlas, aku ridho. Insya Allah jadi jalan pahala aku bertemu dengan Allah. Nah itu udah happy bener. Tapi kalau ada yang innalillah ya suami tuh kayak gini, benar-benar aku tuh marah banget, capek teh. Capek beneran, capek. Karena dianya sendiri tidak ingat Anda, Anda nginget dia, gitu kan. Anda marah-marah juga dalam hati percuma gitu ya. Dan itu godaan dari setan. Setan akan mewaswis sufi sudurinas ya, menghilas setan ya, bahwa Anda tuh sebenarnya kesel, sebel, marah, itu akan mengurangi pahala itu ya, karena dari syaitan. Ya mudah-mudahan ibu bisa paham bahwa suami jalan surganya ibu itu, happy ibu, insya Allah nanti di akhirat nggak usah ketemu suami lagi, diganti dengan yang lain. Ada azwaju mutahharah, bisa dicek di Ali Imran ayat 15, yaitu pasangan yang disucikan. Nah itu siapa? Ya bukan suami ibu. Kalau emang ibu di sini terzolimi, nanti di sana ibu dibebaskan oleh Allah, dengan pasangan yang disucikan oleh Allah. Baik itu makhluk yang pernah menjadi makhluk di bumi yang soleh, atau juga hurunin, ya, makhluk yang benar-benar diciptakan baru di sana, belum pernah disentuh oleh manusia. Kalau alam bisawab.
1: Masya Allah, jazakallah khairan teh Sasa. Dan terakhir teh untuk penguatan, ya, penguatan kepada kita berkaitan dengan tema di hari ini, mangga teh.
0: Ya. Alhamdulillah, tidak terasa waktu berjalan terus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semakin bahagia dan mengenali apa sih kerikil-kerikilnya atau pencuri-pencuri kebahagiaan itu apa. Insya Allah tadi yang sudah kita ungkap, kita remind sedikit, itu bahwa dengan mengingat atau selalu ya mengingat Allah, ya, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum. Ya di sini hatinya selalu ingat kepada Allah ya, maka nanti akan bizikrillah, ada ketenangan gitu ya. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Jadi orang yang selalu ingat itu pastinya mengingat dalam keadaan senang atau susah gitu ya. Dalam keadaan marah apalagi dia harus segera istighfar gitu. Jadi hatinya akan bahagia, happy gitu. Tidak ada merasa tertindas oleh makhluk atau material fisik duniawi. Dan ketika dia healing, healing pun juga enggak apa-apa, tafakur ya, tadi tafakur alam, lihat vitamin C, lihat laut maksudnya. Di situ akan mengingatkan kebesaran bahwa setetes jari yang dicelup dan diangkat itulah dunia. Sisanya masih menunggu rahimnya Allah ya untuk kita bertemu ya dengan segala kenikmatannya. Dan kemudian juga insya Allah bahagia itu dengan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hudan ya, di Al-Baqarah ayat 5. Insya Allah ya, itu orang-orang yang berbahagia, muflihun ya, yang beruntung. Dan tentunya dengan sholat ya, kebahagiaan kita lakukanlah sholat tepat waktu. Kemudian juga ketika bersedekah ya, segala amal-amal soleh itu bagian dari cara Allah untuk kita bahagia. Jadi man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan yang beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kehidupan yang baik. Ya, kehidupan baik di dunia ataupun kelak insyaallah nanti di akhirat. Dan di Al-Qasas juga ayat 77, di sini memang kita gunakan kebahagiaan dunia itu jadi media untuk kebahagiaan di akhirat ya. Dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepada kamu, negeri akhirat, kebahagiaan akhirat. Jangan melupakan bagian kita di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jadi di dunia ini dulu kita kerja keras ya, kerja ikhlas, kerja sabar, syukur ya. Insya Allah nanti akan ada pahala yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Itu mudah-mudahan kita bisa mengelola kebahagiaan di masing-masing ujian ataupun kebahagiaan yang akan kelak Allah berikan di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dari saya cukup sekian, sahabat Tasila dan sahabat MKFM. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmunya yang sudah disampaikan di hari ini, Teh Sasa. Semoga Allah limpahkan kebahagiaan untuk kita ya, kebahagiaan dunia dan akhirat beserta keluarga juga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sahabat AMG, alhamdulillah ilmu yang mengisi hari kita ya sahabat AMG, insya Allah menjadi amal kebaikan untuk kita di akhirat kelak. Semoga Allah mudahkan juga untuk kita mengamalkan ya sahabat AMG, untuk kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih dalam rangkaian program inspirasi keluarga, sahabat AMG, insya Allah kita akan lanjutkan dalam segmen murotal pilihan. Kami sediakan sahabat AMG 3 murotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Yang pertama sahabat AMG ada Quran surah As-Saff. Kemudian di nomor kedua ada Quran surah Al-Qalam. Dan di nomor ketiga sahabat AMG ada Quran surah Al-Muddatsir. Ada 3 murotal. Nomor 1 Quran surah As-Saff. Di nomor kedua ada Quran surah Al-Qalam. Dan di nomor ketiga ada Quran surah Al-Muddatsir. Silakan pilih sahabat AMG murotalnya, sampaikan ke 0811-224-1027. Kami akan kembali menyapa Anda setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat AMG, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Pandangan mulai buram. Mata terasa lelah? Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Memasuki menit ke-28 sahabat M Kilpas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, saatnya saya menyapa Anda yang sudah memilih Morotal di hari ini. Yang pertama saya sapa hari ini ada Ibu Parilah di GBA 3 yang sudah memilih Morotalnya. Sudah menyampaikan atensinya begitu ya di hari ini, alhamdulillah. Semoga Teh Sasa dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parilah. Maida di Cianjur hari ini hadir dengan pilihan Morotal di nomor ketiga, Quran Surah Al-Mudathir, disusul oleh Pak Ajun dengan pilihan di nomor satu, yaitu Quran Surah As-Saff. Kembali dipilihkan di nomor ketiga, Quran Surah Al-Mudathir oleh Ibu Rusti Garut. Hatur Nuhun. Hadir juga Ibu Heruwati hari ini yang sudah memilih Morotalnya di nomor ketiga. Kemudian juga ada Mamah Ismi di Cianjur dan sahabat Raihan di Ujung Berung. Kemudian di nomor satu, Quran Surah As-Saff dipilihkan juga oleh Ibu Emma dan juga Ibu Ti di Kabupaten Bandung. Terima kasih. Hadir dari Ranca Bali pada Larang, Pak Dani memilih juga Morotalnya di nomor ketiga, Quran Surah Al-Mudathir. Hatur Nuhun. Dan alhamdulillah untuk Morotal hari ini sahabat MK yang terpilih adalah Quran Surah Al-Mudathir, yaitu Quran Surah di nomor ketiga. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih sahabat MK untuk Anda yang sudah membersamai kami di hari ini. Semoga ilmu yang dihadirkan bisa kita amalkan sahabat MK. Dan juga Morotal yang hari ini insya Allah kita simak ya sahabat MK, kita dengarkan, menjadikan kita ya sahabat MK, diri kita lahir dan batin mendapatkan ketenangan menjalani aktivitas di hari ini. Jazakillah khair sahabat MK, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat siar Asila Gandia dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-74 Al-Muddatsir, orang yang berkemul, 56 ayat.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin engkau maha dekat, engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya engkau yang kuasa memberi kami ilmu. Wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya, kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah, berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga, ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
5: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: 响。
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas, dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun surga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, sebagian dari yang kenal saya. Ngobrol-ngobrol tentang reproduksi ya. Mencintai diri dengan menjaga fitrah kewanitaan. Jadi saya mau cerita tentang mencintai diri dengan menjaga fitrah kewanitaan. Kita mulai dengan tentang reproduksi. Sebelum cerita tentang kesehatan, Dokter Widya Stuti duduk di sini, lebih sering disebut Nina Dokter. Tetapi pada dasarnya ilmunya enggak seberapa. Semua ilmu itu ada di Al-Qur'an. Jadi kalau mau cerita reproduksi, mau cerita apa-apa, teman-teman akhwat sekalian di sini harus buka satu aja. Yang adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Nina Dokter semua di sini, tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kita buka. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka dalam keadaan sebelum suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Jadi cerita tentang haid bukan Nenek Dokter, Nina Dokter yang biasa disebut, karena saya sudah mau 60 tahun, yang bilang bahwa ini loh tentang haid. Tidak sama sekali, dokternya berganti, tidak hakiki ilmu di Al-Quran yang ada, yang benar-benar hakiki. Kemudian kita kumpul-kumpul nih, waktu itu di Kairo tahun 94. Apa sih sebetulnya kesehatan reproduksi? Ya reproduksi itu sejahtera fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem. Apa sih ini panjang benar? Padahal tadi balik lagi sudah ada kok di Quran. Jadi maksudnya apa? Mampu gak nanti teteh-teteh sekalian, adik-adik sekalian, ibu-ibu sekalian dapat bereproduksi? Maksudnya sesudah menikah. Kemudian berhasil gak? Sukses gak sih menghasilkan anak yang sehat, soleh-solehah? Bisa enggak? Bahasanya gitu. Kemudian aman enggak sih? Safety enggak? Semua prosesnya, termasuk maaf ya, bahasanya dokter kandungan, hubungan seksualnya, hamilnya, bersalinnya, kontrasepsi. Apa sih kontrasepsi itu? Tentang keluarga berencana. Apa sih nanti kita bahasnya? Bukan merupakan aktivitas yang berbahaya. Buka lagi. Lanjut. Lihat. Tentang reproduksi. Ini Allah menciptakan bagaimana seorang wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini maaf gambarnya parno sedikit, tapi harus tahu hanya sebagian kecil tentang rahim. Tempatnya juga kalau berdiri miring hanya di bawah udel, sepertiga di atas simpisis. Itu gambar rahim. Ada gambar sel telurnya, ada gambar apa namanya, ada gambar telurnya, dan juga ada gambar salurannya. Ini semua sudah diperdarahi, dipersyarafi oleh yang sudah mengatur kita. Jantungnya gak berhenti satu detik pun. Kalau berhenti, sehingga bagaimana? Ya, berhenti dong saluran pembuluh darahnya. Bagaimana adik-adik, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat di sini, para ya semualah ya pembela agama Islam ini, yang gak bisa bersyukur, gak ada, gak bisa, gak boleh gak bersyukur itu. Coba bayangin, kalau jantungnya berhenti 2 menit saja, rahimnya busuk dong. Ya, coba sekarang teteh-teteh beli ayam, taruh di luar, lupa masak, masih ngurusin yang lain. Terus, habis itu ayamnya gak dimasak, setengah jam, aduh udah keburu biru. Kebayang gak? Karena gak, kan ayamnya udah dipotong. Maaf, bahasanya ayamnya mati. Gak ada pembuluh darah yang memperdarahi, gak ada syaraf yang mempersyarafi. Begitu, Nina Dokter dipanggilnya sekolah 6 tahun ngapalin syaraf dari ujung kepala sampai kaki 1000 syaraf. Buat ngedip aja ini ke kanan 20 syaraf, ke bawah 5 syaraf. Ngapalin aja udah puyang yang ya. Kebayang gak kalau gak bersyukur? Gak perlu teteh-teteh ngapalin syarafnya kayak apa. Gak perlu ngapalin pembuluh darahnya dari kepala sampai kaki. Tapi kalau teteh-teteh gak bersyukur, judulnya kebangetan. Ya kan? Lanjut. Ini gak usah diapalin. Gambar merah birunya itu syarafnya. Namanya juga sakit kepala, sekolahnya ke dokter umum 6 tahun, harus magang 3 tahun, spesialis 4 tahun, dan ABC. Semua sekolah sama, semua sama, semua berjuang. Tetapi gak perlu, cuman teteh-teteh harus tahu dong, rahim saya kayak apa, telur saya kayak apa, saluran saya kayak apa. Minimal tahulah, oh ini tempat nanti perhubungan dengan pasangan di bawah. Jadi rahim tuh begini, telur tuh begini. Cukup itu saja.
biar tahu bahwa oh begini ya, ngapalinnya aja pusing, rahim saya sehat enggak? Tidak pernah, tidak boleh suudon dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua sehat, rahimnya sehat, telurnya sehat, salurannya sehat. Maaf ya, nanti spermnya juga sehat. Tetapi ada hal-hal tertentu yang harus berjuang supaya jadi tadi reproduksinya baik. Betul? Lanjut. Maaf, gambarnya parno. Tidak besarnya payudara, tetapi kelenjar-kelenjar di dalam payudara yang sehat yang bisa nanti untuk menyusui, balik lagi sistem reproduksi. Betul? Lanjut. Nah, bagaimana sekarang menjaga kebersihan alat reproduksi? Tadi minimal tahu alat reproduksi itu ada reproduksi primer, ada reproduksi sekunder, termasuk bulu-bulu pubis, maaf bahasanya ya. Pokoknya dari awal ngobrolnya maaf-maaf karena sudah lebih dari 30 tahun ngurusin ibu hamil. Ya beginilah ceritanya, memang bahasanya agak parno sedikit, tetapi semua ada fungsinya. Jadi sebelum saya cerita menjaga kesehatan kebersihan alat reproduksi, yang mesti disimak adalah kenapa ya harus dicukur habis, padahal Allah sudah memberikan bulu-bulu di daerah ketiak, di daerah kewanitaan, pasti ada fungsinya. Jadi yang ceritanya wax, maaf ya, yang punya salon wax, salon muslimah, harus baca-baca fikihnya. Minimal hanya digunting pendek, tidak boleh dibersihkan sampai botak. Maaf ya bahasanya begitu. Ya enggak boleh. Buat apa ada ditumbuhkan bulu? Ada fungsinya, menjaga kelembapan. Daerah ketiak juga ada, ya kan? Daerah kewanitaan ada, itu fungsinya. Lanjut, bagaimana cara membersihkan alat reproduksi? Tentunya alat kelamin setelah berkemih. Nanti banyak pertanyaannya. Pastikan daerahnya tersebut kering dan tidak lembab. Boleh pakai tisu, boleh selembar, boleh bawa handuk ke kantor, ke sekolah, ke masjid, nanti sore dicuci, boleh sekali. Tidak selalu harus dengan tisu, membuang paper, enggak perlu. Tapi repot kami bawa handuknya harus diplastikin, tidak masalah. Itu kebiasaan masing-masing. Yang jelas harus kering dan tidak lembab. Kenapa? Tadi, ini masih cerita dulu lah, hindari memakai celana ketat. Ada apa? Ya karena daerah kewanitaan itu ada bakteri, mikroorganisme. Coba buang toge busuk aja. Di sana ada humus. Nanti malah jadi pupuk, betul? Kalau di tanah. Kalau di daerah kewanitaan gak bersih, bukan pupuk yang ada. Odor baunya kemana-mana. Karena di situ ada bakteri gram negatif, gram positif. Ada yang tidak kelihatan, gak usah dihafalin. Bakterinya ada 1100 macam sebetulnya dengan macam-macam turunannya. Tapi kan gak ada masalah. Diajak ngobrol bisa sambil berbasuh, berarti harus bersih dong kamu dong. Betul ya, supaya menyadari bahwa saya tuh punya alat reproduksi wanita yang harus dijaga. Sebetulnya itu tujuannya. Jadi klise di internet banyak, di Google banyak, menjaga kebersihan alat reproduksi, cek keluar semuanya. Faham gak? Tapi ya yang harus difahami cerita tentang panty liner saja. Jadi daerah kewanitaan itu lembab, 6 jam, 8 jam harus mengganti. Ada kata-kata panty liners, katanya gak boleh jadi kanker. Katanya gak boleh jadi, di Google-nya jadi ABC. Jadi akhirnya perang panty liners. Yang prinsipnya adalah, satu, kalau daerah kewanitaan lembab, berangkat ke masjid jam 5 subuh, berarti nanti jam 12 harus berganti celana dalam. Satu. Yang kedua, kalau gak sempat ganti di kantor, di sekolah, ya kalau di rumah bisa. Kalau lagi di tempat tujuan perjalanan, mau dharma wisata, mau acara itikaf di masjid, ya berarti harus bawa panty liners. Karena jangan lagi dibuka celananya, disimpan di atas kamar mandi, lagi berwudu, nanti sholatnya lupa. Betul? Karena pernah nemuin pengalaman kami di masjid, gitu loh. Gak apa-apa, ini kan kita brainstorming, semuanya dapat nilai A. Jadi bukan untuk tidak difahami, tapi harus difahami. Jadi bukan panty linersnya yang mahal, bukan yang murah. Mau beli 50.000 isinya 2.000 pun gak masalah, untuk 4 bulan gak masalah. Jadi dok, ini harus yang ada datang satu pasien, dok ini panty liners ini bagus katanya mencegah kanker. Sekarang sudah paham, mau merek apapun dipersilahkan, mau pakai anduk bawa 2 anduk kecil, nanti pulang sore dicuci, silahkan. Pokoknya harus bersih dan lembab daerah reproduksi. Tadi gak ada gambarnya karena lebih parno lagi. Kurang lebih begitu.
Cerita yang kelima, mengganti celana dalam setiap hari jelas berhubungan dengan yang nomor 4 karena celana dalamnya mampu menyerap keringat. Seperti apa sebetulnya yang menyerap keringat? Harus yang katun. Jadi kalau celana dalamnya yang kecil-kecil, kan sekarang modelnya nylon, apa, lihatlah di dalamnya ada lapisan katun. Itu saja yang penting. Yang bagus celana dalam emak-emak, tapi adik-adik gadis gak mau. Yang di pasar 10.000 dua gak mau. Gede-gede, katunnya bagus. Sebetulnya itu yang paling bagus, gak keren. Yang ada yang kecil, belakangnya gambar Supergirl, belakang depannya gambar Superman, itu kan yang bagus. Gak apa-apa banget, silahkan mau gambar Hello Kitty, tapi begitu mau membeli, lihatlah lapisan dalamnya, harus ada katunnya. Kan ada lapisan dalam tipisnya, itu yang mesti difahami. Jadi apapun harus menyerap keringat, karena daerah situ tadi, oh, bakterinya banyak, tapi bakteri sehat semua. Kenapa dia bisa maaf berbau, ketiak berbau, kalau salah menyikapinya? Ya, seharian berkeringat habis olahraga karena repot di sekolah, apapun gurunya, ataupun di, ada lagi kegiatan, tidak berganti. Ya, kalau daerah ketiak harus dipakai lap basah atau harus dibasahkan terus dikeringkan. Ya, kalau daerah kewanitaan harus nanti membersihkannya dengan air, ya. Nah, ini yang terakhir. Semua jadi pertanyaan, gimana sebetulnya pakai sabun wangi, sabun sirih, intimatus, karena menyebabkan kulit kelamin daerah kewanitaan itu iritasi. Yang tidak boleh atau tidak disarankan adalah berganti-ganti. Jadi dari zaman saya puskesmas tahun 90, ada yang belum lahir kali ya, saya sudah di puskesmas tahun 90, itu kita menyarankannya malah sabun batang yang murah saja, tapi dipotong dibawa kemana-mana, setengahnya di rumah, setengahnya dibawa di plastik. Jadi kalau nanti mau ke masjid, ke tempat manapun, kalau ke kamar mandi dipakein sabun, tetapi tidak berganti-ganti. Coba di ketiak sama, sebenarnya ini mirip sekali daerah ketiak. Kalau mau pakai roll-on, mereknya apapun, tapi tidak berganti-ganti kan. Ini ada iklan baru, dicoba. Iklan baru lagi, dicoba. Jadi dianya apa, bakterinya jadi apa? Pusing, kata dia juga. Aduh, saya pusing ini. Sama yang punya dikasih ganti-ganti. Sama, betul kan, sekarang sudah difahami. Jadi silahkan. Tapi dok, saya pakai sabun sirih yang godok sendiri, enggak masalah. Namanya DDT, DTT ya. Godok sendiri boleh. Saya mau beli yang mudah, 10.000 tuh bisa 2 bulan mangga. Tapi tidak berganti-ganti. Kalaupun mau berganti, dicoba sekali sudah. Dan cari yang mudah didapat. Beli di temannya, tapi yang multi level, tapi temannya pindah ke Jakarta. Bingung lagi mau belinya. Harus dipakein paket Shopee yang ekstra cepat. Ya kan? Jadi susah.

untuk berbasuh, atau sekarang sudah sabun cair. Penelitian terakhir 6 tahun yang terakhir di Inggris menyatakan sabun batang lebih bagus lagi. Jadi balik lagi sabun batang. Sementara sekarang kita semua pakai sabun cair. Ya, gak masalah, gak usah dihilangin sabun cairnya, tapi cari botol. Sekarang saya tidak bisa pesan Sophie karena dokter yang paling tidak pernah punya IG 30 tahun, tidak punya apa-apa, yang punya Yasmin. Itu saya tanya anak, mami ini isinya cuma 2000-an kok, botol kosong. Jadi bisa dipindahin. Kalau sabun cair, bawa kemana-mana. Ya, jadi juga di masjid ini hanya untuk tamu-tamu yang dari luar kota. Kita-kita yang orang Bandung membawa sendiri. Ya, lebih irit lagi untuk masjidnya sedekah buat tamu-tamu yang gak bawa sabun dari luar. Kalau kita membawa aja satu botolnya juga botol. Ternyata botol dari Sophie itu, Sophie ya, Sophie, saya gak pernah, Sophie itu lebih murah, 2000 bisa dipindahkan dengan, kalau mau yang cair. Kalau yang batang repot, tapi saya suka bawa. Cari kotak kecil yang batang, karena memang lebih tahan. Ya, yang cair lebih cepat habis. Silahkan. Yang jelas balik lagi harus difahami. Oh begitu, ternyata pertanyaannya terbalas. Mau sabun sirif yang 100 ribu, mau sabun sirih yang 10 ribu, dipersilahkan. Diusahakan tidak ganti-ganti. Itu ya.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku nggak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam

0: ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
1: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
2: Sahabat Yaki, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
1: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
1: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Memang baru lulus ya Bu ya, sekolah baru mulai kuliah banget gitu ya. Jadi memang karena hal ini adalah native from Gaza, berarti beliau merasakan Bu kemarin guncangan 7 Oktober 2023 itu ya.
6: Beliau 7 bulan berada di Gaza. 7 jadi bulan. Memang keluarga beliau itu ada yang dokter dan juga ada yang perawat. Dan mereka di Ashifa Hospital dan Syahid.
7: Dapatkan inspirasi berniaga dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Informasi bisnis dan perniagaan hadir dalam Ruang Inspirasi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Mulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
8: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
9: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
7: Bincang parenting.
10: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
7: Dialog umat.
11: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
7: Bincang kesehatan.
12: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
7: Dan ekonomi syariah.
13: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
7: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
14: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
15: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
16: MKFM Radio.
17: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaq

Balik lagi Quran Surat Arad dan Al-Mu'minun. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Cerita, jadi cerita reproduksi, cerita semuanya jelas ada di Quran. Nina dokter duduk di sini 30 tahun, ya tetap saja tidak hakiki. Yang salah tentu kurang-kurangnya dari saya. Tentang Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Ingat. Kemudian menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah jadi daging jadi, dan jadi teteh-teteh sekalian yang akan jadi ibu semuanya. Dan kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Nah, lihat ini tentang sekarang sudah jaga kebersihan. Kita cerita tentang kehamilan. Kenapa loncat? Karena waktunya 1,5 jam. Nanti banyak pertanyaan. Biasanya kalau ngajar di SPN pun harus 4 sesi. Gak apa-apa. Tapi minimal biar brainstorming tentang reproduksi. Oh, nanti jadinya tentang Quran Surat Reproduksi tadi ada di Quran. Ini tentang kehamilan yang tadi dikandung di Quran Surat Arad 8. Bahwa kalau mau lihat ini pada saat, coba lihat, kalau ada yang kehamilan, dok baru 3 minggu, dok baru aja positif, kebetulan anak keempat, gak mau dok, gimana ya dok. Coba teteh-teteh, ibu-ibu, teman-teman ahwat sekalian di sini lihat. Pada saat 3 minggu kehamilan, 3 minggu belum sebulan, itu udah ada jantung, ada future brain, dan udah jadi. Semuanya udah jadi. Pada saat 8 minggu belum 2 bulan, itu sudah lengkap. Genitalnya segala macamnya sudah lengkap. Dengan sel 1000 saraf tadi sudah lengkap. Jadi kalau bilang baru daging tadi, di Quran Surat Arad sudah ada. Di penciptaan Al-Mu'minun sudah ada. Bahwa ini semua sudah ada. Ini ilmunya dokter nih. Berdasarkan sekolah bertahun-tahun dari zaman Ibnu Sina. Oh gini ternyata, 3 minggu kehamilan tuh 3 minggu belum 1 bulan. 1 bulan itu 6 minggu kami ngitungnya, dari masa subur 2 minggu. Udah ada semua calon mata, calon dengar. Ya, waktu 9 minggu sudah mulai mendengar. Jadi didengarkan Al-Quran, didengarkan musik yang baik-baik pada saat kehamilan 2 bulan itu udah lengkap. Tangan kaki itu sudah jadi manusia. Namanya 9 minggu tuh jadi fetal, sampai 8 minggu tuh periode embrionik. Gitu loh. Jadi kalau sudah tahu gini, oh betul-betul harus dijaga dong. Bukan dijaga dengan tidur terus. Orang hamil tidak boleh tidur terus. Nanti kita nextnya. Minimal tahu. Walaupun teteh-teteh di sini ada yang belum menikah, ada yang sudah juga sudah punya anak, tapi udah tahu bahwa oh kehamilan tuh begini ceritanya. Bukan dokter ini yang gambar begini. Berdasarkan kita, kita lihat dengan ultrason, kita lihat ilmunya dari USG yang 2 dimensi, sekarang ada 4 dimensi plus. Ya itu kan gambaran kami. Padahal sebetulnya kalau buka Al-Quran baru 1 ayat, baru 2 ayat, udah ada semuanya. Teteh-teteh mau gak percaya, mau gak ngaji setiap hari selembar aja, mau lupa, gak bisa. Karena harus tahu bahwa ini ilmunya. Jadi ya bergantung 24 jam sama Allah Subhanahu wa taala. Dokter di sini udah 30 tahun enggak bisa nerangin gini kalau enggak ada ilmunya juga. Ya ilmunya sudah ada yang hakiki dari gurunda kita, dari semua yang teteh-teteh dapat ilmunya. Lanjut, nih cerita tentang surat Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Oke? Okay? Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Cuma 0,1%, maaf, yang tadi cerita payudaranya kecil, tidak bisa menyusui, lahirnya prematur, beda cerita. Minimal yang 98% yang melahirkan biasa bisa menyusui, dan kewajiban ayahnya yang memberi makan dan lain-lain. Tetapi teteh-teteh sambil bekerja, ibu-ibu sekalian, adik-adik sekalian yang nanti jadi ibu, gak masalah. Tapi diusahakan ada caranya menyusui. Padahal kita ini nih, kita ngobrol-ngobrol lagi nih, para dokter kumpul, gimana jarak kehamilan yang bagus, birth to birth interval. Ternyata habis melahirkan 9 bulan
ternyata dia menyusui 2 tahun baru kemudian hamil berikutnya. Ya, dokternya kumpul di Jenewa, kumpul di Amerika, kumpul di Inggris. Ada tuh di Quran surat Al-Baqarah, gak susah-susah. Kita udah ngumpul, yang paling bagus kehamilan gimana ya? Oh, ternyata nyusulnya 2 tahun. Dicatat, rapat lagi komite. Coba buka Quran, di Al-Baqarah aja udah ada. Dan tidak mungkin seorang dokter yang nyuruh. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan kita itu, sudah ada hikmahnya. Jadi kalau teteh-teteh berusaha nyusu 2 tahun, ya memang betul nanti cerita berkabe. Tetapi sudah ada. Jadi ini kita kumpul-kumpul tentang, lanjut ya, lanjutkan ya. Jadi tadi tentang kumpul-kumpul, orang sudah ada. Jadi kalau misalnya teteh-teteh tidak bisa menyusui 2 tahun, gak masalah. Tetapi jarak kehamilan yang baik secara WHO, secara UNICEF, ya setelah menyusui 9 bulan, hamil berikutnya 2 tahun. Tetapi kemarin 6 bulan habis melahirkan datang, dok kayaknya positif. Itu karena Allah, sudah saja. ASI saya berkurang karena saya bekerja sebentar, padahal kerja kemarin baru mulai kerja 3 bulan. Sekarang dokter dapat yang baru 6 bulan melahirkan, tapi di USG udah sebulan. Berarti waktu 5 bulan sudah hamil bulan lalu. Enggak masalah. Saya bilang, gimana ya, Dok? Enggak ada gimana. Ada di Quran, sudah ada jalannya masing-masing, berarti ibu subur. Kan we Bu bade salapan ge aya bapana. Mudah-mudahan ada yang masih bukan orang Sunda mengerti. Biar aja, Bu, sudah ada bapaknya juga. Sudah halal, sudah ijab kabul, itu kodarnya. Tapi kan tadi cerita ilmunya bahwa menyusui diharapkan 2 tahun. Gak usah susah-susah datang ke dokter kandungan kemana-mana, ilmunya sudah punya. Menyempurnakan, dikasih vitamin ASI, bagaimana cara makannya supaya dan minumnya supaya ASI-nya banyak. Itu menyempurnakan, tapi ilmunya sudah ada di Al-Quran. Ya? Nah, contoh tentang tambahan sekarang. Menjaga kesehatan ya, gimana? Itu berdasarkan cara Nabi Muhammad SAW. Ya, di Al-Baqarah 172, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik, halal, yang kami berikan kepadamu, dan seterusnya. Maka menjaga pola makan tentunya. Nyontohnya dari mana? Ya dari sunnah Rasul. Makannya bergizi, sehat, dan halal tentunya ya. 7 butir kurma, mangga, ada beberapa yang gak bisa malah mules. Karena memang kalau makan kurma itu kami berikan kepada calon ibu-ibu yang mau bersalin. Di Jasmine dulu, kalau ibunya datang kami kasih air jam-jam, ada yang mensupport air jam-jam dan makan kurma. Jadi bikin kontraksi. Jadi ini hubungannya dengan hamil muda. Kalau hamil muda diharapkan makan kurmanya dalam air atau infus water. Takut mules, takut keguguran. Gitu ceritanya. Jadi boleh ngoleh-ngolehin ibu-ibu yang hamil muda, hamil tua dikasih kurma. Kalau sudah hamil 9 bulan kurmanya langsung dimakan. Kalau hamil muda dalam air. Karena kurma itu membuat kontraksi, sangat bagus. Ke belakang juga jadi bagus ya. Ke belakang di bawah itu ya. Oke. Terus bila datang lapar berhenti bila mulai kenyang. Sama. Sama untuk ibu hamil, sama untuk adik-adik yang sekolah, masih sekolah, sama. Tetap aja makanannya kalau bisa berhentinya tidak udah kenyang tambah lagi. Tapi kami biasa ngumpul-ngumpul pengalaman, udah makan temennya datang lagi bawa pisang goreng, mau saya datang lagi bawa ini. Kan kalau ngumpul-ngumpul kadang-kadang terlambat datangnya, nggak sama waktunya, jadi ngicip-icip-icip padahal udah kenyang sih, cuman pengen. Jadi ya mangga ngatur sendiri kan. Nah, terus minum air putih dicampur madu, ini mah sudah sunnah Rasul. Tapi minimal, apa cerita tentang minum air putih? Satu hari itu kan 8 gelas, sama dengan 2 liter air putih. Sisanya silakan campur-campur. Kalau air gula, air madu terutama, atau gula merah, tidak bikin gatal di leher. Kalau air gula putih memang, dia akan lebih gatal di leher. Jadi kalau ada madu, madu. Kalau ada gula merah, gula merah. Jadi kalau makan es cendol, boleh enggak? Boleh, karena gula merah. Ya, manusia dikasih keahlian bikin cendol, kok gak dimakan? Dimakan, tapi tidak boleh berlebihan. Es oyen boleh gak? Saya ngefans dari mulai kuliah di kedokteran di UNPAD, di Jalan Pasir Kaliki dulu udah beli es oyen. Buat energi, karena air gula. Tapi kalau makan nasi, mie, roti, kue-kue bolu, seblak, tepung, besok pagi naik setengah kilo. Karena karbohidrat. Jadi buat ibu-ibu yang sudah punya anak, yang sekolah, anaknya diajak makan malam jam 7 dikasih nasi banyak, terus disuruh ngapalin Quran baru setengah lembar ngantuk.
ibunya marah-marah. Udah gitu disuruh belajar ilmu IPA, matematika, baru selembar ngantuk. Ngantuk terus dimarahin lagi. Padahal ibunya yang ngajak makan malam dikasih nasi. Paham sekarang? Karbohidrat itu ngantuk. Jadi kalau mau makan kardo, siang hari karbohidrat atau sore hari. Jadi malam dikasih karbohidrat rendah. Kalau mau belajar, anak-anaknya, teteh-teteh yang masih sekolah, makannya kentang, singkong. Kalau ubi lapar terus, makannya kentang. Kentang digoreng, kentang direbus, dikasih mangga, dikasih temennya mau tempe, mau tahu. Protein yang tinggi kalau buat belajar. Disuruh ngafalin Quran, dikasih makan nasi 2 piring jam 7. Habis sholat isya pada tunduh semuanya. Tapi masih dimarahin juga sama musrifahnya karena ngantuk. Jangan ya teteh-teteh musrifah kasih makan malam terlalu banyak karbo. Sama ya. Jadi kebetulan di sini ada ibu-ibu juga yang sudah punya anak. Kalau anaknya lagi kuliah mau ujian, ya udah makan dulu biar pinter. Apa isinya? Ya kan? Zaman saya sekolah tahun 75 berarti itu makannya 4 sehat 5 sempurna. Sekarang kan 4 sehat 5 berimbang. Ada susunya, ada telurnya, ada ikannya, ada tahunya. Jadi enggak sempurna lagi, bukan sempurna tapi berimbang. Tiap daerah lain, daerah laut ikannya yang banyak, daerah kota telurnya yang banyak. Karena kenapa bisa sehat? Ya karena contoh sunnah Rasul. Ini yang berikutnya, menjaga bersih ya tubuhnya dulu ya. Sudah ada fikihnya lah, berwudu sudah ada yang ngajarin, cuci tangannya, terus menjaga kebersihan mulut dan gigi dan dengan bersiwak itu supaya nggak sakit gigi, supaya makannya baik, ngunyahnya sekian kali, ya kan? Terus menjaga adab tentunya, ini mah tambahan. Jangan salah, yang dikerjakan kita Allah suka, pasti banyak pertolongan Allah, betul nggak? Jadi kalau mau makan jangan celemek lagi rame-rame. Oh iya, bismillahnya lupa, di tengah-tengah baru bismillah, ya kan? Ya bacalah doa. Kalau bisa cuci tangan dulu. Kan tadi adab yang kedua ya. Makannya ya tentunya pakai makan tangan kanan. Kalau sudah kidal lillahi ta'ala ya. Tapi satu dari sekian, karena dokter juga ketemu sama sejawat dokter yang memang kidal tapi berusaha makan pakai kanan. Ya gitu ya, itu kan hanya contoh. Bagaimana? Jangan berdiri. Kadang-kadang karena nyobain ciloknya sambil berdiri, ah enak sambil jalan ke asrama. Karena suka berpapasan dengan adik-adik yang makan cilok di jalan. Ya kan? Itu contohnya. Karena tadinya mau nyoba, kok enak, ya udahlah sambil jalan, sambil makan. Diusahakan posisinya duduk dan tenang. Memang kalau makan gak tenang pasti keselak. Berkali-kali dulu jadi tahun masih jadi dokter umum, jaga di IGD yang kemasukan bakso di sini, kami laparoskop ini pakai teropong. Kemudian ada juga koin karena anaknya megang koin. Ada juga jarum pentul lagi pakai di udah berkali-kali kami jaga. Jarum pentulnya di sini mau betulin temennya ganggu. Hey, masuk. Pernah kami ambil jarum pentulnya karena digigit. Enggak apa-apa, ini cerita sekilas bahwa sama seperti melakukan sesuatu itu tenang. Ya kan? Posisinya duduk dulu. Kalau mau pakai kerudung perbaikan, coba lihat dulu kalau penuh hati-hati. Ya kan? Karena semua bisa terjadi, walaupun itu sebagainya ada hikmahnya yang terjadi.

0: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh?
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
7: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
8: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
6: Bincang parenting.
9: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
6: Dialog Umat.
10: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
6: Bincang kesehatan.
11: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
6: Dan ekonomi syariah.
12: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
6: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
14: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
13: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
15: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
0: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
16: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
0: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
17: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
18: Tenang, tenang. Semua masalah
17: kok ada lagi?
18: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
17: Semua masalah
18: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
17: dan Maha juga ya.
18: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
17: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
19: Halo, Assalamualaikum, Min.
17: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
19: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
17: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
19: Loh.
13: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
20: Memang baru lulus ya Bu ya, sekolah baru mulai kuliah banget gitu ya. Jadi memang karena hal ini adalah native from Gaza, berarti beliau merasakan Bu kemarin guncangan 7 Oktober 2023 itu ya.
21: Beliau 7 bulan berada di Gaza.
20: 7 bulan.
21: Memang keluarga beliau itu ada yang dokter dan juga ada yang perawat. Dan mereka di Ashifa Hospital dan Syahid.
13: Dapatkan inspirasi berniaga dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Informasi bisnis dan perniagaan hadir dalam Ruang Inspirasi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: dan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Lanjut mengenai berpuasa. Tentunya, kenapa harus puasa? Ya insya Allah ada yang Senin Kemis, insya Allah hari-hari yang dianjurkan. Karena biar dari ujung mulut ada kelenjar salifa yang sehat, sampai daerah pencernaan itu sehat, ada istirahatnya. Coba ibu-ibu, teteh-teteh, sahabat-sahabat sekalian di sini, ada kan istirahat tidurnya? Ada kan di nomor olahraganya dengan tidur? Nah itu dia, mengenai lanjut ya, mengenai olahraga dan pola tidur yang sehat. Orang Asia saya perhatikan berbeda dengan negara maju memang. Berkali-kali olahraganya masih 2 minggu rajin, 2 minggu mager. Sedang mens, ada arisan keluarga, ada pertemuan, ada segala sesuatunya. Sudah bayar gym 3 bulan, nge-gymnya hanya 1 bulan. Sering sekali. Karena apa? Belum tawadhu. Coba kalau lihat tadi tentang reproduksi, menjaga reproduksi, kenapa butuh olahraga? Karena tadi sirkulasi jantungnya harus baik kan. Bagaimana tadi yang gambar merah biru pembuluh darahnya itu harus dipersyarafi, diperdarahi, yang semua dipompa dari jantung. Makanya harus olahraga. Kenapa harus pagi hari? Karena oksigennya lebih baik dari sore. Tapi beberapa karena yang bekerja dari pagi silahkan. Tapi teorinya, kan ini kita belajar teori yang baik ya. Sholatnya 4-4. Kemudian karena di perjalanan 2-2 pun boleh. Misalnya begitu. Teori yang baiknya dulu bahwa harus olahraga. WHO mintanya nih WHO, padahal sudah ada sunah rasul. Mungkin Nina dokter di sini duduk bilang WHO karena sekolah dokter, jadi acuannya WHO, UNICEF, JPEGO gitu ya. Jadi padahal sudah ada contohnya di Rasul bahwa 30 menit itu sudah sangat hebat. 20 menit olahraganya, mau jalan cepat, sekarang Gurunda lagi ngajarin slow jogging ya, 20 menit sampai 30 menit, 10 menitnya pendinginan, cukup banget seminggu 3 kali. Boleh berinteraksi, siapa yang sudah seminggu 3 kali cung? Itu dia ya. Nanti ke depan insya Allah kalau bisa seminggu 3 kali. Mohon izin, tidak ada niat sombong. Tadi pagi itu ada tindakan, tapi kebetulan tidak jadi. Jadi saya ambil baju berenang setengah jam sebelum saya praktek. Baru beres, karena beres jam 3 jadi asal sendiri di sini baru. Jadi kemarin jalan lari 1 jam, hari ini berenang setengah jam. Cukup 6 balikan. Bukan untuk sombong. Maksud saya adalah, masa Nina dokter duduk di sini ngajarin 30 tahun, terus Nina dokternya gak olahraga, gak pantas. Jadi ya memang saya masih seminggu 4 kali, 2 kali jalan, 2 kali berenang. Dulu ikut sepeda, kami masih merasakan, saya dengan Gurunda, dengan Adeda, dengan Bu Bekti, berempat kami dari sini sampai Lembang, nyampe ke Eko 2. Sekarang gak berani, sudah gak berani, kurang lebih lupa 7 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, naik sepeda. Betul-betul dari Setiabudi nyampe lewat Gawir Eko 1 sampai loh, lewat perkampungan keluar di Eko 2. Waduh, baru sadar saya sampai. Ya tapi ternyata kita harus pilih-pilih jantung kan. Sekarang gak sanggup. Mungkin jalannya jalan paling tidak cuma sampai Setiabudi Regency, kalau dari rumah Jalan Sabar paling begitu. Tapi silahkan pilih sendiri. Yang jelas bukan nyuruh olahraga. Tadi dari pertama sistem reproduksi tentang haid, bagaimana haidnya akan lancar, bagaimana haidnya akan baik, nanti ada juga yang berkontrasepsi dan lain-lain, kalau tidak dengan olahraga jantungnya. Jadi data, dok anak saya mensnya gak benar. Saya tanya pertama kali, ibu disuruh olahraga gak sama ibu? Soalnya banyak dok tugasnya, udah les matematika, malamnya sore saya suruh les piano biar bagus, sorenya suruh les bimbel. Jangan lupa semua, kalau sekarang duduk di sini, insya Allah ada ajaran Gurunda, hidup itu dibagi 3. Satu untuk diri sendiri, ngobrol sama Allah, ibadahnya, sepertiganya untuk orang lain, sepertiganya untuk ya olahraganya, makanannya. Yang ini nih contoh dari Rasulnya, ya harus dijalani. Nah kalau tidur yang sehat, dalam sebuah hadis, tidurlah di malam hari dan bangunlah di akhir malam untuk sholat, hadis Bukhari. Tapi kemarin sahabat kita ya, yang di MK TV kalau gak salah, lahirnya jam 2 malam, ya Nina dokter berangkat jam 12 malam. Alhamdulillah sudah lahir normal di Jasmine. Ya gak ada masalah, kan hanya 1 dari 1000 orang yang kayak Nina tidurnya 2 jam, tadi malam 3 jam.
hari ini belum tidur lagi, ya sudah 30 tahun gak masalah. Tapi kalau teteh-teteh di sini puyeng 7 keliling nanti. Ya, jadi memang ini pola yang sehat, yang tidak untuk dokter kandungan, dokter-dokter bedah. Karena kalau usus buntunya tengah malam, ya harus berangkat operasi, harus aware, harus melek. Makanya kami jarang menyentuh nasi malam hari. Terutama memang senang juga, jadi badannya gak terlalu besar, tapi supaya aware kalau operasi, nanti salah gunting, salah potong gitu. Karena memang gak boleh ngantuk sama sekali kalau operate malam hari. Operasi siang hari aja kalau udah 5 kan capek juga. Bukan untuk bersombong, maksudnya adalah bahwa pola tidur yang sehat itu harus begini, 6 jam, jadi gak ada begadang sampai jam 1, gak ada. Karena setengah 3, setengah 4 mau di akhir juga silahkan, mau ngobrol sama Allah. Bahasanya kan ngobrol sama Allah, bukan jadi berat. Ngobrol, mau minta tolong, mau minta semua, ya biar rahim saya sehat, ujung rambut saya gak rontok, pakai jilbab terus katanya rontok, kata siapa? Olahraga yang baik, supaya sirkulasi oksigennya sampai ke rambut. Gak usah takut, pakai jilbab jadi rontok, gak begitu. Menyikapinya tadi kan, harus paham dulu tentang sistem reproduksi, ada hubungannya. Jadi gak mungkin contoh Rasul itu gak baik, gak mungkin, nonsen. Olahraga itu memang harus. Tadi yang acung masih sedikit termasuk saya, jadi saya harap pulang dari sini yang dipahami, ada sedikit lah yang nempel dari Nina dokter, karena biasanya dipanggil di sini Nina, di DT gak ada pakai dokter, supaya kita sama nanti kalau dikubur juga sama, gak ada yang dokter, gak ada yang pemimpin, Nina aja panggil saya, biasanya begitu ya.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung,
0: yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Jelang HJKB 216, Pemkot dan warga serentak bebersih Bandung. Pawai kendaraan hias hari jadi Kota Bandung diganti jampana. Kampanye lawan narkoba melalui Pasanggiri Agung Kawi Sinom. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung menggelar kegiatan bebersih Bandung secara serentak di 30 kecamatan, 151 kelurahan, dan seluruh perangkat daerah pada Jumat 18 September 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kegiatan bebersih yang dilaksanakan sepekan sebelum peringatan hari jadi Kota Bandung pada 25 September mendatang telah menjadi tradisi sekaligus momentum untuk memperkuat budaya menjaga kebersihan lingkungan di tengah masyarakat. Selain itu diharapkan semangat gotong royong yang terus tumbuh di tengah masyarakat dapat menjadi modal penting dalam menyambut HJKB ke-216. Farhan menilai partisipasi masyarakat dalam kegiatan bebersih Bandung terus menunjukkan tren positif. Bahkan sejak pagi hari, warga sudah mulai turun ke lingkungan masing-masing untuk ikut membersihkan kawasan sekitar. Antusiasme warga tersebut menunjukkan bahwa gerakan kebersihan tidak lagi sekedar program pemerintah, tapi sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Kota Bandung.
2: Sebagai sebuah tradisi, satu minggu sebelum ulang tahun Kota Bandung, kita akan mengerahkan warga semuanya untuk bebersih Jumat menjelang kita pergerakan. Tetapi ini juga sebagai persiapan untuk menyambut weekend yang lumayan sibuk, ya ada banyak event di Kota Bandung. Nah ini tentu saja rasanya sekarang sih Jumat bersih ini menjadi sangat ringan karena sudah lewat 20 minggu, setiap minggu subuh kita bebersih, sehingga kebiasaan dan pembiasaannya sudah berjalan. Saya senang sekali di mana pembiasaan ini sudah begitu melekat di antara kita semuanya untuk berjalan menjadi sebuah kegiatan yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Nah mudah-mudahan minggu depan pada saat kita merayakan hari jadi ke-216 Kota Bandung itu betul-betul gong.
1: Hari jadi Kota Bandung atau HJKB yang sebelumnya dimeriahkan oleh pawai kendaraan hias yang diikuti seluruh dinas, BUMD, dan komunitas pada peringatan tahun ini hanya akan diselenggarakan pawai berjalan atau jampana. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perayaan berlangsung lebih sederhana karena sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, para peserta pawai yang berasal dari kecamatan, dinas, dan komunitas didorong untuk menampilkan karyanya secara kreatif pada pelaksanaan yang berlangsung pada 24 Oktober 2026 mendatang. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Farhan, peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun ini bertujuan memupuk kebersamaan dengan semua wilayah karena ingin memberdayakan kewilayahan dengan tema Bandung Kota Solidaritas.
2: Kalau di Bali punya ogoh-ogoh yang raksasa, maka kita punya jampana yang imut-imut. Nah, itu tergantung kreativitas. Kita akan lihat siapa yang kreatif. Ada kecamatan, ada dinas, ada komunitas, mana? Lebih ke kebersamaan lah ya dengan semua wilayah. Karena saya ingin memberdayakan wilayah. Jadi saya sangat menghargai pemberdayaan wilayah yang dilakukan misalnya oleh Camat Bandung Kulon. Melakukan pemberdayaan, dialog dengan masyarakat, melakukan pembenahan dan penertiban wilayah. Itu teh keren pisan. Nah ini sangat saya hargai hal itu. Kemudian juga hal yang sama dilakukan oleh beberapa kecamatan yang lain ya, termasuk Kecamatan Comblong, Kecamatan Sumur Bandung gitu. Saya lihat sekarang wilayah sudah mulai berlomba-lomba untuk menunjukkan hal itu. Karena bagaimanapun juga kalau sampai Satpol PP dan Wali Kota turun, kesana jadi kejam.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi berbagai kreativitas dan bakat yang ditampilkan oleh siswa-siswi SMAN 9 Bandung dalam Festival Narmanawa Artavara. Menurut Erwin, semangat dan antusiasme para siswa menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Kota Bandung memiliki potensi luar biasa yang perlu terus didukung dan dikembangkan. Erwin mengatakan kegiatan seperti ini menjadi wadah yang tepat untuk mengasah kreativitas, kepercayaan diri, serta jiwa kepemimpinan siswa sejak dini. Oleh karena itu, Erwin mendorong para siswa agar semangat berkarya dan berinovasi terus tumbuh di kalangan generasi muda Kota Bandung.
3: Saya secara pribadi dan atas nama pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi ke SMA 9. pembinaan atas acara Narmana ini. Terus terang saja, ini tidak mudah dilakukan oleh remaja, oleh pemuda-pemudi, tetapi saya Kang Ewin lihat kompak, guyub, solid, ya Kang Ewin yakin bahwa acara ini tentunya akan sukses. Ada istilah Mahfudon Subhanul Yom Rijalulgon. Pemuda-pemudi hari ini adalah calon pemimpin di masa depan. Tapi syaratnya kun ibna zaman nikah, harus menjadi generasi di zamanmu. Generasi yang bukan hanya cerdas dan intelektual saja, tetapi juga harus tangguh secara sosial, harus adaptif juga secara kultural, harus kuat secara mental.
1: Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pelaksanaan Pokariran 2026 di Kota Bandung diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Event lari berskala nasional yang digelar selama 2 hari pada 19 dan 20 September 2026 diikuti sekitar 16.000 peserta. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, besarnya jumlah peserta turut memberikan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi dan turut menggerakkan sektor pariwisata. Farhan mengakui penyelenggaraan event dengan jumlah peserta besar akan memberikan konsekuensi terhadap mobilitas masyarakat. Meski begitu, pihaknya memastikan tidak akan ada penutupan jalan secara total karena pengaturan dilakukan melalui pengalihan arus dan berbagi ruang dengan pengguna jalan lainnya. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, pengaturan arus lalu lintas akan menjadi kewenangan kepolisian dan didukung oleh Dinas Perhubungan untuk membantu mengatur kendaraan dan arus lalu lintas di sepanjang jalur yang dilalui peserta.
4: Sejauh ini peserta sudah 16.000 orang. Jadi kalau rata-rata peserta itu membawa 3 orang aja ya yang mengiringi, berarti ada dampak yang dilakukan 50.000 orang selama 2 hari. Dampaknya ada positif dan negatif. Positifnya perekonomian khususnya wisata berjalan dengan baik. Tetapi negatif nya tentu pengalihan dan nggak ada penutupan ya, tidak ada penutupan jalan sama sekali, hanya ada pengalihan dan sharing. Nah, dari kepolisian sudah menyatakan bahwa kalau ada lampu merah semua ikut berhenti, tapi pengaturan diserahkan sepenuhnya pada polisi. Kami dari pemerintah Kota Bandung akan melakukan backup, Dinas Perhubungan akan mendampingi kepolisian untuk pengaturan kendaraan dan arus kendaraan.
1: Dalam upaya menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Barat menggelar Pasang Giri Agung Kawi Sinom. Kegiatan yang memadukan seni budaya dan pendidikan karakter ini menjadi ruang bagi generasi muda sebagai kampanye pesan pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui kearifan lokal. Saat menghadiri grand final Pasang Giri Agung Kawi Sinom Narkoba Musuh Bangsa di Gedung Pusat Kebudayaan Jalan Naripan Kota Bandung, Kepala BNNP Jabar Brigjen Pol Sulistyo Pujohartono mengatakan pemilihan pupuh Sinom sebagai media kampanye karena dinilai paling tepat untuk menyampaikan pesan moral dan nasihat kepada generasi muda. Sulistyo menekankan pentingnya mengoptimalkan pendekatan budaya tradisional yang adiluhung dalam menginternalisasi nilai-nilai luhur penolakan terhadap narkoba. Menurutnya, warisan leluhur ini telah lama diciptakan sebagai sarana komunikasi antar generasi.
5: Salah satu yang paling tepat untuk memberikan masukan, memberikan nasihat pada anak muda adalah Sinom. Sinom itu kata Sinom, yang enggak. Jadi itu nasihat kepada anak-anak, remaja, pemuda, agar jauh dari narkobanya.
1: Konektivitas udara Kota Bandung kembali menguat setelah Super Airjet resmi membuka layanan penerbangan dari Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung dengan rute Medan-Bandung-Denpasar. Saat menghadiri peresmian penerbangan perdana di Bandara Husein Sastranegara pada Jumat 18 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai kehadiran rute baru menjadi bukti semakin pulihnya aktivitas penerbangan di Bandara Husein, sekaligus memperkuat posisi Bandung sebagai salah satu pusat konektivitas udara di Indonesia. Menurut Farhan, peningkatan jumlah penerbangan mulai berdampak terhadap pergerakan penumpang di Bandara Husein Sastranegara. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung bersama Lanud Husein Sastranegara dan Angkasa Pura terus berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang agar operasional bandara semakin optimal. Reporter Evi Demayanti kembali melaporkan, Farhan juga melihat peluang besar Bandung untuk berkembang menjadi kota transit penerbangan domestik yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi berbagai sektor, mulai dari layanan hospitality, kuliner, perdagangan, hingga pariwisata.
4: Sebulan setelah inaugurasi penerbangan oleh Garuda dan Citilink, hari ini inaugurasi penerbangan oleh Super Airjet di Bandara Husein. Alhamdulillah ini artinya menambah catatan jumlah penerbangan. Jumlah penerbangan bertambah, jumlah penumpang bertambah. Biasanya sehari seribuan, mungkin sekarang sudah mencapai ke angka 2.000-an penumpang per hari. Nah, pada saat bersamaan saya dengan Bapak Danlanut dan juga pada Pak GM, maksudnya GM Bandara Husein dari Angkasa Pura, dan Lanut Husein juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap semua infrastruktur dan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Bandara Husein. Nah, itulah kira-kira.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

lanjut. Nanti yang terakhir, gimana gak happiness? Happiness ketawa terus ini, seneng kenal-kenal sama yang baru, sama yang sudah lama-lama, yang udah bosan manggil Nina. Ya, yang kerjanya Nina, kerjanya bawa makanan, masak. Gitu ya? Ya gitu, jadi bersyukur. Bersyukur masih punya alat reproduksi yang baik, rambutnya bagus, ya kan? Punya kuku yang masih panjang, berarti aliran darahnya baik, harus dipotong, berpikir selalu positif. Jadi pernah ini pengalaman, bukan tentang pengajian. Begitu lagi jalan mobil supir, wus, naon sih, kata supir, mang, jangan pikir apa-apa, cari alasan seribu. Betul, gurunda kita Agi bilang, itu jangan-jangan pengen kebelet, jangan-jangan ibunya mau lahir makanya nyusul buru-buru, jangan-jangan anaknya sakit. Oh iya ya bu, jadi aja saya gak marah, kata supir saya. Termasuk saya waktu muda, naon sih nyusul teh dari kiri. Oh lupa, jangan-jangan anaknya lagi sakit, mau beli obat cepet-cepet. Kita gak pernah tahu. Kalau seribu alasan gak berpikir positif, nanya sendiri, kenapa ya? Kenapa ada negative thinking? Kalau seribu alasan temennya belum ada alasan yang baik, jangan-jangan kita yang harus mulai tafakur. Masa gak ada seribu alasan yang baik? Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini yang positif soal berpikir. Oh kamar mandinya, oh jangan-jangan tadi gak kebersihin satu. Teteh, itu yang ada yang kotor, selesai. Case close, gak usah dipanjang-panjang. Bicara baik atau? Iya, sudah tahu. Sedekah, itu mah ilmunya. Ilmunya, sedekah pokoknya. Itu mas udah gak bisa cerita. Semua dari gurunda, dari ustazah-ustazah yang lain, sedekah. Sedekah itu beda. Jadi kalau temennya mau pinjem bolpoin aja, kunaon temawa, coba. Nih, tapi cepet ya, 2 menit ya, karena saya mau nulis. Begitu itu sedekah. Gak usah ngasih uang. Naon atuh camedut wae. Itu si mama belum nelfon. Jangan-jangan mama lagi sibuk ke pasar. Selesai. Iya sih, kenapa tuh ibu kamu jarang nelfon? Kalau di asrama. Ya,

lagi. Terus jangan berhutang, ya insya Allah lah. Karena hutang itu macam-macam. Hutang ucap termasuk hutang, ya. Jangan lupa, entahlah kalau lagi gak sibuk ketemu, gak boleh hutang ucap, bukan hutang uang. Itu aja ucap janji ya. Ada di sunnah Rasul, kalau janji harus ditepati. Seorang muslimah yang amanah, ya tepat waktu, insya Allah. Kalau gak bisa, mina dokter suka telat. Keburu lahir dulu kemarin subuh, mau bicara di Salman, telepon mundur 10 menit karena baru lahiran. Ya seperti itu. Tapi amanahnya memberitahu, cukup. Ya, sama silaturahim, sama semua orang harus silaturahmi. Tidak mungkin sudah Rasul yang sangat baik aja masih disuudonin sama Yahudi, betul? Jadi apalagi kita deh, kita udah niatnya baik, masih pinjem aja masih salah juga. Masih pinjemnya baju yang gak bagus. Ya, dan ABC lah. Ya, itu tentang menjaga kesehatan. Balik lagi, ya tentu jaga hati dan tingkatkan ibadah. Sejalan itu mah ibadahnya. Jadi yang tadi 30%-nya ya, sepertiganya untuk ngobrol sama Allah itu, jangan lupa sedekahnya, jangan lupa vitaminnya, vitamin Quran, ngajinya ya. Lanjut. Kemudian Quran surat Luqman. Tuh kan ayat 12, bersyukurlah kepada Allah. Pakai tanda seru. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kalau kita ngobrol-ngobrol reproduksi, bersyukur masih punya mata. Gimana guru udah bilang, kalau hidungnya ngadep ke atas, hujan gak bisa. Pas gak bawa payung penuh hidungnya juga, baru hidung. Coba. Terus matanya dipakai yang gak baik-baik. Ya, gitu ya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, gak boleh, karena Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ya, bersyukur adalah bentuk cinta pada diri sendiri, betul. Karena manfaat syukur ya kembali pada diri orang yang bersyukur. Ya, jadi bukan ini karena Allah. Ya betul, karena Allah kita. Ya, kita tuh gak ada apa-apanya. Itulah yang Nina pingin, bahwa sedikit aja ada yang nempel tentang bagaimana kita reproduksi kita. Itu semua berhubungan, bukan saja mau tentang rahim, tadi cerita tentang telur, tentang saluran, rambut aja. Enggak ihwan, enggak ahwat ya punya rambut. Ya. Yang mau beli sampo yang murah, sampo yang mahal, sama kalau enggak olahraga, sirkulasinya enggak baik. Keringatnya berlebih atau malah mudah berbau, ya kan? Gitu ceritanya. Terakhir tentang cek. Kalau nanti teteh-teteh, kalau ini waktu saya di luar sekolah sudah biasa premarital check up, bukan premarital, premarital check up. Jadi check up kalau sebelum pernikahan, gedung boleh, baju boleh, walaupun cuman ke, apa namanya sekarang intimate pernikahan, cuman apa keluarga besar saja 20 orang. Tapi suka dilewat nih, cek-cek tentang kesehatan. Walaupun ingat bahwa tentang persiapan nikah ini, nanti kalau dapat punya anak cacat, punya anak kurang sempurna, padahal itu tadi sudah ada. Ya, bahwa itu semua sempurna dari Allah. Ada hikmah, punya anak ABK itu nanti buat jemput ke surga, kalau ibunya bapaknya ikhlas ngurusnya. Jadi sudah sempurna. Jadi kalau dokter ketemu kemarin anak bibir sumbing, bibir sumbingnya itu sampai dalam, jadi kemungkinan operasi harus 5 kali karena flap root sampai hidung ke dalam. Ngomong gak bisa, nyusu gak bisa, jadi kami kasih selang waktu lahir. Itu bukan cobaan, itu hikmah untuk orang tuanya, untuk dokternya, untuk para medisnya, untuk ibu dan bapaknya. Kalau ikhlas, udah ada yang jemput ke surganya nanti. Itu ceritanya. Tapi kalau cek kan ada jalannya, jadi sebelum nikah silahkan cek. Apa aja yang dicek? Biasanya ya, biasanya ada yang lengkap, ada yang golongan darah, ada yang pemeriksaan lain. Karena kodarnya, dokter, orang tua saya darah tinggi, saya besar badannya, kemungkinan diabetes. Oke, bukan ibu tidak boleh hamil, tetapi pada saat ibu nanti hamil, cek dulu ya, supaya tidak diabetesnya tinggi atau kencing manisnya. Kemudian ada satu pasien bilang, dok, saya itu tiroid, saya selalu gemetar. Tidak menjadikan ibu tidak hamil, tetapi pada saat nanti dicek kadar tiroidnya tinggi, dikasih obat sebelum mau hamil. Nah, seperti itu.

Dok, dari gadis saya maaf, keputihannya banyak banget. Padahal saya gak ngapa-ngapain. Oh iya, sudah, case close. Yang dulu mungkin suka lupa cebok, gak mungkin. Tapi maksudnya, tadi gak ganti celana dalamnya karena bukan jorok. Habis olahraga, masuk sekolah, baru ganti sore. Jadi berjamur keputihan dari muda. Jadi itu menyebabkan salurannya bisa buntu. Ya kan? Pada saat nanti pembuahan tidak sampai-sampai tuh spermnya ke sel telur ketemu. Nah, seperti itu, dicek. Gitu ya. Jadi macam-macam, silakan datang. Nanti kalau mau menikah datang ke bidan sedekat ke jadi ke puskesmas terdekat, puskesmas pembantu, tidak selalu harus ke hospital atau ke rumah sakit yang mewah, enggak perlu. Datang pusat kesehatan ini tiap jengkal ada, klinik DT aja ada. Turun sedikit klinik Syabudi, turun sedikit klinik Jasmine, turun sedikit ada hospital Advent dan lain-lain. Gak perlu, yang perlu adalah kesadaran diri, ya kan? Kalau teteh-teteh yang belum menikah, kalau ibu-ibu yang sudah menikah, kesadaran diri untuk pap smear setiap tahun karena ada pasangan, misalnya gitu ya. Yang sudah menopause, ada lagi pemeriksaan kadar kalsium tulang. Tapi ini tadi ceritanya tentang premarital. Ini kalau yang teteh-teteh yang mau menikah, gak apa-apa, ilmu buat yang sudah menikah dan yang sudah menopause. Di mana? Ya tentunya karena jualannya di Jasmine, punyanya MQ juga, punyanya Gurunda. Ya kalau mau tes pasti diskon, kalau di ini disuruh jualan gitu ya. Terakhirnya silahkan aja. Tapi Nina berpikir bahwa Nina selalu mengambil hadis Muslim dan hadis Tirmizi. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan barang siapa yang ingin menjadi sebaik-baiknya manusia, maka hendaklah ia menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang kurang-kurang tentunya dari Nina dokter. Yang lebih-lebih dan yang paling hakiki adalah dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dokter, ada dua pertanyaan boleh yang ingin saya sampaikan.
1: Baik.
0: Ya. Pertama, usia saya sekarang menjelang 30 tahun.
1: Nama-nama?
0: Oh iya,
1: biar kenalan.
0: Perkenalkan, nama saya Rahma. Dokter izin tanya, yang pertama, usia saya sekarang menjelang 30 tahun. Tapi saya belum menikah. Apa risikonya bagi kesehatan reproduksi saya bila di usia menjelang 30-an tahun ini saya belum menikah? Jika nanti dikaitkan dengan promil dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah, apabila pasangan saya kelak dan saya ingin menunda kehamilan di satu tahun pertama pernikahan, bagaimana ya dok dari segi kesehatan seperti itu? Dan menunda kehamilannya misalkan karena alasan syar'i seperti itu ya. Ya, terima kasih dokter.
1: Baik Teh Rahma, ngobrol-ngobrol soal promil. Mau usia berapapun, kemarin Nina dapat pasien usianya 50, hamil, bagus bayinya, perempuan. Jadi gak usah takut, semua sudah terkandung. Apa tadi, udah apa belum? Ada 6 surat yang untuk reproduksi, baru 6 surat. Ya, baru 6 ayat tadi, bahwa Allah sudah mengetahui apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang sempurna sampai 9 bulan. Gak usah takut. Tapi ilmu medis mengatakan sel telur terbaik ya. Wanita punya sel telur sampai 200.000 sampai menopause, sampai gak mens. Jadi banyak banget. Setiap bulan sel telurnya itu keluar, karena belum jumpa dengan sperm, jadilah menstruasi. Itu ilmunya. Jadi gak semudah itu, sel telurnya keluar ke saluran, dari saluran 12 jam gak ketemu sperm, sel telurnya nyuruh otak, otaknya nyuruh rahim, rahimnya suruh mekar, jadilah mens. Panjang ceritanya, ilmunya ada, namanya endometrium gitu-gitu. Tetapi yang jelas, kalau sel telur yang paling sehat itu usianya 18-20. Sekarang di penelitian lagi 21-30 sel telurnya bagus banget. 30-40 tahun sel telurnya 90%. Kemudian umur di atas 40 tahun tinggal 70-an. Jadi makanya ada yang, udahlah kalau di atas 35 tahun gak usah hamil lagi. Kata siapa? Allah yang menentukan semua, gak usah takut. Rezekinya masing-masing. Itu yang sekarang ada di internet. Angka saya kebetulan harus bicara lagi besok di MMS sama di mana. Lupa itu Mbak Tante Helga, sampai saya bicara di mana lagi itu ya. Dokter bicara, harus bicara tentang kenapa gak pada mau nikah, kenapa gak mau punya anak. Karena di internetnya dok tambah takut, ya kan? Padahal lupa, yang kita pegang apa? Al-Quran sama sunnah Rasul. Ya, jadi gak ada tuh mau nanti usia 30, mau 32. Tapi gimana tadi cara menyikapinya? Begitu mau menikah, Teteh Rahma silahkan datang ke pusat kesehatan. Mau di puskesmas, mau di, coba duduk dulu ya sayang, kasihan Teh Ramanya ketutupan ya. Nah, jadi mau di puskesmas, mau ke bidan terdekat, mau ke pusat, langsung ke tersier, ke rumah sakit, ke dokter kandungan, gak apa-apa. Cek saja, dokter saya baru mau nikah, dokter saya belum menikah, mau cek dong rahimnya, yang periksa USG luar, karena gak periksa dalam, karena belum menikah, masih virgin. Apa aja ceknya dokter pas mau nikah udah ketemu pasangan gitu ya. Jadi gak apa-apa, karena tapi tidak mencontohkan bahwa usia 48 rezekinya 13 tahun gak pakai kontrasepsi. Sekarang anak ketiga, dok saya kok telat, dok saya kan ngantar anak saya untuk kontrol, kok saya positif dok. Ya sudah, ibu kontrol, nyonya kontrol anaknya. Jadi kemarin lahirannya beda 1 bulan. Nah, anak putrinya dulu, udah gitu ibu dengan usia 50, wanita solehah lah insya Allah. Jadi gak apa-apa. Itu kan betul kan? Istrinya Nabi? Nabi siapa? Ayo. Ayub? Yakub? Ayo, istrinya siapa? Yang usianya 80 tahun. PR ya. Ayo buka. Walaupun nonton film boleh, yang baik-baik, lihat-lihat gambar boleh, tapi baca ya kisah Rasul. Dokter baca Al-Fatih, nonton Al-Fatih aja sampai 4 kali 14, bagaimana perangnya orang Islam. yang bisa memimpin setelah Rasul ya. Sekali-sekali baca ya. Jadi tahu tuh, pakai film aja. Rame, Nabi Yakub rame, Nabi Yusuf rame. Ah, rame banget. Apalagi Nabi Muhammad udah dilalap habis. Apalagi Sayyidina Utsman, wah, 40 episode. Nonton 3 bulan itu, dokter kalau pulang praktek jam 12 bukan tidur, nanggung ah. Nonton dulu, karena biar tahulah sejarah Islam, biar kita tuh mencintai bagaimana Islam itu segitu hebatnya gitu ya. Kalau gak dibela tuh gak mungkin gitu ya. Jadi itu, gak usah takut, di Qurannya banyak, buka sekarang. Buka aja, tentang reproduksi, keluar tuh suratnya, Qurannya, ayatnya. Udah gak usah takut. Yang kedua, pertanyaan saya, paling dokter akan menyatakan bahwa kalau sudah nikah, jangan ditunda, karena ada di suratnya, cari. Sayang, tentang penciptaan manusia, Al-Hujurat ayat 12-14, silakan buka. 12-13-14, takut salah, nanti dimarahin sama teknik ini, sama yang lain, lupa dokter. Pokoknya Al-Hujurat itu penciptaan manusia. Diciptakan manusia berpasang-pasangan untuk A, B, C. Gak usah menunda. Kecuali kemarin pasangan dari ITB baru lulus, sudah baru menikah, dok saya dipanggil di Jepang, tidak boleh hamil setahun. Oke, karena jangan sampai untuk masa depan gak jadi ke Jepang karena hamil. Gak apa-apa, dokter kasih pil KB. Ini ya dek, dok kan karir baru lulus, nilainya bagus, dipanggil ke Jepang terus gak jadi karena bunting. Bunting mah ucing ya, hamil. Jadi gitu ceritanya. Tapi coba mohon teteh-teteh yang nikah, gak pake ya. Kalau Nina duduk di sini gak pake ya, nunda-nunda. Semua karunia dari Allah. Kalau mau nikah, ijab kabulnya harus bunting ya, harus hamil. Berdoa sama Allah minta hamil supaya keturunannya juga sudah ada di Al-Qur'an, di Al-Hujurat. Diciptakan manusia itu berpasang-pasangan untuk berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya, saling mengenal ya. Jadi jangan gak hamil dong. Sayang, tadi bukan hari ini, pasien yang kemarin di Rumah Sakit Melinda, 5 kali bayi tabung gagal. Bayangin, 1 kali bayi tabung 150 juta. Kalau Allah tidak pareng, bahasa Sundanya Allah tidak bisa, 5 kali bayi tabung. Yang saya heran yang hari ini kontrol Ibu Yuli, mudah-mudahan dengar, itu dari Garut, bayi tabung gagal, akhirnya datang, hanya wasilah ke Nina, dikasih apa-apa-apa, hamil anak pertama. 1 tahun masih gendong. Tuh kok saya hamil lagi? Dulu saya bayi tabung keguguran 3 kali. Bulak-balik kalau kontrol ke Bandung dari Garut. Subhanallah, tidak ada niat sombong. Maksudnya jauh-jauh amat sih, Bud. Kenapa harus ke saya? Di Garut banyak ya, kebetulan jalannya aja. Begitu aja. Jadi, hamil saja. Kecuali memang harus. Ada satu orang diterima di bank. Dia tidak bisa hamil dulu. Baru masa percobaan. Masa harus keluar? Ya kan? Ya silahkan, kita dikasih KB, tapi caranya begini. Kalau tidak ada hal-hal yang memang khusus, ijab kabul, ngobrol dulu sama pasangan, ayah, abi, gak usah ya pakai KB-KB, gak usah ya. Orang mau hamil aja belum tentu, udah menentukan kita tunda setahun, Allahnya marah, nanti malah gak bisa hamil. Tapi Allah gak akan begitu. Dikasih juga hamil, gak pernah Allah marah mah. Orang gak ngerjain apa-apa, tapi cari yang disukai Allah. Kalau memang ijab kabul menikah, ya silakan hamil. Mau hamil juga, hari ini pasien 20, saya cut di jam 2:30, tapi selesai jam 3 juga, supaya kesini amanahnya enggak. Itu 10 tadi yang program, belum bunting-bunting. Coba, ucing aja udah 6 kali di Kimia Farma. Itu bunting deh, ucing teh. Hari ibu datang dari Tangerang, dari Garut, belum hamil-hamil, coba. Makanya jangan menunda, ada di Qur'annya. Ya, tapi kalau ada hal-hal tertentu, sekolah dikirim untuk ya nanti ibadahnya dengan suami, ikut suami dan ABC, silahkan. Tapi dipilih-pilih ya. Jadi bukan untuk menunda kalau sudah menikah. Apapun alasannya, jangan ditunda.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
8: Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Nina, saya Isti dari Cimahi. Kebetulan saya bekerja di sebuah waskolah, guru SD. Ada pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Kebetulan ini berkaitan dengan kesehatan. Nah, di sekolah itu akan diadakan kegiatan imunisasi untuk akhwat gitu ya, untuk perempuan, yaitu HPV.
1: Vaksin pasti.
0: Iya, betul, vaksin. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah anak perempuan yang masih dini ini dimulai dari kelas 5 gitu ya, kelas 5 dan kelas 6, ya. Apakah harus melakukan itu atau tidak, dan apakah akan ada pengaruhnya pada saat nanti mereka beranjak dewasa mengalami kehamilan seperti itu? Itu pertanyaannya, dan apakah juga berpengaruh nanti pada reproduksi seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi saya dengar ada kegiatan ketika yang sudah menikah itu harus melakukan pap smear. Ya, jujur saya selama menikah belum melakukannya. Waktu itu sempat mau tapi nggak jadi lagi. Dan dokter bilang tadi harus melakukan setahun sekali. Nah, bagaimana jika kita gitu ya sebagai ibu rumah tangga belum melakukannya, apakah akan ada dampak yang seperti apa gitu ke depannya? Kebetulan karena memang saya juga sudah tidak ini lagi, sudah tiga gitu, anak sudah cukup. Apakah ada dampak untuk ke diri kitanya ataukah hanya untuk kesehatan tersendiri seperti itu? Ya, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, jadi tentang vaksin ya. Vaksin itu pencegahan. Tete-tete yang mau umroh vaksin meningitis karena daerah Jazirah Arab itu banyak meningitis, ya kan? Tete-tete mau hujan, belum hujan mendung, bawa jas hujan, bawa payung. Jadi yang namanya vaksin itu untuk pencegahan. Jadi semua tujuannya mesti difahami dulu baik. Jadi tidak ada yang berpengaruh, tidak. Kami selalu divaksin hepatitis setiap 2 tahun karena dilihat kadarnya turun. Karena enggak sengaja aja mau nyuntik, pasiennya goyang, malah jarumnya nusuk kami. Itu bisa hepatitis. Jadi kami diperiksa kadarnya di bawah 5.000, 10.000 divaksin lagi karena tujuannya pencegahan. Jadi vaksin HPV itu vaksin pada serviks. Serviks itu rahim, maaf gambarnya udah habis, tapi di bawahnya ada mulut rahim, itu serviks. Betul. Mengapa serviks tadi jadi masalah? Karena serviks itu tempat perhubungan dengan pasangan, sperm. Maaf sekali, sperm itu semuanya sehat. Tetapi ada hal tertentu, kalau over, sperm itu mengandung histon yang menyebabkan adanya keputihan, cervicitis. Karena membuang sperm, maaf ya adik-adik yang belum menikah, sperm di dalam itu gak bisa langsung keluar. Karena daerah kewanitaan itu panjang, 10-15 cm. Makanya karena diem di situ sehari dua hari, kalau banyak ngobrol lagi di situ spermanya, main gapleh kalau bisa di dalam situ, coba nyebelin banget, bukan begitu. Jadi memang itu kodanya dari Allah. Jadi kadang-kadang spermnya terilisnya, terbuangnya bisa sampai sore, pagi-pagi sudah berbasuh. Makanya dia nempel di cervix dan lain-lain, menyebabkan namanya cervicitis atau radang. Itulah HPV itu mencegah untuk peradangan dan menjadikan nanti HIV. Jadi kalau vaksin gak apa-apa Bu, tidak ada pengaruh malah. Kalau divaksin baik-baik aja. Hanya karena mahal. Dulu kami pertama kali 2010 di sini, di negara lain sudah mulai, itu 1,7 satu kali suntik. Sekarang 3 kali, ada yang vaksinnya namanya ini, single dose namanya satu kali shoot, itu 3,5 juta saya suntikan di Kimia Farma. Sebegitu mahalnya. Jadi pemerintah, pokoknya kalau dengar yang gak baik-baik dari pemerintah, lihat yang baik-baiknya ya. Kan pemerintah juga manusia. Jadi yang baik-baiknya pasti ada. Ya, menurut saya internet ada baik-baiknya. Saya besok ngisinya online. Besok online, alhamdulillah. Gak offline terus harus beberes baju. Ya, paling gak yang sopan sedikit. Kalau offline segini aja ya Mbak Helga, celana bawahnya sepanjang aja di rumah. Ya kan? Ya kan ada baik-baiknya. Jadi pemerintah itu ada baik-baiknya supaya jangan banyak kanker serviks nanti. Padahal kanker serviks maaf sekali, ada disebut beberapa artis yang sudah meninggal itu karena berganti-ganti pasangan dan lain-lain. Insya Allah tidak ada yang di sini. Tetapi serviks itu rentan, karena saya pernah dapat HPV itu pada seorang guru ngaji dari Cianjur, suaminya juga guru ngaji. Jadi dapat dari mana? Jadi memang antibodinya rendah. sehingga serviksnya mudah keputihan, makanannya di daerah Cianjur Selatan gitu. Jadi kalau pap smear itu pemeriksaan, dilanjutkan pemeriksaan untuk serviks itu berhubungan dengan HPV. Jadi kalau sudah punya pasangan kan takutnya ada keputihan dan lain-lain, makanya kalau pasangan aktif diharapkan setahun, tapi kalau hasil setahunnya bagus boleh 3 tahun gitu loh. Pap smear nggak susah, maaf ya, tapi naik di kursi presiden. Kita nyebutnya kursi presiden karena kakinya harus begitu. Jadi kan padahal cuma 1 menit, tapi kan takut ya. Dokter aja suka kagok begitu naik ke temen saya, padahal tolong dong pap smearin, dokter aja naik di kursi presiden ini kakinya begini gitu ya. Jadi tapi tetap harus kalau punya pasangan aktif. Bagaimana yang sudah menopause? Karena kanker serviks itu, karena vaksin-vaksin ini ya mungkin belum terlalu dipahami karena harus ceritanya satu sesi, itu kan menyebabkan kanker serviks. Nah, kanker serviks itu jalannya 8 tahun minimal. Jadi pasangannya sudah meninggal, maksudnya pasangan suami tidak hubungan lagi 6 tahun, begitu di pap smear kok kanker, karena dapatnya waktu usia 30, dapatnya usia 45. Ya, kemarin saya dapat, sekarang ada di HCU. Tadi kebetulan adiknya datang, dok, kakak saya udah di HCU sekarang, udah kena ginjal dan nenek, berarti rahimnya udah gak bisa diangkat. Kalau stadium sekian, ada contoh artis kan 2 tahun yang lalu yang udah kembung, saya gak sebut namanya, artisnya bagus, penyanyi dangdut ya, itu pun sudah gak ada. Ini tadi sudah stadium 3B, saya dapat di stadium 1 waktu itu, suruh operasi tidak mau dan menghilang, ketemu lagi 5 tahun kemudian, sekarang stadium 3B gak bisa diapa-apakan, ada stadiumnya, sudah masuk ke ginjal, sekarang ada di HCU, cuci darah. Nah, seorang wanita, anaknya 2, itu ya, usianya sekarang 58, gitu. Karena saya hafal pun perjalanannya dari mulai hamil, walaupun tidak lahiran di saya, di daerah Rancaekek, tapi sekarang ada di Rumah Sakit Santosa di HCU. Itulah gunanya vaksin HPV dengan pap smear. Jadi harus dipahami, kalau sudah menikah dengan pasangan aktif, walaupun insya Allah tidak ada apa-apa, tapi kan pencegahan, udah mau hujan, bawa payung boleh, bawa jas hujan boleh, gitu ya jawabannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dokter, izin nanya. Pertama perkenalkan dulu, nama saya Lydia dari Santri Tahfidz Baitul Quran. Nah, mungkin di sini saya perwakilan dari teman-teman saya ingin bertanya, karena kami itu adalah santri, mungkin lebih ke kegiatan kami sehari-hari itu kan padat, mulai dari bangun tahajud hingga sore. Nah, itu dari mulai tahajud kita sudah mandi begitu, dokter. Namun setelah itu kita beraktivitas. Dan yang ingin saya tanyakan, itu kan peraturannya di kami memang harus seorang santri, apalagi yang wanita itu kan harus memakai lengkap, dari mulai celana rangkapan, terus hingga kaos kaki, manset, dan itu kan sangat tertutup. Nah, itu tuh bagaimana cara kami menjaga, misalkan mohon maaf, seperti apakah menjaga kelembapan untuk misalkan
1: istrinya
2: mengganti,
1: ya
2: tinggal kewanitaan mengganti celana dalam itu tuh harus berapa kali gitu, karena kan kami emang beraktivitas dari pagi dan itu pakai pakaian tertutup gitu, dokter. Nah, mungkin itu aja pertanyaannya.
1: Baik.
2: Terima kasih, dokter.
1: Ya, jadi pertanyaannya tadi yang tentang menjaga kelembaban, memang tetap 8 jam kalau nggak susah. Para santri saya juga dulu zaman jadi dokter jaga kan susah tuh gantinya, makanya boleh pakai tisu, ya kan? Jadi merasanya setelah 8 jam tisunya diganti, boleh pakai panty liners kalau nggak bisa ganti celana dalamnya. Kalau bisa bawa bekal, kan pasti nanti ada acara ke masjid sholat, boleh berganti waktu berwudu. Celana dalamnya yang kotor di dalam plastik nanti sore dibawa pulang ke asrama baru dicuci, gitu boleh. Yang penting tetap 8 jam. Harus diganti. Jadi kalau enggak 8 jam diganti, bawa tisu. Jadi yang dari sholat subuh, dari tahajud ke subuh mau diganti boleh, tisunya dibuang, dikasih tisu yang baru untuk sampai siang. Ya, karena ada juga yang enggak bawa panty liners. Saya pernah pas, aduh, saya ketinggalan pas jam 1, oh ya di kamar mandi saya dapat tisu, pakai tisu 2 lembar, enggak apa-apa. Supaya nanti maghrib baru bisa berganti di asrama atau sampai isya gitu ya. Kalau pas jadwalnya di, nah kemudian jadwal olahraga. Terutama saya sudah waktu itu ketemu sama kepala sekolah SD, SMP, SMA, DT dan lain-lain di UPI, di beberapa sekolah Islam. Semua tanya, tuh gimana ya cara ngaturnya? Tetap, saya bilang gitu. Karena nanti santrinya juga ngapalinya gak konsen, karena olahraganya kurang. Silakan bikin kurikulum yang ada olahraga minimal seminggu dua kali bareng, jangan seminggu sekali. Cukup, malah gak usah sampai sejam setengah kalau olahraga. Setengah aja, setengah jam itu udah cukup banget. Tapi harus teratur, supaya santrinya gak gampang ngantuk. Ngapalin satu juz cuma dapat setengah juz, udah gitu uring-uringan ke depan beli cilok dulu. Pas balik lagi tetap ngantuk, karena makanannya cilok, kan terigu juga, tapi untungnya masih sedikit. Ke depan beli kentang masih boleh, susu masih boleh, ceplok telur masih boleh. Kalau mau martabak, martabak telur sekalian. Gitu ya, harus diisi. Kalau belajar harus diisi, tapi dianggap jangan karbohidrat. Malam hari dikasih nasi 2 piring, udah gitu suruh ngapalin 2 lembar lagi ya, ngantuk berat ya. Gitu, sama. Jadi rambut juga tetap harus keramas 2 hari, karena kan tertutup tadi ya. Tidak perlu sampo mahal, tetapi PR-nya harus olahraga. Nanti ngobrol dengan satu grup-grup musrifahnya, gimana cara mengatur waktu olahraganya, ya kan? Mungkin Rebo pagi sebentar, habis itu acara sholat duha dan lain-lain sekolahnya, atau yang minggu harus ada minimal seminggu 2 kali, supaya kelembabannya terjaga. Semakin kurang olahraga, semakin gak pas nanti lembabnya, baik ketiak, baik daerah kewanitaan. Harus olahraga, jadi sirkulasinya baik. Nah kalau olahraga tertutup tapi pakai yang tipis ya, yang berwarnanya tidak gelap. Kalau gelap malah menyerap. Yang bening, abu-abu, putih kan, jilbabnya harus yang begitu. Ya, sebenarnya tidak hitam, ya kan? Tidak menyerap malah, harusnya ya. Tapi kami seringnya olahraganya hitam kerudungnya. Saya lihat di DT, ya, atau abu malah. Sebenarnya warnanya yang bening malah, supaya mataharinya baik masuk, gitu ya? Oke, paham? Iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya terima kasih atas ilmunya. Perkenalkan, nama saya Sipa dari Marga Asih. Yang ingin saya memiliki 3 pertanyaan ya, Bu. 2 titipan, 1 punya saya. Yang pertama, pertanyaan saya, qadarullah gitu ya, setahun kemarin saya diuji dengan sakit. Pertama di lambung, selama hampir 3 bulan minum obat lambung tidak berhenti. Terus disambung ternyata ada usus buntu, operasi usus buntu pecah, kemudian udah usus buntu diketahui ada TB usus. Nah, pengobatan setahun. Dalam jarak setahun kebelakang, saya intens minum obat gitu. Obat hampir sehari itu tidak berhenti obat gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika ada rencana untuk menikah dekat ini, apakah saya harus menjarak dulu, karena riwayat mungkin badan saya terlalu banyak minum mengonsumsi obat gitu ya dok, atau anjurannya bagaimana gitu dok untuk yang baiknya. Itu pertama. Kedua pertanyaan dari mama, untuk perihal menopause, apakah itu berpengaruh terhadap tulang? Dengan riwayat mama pernah melahirkan 8 kali. Itu yang kedua. Yang terakhir dari teman, untuk masalah haid, katanya haidnya itu sampaikan membuat dia teh sesak nafas, terus sampaikan kak benar-benar gak bisa gerak, terus keringat dingin keluar. Apakah itu tanda-tanda yang harus dicek ke dokter dok? Apakah masih atau normal sakitnya? Terima kasih dok.
1: Cerita tentang TB usus. TBC itu memang di Indonesia karena kita negaranya tropis. 80% kami mau sekolah waktu itu almarhum suami. Padahal kami sehat, tapi di Belanda kita gak diterima. Pokoknya mereka minta foto ronsen dulu, mereka tes IGRA kita 3 kali dalam 1 minggu. Waktu mau sekolah ke Jepang sama. Dianggapnya negara Indonesia ini TBC semua. Segitu kami berpendidikan, jadi memang begitu. Gak usah takut, tapi memang makanya pemerintah ada baiknya. Dulu kami di puskesmas itu zaman saya tahun 90, ya dahulu itu gratis memang tiap bulan diambil, karena ya memang TBC ini masih banyak di Indonesia, karena ya paru, ya kan hari ini tadi siang hujan, sekarang ya terang lagi nanti hujan itu menyebabkan paru-parunya ada kelembapan. Makanya teteh sambil menjaga supaya TBC usus itu pengobatannya hampir sama sama TBC paru, tetapi lebih lama 3 bulan, biasanya 9 bulan. Kalau minum obat TBC tidak bisa hamil, tetapi kita sudah kembangin sekarang. Kalau pasiennya TBC, kita kurangi satu obat yang menyebabkan ketulian. Jadi nanti dosisnya dikurangi. Enggak apa-apa. Tahun lalu saya dapat 4 ibu hamil dengan TBC, melahirkan baik-baik semua. Karena kami sudah ada ilmunya. Yang ilmu juga itu sudah kemana-mana. Ya yang terbaik sih ada di Quran. Ya tambah habatus saudanya, tambah sedekahnya, tambah vitamin Qurannya, pasti lebih bagus daripada obat TBC-nya, betul? Ya kan, sudah percaya. Sekarang sudah agak lebih percaya bahwa Nina dokter di sini duduk nggak ada apa-apanya. Jadi nggak masalah. Silakan kalau ternyata tiba-tiba dekat, hanya premarital check up, dilihat salurannya. Takutnya salurannya ada yang lengket karena bekas usus buntunya, dikasih obat bisa, dites saluran bisa, supaya malah kehamilannya tidak mahal. Kalau sudah persiapan, ada obat-obat untuk rahimnya, ada obat untuk sel telurnya. Sakitnya apapun ini ceritanya tentang tetehnya TBC usus. Subhanallah bisa cerita ke sini, kita sangat menghargai mau cerita malah ya. Belum tentu semua orang mau cerita penyakitnya. Sudah harus diacung jempol karena mau menerima, ada hikmahnya ya. Yang lain bisa dengar, bukan sakit TBC aja. Nanti ada yang punya paru-paru, punya jantung, silahkan premarital check up. Di klinik DT ada, di Jasmine ada, di tempat rumahnya dekat-dekat ada pusat kesehatan, silahkan cek. Jadi gak usah takut, tapi selesaikan obat TBC. Tidak perlu dijangka, tapi kalau memang ada kebutuhan biar sehat dulu, exercise. Apa? Nanti oleh-olehnya ya, oleh-olehnya number one is exercise. Olahraga ya, teratur. Seminggu 3 kali 30 menit sudah sama pendinginan. Ya, yang kedua diet karbo ya. Nasi, mie, roti, kue-kuenya boleh semuanya, tapi harus dihitung ya. Jangan kelebihan. Pagi sudah nasi, siang sudah nasi, malam jangan nasi lagi ya. Ganti kentang, singkong, roti gandum silakan ya. Yang ketiga, baru kalau ada penyakit silakan berobat. Nah, yang menopause. Lanjut ya. Yang menopause itu wanita yang sudah tidak menstruasi. Tidak menstruasi berarti hormon estrogennya sudah habis. Kalau hormon estrogennya habis, rasanya 10. Mau marah, mau kesel, tulang sakit, disenggol sedikit bacok. Nah, ada 10 macam yang gejala menopause. Memang betul, harus minum obat tulang, yaitu kalsium, susu, yogurt, es krim, Trimedan, itu tempatnya kalsium tinggi. Jadi gak usah selalu mahal. Susunya kambing, sapi, silakan. Olahraga lu lagi supaya kalsiumnya naik dengan vitamin D-nya ketemu matahari. Jadi olahraganya disarankan tetap ketemu matahari ya. Nah yang ketiga pertanyaannya apa? Kalau menstruasi sakit ada 3. Gangguan hormon. Kemudian ada masa, bisa kista, bisa miom. Kemudian di situ. Yang ketiga adalah ada penyakit lain. Jadi kalau mensnya udah heboh, sakit, guling-guling dan lain-lain, silahkan ke pusat kesehatan. Berapa kali Mustifa DT bawa adik-adiknya ya, saya USG, memang oh gak ada kista, ada juga ada yang kista. Kemudian cerita ke orang tuanya, sekarang tiap 6 bulan kontrol sama orang tuanya kista karena menstruasinya sakit sekali. Ya, sebetulnya mengurangi sakit menstruasi apa? Tadi number one is exercise. Olahraga 30 menit seminggu 3 kali. Mau emak-emak, mau nenek-nenek, mau adik-adik ya. Kalau masih punya anak-anak remaja, ajak olahraga. Itu kuncinya supaya oksigennya baik. Ya, mau namanya senam tai chi, senam adik-adik sama aja. Pokoknya olahraga. Harus kardio ya. Lari, loncat, zumba, berenang apapun kardio 20 menit ya. Mau di kamar juga bisa. Seklek lagunya lagu dangdut juga bisa. Yang penting harus ada kemauan. Ya, jawabannya apa? Istiqomah dan tawadunya. 3 minggu olahraga, 2 bulan ngampleng. Ya, gitu ya. Itu jawaban terakhir.

Program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun hasanah.

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun, Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Sahabat MG, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

Salam Yang Maha Sejahtera. Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal dzalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, Yang Maha Sejahtera.

0: qui serait. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, ketenangan hati dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang sahabat MK jalani. Alhamdulillah, kembali hadir menemani ruang dengar Anda, saya Yasir Amrullah Mubarak, dalam sajian program Inspirasi Al-Quran, kajian tafsir di edisi hari ini, Sabtu 19 September 2026 Masehi, bertepatan di hari ke-7 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811224 1027. Sekali lagi, manfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811224 1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, usia, serta atensi berbagi ataupun pertanyaan Anda. Insyaallah menemani Anda sahabat MK di waktu menjelang petang ini, insyaallah kita akan membahas serta melanjutkan pembahasan mengenai surah Al-Fatihah berdasarkan tafsir fi zilalil Quran, tafsir yang dikarang oleh Syaikh Qutb, dan kita masih membahas ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemarin ya alhamdulillah kita sudah membahas bahwa mengapa kemudian layak sekali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita layak memuji Allah? Karena Allah lah yang zat yang mencurahi kita dengan Rahman dan Rahimnya Allah, gitu ya. Karena Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita setiap saat, setiap waktu, maka kemudian layak, pantaslah kita semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb bagi kita semuanya. Dan kemudian memuji Allah sebagai Rabb semesta alam ini, maka kemudian inilah bagian juga kita mentauhidkan Allah, karena kita meyakini ya bahwa Allah sebagai Rabb ini, ya Allah menciptakan kita sekaligus mencurahi kita ya dengan limpahan nikmat, limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk dan utamanya kepada manusia. Maka disampaikan ya oleh ayat ya huwallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Jadi tiada ilah selain dia Allah Subhanahu wa taala, dan milik Allah lah segala pujian baik di awal maupun di akhir, seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan ya, wa ma'a hadza, dan bersama dengan ini kemudian ya blugo sampailah min fadlillah, dari keutamaan Allah Subhanahu, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah, wa fayadahu, dan limpahan kasih sayangnya atau limpahan nikmatnya, ala abdil mukmin, atas hamba-hambanya yang mukmin. Annahu, sesungguhnya ia, idza qala, maksudnya seorang hamba ya, idza qala, apabila hamba tersebut berkata alhamdulillah, alhamdulillah, apabila dia berkata alhamdulillah, maka kemudian katabaha, ya,
kata baha mencatatkan atau dicatatkan dari kalimat itu lahu baginya, atau Allah mencatatkan dari kalimat itu lahu baginya, hasanatun, kebaikan. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, maka kemudian setiap ucapan alhamdulillah kita ini akan dicatat sebagai kebaikan tarjahu, yang memberatkan kullal mawazin, setiap timbangan amal. Jadi kalimat hamdalah, pujian kepada Allah sebagai pengakuan bahwa Allah satu-satunya Rabb bagi kita semuanya, ya. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah adalah satu-satunya Rabb bagi kita, bagi seluruh alam. Ya, kemudian kerububiahannya Allah ditandai dengan Allah mencurahkan, menciptakan alam semesta ini dan menciptakan kita, dan kemudian mencurahi alam semesta dan kita ini dengan Rahman dan Rahimnya Allah, terutama manusia, seperti kita semuanya sebagai manusia. Nah, bahkan, walaupun sebenarnya layak, pantas lah gitu, adalah hak Allah untuk kita puji. Jadi bahkan kan tidak boleh kita mengharapkan pujian dari makhluk, pujian dari manusia. Bahkan kalau kita dipuji oleh makhluk, dipuji oleh manusia, gitu ya, maka kita harus mengembalikan pujiannya kepada Allah. Jadi kalau kita dipuji apapun itu, dipuji kamu cantik atau kamu pinter, kamu baik deh, gitu ya, kamu hebat dan sebagainya, maka jawaban kita harus alhamdulillah, harus dikembalikan pujian kepada Allah, karena mustahiknya pujian itu adalah Allah. Meskipun sekali lagi hak, bahwa adalah hak Allah mendapatkan pujian dari kita, berarti kewajiban kita memuji Allah, tapi Allah memberikan setiap pujian yang kita lakukan kepada Allah itu dicatatkan oleh Allah sebagai sebuah kebaikan, yang kebaikannya tersebut akan terjauh kullal mawazin, akan memberatkan setiap timbangan. Dari mana dalilnya? Dalil atau apa keterangan yang menggambarkan ya bahwa pujian kita kepada Allah ini akan memberatkan timbangan amal. Ini fi Sunani Ibnu Majah, dalam hadis yang dikodifikasi dalam hadis Sunan Ibnu Majah, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddasahum, ya, menceritakan kepada mereka, mengeluarkan, menyampaikan sebuah hadis, menceritakan kepada mereka, kepada Ibnu Umar dan para sahabat. Rasulullah sampaikan, inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah, qala, yang ia berkata. Jadi kalau ada seorang hamba Allah, dari sekian banyak hamba Allah, kemudian dia berkata, apa perkataannya? Ya Rabbi, wahai Rabb, lakal hamdu, laka bagimu, alhamdu apa? Pujian. Nah, ya Rabbi, wahai Rabb, laka bagimu, alhamdu pujian. Kama yang bagi, sebagaimana mestinya, atau seharusnya memang, ya, sebagaimana semestinya, li jalali wajhika, bagi kemuliaan wajahmu atau dirimu, kama sebagaimana yang bagi semestinya seharusnya, li jalali wajhika, bagi kemuliaan wajhika, wajahmu atau dirimu, wa azimi sultanik, dan keagungan kekuasaanmu.
Jadi ketika seorang hamba memuji Allah dengan ya Rabbi lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimu sultanika wa azimu sultanik, mungkin kita sering ya kalau berdoa suka ada tuh berdoa gitu, lakal hamdu wa lakas syukru gitu ya, kemudian kama yambagi li jalali wajhika karimi wa azimi sultanik, mungkin kita sering mendengar ya ada kalimat pujian ketika mau berdoa seperti itu. Maka kemudian ketika ya seseorang

Gili jalali wajika, ya Robbi wa Herob, laka bagimu alhamdulillah segala pujian mayam bagi sebagaimana layaknya, sebagaimana mestinya. Li jalali wajika, bagi kemuliaan wajahmu, wa azimi sultanika, dan keagungan kekuasaanmu. Wajah di sini maksudnya diri Allah Subhanahu wa taala secara ini gitu ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa menakwilkan wajah Allah itu wajah seperti wajahnya makhluk manusia, enggak boleh karena laisa kamitslihi syai'un. Itu maka sering dimaknai sebagai mulkahu, kekuasaannya, kerajaannya. Fa azimi sultanika, dan keagungan kekuasaanmu, maka fa'adholatil malaika malakaini, ya, maka kemudian itu menyulitkan malaikat dalam mencatat amalnya, sehingga dia kemudian palam yadriya kaipa yaktubuha, malaikat ini belum bisa mencatatkan bagaimana dicatatkan amalnya, pahalanya. Jadi catatan pahalanya untuk ucapan ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik, ini malaikat belum tahu nih. Dikasih catatan amal berapa nih, kira-kira seperti itu. Ya. Maka karena malaikat belum tahu nih harus dikasih pahala segimana, dikasih catatan pahala segimana gitu ya, seperti itu. Paso ada, maka naik. Ya, ada di dalam surat Fatir ya. Dalam surat Fatir ayat 10, kalimat so'ada itu. Yas'adu, tapi menggunakannya. So'ada yas'adu. Pak, dalam surat Fatir ayat 10 ada yang tahu? Famay yuridil izzatu, aina lillahil izzata jami'a. Ilaihi yas'adu, kalimat at-tayyib. Itu yas'adu itu, so'ada yas'adu itu naik. Maka paso ada, maka naik ilallahi, kepada Allah. Para malaikat paso ada, ya paso ada pakai alif, berarti maknanya apa kalau pakai alif? Tasniah apa? Dua, musanna ya, dia tasniah. Berarti paso ada, maka naik dua malaikat tersebut, malaikat pencatat amal. Siapa malaikat pencatat amal? Malaikat raqib dan atid gitu ya. Malaikat pencatat amal ini kemudian karena belum tahu nih gimana nih nyatetin amal dari kali orang yang berkata ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik, belum tahu nih, maka naik kepada Allah. Paso ada, maka keduanya naik ilallahi, kepada Allah. Pakola, maka keduanya berkata ya Rabbana, wahai Rabb kami, inna abdan, sesungguhnya apa inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, qadqala maqalahu, qadqala sungguh telah berkata maqala dengan perkataan ini, maqala bukan maqali. Kalau maqali berkata siapa? Perkataan mama gupron. Kalau maqali ya anna maqali itu mama gupron. Kalau ngomong sama semut itu pakai maqali. Kalau ini qadqala maqalahu, sungguh dia telah berkata, tahu Mama Gupron? Tahu ya. Harus update ya informasi. Sungguh telah berkata makolahu dengan perkataan yang ia katakan, la tadri yang kami, atau la nadri ya, yang kami, la nadri yang kami tidak tahu, kaifa naktubuha, bagaimana kami mencatatkannya. Ya. Qala Allahu, Allah taala berfirman. Nah, ketika malaikat lapor, ya Allah, ini teh saya nih dengar ada hambamu yang berkata, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik, memuji engkau dengan pujian seperti itu. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Rabb, wahai Rabb. Ini makanya kan kenapa kita memuji, karena Allah Rabb kita, Rabb yang menciptakan, yang mengatur, mengurus, memelihara, memberi rizki, memberikan nikmat, mencurahi kita dengan nikmat, dengan Rahman dan Rahimnya seperti ya. Nah, maka ada orang yang memuji Allah nih, padahal hak Allah kan pujian itu, lakal hamdu bagimu pujian.

0: Kama yang bagi sebagaimana selayaknya. Kama yang bagi sebagai selayaknya. Engkau dipuji li jalali wajhika karena kemuliaan dirimu, kemuliaan kekuasaanmu, kemuliaan kerajaanmu, azimi sultanik, dan keagungan kekuasaanmu. Layak Allah dipuji. Tapi ketika Allah, kita memuji Allah dengan pujian seperti itu, malaikat bingung. Ini nyatetnya gimana nih, sebanyak apa nih amalnya? Harus dikasih 100, 200, 300 atau berapa nih amalnya gitu. Kira-kira seperti itu. Maka malaikat lapor tadi kepada Allah, nanya kepada Allah, ya Allah, ini ada hambamu yang memuji engkau dengan pujian seperti ini. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Kami belum tahu nih gimana cara nyatetnya gitu. Qala Allah, Allah Ta'ala berfirman, wa huwa, dan dia Allah a'lam, a'lamu yang lebih mengetahui bima qala abduhu, yang dikatakan hambanya. Allah sudah tahu sebenarnya hambanya, tapi Allah berkata, berfirman, wa mal ladzi qala abdi, emang apa yang dibicarakan oleh hambaku? Ini bukan berarti Allah, ya kalau Allah bertanya gitu bukan berarti Allah gak tahu ya, seperti bukan Allah gak tahu. Jadi kadang ada gitu ya, seperti pada kasusnya orang yang kemarin ya, di ayat ya, di hadis tentang, atau di hadis lain tentang bagaimana malaikat turun naik, kemudian Allah bertanya, apa yang terjadi pada hambaku ketika engkau datangi dan ketika engkau tinggalkan? Malaikat menjawab nanti, atainahu wahum yusallun wa taroknahum wahum yusallun. Bukan berarti Allah gak tahu kita sedang apa, tapi ya sebagai sebuah proses gitu ya, yang Allah jalankan. Sudah ini juga nanya, wa maladhi qala abdi, apa yang emang yang dikatakan oleh hambaku? Qala, kedua malaikat itu berkata, kedua malaikat mencatat, malaikat itu berkata, ya Rob, wahai Rob, annahu, sungguhnya hambamu itu, qala berkata, lakal hamdu ya Rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Perkataan yang tadi ya, seperti itu, lakal hamdu, bagimu pujian, kayak kama yang bagi sebagaimana layaknya, li jalali wajhika, bagi kemuliaan wajahmu, kemuliaan kerajaanmu, azimi sultanik, dan agungnya kekuasaanmu. Faqala Allahu lahuma, maka Allah Ta'ala berfirman kepada kedua malaikat tersebut, uktubuha, catatkanlah kalimat, uktubuha, catatkanlah kalimat tersebut, kama qala abdi, sebagaimana dikatakan oleh hambaku. Udah catat dulu aja kalimatnya, catat kalimatnya, gimana ya, dicatat aja gitu ya kalimatnya. Jadi, dan nanti katanya Allah lah yang akan, yang akan membalasnya gitu ya. Catat, catat kalimatnya, dan biarkan aku nanti yang akan, yang akan membalas kepada kalimat itu. Ya, tulislah sebagaimana diucapkan hambaku, dan ketik, sehingga dia menemui, menemuiku, dan aku yang akan membalasnya. Gitu. Jadi Allah yang akan berhak membalas terhadap kalimat ya, pujian yang kita berikan kepada Allah tersebut, seperti itu. Hatta yulqani ba'azihi biha, sehingga mereka akan bertemu denganku, dan akulah langsung yang akan memberikan balasan terhadap pujian itu. Jadi ketika kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasan atas pujian kita kepada Allah itu langsung nanti akan dibalas ya, akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai malaikat pencatat amal tadi tidak, tidak tahu bagaimana balasannya, sehingga nanti aja biar aku yang membalasnya, seperti itu. Ini ya, sehingga ya jangan irit-irit kita memuji Allah, seperti itu. Kerma memuji Allah teh layak memang Allah kita puji, dan Allah memberikan balasan yang sangat berat tadi ya, tarajahu kullal mawazin, pemberat setiap timbangan. Jadi maka sering-seringlah kita memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya bahkan tadi, kalaupun kita suatu saat, suatu masa, suatu keadaan dipuji, oleh orang lain, dipuji oleh teman kita, dipuji oleh orang tua kita, dipuji oleh siapapun, maka kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selain memang itu hak Allah pujian itu, kemudian kita punya kesempatan dapat timbangan amal yang sangat berat atas pujian kita kepada Allah. Dan selayaknya memang sebagai wujud kita gitu ya, meyakini bahwa Allah satu-satunya Rabb bagi kita semuanya, bagian dari tauhid rububiyah kita adalah kita hanya memuji kepada Allah dan kita tidak merasa layak dipuji. Gitu. Mengembalikan setiap pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kemudian ketika kita dipuji, iya dong, siapa dulu? Aku gitu. Gitu. Jangan gitu ya, seperti itu. Alhamdulillah. Ini semuanya karena kebaikan Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi. Alhamdulillah segala puji bagi Allah karena nikmatnya lah. Hati musholiah sempurna, kebaikan saya bisa begini teh karena kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, insyaallah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin yang kedua. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi yang bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM. 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, ribuan saudara kita di Jawa Barat saat ini sedang berjuang mendapatkan air bersih. Kekeringan ekstrim telah melanda 10 kabupaten kota, menyebabkan 130 ribu lebih jiwa terdampak. Warga bahkan harus berjalan hingga 1 km untuk mencari air, sementara sumur dan MCK mengering. Melihat kondisi ini, Salam Aid Nusantara bergerak menyalurkan bantuan air bersih pada 22 hingga 23 Juli 2026. Salam Aid telah mendistribusikan 32 ribu liter air ke 4 titik terdampak di Kabupaten Bogor. Namun, masih banyak keluarga yang membutuhkan bantuan. Untuk informasi, kolaborasi, dan dukungan program air bersih bersama Salam Aid, silakan hubungi Salam Aid Nusantara melalui website di salamaid.or.id atau Instagram di @salam.aid. Karena bagi kita air adalah hal biasa, tetapi bagi mereka yang kekurangan, air adalah harapan.
3: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, hitan merupakan salah satu sunnah fitrah dalam ajaran Islam sebagai bagian dari menjaga kebersihan dan kebaikan diri. Tahun 2026 ini, Yayasan Harapan Bangsa Indonesia Madani atau HABIM kembali menggelar program hitanan massal gelaran keempat. Program ini menargetkan 60 anak yatim, duafa, dan keluarga kurang mampu di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya untuk mendapatkan hitan gratis ditangani tenaga medis profesional. Melalui program ini, HABIM berikhtiar memberikan kemudahan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan biaya agar anak-anak mereka dapat menjalankan sunnah dan mendapatkan layanan hitan yang aman serta layak. Untuk sahabat MQ yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, berkolaborasi atau menjadi bagian dari kebaikan ini, silakan menghubungi Yayasan HABIM melalui WhatsApp di nomor 0812-2494-1415. Sekali lagi, sahabat MQ 0812-2494-1415 atau Instagram di @habim.foundation.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
8: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapak dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

0: Ya, masih bersama kami di 102,7 Radio AMK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat AMK, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ya, kita akan membahas kalimat kedua tentang Rabbil Alamin. Ya, tadi Alhamdulillah kita sudah bahas Alhamdulillahnya, tentang bagaimana kita memuji Allahnya sudah kita bahas. Dan kita membahas tentang Rabbul Alamin. Ya, apa itu Rabb? Seperti itu. Tapi kami sampaikan, kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS di 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Silakan disampaikan baik atensi maupun pertanyaan. Di bagian kedua ayat Alhamdulillahirrabbilalamin ada Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Apa itu Rabb? Kata Sayyid Qutb, Rabb itu adalah wa Rabbu dan Rabb huwa, dia adalah al-maliku mutasarrifu. Jadi Rabb itu adalah al-maliku, penguasa al-mutasarrifu, yang melakukan perubahan. Ya. Jadi Rabb itu adalah penguasa, seorang yang, bukan seorang berarti ya, zat yang berkuasa melakukan tasrif. Tasrif melakukan perubahan. Jadi maka nanti kita akan bicara, apakah kita misal Fir'aun berhak gak dia mengatakan sebagai Rob atau Namrud, kan gitu ya. Ketika zamannya Nabi Ibrahim, ya Namrud kan ngaku juga sebagai Rob, seperti itu. Ketika kata Nabi Ibrahim, Rabbi alladzi yuhyi wa yumit, ana uhyi wa umit. Maka kemudian Nabi Ibrahim menunjukkan sesuatu hal yang bisa diubah oleh Rabb, sebuah perubahan besar yang dilakukan oleh Rabb, yaitu tentang terbit dan tenggelamnya matahari atau perputaran rotasi bumi gitu, seperti itu. Yang menyebabkan kita melihat bahwa matahari terbit dari arah timur dan tenggelam dari arah barat. Maka kata Nabi Ibrahim apa? Rabbi, Rabbku, betul ya, yang mendatangkan matahari dari arah timur minal masyrik fa'ti biha, sok datangkanlah olehmu minal maghrib, fabuhital ladzi kafar, maka terbungkam tuh orang kafir Namrud, terbungkam karena tidak bisa melakukan perubahan, memutarkan bumi jadi kebalik sehingga matahari terbit dari arah barat, gak bisa Namrud seperti itu karena dia bukan Rob. Demikian juga nanti Fir'aun ketika mengaku ana rabbukumul a'la, maka kemudian ini oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan didatangkanlah wabah berupa banyaknya jarod, belalang gitu ya, seperti itu. Dia enggak bisa melakukan perubahan terhadap itu. Hanya Allah yang akhirnya menghilangkan belalang. Nah, karena Rabb menurut Sayyid Qutb adalah al-malikul mutasarrif. Jadi penguasa yang bisa merubah, bisa melakukan perubahan. Wa yutlaku dan dimutlakan fi lughati dalam lughah ala sayyid, ya, terhadap tuan, ya. Wa alal mutasarrifu dan terhadap yang melakukan perubahan lil islah. Ya, lil islah kepada kebaikan. Jadi Allah melakukan perubahan, tapi merubahnya itu merubah sesuatu jadi lebih baik lagi. Misalkan kita ini manusia, karena Rob kita Allah, Allah menciptakan kita manusia ini bergeser, berubah waktu demi waktu, berubahnya menjadi lebih baik, lebih terstruktur, lebih baik dan sebagainya. Tadinya kita hanya setetes air yang hina gitu ya, kalau di bawah mikroskop ciga burui gitu ya, seperti itu ya. Di bawah mikroskop kan sel sperma itu ciga burui, gak ada cantik-cantiknya, gak ada ganteng-gantengnya gitu ya, seperti itu. Tapi karena Allah sebagai Rob, maka kemudian diproses tuh kita teh di dalam rahim ibu kita kan gitu ya, jadi nutfah, jadi alaqah, jadi mudghah, kemudian jadi apa, jadi idzom gitu ya, fakasaunal idzoma lahma, kemudian dibungkus idzom kita menjadi dengan otot, daging dan sebagainya, kulit, sehingga tsumma ansya'nahu khalqan akhar, kemudian jadi makhluk yang berbeda gitu. Yang menjadi makhluk yang berbedanya itu berubahnya semakin lama semakin baik, semakin bagus, lil islah, semakin tertib, semakin terstruktur gitu ya, semakin baik. Wa tarbiyatu, dan yang mendidik. Jadi kalau di sini berarti Allah mutasarriful islah berarti al-mudabbir dan al-murabbi sebagai pendidik. Dan wa tasrifu lil islah wa tarbiyatu, wa tasrifu dan melakukan perubahan lil islah menjadi lebih baik, menuju kepada kebaikan gitu ya, dan mendidik itu yasmulu al-alamin, meliputi seluruh alam. Jadi Allah ya melakukan proses tasrif perubahan menjadi lebih baik kepada seluruh alam, seluruh makhluknya di alam semesta ini. Juga yang mendidik, memberikan tarbiyah kepada seluruh makhluknya yang ada di alam ini, ai jamiil khalaik, tegasnya kepada seluruh makhluknya. Nah, wallahu dan Allah subhanahu ma suci ia, lam yakhluqul kauna, tidak menciptakan ciptaan, tidak menciptakan sebuah ciptaan, sebuah keadaan atau ciptaan, al-kaun itu ciptaan, summa yatrukuhu hamlan, kemudian meninggalkannya begitu saja. Jadi Allah ketika menciptakan, karena Rabb itu makna awalnya sebagai pencipta, nah Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu lalu yatrukuhu hamlan, meninggalkan begitu saja. Sebagaimana nanti akan di ini ya, akan dibahas gitu ya. Ada prinsip, ada sebuah filsafat di bagian bawah nanti gitu ya. Ada sebuah filsafat yang dikenal dengan filsafat filsafat pembuat jam. Filsafat Aristoteles gitu, dan nanti akan dibahas juga di ini, di tafsir ini. Yaitu bahwa Tuhan ini adalah zat yang maha besar, sehingga ketika dia sudah menciptakan, dia sudah ciptakan mekanismenya, lalu kemudian dia tidak terlibat lagi dalam ciptaannya itu, karena dia terlalu besar untuk mengurus hal-hal yang kecil ciptaannya ini. Nah itu tidak sebagai Rob. Kalau Rob, dia menciptakan lalu sekaligus juga mengatur, mengurus, memelihara segala sesuatunya. Tidak mungkin meninggalkan begitu saja, seperti filsafat pembuat jam. Sudah dibuat jamnya oleh pembuat jam, lalu kemudian ya udah dipakai sama orang, udah aja dibiarin. Si pembuat jamnya gak ikut-ikutan lagi, yaitu ngurusin si jam itu, udah aja dia bergerak sendiri si jam dengan mekanisme gerigi-gerigi yang ada di jam itu. Enggak, Allah menciptakan sekaligus nanti ikut terlibat dalam kealmudabirannya, terlibat dalam pengurusan, pemeliharaan, mutasarrifu lil islah, melakukan perubahan menuju kepada kebaikan seperti itu. Innama, sesungguhnya huwa, dia Allah, yatasarrifu ya, melakukan perubahan bil islahi ya, dengan kebaikan, dengan perbaikan, dengan perbaikan-perbaikan, wa yar'ahu dan memelihara, wa yurabbihi dan mendidik tuh. Jadi Allah menciptakan, kemudian memelihara, kemudian mendidik. Ya kita belajar ya, Allah Rabb itu berarti Allah sebagai Rabb atau aspek rububiyahnya itu adalah Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus, mengatur, memelihara, Allah juga yang memberi rezeki, Allah juga yang mendidik, sehingga dia satu-satunya yang yang hak memiliki dan menguasai kita semuanya. Maka nanti akan berakibat karena Allah sebagai Rabb, maka layak Allah berkuasa atas kita menjadi malik bagi kita semuanya. Karena Allah sebagai Rabb yang telah menciptakan, memelihara, mendidik kita semuanya, maka layak juga Allah sebagai satu-satunya yang layak sebagai ilah bagi kita semua yang kita sembah. Karena tidak mungkin kita menyembah selain yang telah menciptakan kita, yang mengurus, yang memelihara, yang mendidik, yang menguasai kita, yaitu yang jadi raja bagi kita. Tidak mungkin kita menyembahnya. Maka Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Tidak bisa kita memisahkan Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah dipisahkan. Artinya kerububiyahan, kemulkiahan, keuluhian Allah tidak mungkin kita pisah-pisahkan. Seperti itu ya. Menjadi masalah itu kalau dipisah-pisahkan. Ya, itu. Kemudian berikutnya wa kullal awalimi wal khalaik, ya. Dan seluruh alam serta ciptaan-ciptaannya, tahfadhu, tuhfadhu, dijaga gitu ya, dijaga wa tata'ahadu dan terikat biri'ayatillahi rabbil alamin, dengan pengaturan ya, dengan pengaturan atau pemeliharaan Allah Rabb semesta alam gitu. Jadi Allah apa namanya, seluruh makhluk seluruh alam ini terikat oleh pengaturan Allah, terikat oleh pemeliharaan Allah. Wasilatu dan hubungan bainal khaliqu, antara al-khaliq Allah gitu ya, wal khalaiki dan makhluk-makhluknya, daimatun, terus-menerus. Jadi terus-menerus. Tidak tadi, tidak tatrukhu hamlan, tidak meninggalkan begitu saja. Jadi Allah teh terus mengatur kita, terus memelihara kita gitu ya. Terus mendidik kita gitu, terus mengurus kita gitu, tidak lepas. Allah tidak akan lepas seperti itu, karena sifatnya daimatun, mumtadatun, qaimatun, terus menerus dan senantiasa, qaimatun, tegak, fi kulli waqtin, pada setiap waktu, wa fi kulli halatin, dan pada setiap keadaan tuh. Jadi rububiyahnya Allah berupa pemeliharaan, pengaturan Allah kepada seluruh alam dan seluruh makhluknya ini berlangsung terus menerus, berlangsung setiap saat, berlangsung setiap waktu dan setiap keadaan. Makanya nanti ketika ada orang yang tidak mau diatur oleh aturan Allah, tidak mau diatur oleh syariat Allah, oleh aturan Allah, gitu ya, sama saja dia tidak menerima kerububiyahan Allah, sama saja dia menolak bahwa Allah yang mengatur hidupnya itu. Sok we atur sendirilah satu hal, misal atur kedip mata kamu gitu. Kalau kamu merasa bisa mengatur diri sendiri mah, tidak mau diatur oleh aturan Allah, tidak mau diatur oleh syariat Allah, sok we atur detak jantung kamu sendiri, bisa gak? Gak bahkan bisa. Atur we kedip mata kamu sendiri, sok sehari berkedip 30 kali diatur, gak bakal bisa. Misalkan kita gitu mau ngatur kedip mata kita, hari ini mah saya 30 kali aja gitu ya ngedipnya, gak bakal bisa ya, gak bakal mampu gitu ya. Seperti detak jantung, saya mah hari ini mah semenit cukup 70 kali aja gitu, gak bakal bisa. Nanti tiba-tiba kita mendapatkan kaget gitu ya, detak jantungnya nambah, gak jadi deh 70 lebih ini gitu, gak bisa kita ngatur. Jadi makanya kalau ada orang yang tidak mau mengatur diatur oleh aturan Allah, maka itu sama saja ya dengan orang yang tidak mengakui kerububihan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita jeda ini kita jawab dulu pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menyimak. Apabila mendapat pujian ini dari siapa ya? Ini dari sahabat MK Ibu Yanti dari Antapani ya. Apabila mendapat pujian, berita baik, rezeki, membaca alhamdulillah, apabila mendapat kematian, musibah, keburukan, membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu diucapkan. Benar ya, benar. Ketika mendapatkan ini kan karena di dalam surat Al-Baqarah ya, idza asabatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi tetap kita meyakini tetap bahwa segala puji milik Allah, alhamdulillah ala kulli syai, seperti itu kita bisa sampaikan juga seperti itu ya. Ya tidak masalah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian disambung dengan ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, seperti itu ya. Boleh seperti itu. Kemudian berikutnya dari Bu Anissa di Parken. Ini mah atensi ya, senantiasa menyimak. Ibu Yuyun juga, sahabat MK dari Bandung, senantiasa menyimak dan mendoakan selalu sehat dan kemudian ilmunya, amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Baik, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jeda sejenak ya, setelah kita dengarkan informasi yang bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga ini.
1: Sahabat MK, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, ribuan saudara kita di Jawa Barat saat ini sedang berjuang mendapatkan air bersih. Kekeringan ekstrim telah melanda 10 kabupaten kota, menyebabkan 130 ribu lebih jiwa terdampak. Warga bahkan harus berjalan hingga 1 km untuk mencari air, sementara sumur dan MCK mengering. Melihat kondisi ini, Salam Aid Nusantara bergerak menyalurkan bantuan air bersih pada 22 hingga 23 Juli 2026. Salam Aid telah mendistribusikan 32 ribu liter air ke 4 titik terdampak di Kabupaten Bogor. Namun, masih banyak keluarga yang membutuhkan bantuan. Untuk informasi, kolaborasi, dan dukungan program air bersih bersama Salam Aid, silakan hubungi Salam Aid Nusantara melalui website di salamaid.or.id atau Instagram di @salam.aid. Karena bagi kita air adalah hal biasa, tetapi bagi mereka yang kekurangan, air adalah harapan.
3: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Sahabat MQ, hitan merupakan salah satu sunnah fitrah dalam ajaran Islam sebagai bagian dari menjaga kebersihan dan kebaikan diri. Tahun 2026 ini, Yayasan Harapan Bangsa Indonesia Madani atau HABIM kembali menggelar program hitanan massal gelaran keempat. Program ini menargetkan 60 anak yatim duafa dan keluarga kurang mampu di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya untuk mendapatkan hitan gratis ditangani tenaga medis profesional. Melalui program ini, HABIM berikhtiar memberikan kemudahan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan biaya agar anak-anak mereka dapat menjalankan sunnah dan mendapatkan layanan hitan yang aman serta layak. Untuk sahabat MQ yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, berkolaborasi atau menjadi bagian dari kebaikan ini, silakan menghubungi Yayasan HABIM melalui WhatsApp di nomor 0812-2494-1415. Sekali lagi, 0812-2494-1415 atau Instagram di @habim.foundation.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh?
6: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
9: petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik, sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita di Radio MK FM. Dan insya Allah kita akan lanjutkan ya di sini. Kemudian Said Qutb mengatakan, warububiyatul mutlaqatu, dan kerububiyahan yang mutlak, hiya dia adalah mufarraqatorik. Ya, jalan yang berbeda atau simpang jalan, jalan pembeda ya, mufarraqat tariq, jalan pembeda baina wuduhit tauhid tuh ya. Jadi tauhid yang bersih, tauhid yang tauhid yang jelas gitu ya. Jadi mufarraqat tariq, jalan pemisah baina diantara wuduhit tauhidi, tauhid yang jelas, al-kamili yang sempurna, wasyamili dan paripurna. Jadi tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang membedakan, yang memisahkan jalan, tauhid yang jelas, yang sempurna dan paripurna. Dengan apa? Berbeda dengan apa? Terpisah dengan apa? Wal ghabasi dan kegelapan, alladzi yasna'u, yang meliputi atau yang muncul, alladzi yang yasna'u, yang timbul atau yang muncul, min adami wuduhi, dari ketiadaan. Adam ketiadaan ya, bukan Adam pakai alif. Kalau Adam pakai alif Nabi Adam, kalau Adam ya pakai ain, itu ketiadaan. Min adami, dari ketiadaan, min adami wuduhin, dari ketiadaan jelasnya, hadhil hakikoti, hakikat ini, bisuriha, dalam bentuknya, alqati'ati, yang pasti, dalam bentuk yang pasti. Jadi tauhid rububiyah ini adalah tauhid pertama yang menjadi pembeda jalan. Pembeda jalan antara tauhid yang jelas, yang sempurna dan paripurna, dengan kegelapan yang meliputi manusia karena hilang, karena ketiadaan kejelasan. Ketiadaan kejelasan hakikat ya, dalam bentuknya yang pasti. Apa yang dimaksud? Karena begini kata Sayyid Qutb ni, wa kasiron, dan kebanyakan, ma kana nas, ada di antara manusia. Jadi ada kebanyakan manusia ini kata Sayyid Qutb, yajtami'una, mereka mengumpulkan. Jadi ada manusia-manusia yang mengumpulkan, menyatukan. Padahal yang namanya tauhid itu adalah harusnya menyatukan yang harus disatukan, memisahkan yang harus dipisahkan. Ini menyatukan yang harusnya dipisahkan. Apa yang harus dipisahkan? Yaitu baina, antara al-i'tirafi. Apa i'tiraf? I'tiraf. Ada yang pernah dengar nasid i'tiraf? Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Apa artinya i'tiraf? Apa i'tiraf? Enggak tahu. Pokoknya mah itu teh judul nasid i'tiraf gitu. Apa i'tiraf teh? Artinya i'tiraf, pengakuan. I'tiraf itu pengakuan. Jadi ada banyak manusia yang menyatukan bainal i'tirafi, antara pengakuannya billahi kepada Allah, biwusufihi, dengan sifat-sifatnya. Biwusufihi, dengan sifat-sifatnya. Al-muwahidul wahid, al-mawjudil wahid, al-mawjudul wahid, dengan sifat-sifatnya, sebagai eksistensi satu-satunya, eksistensi yang satu, eksistensi yang esa, lil kauni, bagi alam semesta. Jadi banyak orang yang mengakui bahwa Allah teh satu-satunya Rob bagi alam semesta secara takwini. Ya, kita menyebut lil kauni secara takwini. Tapi pada sisi yang lain, wal i'tiqadi, dia mencampurkan dengan apa? Pengakuan tadi, pengakuan bahwa Allah satu-satunya Rob bagi alam semesta, dicampurkan dengan apa? Wal i'tiqadi, dengan i'tiqad, dengan keyakinan. Bita'adudi, apa ta'adud? Bita'adudi, ada yang tahu ta'adud? Apa ta'adud? Kalau kalian belajar di sifat 20, ini masuk dalam sifat mustahil. Allah sifat wajibnya wahdaniyat, maka mustahil ta'adud. Wahdaniyat apa artinya wahdaniyat? Wahdaniyat gak tahu juga wahdaniyat. Wahdaniyat satu. Kalau ta'adud berarti terbilang. Nah, terbilang, bukan dua, terbilang. Ya, jadi ada banyak manusia yang mengaku bahwa Allah satu-satunya eksistensi ya bagi kehidupan alam semesta ini. Tapi dia punya itikad, punya keyakinan bita'adudil arbabi itu dengan terbilangnya rob alladzi yatahakkamuna fil haya, yang bisa menentukan hukum di dalam kehidupan. Nah, ini enggak tauhid nih yang seperti ini. Ini bisa dikategorikan syirik. Ketika ada orang pada satu sisi ini i'tirab, ngaku bahwa Allah teh yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurus, yang memelihara alam semesta dan semuanya termasuk kita, tapi dalam aspek hukum ada ta'adud, ada arbaban min dunillah. Nah, kan di dalam surat apa? Surat apa? At-Taubah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala sampaikan ada orang-orang yang ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ada orang-orang yang menjadikan orang pintar di antara mereka dan rahib-rahib di antara mereka arbaban rob min dunillah selain Allah. Pas ayat ini turun, Adi bin Hatim, seorang muslim mu'alab yang tadinya ahlul kitab, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ada ayat mengatakan ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum min dunillah? Mereka menjadikan orang pintar dan rahib-rahib mereka, berarti ini ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, menjadikan rahib dan orang pintar di antara mereka rob selain Allah, dan mereka tidak pernah menyembah rahib, tidak pernah menyembah akhbar, orang pintar. Maka jawaban Rasulullah, iya memang tidak ruku, tidak sujud kepada ahbar, kepada rahibnya tersebut. Tapi ketika rahib, ketika ahbar, ketika pendeta dan orang pintar di antara mereka membuat hukum di luar hukum Allah, bertentangan dengan apa yang ada dalam kitab mereka, kitab yang diturunkan oleh Allah, mereka mengikutinya. Maka mereka telah menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai arbaba min dunillah, rob tandingan Allah. Nah itu. Kata Sayyid Qutb, ada banyak orang-orang yang ngaku Allah teh sebagai Rob semesta alam dalam aspek al-kaun, dalam aspek kauniyah, tapi dalam aspek takwin, tapi dalam aspek tasyri tidak mau dihukumi oleh hukum Allah. Nah, dicampurin, ngaku Allah sebagai Rob yang mengatur, mengurus, memelihara alam semesta, dicampurkan dengan ada bolehnya, ta'adudnya, lebih dari satunya, pencipta hukum, pembuat hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Itu teh kebanyakan katanya manusia seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang tidak seperti itu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Baik, sahabat Tenki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung inspirasi Quran pada kesempatan hari ini. Marilah kita tutup, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin astaghfirullahi wa lakum azminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: Miki FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

Sahabat MQ, suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya akan menjadi khalifah di bumi. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Setelah datangnya berita ini, para malaikat segera melaksanakan perintah Allah untuk mengambil tanah di muka bumi. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan saripati tanah bumi yang ditugaskan kepada malaikat Israel. Allah kemudian menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, diberi akal, tubuh dan jiwa. Allah pun melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama. Dikutip dari buku The Prophet, kisah hikmah 25 Nabi Allah, karya Nian Novianti. Saat ruh berada di mulut, Nabi Adam alaihi salam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah, yang berarti segala puji bagi Allah. Dan itulah ucapan pertama dari seorang Nabi Adam yang disambut oleh Allah dengan balasan Yarhamukallah, yang artinya rahmat Allah atasmu. Sahabat MQ, Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Untuk itu para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan padanya. Namun saat semua malaikat bersujud, salah satu makhluk Allah, yaitu iblis dari bangsa jin, menolak perintah itu karena merasa lebih baik dari manusia yang diciptakan dari tanah, sedangkan mereka diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga tempat asalnya. Nabi Adam alaihi salam pun berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Hingga suatu ketika, Nabi Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemaninya. Nabi Adam dan Hawa pun akhirnya menikah dan Allah mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat agar mereka tidak mendekati pohon buah khuldi. Bertahun-tahun Nabi Adam dan Hawa mematuhi aturan itu, hingga setan yang masih penuh dengan kedengkian perlahan terus mencoba merayu mereka dengan tipu daya. Tipu daya setan berhasil. Nabi Adam pada akhirnya memetik buah pohon tersebut dan memakannya bersama Hawa. Walaupun setelah itu, Nabi Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah karena melanggar perintah itu. Allah Ta'ala tetap mengeluarkan mereka dari surga dan memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi. Hukuman ini pun bertambah berat karena ternyata Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi dalam tempat yang terpisah. Nabi Adam pertama kali menjejakkan kakinya di sebuah gunung yang kini disebut dengan Puncak Adam atau Al-Rohun. Tepatnya kini berada di wilayah Sri Lanka atau India. Sedangkan Hawa menjejakkan kakinya di bumi Arab.

Sahabat MK, saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam meratapi kesalahannya. Mereka pun senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat. Pada saat di bumi, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk pergi ke tanah Arab. Seperti disebutkan kitab Ar-Ra'is Al-Majlis Karya At-Ta'alabi, dari hadis Ibnu Jarir yang menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, aku memiliki tanah haram atau terhormat yang berhadapan dengan singgasanaku. Pergilah ke sana dan bangunlah sebuah rumah untukku di sana. Lalu bertawaflah kamu di rumah tersebut sebagaimana halnya para malaikat. Dan di sanalah aku memperkenankan doamu." Dengan bimbingan malaikat, Nabi Adam pun memulai perjalanan dari Al-Rahun menuju ke Makkah. Kemudian malaikat juga membimbing Nabi Adam untuk melakukan manasik. Di jalur perjalanan itulah disebutkan bahwa akan hadir peradaban manusia yang besar nantinya. Setelah melalui perjalanan, keduanya pun akhirnya saling mendekat di Muzdalifah, lalu saling mengetahui dan saling mengenal di Arafah, dan akhirnya berkumpul di Jama'i. Tempat bertemunya Adam dan Hawa setelah terpisah puluhan tahun ini, sekarang dikenal sebagai Jabal Rahmah, yang berarti bukit atau gunung kasih sayang. Berkaitan tentang anak keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan, seperti disebut oleh Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari dalam tarikhnya. Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 dengan 20 kali kehamilan. Hal ini pun sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam tafsir Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi. Ada juga yang mengatakan bahwa Hawa telah mengandung sebanyak 120 kali. Di setiap kehamilannya, ia melahirkan dua anak kembar laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa riwayat lainnya, menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki 25 orang anak, 24 di antaranya lahir kembar, sedangkan satu orang tidak. Dalam beberapa tarikh disebutkan bahwa nama-nama anak laki-laki Nabi Adam di antaranya Abdullah, Kain, Qabil, Asud, Habil, Sif, Ayat, Balagh, Al-Tati, Taubah, Darabi, Hadas, Yahus, Sandal, Barok, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Sedangkan anak-anak Nabi Adam yang perempuan tidak disebutkan namanya kecuali Iklima, Labuda, dan Hazura saja. Atas bimbingan malaikat pula, Nabi Adam kemudian belajar

bercocok tanam dan hasilnya bisa dimakan oleh keluarganya. Mereka juga belajar untuk membuat pakaian dari kulit domba yang ditenun. Sahabat MQ, sebagai khalifah di bumi, Nabi Adam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi. Oleh karenanya, Nabi Adam pun menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, perjalanan dakwah beliau pun diisi dengan berbagai ujian. Salah satunya dihadapkan pada persoalan antara anaknya Qabil yang membunuh Habil. Allah kemudian kembali mengaruniakan Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar, yang diberi nama Syed, yang tumbuh menjadi anak cerdas dan berakhlak baik. Keturunan Syedlah yang kelak melahirkan Nabi Idris. Saat berusia 960 tahun, Nabi Adam jatuh sakit, hingga beliau wasiatkan sebuah pesan pada anaknya Syed untuk meneruskan dakwah Islam di bumi Allah. Malaikat kemudian mencabut nyawa Nabi Adam, memandikannya, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Terkait dengan dikebumikannya Nabi Adam, para ulama masih berselisih paham. Ada yang menyebutnya di India, Makkah, hingga di Jabal Abu Qubais Masyarik Al-Firdaus, Baitul Maqdis.

0: Sahabat MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MK, diceritakan bahwa setelah Nabi Adam bisa bertemu kembali dengan Hawa di Jabal Rahmah, pasca diturunkan ke dunia, keduanya melangsungkan kehidupan berumah tangga. Hingga kemudian dianugerahi 4 orang anak, yakni Qabil, Iklima, Layusa, dan Habil. Qabil dan Iklima dilahirkan secara beriringan, begitu pula Layusa dan Habil. Anak-anak Nabi Adam tumbuh sebagaimana anak-anak biasanya. Mereka bermain, belajar, berinteraksi, dan beribadah di bawah bimbingan Nabi Adam dan Siti Hawa. Meskipun anak-anak mereka memiliki sumber pengajaran yang sama, perbedaan sikap dan sifat di antara mereka tidaklah bisa dihindari. Ketika 2 anak Nabi Adam ini menjelang usia dewasa, ayahandanya memberikan 2 tanggung jawab kepada keduanya. Qabil diserahi tanggung jawab untuk mengurus ladang pertanian, sedangkan Habil diberi amanah untuk mengurus peternakan domba. Dari 2 pekerjaan tersebut, terlihat bahwa Habil lebih rajin dan telaten dibandingkan Qabil yang suka bermalas-malasan. Kemudian di 1 waktu, Allah mewahyukan kepada Nabi Adam untuk mengawinkan anak-anaknya pada selain kembarannya. Tujuannya adalah untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Untuk itu, menurut ketentuan, Habil seharusnya dijodohkan dengan kembarannya Qabil. Begitupun sebaliknya, Qabil dijodohkan dengan kembarannya Habil. Namun mendengar perintah Allah itu, Qabil menolak dan berkata, "Aku tidak akan kawin kecuali dengan Iklima, karena ia dilahirkan bersamaku dalam 1 kandungan. Aku lebih mencintainya daripada saudari sekandung Habil." Mendengar penolakan Qabil, Nabi Adam kemudian segera menegurnya. "Wahai anakku, janganlah engkau menentang Allah dalam urusan yang telah diperintahkan olehnya kepadaku." Akan tetapi, Qabil yang keras hati tetap teguh mengatakan, "Kalau demikian, aku tidak akan membiarkan saudara laki-lakiku mengambil Iklima bagaimanapun keadaannya." Dikisahkan bahwa Qabil melakukan hal ini karena merasa Iklima jauh lebih cantik dibandingkan Layusa, kembaran Habil. Agar permasalahan tersebut selesai, akhirnya 2 anak Nabi Adam ini Allah perintahkan untuk berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, maka ia berhak mendapatkan Iklima. Mendengar hal itu, Qabil dan Habil pun setuju. Mereka berdua akhirnya pergi menuju Makkah sambil membawa kurban masing-masing. Habil mengorbankan domba yang paling bagus, sedangkan Qabil mengorbankan buah-buahan yang paling jelek. Setelah 2 kurban diserahkan, Allah hanya menerima kurban Habil dengan cara menyambar kurbannya bersama api hingga habis. Sedangkan kurban Qabil dibiarkan tetap pada tempatnya. Qabil tidak terima akan hal itu, mengingat ia akan kehilangan Iklima, dan langsung membuatnya berkata dengan sangat marah pada Habil, "Sungguh aku akan membunuhmu, sehingga engkau tidak dapat menikah dengan saudara perempuanku." Habil yang memiliki sifat penyabar lantas menjawab, "Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa," jawab Habil. Pembicaraan pun selesai, dan keduanya pulang ke rumah. Abu Ja'far al-Bakir menyebutkan, Nabi Adam merasa gembira dengan kurban 2 anaknya tersebut. Dan mereka senang dengan diterimanya kurban Habil, walaupun kurban Qabil tidak diterima. Mengetahui respon ayahnya, Qabil dengan hati yang dengki lantas berkata, "Allah menerima kurban Habil sebab engkau berdoa untuknya dan tidak berdoa untukku," ucap Qabil yang masih tidak rela melepaskan Iklima
dan berencana untuk membunuh Habil. Hingga pada suatu hari, Habil tidak kunjung pulang dari menggembala. Menyadari hal itu, Nabi Adam pun mengutus Kobil untuk mencari tahu keberadaan Habil. Setelah berhasil menemukan Habil, Kobil kembali mengancamnya. "Seandainya engkau mengambil iklima, pasti aku akan membunuhmu. Aku tidak akan memberikan saudara perempuanku yang cantik kepadamu, dan aku tidak akan menikahi saudara perempuanmu yang jelek itu," ucap Kobil. Mendengar ancaman saudaranya, Habil pun menjawab, "Sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Yang kemudian Allah abadikan percakapan ini dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Sebagai hamba yang taat, Habil selalu menunjukkan rasa takut kepada Allah dan keengganan untuk melawan tindakan buruk saudaranya, sekalipun dirinya jauh lebih kuat dibandingkan Kobil. Setelah memberikan ancaman, mereka akhirnya kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Pada saat itu, tipu iblis datang. Iblis mencoba memanas-manasi Kobil dan membisikkan rencana jahat yang seharusnya ia lakukan. Akibat bisikan tersebut, emosi Kobil pun memuncak. Ia lantas mengambil sebongkah batu lancip, lalu memukulkannya ke kepala Habil, hingga Habil tewas terbunuh. Menurut sebagian ahli kitab, peristiwa ini terjadi di Gunung Khosiyun, di sebelah selatan kota Damaskus. Peristiwa ini kemudian menjadi kematian pertama yang terjadi di muka bumi dan kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia. Setelah Kobil membunuh Habil, ia kembali dilanda kegelisahan karena bingung akan mayat saudaranya tersebut. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa Kobil membawa mayat Habil di pundaknya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Al-Suddi pun mengatakan bahwa Kobil selalu membawa mayat Habil kemanapun ia pergi, hingga Allah mengirim dua ekor gagak yang mencontohkan cara mengubur mayat, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 31.

0: Sahabat MKI, ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi Adam sangat sedih ketika mengetahui kematian Habil. Ibnu Abbas juga mengatakan hal senada. Setelah Adam alaihi salam merasa yakin anaknya terbunuh, ia menangis beserta istrinya Hawa. Jadilah tahun itu menjadi tahun musibah bagi anak-anak mereka. Menyadari akan kemurkaan ayahnya atas tindakannya membunuh Habil, menurut salah satu riwayat, Qabil segera membawa lari Ikrimah yang seharusnya dijodohkan dengan Habil menuju tempat yang jauh. Sebagai adik, Ikrimah mengikuti saja, karena pada saat itu, Nabi Adam dan Siti Hawa sedang pergi menunaikan syariat ibadah haji, sementara kepemimpinan saat itu diamanahkan kepada Qabil sebagai kakak paling dewasa. Berdasarkan kitab Maru'at al-Mafatih, Nabi Adam alaihi salam berangkat dari Hindia berjalan ke arah barat melalui Syam selama 40 tahun dan sampai di Mekah lalu melaksanakan ibadah haji sesuai bimbingan malaikat. Selama di perjalanan, Qabil masih terus mencari tempat yang kondusif untuk menetap. Ia terus mencari sebuah lembah yang cukup subur sebagai tempat tinggal dan menjambung hidup sesuai keahliannya, yaitu bercocok tanam. Hingga akhirnya, sebuah tempat dipilih. Di tempat inilah, Qabil membina keluarga sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak. Sebagai kepala keluarga, Qabil mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada keturunannya. Tentu, bukan kebaikan yang berdasarkan wahyu Allah, melainkan menggunakan prasangka nalar dan logika yang menurutnya sesuai. Walaupun Qabil telah berbuat salah, hati kecilnya tetap berharap agar seluruh keturunannya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, agar mampu membangun peradaban dengan sempurna. Segala daya upaya pun ia kerahkan hingga mewujudkan masyarakat Qabil yang beradab sebagaimana prasangka mereka. Di tengah masyarakat inilah, Iblis Laknatullah memilih dan menjadikan mereka sebagai sasaran empuk dan lahan subur untuk melancarkan tipu dayanya. Iblis Laknatullah melakukan penjajakan. Ia memilih waktu dan momen yang tepat untuk memulai sebuah pendekatan. Saat momen yang ditunggunya tiba, Iblis segera menyerupai manusia dan membangun komunikasi yang berisi tawaran hidup yang penuh kenikmatan dan juga kepuasan, sebagaimana halnya bujukan yang pernah ia lakukan kepada Siti Hawa dan Nabi Adam. Tanpa memerlukan usaha keras, masyarakat Qabil dengan serta-merta menerima dan menyambutnya. Iblis Laknatullah pun lalu memperkenalkan dan memperdengarkan beberapa alat yang dijadikan senjata penipu daya. Alat ini berupa benda yang bila ditiup atau ditabuh akan mengeluarkan suara yang enak didengar. Awalnya mereka kaku, namun seiring irama syahdu yang keluar dari setiap tiupan dan tabuhan, tanpa sadar mereka mulai mengikuti irama. Seiring berjalannya waktu, terciptalah beberapa tarian yang terus-menerus mereka peragakan dengan khusyuk, membuat rasa penat dan lelah setelah bekerja seharian menjadi berkurang, bahkan hilang seiring kegembiraan yang mereka dapatkan dari aktivitas itu. Keturunan Qabil semakin banyak yang ketagihan. Tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan, membuat bisikan setan semakin merajalela. Hingga pada akhirnya, mereka membuat kesepakatan untuk memilih salah satu hari dalam sepekan untuk dijadikan hari perayaan, bersuka cita, dan bergembira. Pada hari itu, para lelaki masyarakat Qabil membawa hadiah yang akan diberikan kepada para perempuannya. Sedangkan para perempuan berdandan atau bertabaruj secantik mungkin agar bisa menjadi pusat perhatian dan pilihan para lelaki mereka. Seiring waktu berjalan, masyarakat Qabil semakin melewati batas. Mereka terjerembab kepada budaya dan gaya hidup tanpa hijab dan aurat. Maka terjadilah perlakuan-perlakuan layaknya binatang. Tidak ada budaya malu, yang ada adalah perasaan bangga tatkala mampu melakukan hal yang tidak biasa, sehingga jiwa mereka terpenjara dalam buaian hasrat untuk mendapatkan kepuasan belaka. Sahabat MQ, seperti inilah gambaran masyarakat Qabil. Mereka terperangkap dalam tipu daya iblis laknatullah. Padahal Qabil sebagai sang pemimpin telah berusaha keras menanamkan berbagai kebaikan menurut logikanya. Namun ternyata, kebaikan versi logika tidak memiliki daya guna apapun. Bukannya mendapatkan peradaban yang sempurna, malah mengundang malapetaka yang membuat masyarakatnya celaka. Sehingga yang didapat bukanlah keselamatan dan kebahagiaan, melainkan kecelakaan yang berujung penyesalan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Serambi MQ telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya Qarib, ya Syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya Khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi, ya Rob, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita, pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu. Bagaimana kita bisa sholat dengan benar? Bagaimana bisa ngaji benar? Bisa sedekah? Bisa nolong orang? Apa yang menjadi amalan yang disukai Allah? Itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang ajak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar.
0: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
1: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
0: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مزدجر.
1: Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
0: Hikmah balighah, fama tughni an-nudhur.
1: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
0: Fatawalla 'anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur.
1: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: منتشر.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
0: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
0: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.
1: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
1: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
0: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
1: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ
0: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
0: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Samud bin Nudur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: وسعر.
1: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
0: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
1: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
1: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
0: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
1: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah, Saleh.
0: Wa nabbihum.

0: muhtabar.
1: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ.
1: Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya.
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: مُنْتَظِرٌ.
1: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: bisahar.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min 'indina, kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nuzur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan.

0: Mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
1: Walaqad sabbahahum bukratan 'adzabun mustaqir.
0: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
1: Fadzuqu 'adzabi wa nudzur.
0: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min mudzakkir.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Walaqad jaa'a aala fir'auna nudzur.
0: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
1: Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha 'azizin muqtadir.
0: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
1: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur.
0: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
1: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
0: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
1: Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur.
0: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
1: Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar.
0: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
1: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
0: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
1: Yawma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
0: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
1: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
0: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: basar.
1: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata.
2: Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir.
1: Dan sungguh telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
2: Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur.
1: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan.
2: Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar.
1: Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis.
2: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
1: Sungguh, orang-orang yang bertakwa

0: takwa, berada di taman-taman dan sungai-sungai.
1: Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Sadaqallahul Azim.
3: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan yang tidak kalah penting, nikmat kesempatan untuk terus belajar dan berinvestasi dengan Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MQ yang dirahmati Allah, apa kabarnya pada sore hari ini? Yang sedang berada di perjalanan, semoga Allah mudahkan sampai ke tujuan. Yang sedang berada di rumah, semoga rumahnya dipenuhi keberkahan. Yang sedang bekerja, semoga Allah mudahkan pekerjaannya. Dan bagi yang sedang bersama keluarga, semoga menjadi keluarga yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kita berjumpa dengan program Majlis Mengaji kembali bersama MQFM. Sebuah waktu yang mudah-mudahan Allah berkahi, karena kita menyisihkan waktu dari berbagai kesibukan dan belajar membaca kalamullah. Sahabat MQ, mungkin di antara kita ada yang sudah lancar membaca Al-Quran, ada juga yang sudah lama belajar, tetapi mungkin ada juga yang masih terbata-bata, masih sering tertukar antara satu huruf dengan huruf lainnya, masih bingung kapan memanjangkan bacaan ataupun harus mempendekkan, kapan harus dengung, kapan harus jelas, dan kapan harus menyamarkan suara. Dan semuanya tidak perlu menjadi alasan untuk berhenti belajar. Justru Al-Quran adalah sesuatu yang harus selalu kita pelajari sepanjang kehidupan kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas satu ayat dari surat An-Nahl ayat 123. Dan nanti seperti biasa pembahasan kita fokus kepada bacaan Al-Quran, makhrajul huruf, dan juga hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat tersebut. Jadi bukan sekedar membaca ayatnya, tetapi kita coba bersama gali hurufnya, keluar dari mana, bagaimana sifatnya, dan bagaimana tajwidnya. Baik sahabat MQ, sebelum kita bedah satu persatu, mari kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu bacaan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
1: Saya ulangi.
0: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
1: Baik sahabat MD, kita bedah satu persatu dimulai dengan kata tumma. Nah ini huruf ta. Makhraj huruf ta ini adalah dari ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Nah ketika mengucapkan huruf ta ini, ujung lidah sedikit keluar menyentuh dan mendekati ujung gigi atas. Jadi jangan sampai berubah menjadi ta atau ta. Tapi semua sedikit seperti digigit huruf ta, ta.
0: Tumma dan dihadapkan dengan mim bertasydid, artinya hukumnya gunnah dan harus diangkat atau didengungkan dua harokat.
1: Tumma auhayna dan dibacanya tipis juga, bukan ditebalkan. Nah selanjutnya
0: auhayna.
1: Nah ini dan hukum mad asli atau mad tabi'i. Di awal terdapat hamzah. Hamzah ini termasuk yang makhrajnya dari askol hafi, yaitu pangkal tenggorokan. Dan hamzah ini mempunyai sifat jahr dan syiddah. Kemudian ada huruf waw sukun. Pada bagian ini kita perlu memperhatikan hukum mad. Waw yang sukun didahului dengan fathah. Seperti itu. Tapi bukan matobi'i, karena syarat matobi'i adalah huruf mad didahului harokat yang sesuai. Namun waw di sini adalah huruf lin karena didahului dengan fathah.
0: Tumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa.
1: Ibrahim ini adalah huruf ba mati termasuk dengan qalqalah. Jadi bacaannya harus dipantulkan.
0: Ibrahim hanifa wama
1: nasi ada mad badal atau mad asli kana minal. Nah ini bertemu dengan alif lam dengan salah satu huruf komariah, jadi alif lam komariah atau jelas
0: minal musyriku,
1: dan ini dipanjangkan itu ada mad arid bisukun. Selanjutnya kita bahas huruf yang terakhir dari
0: wa ma kana minal musyrikin.
1: Wa ma, nah ini dipanjangkan dua harokat dan terdapat mad asli dan terdapat juga fathah, jadi dipanjangkan dua harokat
0: minal musyrikin.
1: Nah pada kata mina atau min nun berharokat fathah karena bertemu dengan alif lam setelahnya. Nah, huruf mim ini termasuk huruf komariah, maka hukumnya alif lam komariah. Alif lamnya dibaca dengan jelas, bukan menghilangkan bunyi lamnya, karena tidak ada tasydid atau tidak ada huruf syamsiah seperti itu. Lalu ada huruf sya, syin sukun. Makhraj syin adalah dari tengah lidah yang bertemu dengan langit-langit atas. Nah, salah satu sifat khasnya adalah tafasyi, yaitu tersebar udara ketika mengucapkan huruf shin, huruf sya, sya. Jadi tersebar udara, beda dengan huruf fa dan huruf sa seperti itu. Harus terdengar jelas dan tidak berubah menjadi sa. Nah, kemudian ada huruf ro. Nah, ada huruf ro berharokat kasroh. Nah, ro yang berkasroh ini dibaca tarkib atau tipis. Jadi jangan menebalkan huruf ro pada musyriqin seperti itu. Baik, itu bahasan yang pertama di ayat 123 surat An-Nahl. Kembali saya bacakan dengan tempo yang pelan.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma auhayna ilaika an
1: اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
0: Baik sahabat MT, mungkin kalau kita rangkum dalam ayat ini terdapat beberapa hukum yang penting untuk kita perhatikan, seperti summa ini ada mim bertasydid, yaitu gunnah musyaddadah, yaitu dua harakat, dan ada juga mad tobinya atau mad asli pada beberapa bagian seperti na, ro, ki, ma, ke, musyrikin. Nah itu seperti itu. Dan ada juga kol-kolah sugro, yaitu di Ibrahim, yaitu ada huruf ba mati, dan idgham bigunah, yaitu ketika tanwin menghadapi huruf waw, hanifam anifaw wa ma kana minal musyrikin, itu ketika disambung karena ada huruf salah satu huruf idgham bigunah diawali dengan tanwin. Lalu ada alif lam qamariyah al musyrikin. Nah huruf mim, huruf mim ini alif huruf qamariyah. Dan ada man arid li sukun, yaitu ketika wakob pada akhir ayat, seperti itu. Baik sahabat MT, itu bahasan awal tentang makhraj dan juga tajwid di ayat 123 surat An-Nahl. Setelah ini kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Sahabat MT, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ceker satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
3: Benar juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
0: Baik sahabat MQ, dimanapun berada, kita kembali lagi di Maghrib Mengaji, masih di surat An-Nahl ayat 123. Berikutnya kita akan di sesi simak bacaan. Bagi sahabat MQ yang juga ingin simak bacaannya, boleh menghubungi narahubung di MQFN. Baik, langsung saja ke penelpon pertama atau yang mau disimak pertama, yaitu ada Ibu Yuyun dari Bandung, dipersilakan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Mohon koreksinya Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Setelah sama-sama kita dengar bacaan dari Ibu Yuyun, baik mohon izin kami koreksi. Yang pertama itu dari bacaan Ta'awud, yaitu Mirrojim itu ro tebal dan juga ada tasdid, jadi bukan Mirrojim tapi Mirrojim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ditasdidkan atau digabungkan? Karena sebetulnya tasdid itu ada dua huruf yang bersatu, tapi dibuat menjadi satu itu dengan tasdid. Maka hukumnya harus tetap terbaca Mirrojim. Yang kedua yaitu di summa. Nah tadi terdengar summa, maknya dipanjangkan. Sedangkan di huruf ini tidak ada hukum mad atau tidak hukum mad tobi di huruf mim, jadi tidak boleh dipanjangkan, tapi cukup ditekan karena ada mim bertasdid atau hukumnya gunnah. Summa awhayna, seperti itu. Selanjutnya tadi ada dipanjangkan juga di anit tabi'. Nah, anit tabi' ini huruf ta ini tidak ada hukum mad asli atau mad tabi'i karena tidak ada hamzah atau tidak ada alif setelah fathah. Jadi dilangsungkan bacanya anit tabi' millata ibrahim hanifa. Baik, itu saja koreksi untuk Ibu Yuyun dari Bandung. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya ada Ibu Eja dari Pemulihan, dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada Ibu Eja dari Pemulihan yang telah sama-sama kita simak bacaannya. Izin kami koreksi, masih di bagian awal, yaitu summa, itu masih dipanjangkan juga, dan seharusnya hanya diangkat saja karena ada hukum gunnah atau mim bertasydid. Jadi cukup diangkat dengan dua harakat, tapi tidak dipanjangkan hukum bacaannya. Thumma awhayna ilaik. Nah, ini maknya itu tidak boleh dipanjangkan. Dan yang selanjutnya yaitu di alif lam. Nah, alif lam juga tidak boleh ditekan atau diangkat lama-lama. Minal musyrikin. Nah, tadi terdengar ketika ada di alif lam itu sedikit terangkat selama dua harokat. Minal musyrikin. Nah, itu kurang tepat juga karena itu apa namanya, alif lam qomariyah, dan alif lamnya harus terdengar jelas dan dilangsungkan. Wa ma kana minal musyrikin. Dan ini juga harus ada perbedaan antara huruf sya, huruf sa, dan huruf sa, karena setiap tiga huruf ini berbeda juga cara pengucapan dan tempat keluar hurufnya. Itu saja koreksi untuk Ibu Eja dari Pemulihan. Barakallahu fiik. Baik, kita ke penelpon berikutnya, yaitu ada Bunda Halimah dari Cipendei. Dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Batam. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Zim, ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bacaannya sangat bagus, enak didengar. Ibu Halimah dari Cipendei, izin kami koreksi. Yang pertama dari Auhaina. Nah, ini terdengar seperti huruf H. Summa Auhaina. Nah, ini berbeda makhraj antara huruf H dan juga H. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada penekanan di Millata Ibrahim Hanifa. Millata indah huruf mim dimasukkan ke huruf lam, yaitu ada tasdid, tapi tidak boleh ditekan dulu. Tadi terdengar seperti Millata Ibrahim, Millata Ibrahim. Nah, yang tepatnya dilangsungkan dan tidak ada penekanan terlebih dahulu karena bukan hukum gunnah. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Itu saja koreksi untuk Bunda Halimah dari Supende. Barakallahu fi. Kita ke penelpon berikutnya, yaitu ada Ibu Pipit dari Cimahi. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Pipit di Cimahi. Maghrib mengaji bersama Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim. Millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul alim. Mohon koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah telah sama-sama kita dengar bacaan dari Ibu Pipit dari Cimahi. Izin kami mengoreksi, yaitu pertama dari bacaan ta'awud, yaitu di kata asyaiton. A'udzu billahi minasyaiton syaitonir rajim. Di kata syai itu tidak panjang, jadi tidak boleh syaiton. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, itu kurang tepat karena tidak ada hukum panjang di situ, yaitu dilangsungkan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya, anittabi' millata Ibrahim. Nah, ini huruf mim ini diangkat tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh diangkat seperti idgham bi gunnah. Anittabi' millata Ibrahim, millata Ibrahim. Nah, itu seperti itu kurang tepat karena tidak ada hukum idgham ataupun hukum gunnah di situ. Jadi bacaannya dilangsungkan.

0: juga di Alif Lam Komariah. Minal musyrikin, minal. Nah, jadi Alif Lamnya terdengar panjang. Jadi dilangsungkan saja minal musyrikin wa ma kana minal musyrikin. Nah, seperti itu. Koreksi untuk Ibu Pivit dari Cimahi. Barakallahu fiik. Baik sahabat MQ, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada sesi kedua di sesi koreksi bacaan, yaitu setelah yang satu ini.
1: Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.
9: Si bacaan, yaitu tilawah interaktif di sesi kedua, untuk para pendengar yang ingin juga disimak, boleh menghubungi narahubung di MGFM. Baik, kita langsung ke penelpon berikutnya, yaitu ada Ibu Siti dari Soreang. Kami persilahkan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sereng Ibu Siti di Soreang, Yuswa 76 tahun. Beriringan diajar cek Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: وَمَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Hatur nuhun Ustaz di antos koreksi nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten
2: ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Dari Surya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan istiqomah terus ya untuk belajar walaupun sudah berumur, masya Allah. Baik, izin kami koreksi bacaannya, yaitu pertama dari bacaan ta'awuz a'udzu. Nah, tadi terdengar a'udzu billah. Nah, itu terdengar seperti huruf ja. Huruf ja tentunya beda dengan huruf dai. Huruf da. A'udzu billah. Nah, a'udzu billah. Nah, tadi terdengar seperti huruf ja. A'udzu billah. Nah, itu yang itu kurang tepat. Yang kedua yaitu di bacaan basmalah, yaitu ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi ada sedikit pantulan dari huruf sin, Bismillah. Nah, itu kurang tepat karena bukan huruf kokolah. Jadi boleh dibaca dengan dilangsungkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya di kata minal musyrikin. Nah, ini harus ada perbedaan juga antara huruf sya, sa, itu beda keluar hurufnya. Nah, di sini itu dengan huruf sa tadi, jadi kurang tepat. Karena di sini huruf shin, atau harus keluar dibarengi dengan nafas. Minal musyrikin. Itu saja koreksi untuk Ibu Siti dari Soreang, barakallahu fiik. Kita ke penelpon berikutnya, yaitu ada Nenek Kansa dari Lembang. Kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji, sejukkan hati.

0: وما كان من المشركين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, telah sama-sama kita simak bacaan dari Nenek Kansa dari Lembang. Izin kami koreksi, yang pertama di bacaan ilaika. Nah, ilaika tidak ada hukum panjang atau tidak ada hukum mad, jadi dilangsungkan bacanya. Tumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. Tadi terdengar ilaika anit. Nah, ini tadi ada humad dikanya, huruf fathnya. Jadi kurang tepat. Sebutnya di minal musyrikin. Nah, tadi sedikit terpantulkan huruf shinnya. Jadi ada kolkolah, ada mantulan, pemantulan. Sedangkan huruf shin ini bukan huruf kolkolah yang tidak harus dipantulkan. Minal musyrikin. Itu juga kurang tepat. Harusnya dilangsungkan dan tidak ada yang memantul. Minal musyrikin. Itu saja koreksi untuk Ibu Nenek Kansa dari Lembang. Barakallahu fiik. Kita ke penelpon berikutnya, ada Ibu Entin dari Cianjur. Dipersilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangi mengaji sajukan hati bersama kalam ilahi. Sarang Buntin di Cianjur, umur 76.

0: إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. السلام ورحمة الله وبركاته. حاتون هون Pak Ustaz.
1: Baik, izin kami koreksi dari bacaan Ibu Entin dari Cianjur, Masya Allah. Yang pertama, dari bacaan huruf Ain. Nah, tidak terdengar. Anit tabi milata. Nah, di sini huruf Ainnya tidak dibacakan atau tidak terdengar. Walaupun hurufnya mati, tapi harus ada terdengar. Anit tabi' millata Ibrahim. Selanjutnya dikata hanifa. Hanifa ini ada huruf ada mad yang harus dipanjangkan dua harokat karena ada kasrah menghadapi ya mati. Hanifa, jadi tahan dulu dua harokat dipanjangkan, dan juga di huruf kaf wa ma kana minal musyrikin dipanjangkan juga di huruf kafnya karena ada huruf atau yang dihukumi dengan mad dan dibaca panjang dua harokat. Itu saja koreksi untuk Ibu Entin dari Cianjur. Kita ke penelpon di sesi terakhir, ada Ibu Kiki Maryam dari Cileunyi, kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cileunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Halo koreksinya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ibu Kiki Mariam dari Cileunyi, Bandung. Izin kami koreksi dari bacaannya sedikit, yaitu di minal musyrikin itu alif lam komariah, harus jelas alif lamnya, tetapi tadi sedikit terpantulkan, jadi minal musyrikin. Dan juga tadi ada pengambilan napas di kata Ibrahim, Ibrahim. Nah itu kurang tepat juga, tidak boleh mengambil nafas dari ketika sedang pembacaan Al-Quran. Jadi boleh berhenti dimanapun dan ketika habis nafas, dan diulangi dengan bacaannya atau diwasol. Itu saja koreksinya untuk Ibu Kici Maria. Barakallahu fiik. Baik sahabat MK, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Maghrib Mengaji. Hari ini kita belajar satu ayat dari surat An-Nahl ayat 1-2-3. Kita belajar bukan hanya bagaimana membaca ayatnya, tetapi bagaimana mengeluarkan huruf dari makhrajnya, mengenali sifat hurufnya, dan memperhatikan panjang dan juga pendeknya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Bahkan selama kita masih diberi umur dan kesempatan, pintu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran selalu terbuka. Dan sahabat MTMN, sedikit informasi bagi sahabat yang merasa ingin lebih serius memperbaiki bacaan Al-Quran, baik untuk diri sendiri maupun untuk putra putri dan juga keluarga, insya Allah kami ada juga program bimbingan bacaan Al-Quran untuk semua kalangan. Bisa untuk yang masih tahap belajar dari dasar dan ingin memperbaiki makhraj, memperbaiki tahsin, maupun mendalami tajwid. Bagi sahabat yang ingin mengetahui informasinya lebih lanjut, bisa mengikuti Instagram @baitulqurandt atau bisa melalui langsung menghubungi nomor 0813-1215-4366. Baik, saya Muhammad Ramdan Karim Amarullah bersama kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, 78 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman.
3: Allah yang Maha Pengasih.
2: 'Allamal Qur'an.
3: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
2: Khalaqal insan.
3: Dia menciptakan manusia.
2: 'Allamahul bayan.
3: Mengajarnya pandai berbicara.
2: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
3: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
2: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
3: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
2: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
3: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
2: Allaa tatawaw fil mizan.
3: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
2: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.
3: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
2: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ.
3: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
2: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
3: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
2: والحب ذو العصف والريحان.
3: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
3: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
2: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
3: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: Kemudian dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: Bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya.

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh

0: yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَانَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.

0: Rahman.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Fihima 'aynani naddakhatan.
1: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ.
1: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
1: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
1: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Sadaqallahul Azim.
3: MK Malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang adanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi, ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat. Selalu ingat, jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi, dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-maut, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala.

0: Sobat MT, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah.

A'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya Karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal, di mana kita meninggal, dengan cara apa,

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung sahabat MQ untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MQ, selamat malam dan apa kabarnya di malam hari ini ya, Masya Allah sahabat MQ. Semoga dimanapun Anda berada, baik yang sedang dalam perjalanan begitu ya sahabat MQ, ataupun sedang bersiap juga untuk rehat di rumah, ataupun masih menyelesaikan berbagai aktivitasnya, menyelesaikan berbagai amanah terbaiknya di hari ini sahabat MQ. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, ketenangan, dan juga kemudahan dalam setiap urusannya. Amin, Allahumma amin. Dan tentu sahabat MQ, semoga di malam hari ini menjadi waktu yang baik juga untuk kita ya sahabat MQ, untuk sejenak mungkin berhenti dari berbagai kesibukan, untuk bisa menenangkan juga pikiran dan memberikan ruang ya untuk diri kita sendiri untuk belajar serta juga melakukan refleksi ya sahabat MG. Karena boleh jadi ada di antara Anda mungkin ya yang malam ini juga sedang memikirkan masa depan begitu sahabat MG. Ada yang sedang mempersiapkan diri menuju pernikahan, ada juga yang sedang menanti seseorang misalnya sahabat MG, ataupun ada pula yang mungkin masih bertanya-tanya kapan waktunya tiba. Nah, Masya Allah ya sahabat MQ, di malam hari ini tentu senang sekali sahabat siar Anda Rizky Alfaris kembali dapat hadir menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di malam hari ini, apapun aktivitasnya itu ya sahabat MQ, Masya Allah. Tentu dalam sajian program kajian pranikah di edisi hari Sabtu bertepatan di hari ke-19 di bulan September 2026 Masehi. Alhamdulillah juga ini sudah memasuki di hari ke-9 ya sahabat MQ, di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan di malam hari ini, sahabat MQ, kita akan kembali berbincang bersama tentu narasumber kita, Kang Arief Rahman Lubis, merupakan founder Teladan Rasul. Dan ya sahabat MQ, kita akan membahas sesuatu yang juga cukup dekat dengan kehidupan banyak orang, terutama bagi Anda sahabat MQ yang pada saat ini sedang berada dalam fase untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan ya sahabat MQ, sedang dalam masa penantian ataupun masa penjemputan jodoh terbaiknya. Sebab kesiapan menikah ini tidak selalu dapat diukur dari usia ya sahabat MQ, sehingga selalu muncul pertanyaan when ya begitu kapan begitu ya sahabat MQ. Tapi tentu tadi kesiapan menikah tidak selalu dapat diukur dari usia, dari kondisi ekonomi, ataupun sudah adanya calon pasangan. Ada kesiapan lain ternyata sahabat MQ yang tidak kalah penting. Apakah itu sahabat MQ? Ya, kesiapan diri secara mental, secara emosional, spiritual, serta kesiapan untuk menjalankan peran dan tanggung jawab dalam bahtera rumah tangga. Nah, jangan sampai kita sibuk ya sahabat MQ mempersiapkan apa misalnya ya, kalau berkaitan dengan pernikahan, gedung atau misalnya undangan, pakaian, dan berbagai kebutuhan pernikahan. Tetapi lupa untuk mempersiapkan orang yang nantinya akan menjalani kehidupan setelah akad itu berlangsung, yaitu diri kita sendiri, sahabat MQ. Nah, karena itu pada kajian pranikah di malam hari ini kita akan juga berbincang topik yang menarik bersama dengan Kang Arief, yaitu mengenali kesiapan diri untuk menikah. Dan tentunya telah hadir ya sahabat MQ, untuk juga kami nantikan Anda, mengundang Anda untuk bisa bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp di 0811224 1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, sahabat MQ, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaan Anda yang mungkin Anda penasaran untuk juga didiskusikan bersama dengan Kang Arif di malam hari ini. Silakan ya, kami nantikan sahabat MQ, baik Anda yang juga menyimak melalui frekuensi di 102,7 atau melalui live streaming di www.mkfmnetwork.com, atau Anda yang melihat langsung ya, sekaligus juga siaran di malam hari ini melalui streaming di berbagai platform media sosial Radio MKFM Bandung, baik melalui Facebook di @MKFM Bandung ataupun Radio MKFM Bandung, kemudian di Instagram @MKFM Bandung, di TikTok juga ya sahabat MK, hadir untuk Anda Radio MKFM berbagai platform sosial, platform media sosial yang Anda sering kunjungi begitu ya sahabat MK, termasuk di akun YouTube, channel YouTube @MKFM Live Kajian. Silakan juga Anda bisa menyampaikan berbagai atensinya, entah itu untuk mentap-tap layar ya sahabat MK, ataupun juga menyampaikan atensinya langsung melalui live chat ataupun kolom komentar. Termasuk sahabat MK, silakan kalau menurut Anda apa yang paling perlu disiapkan sebelum memutuskan menikah? Apakah misalnya siap secara emosional begitu sahabat MK, atau yang kedua, siap menerima kekurangan pasangan? Yang ketiga, siap menjalankan tanggung jawab? Yang keempat, sahabat MK, siap menghadapi masalah bersama? Atau terakhir, siap secara finansial? Atau ada hal lain nih yang kiranya menurut Anda sahabat MP yang paling perlu disiapkan sebelum memutuskan untuk menikah? Silakan kami nantikan atensinya di kebersamaan malam hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung juga sahabat MK bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, merupakan founder Teladan Rasul, dalam program kajian pranikah di edisi malam hari ini. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang Rizky.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Kabar sehat, kabar baik, Kang Arif. Terus
1: alhamdulillah, kabar sehat, baik. Baik sekali.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali bisa kembali bersilaturahim begitu ya, Kang ya. Arif menemani kebersamaan malam Ahad ataupun juga di Sabtu malam hari ini. Ya. Khusus para sahabat MQ ya, para jomblo bisabilillah, para singgelilah yang sedang dalam proses tadi masa penantian ataupun masa penjemputan jodoh terbaiknya. Kembali menarik nih, Kang Arif, topik yang juga dibincangkan di edisi malam hari ini berkaitan dengan tentunya mengenal ataupun mengenali tadi ya kesiapan diri sebelum menikah. Nah, banyak diantara mungkin sahabat MQ ketika masuk di fase ini nih, Kang Arif. Sebenarnya bagaimana proses untuk men-screening, untuk mengenali kesiapan diri, apakah ini memang sudah siap untuk menikah atau belum? Terus juga, ya mungkin sekaligus menyapa sahabat MQ dan apa saja mungkin akan kita bincangkan di satu jam ke depan nanti, Kang Arif, silahkan.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabat-sahabat pendengar radio MKFM semua, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang belum menikah ataupun mungkin yang mendengarkan ini yang sedang apa ya, mau menemani, mendampingi anaknya, bisa jadi Kang Rizky ya, yang sudah mulai beranjak dewasa ya, ingin memberikan dialog ya, pengarahan ya, semangat kepada anaknya agar bisa juga mempersiapkan diri untuk menikah. Maka pembahasan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Bagaimana kita berusaha mengenali tanda apakah kita sudah siap untuk menikah. Nah, sahabat-sahabat semua, menikah itu adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah itu tidak ingin mempersulit ya. Ibadah itu mudah, menikah itu mudah, tapi juga bukan dimudah-mudahkan ya, bukan asal-asalan gitu kan, bukan modal nekat ya, nekat-nekatan. Ya maka karena namanya ibadah, dia sifatnya itu tidak mempersulit, tetapi juga perlu ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, ada hal-hal yang perlu dilaksanakan, dikondisikan.

0: terus naik gunung Everest ya. Kalau untuk seperti itu berarti hanya sedikit orang. Ya, ibadah itu insya Allah hampir semuanya atau mayoritas ibadah itu adalah mampu untuk kita lakukan. Baca Quran itu mampu semuanya untuk kita lakukan. Tinggal siapa yang bersungguh-sungguh kan begitu ya untuk memperbaiki bacaannya, berarti dia adalah orang-orang yang terberikan oleh hidayah. Menikah juga sama, insya Allah kita itu insya Allah mampu untuk melakukan. Tinggal siapa yang bersungguh-sungguh untuk mempersiapkannya kan gitu ya. Berarti, nah sahabat-sahabat semua, di antara hal yang jadi pokok ya, bagaimana seseorang itu disebut siap untuk menikah adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji fa innahu wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija'un. Ya ma'asyarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian itu sudah mampu ba'ah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu jadi penunduk pandangan, ghadul basar, wa ahsanu lil farji, dan jadi benteng bagi farji atau kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisaum, kalau belum mampu maka berpuasalah. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu jadi perisai. Nah, sahabat-sahabat, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nikah itu banyak keutamaannya. Dia bisa menundukkan pandangan, dia bisa menjadi benteng bagi kemaluan. Maka orang yang sudah punya kemampuan untuk menikah, hendaklah dia segera menikah. Nah, apa batas seseorang itu mampu untuk menikah? Ternyata batasnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manis tato aminkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian sudah punya kemampuan untuk ba'ah. Ba'ah itu apa? Ba'ah itu ada standar paling minimalnya itu, ya kata seluruh ulama itu sepakat menyampaikan bahwa ba'ah itu yang pertama adalah kaitan dengan fisik, yaitu baligh.
1: Baligh.
0: Ya baligh. Tapi banyak juga ulama-ulama yang melanjutkan, diantaranya termasuk Imam Nawawi dalam syarah hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, beliau menyampaikan ba'ah itu bukan hanya terkait dengan baligh, ya, tapi ba'ah itu adalah kemampuan untuk menanggung beban-beban pernikahan. Termasuk di dalamnya memberikan nafkah, tempat tinggal, memberikan nafkah, ya, bagi seorang laki-laki tadi kan memberikan nafkah, karena itu bagian dari menanggung beban-beban pernikahan sebagai seorang suami. Bagi perempuan juga sama, dia punya kemampuan untuk menanggung amanah atau kewajiban pernikahan sebagai seorang istri. Imam Asy-Syaukani juga menyampaikan seperti itu. Dan beberapa ulama-ulama lain juga menambahkan bahwa ba'ah itu bukan sekedar baligh. Ya, ba'ah itu adalah seorang yang baligh dan dia mampu untuk menanggung beban atau amanah pernikahan. Maka seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah baligh, yang sudah usia menuju dewasa, mungkin kalau di kita mungkin sudah 20 tahunan ya, ketika dia lulus kuliah, dia mulai, laki-laki mulai mencoba untuk mencari kemandirian dalam hidupnya, kan gitu ya Kang ya. Dia perlu untuk berkaca pada dirinya, saya ini sebenarnya sudah punya kemampuan untuk ba'ah tadi atau belum. Dan berkaca itu adalah tadi, syaratnya itu punya kemampuan untuk menanggung beban pernikahan sebagai seorang suami, tentu saja kalau laki-laki. Nah, maka kita perlu tahu tuh Kang, suami itu apa saja sih sebenarnya tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Ketika laki-laki itu jadi suami, apa saja? Nah, itu barulah dia memikirkan, barulah dia berkaca. Laki-laki dia bertanggung jawab untuk menafkahi, satu, itu nanti akan kita bahas. Ternyata bagi seorang muslim, bagi seorang laki-laki, ya tanggung jawabnya itu ternyata adalah untuk menafkahi. Tanggung jawabnya bukan jadi orang kaya, bukan. Jadi suami yang baik itu adalah suami yang bertanggung jawab menafkahi.

0: bukan yeah. suami yang mapan. Karena kaya dan mapan itu relatif.
1: Hmm, iya yeah, betul.
0: Enggak mutlak, ya kan? Kalau bagi saya sama Kang Rizky, orang yang punya penghasilan 1 miliar per tahun itu kaya.
1: Hmm, iya. Yeah.
0: Tapi bagi Elon Musk, 1 miliar itu miskin. Pusing dia, ya kan? 1 miliar pusing. Saya yeah. punya, kemarin baru diskusi ya, sama salah satu ustadz, beliau menyampaikan, dia punya sahabat pengusaha, Kang. Itu biasanya penghasilannya sekian bulan itu 1 miliar. Sekarang hmm. menurun jadi 500 juta, setengahnya. Pusing, Kang, dia. Dengan 500 juta itu. Sementara kita 500 juta bahagia kan? Bahagia sekali. Berarti betul. Kan kaya itu relatif terhadap hmm. kondisi pengeluaran dan gaya hidup kita.
1: Yeah.
0: Ya. Apalagi mapan, mapan juga kan sama ya, relatif. Nah, makanya dalam Islam itu sebenarnya sahabat-sahabat kalau terkait dengan nah, nafkah, terkait dengan tanggung jawab sebagai seorang suami, suami itu tanggung jawabnya adalah menafkahi. Karena mapan itu nanti kaitannya dengan kafaah juga. Tergantung kitanya punya kemampuan menafkahi berapa, itu sesuai gak? Atau lebih tinggi gak dari gaya hidup si istri kita? Orang yang punya kemampuan menafkahinya misalnya kan 3 juta, tapi kalau istrinya sebelum nikah gaya hidupnya 1,5 juta, ya bagi istrinya baik-baik saja kan.
1: Mm, yeah, cukup ya, gitu
0: cukup,
1: ya.
0: Cukup. Mapan, bisa disebut mapan lah, gitu kan ya. Istrinya biasa gaya hidup pengeluaran 1,5 juta, dapat suami yang mampunya 3 juta. Mapan lah. Bagi kita kan mapan kira-kira seperti itu ya. Yang seistri kemana-mana biasanya sebelum ini itu jalan kaki, ketemu suami yang punya motor. Mapan lah berarti suaminya. Nah, berarti kan mapan itu sesuatu yang relatif. Tergantung kemampuan suami bertemu dengan gaya hidup atau kebiasaan pengeluaran dari si istri. Di sanalah ada pembahasan tentang kafaah atau sukufu tadi. Maka Islam itu tidak mengharuskan kita sebagai laki-laki itu untuk jadi kaya baru kita menikah, bukan. Tapi kita bertanggung jawab untuk senantiasa menafkahi. Siap gak? Siap gak kita hidup untuk bukan hanya mikirin diri kita, tapi juga mikirin orang yang kita tanggung jawabi, yaitu istri dan anak-anak kita. Nanti sekolahnya di mana tuh? Sekolah internasional grade A, sekolah internasional grade B, sekolah Islam terpadu grade A, grade B, sekolah negeri atau sekolah yang dapat beasiswa atau apa? Itu masing-masing orang punya jalannya masing-masing, gitu. Punya kondisi masing-masing. Gitu. Tapi balik lagi yang tadi ya, kita itu sebenarnya laki-laki itu tidak perlu merasa terbebani dengan kemapanan. Tapi kita mengambil tanggung jawab untuk menafkahi sesuai dengan kondisi kemampuan terbaiknya kita. Dan sure. dalam Islam itu ada kaidah sekufu. Nah, mungkin itu sebagai pengantar ya, Kang ya, terkait dengan kesiapan.
1: Masya Allah, artinya poin utamanya adalah tadi tanggung jawab begitu ya Kang Arif ya, soalnya dengan beberapa hal yang juga para ulama sepakati berkaitan dengan balig dan juga kesiapan tadi untuk bisa menafkahi. Nah, mungkin juga saya muncul pertanyaan nih Kang Arif ya, penasaran. Banyak yang mungkin di antara sahabat-sahabat MQ yang mungkin di usia-usia yang notabene umumnya kata orang ini ideal untuk menikah begitu Kang Arif. Banyak orang yang mengatakan Saya ingin menikah karena sudah siap. Nah, tetapi bagaimana seseorang dapat membedakan begitu, Kang Arif? Apakah bisa dibedakan antara yang benar-benar siap menikah dengan sekedar yang ingin menikah karena senantiasa setiap ada postingan pernikahan
0: betul.
1: Kira-kira seperti apa?
0: Betul. Nah, sahabat-sahabat, kesiapan itu tentu ya sebenarnya untuk menjadi siap itu dorongannya bisa dari mana saja, Kang. Dorongannya bisa dari mana saja. Bisa dari dalam, bisa dipercepat dengan adanya dari luar tadi ya. Karena kita dapat nasihat dari ustadz kita, ditanya terus sama orang tua kita gitu ya, di nama tante, postingan muncul, algoritma di Instagram muncul terus jodoh dan seterusnya kan, bisa jadi. Tapi itu sebenarnya hanyalah untuk mempercepat proses kita untuk mempersiapkan. Di mana kita siap? Kan gini ya, kita misalnya seseorang itu pengen jadi guru, Kang. Yeah. Dia pengen jadi guru, misalnya di sekolah ternama lah di Kota Bandung. bagaimana dia bisa membedakan antara dia sebenarnya ingin banget jadi guru dengan dia siap jadi guru? Caranya itu adalah mau tidak mau adalah kriteria dari sekolah tersebut, kriteria guru, iya kan? Atau apa tugas yang akan dilakukan di sekolah tersebut sebagai guru. Misalnya anggap saja dia guru olahraga gitu, Kang. Kang Arif, saya pengen banget untuk jadi guru olahraga di sekolah A itu. Itu kan pengen. Apakah dia memang siap? Itu sesuatu yang berbeda. Jadi dalam Islam juga ingin, keinginan dan kesiapan itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, makanya tadi kan manistato aminkumul ba'ah faliyatazawwaj. Kalau kalian sudah mampu, keinginan dan kemampuan itu berbeda. Orang bisa jadi ingin nikah tapi dia belum mampu. Rasul memerintahkan untuk puasa. Ya kan, bukan dipaksa nikah. Jadi antara keinginan dan kemampuan itu adalah berbeda. Nah, nikah yang baik itu adalah bertemunya keinginan dengan kemampuan.
1: Kemampuan.
0: Calon-calon guru olahraga itu semuanya ingin untuk jadi guru olahraga di sekolah A. Karena fasilitasnya keren, kenaikan karirnya jelas, gajinya juga besar, dan seterusnya. Semuanya ingin. Tapi siapa yang mampu? Jawabannya adalah mereka harus tahu dulu apa tugas guru olahraga di sekolah tersebut. Kemudian mereka lihat ke diri mereka, mampu gak saya untuk menjalankan tugas tersebut. Minimal secara akal sehat, dia merasa bahwa kayaknya saya bisa. Siap, saya juga siap. Contoh misalnya ya, ini gambaran yang nyeleneh dikit aja biar ekstrim ya. Ada semuanya mengatakan ada 100 orang pengen jadi guru olahraga di sekolah A, gitu Kang.
1: Iya.
0: Yeah. Ditanya kan, kamu mampu gak? Mampu, semua bilang kan, mampu. Oh, tapi kamu tahu gak di sekolah A tersebut ternyata hari Senin sampai Kamis itu ngajarin anak TK, anak SD, hari Jumat ngajarin singa di kandang singa. Nah, kalau sudah tahu ternyata hari Jumat ngajarin itu, berarti yang tersisa itu hanya tinggal guru olahraga merangkap pawang singa, kan gitu ya. Yang lainnya kan gak mampu akhirnya. Kapan kita mengatakan kita siap terhadap satu tugas atau amanah? Ketika kita tahu apa saja yang jadi tanggung jawab kita di tempat tersebut.
1: Nah, iya.
0: Kang Rizky, mampu gak untuk jadi penyiar di radio Hayatuna misalnya di Qatar? Mampu Kang, ntar dulu, tanya dulu kan. Kita sebut mampu itu kan kalau kita udah tahu jobdesknya apa, bener gak?
1: Betul-betul.
0: Oh ternyata nyiarin radio sih, tapi harus 40 jam tanpa henti gitu. Wah gak mampu kalau gitu. Iya kan, betul. Gak mampu. Saya mampunya kalau misalnya sehari ya maksimal 6 jam lah. Ya ada jeda untuk sholat, ada jeda saya untuk makan gitu kan. Waktu itu maksimal sampai jam 10 malam, mungkin jam 11 malam, kan gitu. Jadi, kapan kita sebut kita mampu tuh, Kang Rizky, untuk bisa di Hayatuna di Qatar tadi, ketika Kang Rizky udah tahu tugasnya itu apa. Dan secara akal sehat, Kang Rizky tahu kemampuan diri. Bisa kok saya untuk itu. Dan Kang Rizky secara mental memang sanggup untuk melaksanakan itu secara terus-menerus. Nah balik lagi ke tadi yang ba'ah tadi, makanya para ulama menyatakan bahwa ba'ah itu adalah selain tadi secara baligh, tapi juga dia mampu untuk menanggung beban. Tugasnya tadi tuh Kang, tugasnya siaran 6 jam sehari gitu, dari jam segini sampai jam segini. Oh iya saya tahu tugas saya siap, saya punya kemampuan, kan itu tentu hal tersebut itu secara subjektif gabung sama objektif kan sebenarnya ya. Saya punya pengalaman, saya punya kemampuan. Tadi itu. Kamu mampu gak untuk jadi suami terkait dengan nafkah? Mampu. Alasannya apa mampu? Saya ada penghasilan, saya usaha. Penghasilannya berapa? Misalnya 2 juta. Loh, nanti kalau istri kamu gak ini gimana? Ya saya nyari istri yang memang punya gaya hidup dan punya keridoan untuk saat ini ya, dengan usaha saya masih di awal ini, untuk diberikan suaminya nafkah 2 juta. Kan kira-kira gitu. Dari akal sehat dan dari subjektif yang memang ada objektifnya gitu. Kita mengatakan diri kita mampu. Mungkin kira-kira gitu Kang.
1: Masya Allah, baik Kak Arif. Masih banyak hal yang mungkin insya Allah akan kita coba dalami ya Kak Arif, berkaitan dengan tadi mempersiapkan dan mengenali kesiapan diri sebelum masuk ke pernikahan. Namun kita akan jeda terlebih dahulu ya Kak Arif di termin yang pertama ini. Sekaligus juga silakan sahabat MQ, kami mengundang Anda untuk ikut juga menyampaikan atensi ataupun bahkan tadi berbagi gitu ya sahabat MQ pengalaman, ataupun kalau menurut Anda kira-kira hal apa saja nih ya sahabat MQ yang paling perlu dipersiapkan sebelum untuk memutuskan menikah. Apakah tadi kesiapan secara emosional, atau bahkan kesiapan dalam hal menjalankan tanggung jawab, atau tadi secara finansial, atau ada hal-hal lain yang kiranya ini menurut Anda paling perlu nih dipersiapkan ya sahabat MQ. Silakan Anda bisa bagikan melalui nomor di 0811-224-1027. Dan tadi kita telah simak bersama di termin yang pertama ini ya sahabat MQ, yang disampaikan oleh Kang Arif. Kita memahami bahwa kesiapan menikah tadi bukan sekedar tentang keinginan untuk menikah saja, tetapi tentang kesiapan menerima tanggung jawab dalam pernikahan itu sendiri, begitu ya sahabat MQ. Tadi juga dijelaskan berkaitan tentang ba'ah, yaitu kemampuan untuk menanggung amanah dan juga beban pernikahan, tidak hanya sekedar tadi balik ya sahabat MQ. Jadi tidak harus tadi menunggu kaya ataupun benar-benar mapan, karena relatif juga tadi ya sahabat MQ berkaitan dengan kaya dan mapan ini. Yang terpenting adalah mampu bersedia bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi insya Allah sahabat MQ kita akan lanjutkan perbincangannya bersama dengan Kang Arif di termin yang selanjutnya. Namun tentu silakan kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Yuk juga bergabung sahabat MQ di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan juga Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan juga solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MQ, silakan Anda bisa daftarkan diri Anda dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda melalui nomor WhatsApp di 0857-2235-3099, 0857-2235-3099. Insya Allah kita akan sambung perbincangannya selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni'akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Ayah, ayah.
3: Iya, nak.
2: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir, alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
4: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
2: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
3: Masya Allah. Itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, bun.
4: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
2: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, bun?
4: Iya, nak. Insya Allah. Selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun

0: memasuki menit ke-40 sahabat AMQ, lo pasti jam 8 malam hari ini. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris di kebersamaan kita malam hari ini bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, merupakan founder dari Teladan Rasul. Nah, sebelum kita sambung perbincangannya bersama dengan Kang Arif, sahabat AMQ, kembali kami juga mengundang Anda, silahkan bisa memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS Radio AMQ FM Bandung di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini, sahabat AMQ. Termasuk, kalau menurut Anda, sahabat AMQ, hal apa saja yang paling ataupun yang perlu ya untuk disiapkan sebelum memutuskan untuk menikah. Apakah misalnya siap secara emosional ataupun tadi siap untuk menjalankan tanggung jawab atau siap secara finansial, atau bahkan ada hal-hal lain yang menurut Anda yang paling perlu disiapkan sebelum memutuskan untuk menikah. Nah, silakan kami nantikan atensinya ya sahabat MQ. Dan sebelum itu, Kang Arif, kita akan menyapa juga ini sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di malam hari ini. Seperti ada sahabat Denny dari Kebon Gedang juga ini berbagi, menyimak juga di malam hari ini. Dimana kalau menurut sahabat Denny, hal yang perlu disiapkan sebelum memutuskan untuk menikah tentu adalah tadi siap secara emosional, siap untuk menerima kekurangan pasangan, dan menjalankan tanggung jawab tentunya. Terima kasih sahabat Denny dari Kebon Gedang, termasuk juga sahabat Dwiki ya, bergabung di pilihan volleynya di nomor 3, adalah siap dalam bertanggung jawab. Terima kasih sahabat Dwiki ya, sudah bergabung di malam hari ini, termasuk dari hamba Allah di Bandung, pollingnya dipilih semuanya katanya. Insya Allah, terima kasih dari hamba Allah. Termasuk juga dari Cibiru, ini sahabat Dimas, ini juga menyapa Kang Arif di malam hari ini. Dimana disampaikan oleh sahabat Dimas, saya pernah begitu Kang Arif mendengar bahwa menikah itu justru bisa menjadi jalan untuk belajar menjadi lebih dewasa. Tetapi ada juga yang mengatakan jangan menikah kalau belum dewasa secara emosional. Nah, sebenarnya Kang Arif, seperti apa yang dibentuk ataupun yang dimaksud kedewasaan emosional yang perlu dimiliki sebelum menikah itu, Kang Arif?
1: Ya, baik. Ya, tentu salah satu kesiapan ya, tadi selain tadi siap untuk kita tahu secara basic ya, secara basic apa yang jadi tanggung jawab kita setelah kita menikah sebagai seorang suami dan istri. Kita tadi siap mental tadi ya, untuk bisa menjalankan tanggung jawab itu. Tentu yang selanjutnya juga yang perlu untuk kita hadirkan adalah kesiapan untuk kita hidup ya, sebagaimana hidup berumah tangga. Nah, hidup berumah tangga itu hidup sebagai satu tim. Dia berbeda, bukan hidup sendiri-sendiri. Dia hidupnya itu satu tim. Suami dan istri diikat sebagai sebuah ikatan mitsaqon ghalizho, ikatan yang kuat. Dan mereka itu hidupnya itu sebagai satu tim. Kedua-duanya itu saling bertanggung jawab. Kedua-duanya itu punya kewajiban. Apa yang jadi kewajiban suami itu adalah haknya istri. Apa yang jadi kewajiban istri itu adalah haknya suami. Mereka saling bahu-membahu, saling bekerja sama. Jadi artinya perlu kesiapan untuk hidup bekerja sama. Hidup berdua, namanya berdua bekerja sama, di sana ada mengalah, ada minta maaf ya, ada berterima kasih, ada minta tolong dan seterusnya. Nah, dalam perjalanannya, Kang Rizky dan sahabat-sahabat, kita perlu membedakan apa yang jadi batas minimal dan apa yang menjadi sesuatu yang ideal. Nah, hal yang ideal, ya tentu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahlih, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahlih, dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Berarti yang paling ideal itu bagaimana? Yang paling ideal itu sebagai suami, yang paling ideal akhlak itu adalah seperti akhlaknya Rasulullah, itu yang paling ideal tuh Kang, nilai 10. Nah, kita diperintahkan Rasul untuk perlu tahu yang paling ideal itu contohnya aku, sabda Rasulullah. Kalian mencontohlah aku. Tapi apakah kita harus 10 dulu baru kemudian kita boleh menikah? Kan tidak. Kalau kayak gitu gak ada yang nikah dong. Ya gak ada yang seperti akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ulama terbesar yang sekarang masih hidup gak ada. Ya seujung kuku juga gak ada dibandingkan dengan keindahan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Berarti kan kita perlu tahu bahwa dalam Islam itu ada yang disebut dengan uswatun hasanah, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perangkat-perangkat atau ada hal-hal yang ideal yang perlu untuk kita berjuang untuk memperbaiki diri menuju ke sana. Ya, bagaimana kita bertindak semaksimalnya berakhlaknya, termasuk tadi ya kedewasaan kita, regulasi emosi kita dan seterusnya. Tapi apakah untuk menjadi menikah kita harus menjadi se-ideal itu? Tidak, karena ternyata menikah itu ada batas minimal. Kita disebut siap menikah atau boleh untuk menikah tadi, manistato aminkumul ba'ah, kalau kita sudah siap untuk menjalankan tanggung jawab. Orang yang tadi Kang, contoh, kita contoh aja ya, contoh tadi guru ya, ketika dia tahu bahwa dia tugasnya 6 jam mengajar, dia siap ya, kemudian dia punya portofolio dan dianggap layak oleh si sekolah tersebut dia masuk, tentu dia juga nggak lantas orang yang jadi guru itu langsung jadi guru berprestasi atau guru teladan, kan gitu. Tapi cita-citanya kan kita pengen sebaik mungkin untuk menjalankan tugas. Tapi apakah kita harus perfect dulu untuk bisa melamar jadi guru? Kan enggak. Kita bisa melamar jadi guru selama kita tahu tugasnya apa dan kita siap. Dan memang secara akal sehat kita bisa untuk menjalankan tugas tersebut. Gitu. Maka menikah itu balik lagi yang tadi. Dia mudah tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Nah, kaitan tadi, bagaimana Kang kalau gitu terkait dengan kedewasaan? Nah, berarti kita perlu untuk siap. Kalau kaitan dengan laki-laki ya, kita ini kan mau jadi kowam Kang. Maka kita perlu siap untuk melatih diri kita dan menyiapkan diri kita untuk jadi pemimpin. Bagaimana caranya? Ya banyak-banyaklah kita latihan memimpin di komunitas, termasuk di lingkup-lingkup yang lagi kecil ya, bareng sama teman kita, perjalanan kita jadi bertiga, perjalanan kita jadi pemimpinnya gitu. Dan pemimpin itu, sahabat-sahabat, ini gak ada kaitan bahkan kedewasaan ini dengan usia pernikahan ya, karena saya kadang menemukan orang bisa jadi nikahnya udah puluhan tahun tapi dia tidak menampilkan sifat sebagai pemimpin. Dan kita terus belajar Kang untuk hal ini ya, termasuk saya juga masih terus banyak yang perlu diperbaiki. Contoh aja Kang yang paling simpel ya, terkait dengan kesiapan kedewasaan tadi. Pemimpin ketika ada masalah dengan yang dipimpinnya, maka yang pertama kali dia perbaiki itu adalah dirinya. Dan dia mengajak tim tim yang dia pimpin ya, atau sesuatu yang dia pimpin tadi, komunitas, tim, keluarga yang dia pimpin, untuk bermusyawarah mencari jalan penyelesaian. Nah, orang yang belum dewasa, Kang Rizky, walaupun dia kadang-kadang sudah menikah berpuluh tahun, dia ketika ada masalah di keluarganya, dia jadi korban. Dia merasa dirinya adalah korban, padahal dia pemimpin. Kan Anda kalau jadi gubernur, Anda kalau jadi wali kota, Anda jadi kalau ketua RT, ada masalah di tempat Anda, jangan Anda jadi korban. Berarti kan Anda gak siap secara mental kan, untuk jadi pemimpin. Ini ada masalah nih di kota saya, misalnya gorong-gorongnya apa, gimana ya, curhat dan segala. Ya kan Anda pemimpinnya, berarti ajaklah orang-orang yang dinas terkait untuk hal tersebut. Sama, kepala keluarga juga sama. Ada masalah nih antara komunikasi antara orang tua dengan anak. Ajaklah anggota yang Anda pimpin untuk bermusyawarah. Ada masalah sama istri untuk terkait komunikasi, ada prasangka dan seterusnya. Ajaklah untuk, karena Anda yang memimpin, Anda yang paling bertanggung jawab. Andalah yang bertugas untuk mengarahkan, Andalah yang bertugas untuk memimpin musyawarah dan terusnya. Jangan jadi korban gitu. Apalagi jangan lari dari masalah. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya bisa untuk kita cek Kang ke diri kita. saya kalau jadi ada dikasih satu amanah, saya kabur nggak? Atau saya kayak jadi korban terus gitu ya, ngerasa jadi korban gitu ya. Padahal kita yang jadi pemimpinnya di situ gitu, kita yang bertanggung jawab gitu. Nah itu sesuatu yang bisa sebenarnya untuk kita lihat dan mudah-mudahan akan meningkatkan kapasitas kita sebagai calon pemimpin atau calon suami. Kalau konteksnya pemimpin tadi ya.
0: Masya Allah, baik Kang Arif, terima kasih untuk tadi respon dan jawabannya. Dan juga terima kasih tadi sahabat Dimas ya dari Cibiru sudah bergabung menyampaikan atensinya. Nah sebelum mungkin kita akan kembali menyapa sahabat MKB itu Kang Arif, mungkin kita akan sambung kembali tadi pembahasan di termin yang pertama begitu Kang Arif. Ya.
1: Baik sahabat-sahabat, baik Kang Rizky ya. Tadi kita di pertama tadi sudah membahas tentang konsep ba'ah ya, standar ya, untuk minimal untuk menikah. Jadi kita memang Kang Rizky perlu untuk membedakan standar mau nikah sama standar ideal seorang suami dan seorang istri. Nah kita kadang-kadang kalau kita ikut kajian tentang rumah tangga, yang kita pelajari adalah hal yang ideal sebagai seorang suami, yaitu Rasulullah.
0: Yeah.
1: Padahal sebenarnya kalau nikah standarnya itu ba'ah, bukan standar jadi seperti Rasulullah. Kalau jadi suami kita harus berusaha untuk seperti Rasulullah. Padahal kita nggak akan sampai ke sana, ya. Kita nggak akan sampai ke sana. Kita hanya bisa berusaha untuk terus memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki, gitu. Maka kita perlu membedakan. Kadang-kadang ada sebuah paradoks nih, Kang Rizky. Orang yang banyak ikut kajian, banyak ikut kelas-kelas, program-program persiapan pernikahan, makin lama dia ikut, makin merasa nggak siap dia untuk, makin takut. Kenapa? Dia merasa bahwa diri saya sekarang kok jauh banget dari kondisi yang ideal. Ya karena itu adalah kondisi ideal, suami yang ideal, istri yang ideal. Kita gak harus mencapai kondisi ideal itu untuk bisa nikah. Gitu. Iya kan? Kita diperintahkan tadi, contoh untuk nafkah ya. Idealnya gimana? Berikan nafkah terbaik untuk pendidikan anak dan istrimu. Idealnya gimana? Berikan nafkah sesuai perjuanganmu, karena Allah Subhanahu wa taala memang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Gitu. Mau apa? Gitu kan? Mau apa kalau misalnya sudah berusaha? Kan seorang ayah yang baik adalah dia yang bekerja keras. Dia berjuang, ya dia berikhtiar terbaik untuk menjemputnya. Kalau akhirnya memang Allah takdirkan jalannya misalnya ya dengan usahanya, dengan sebagai petani, dengan pekerjaannya dan seterusnya, bisa memberikan nafkah pendidikan level A ke anaknya, dia tetap jadi ayah yang baik. Ya, dibandingkan dengan yang B, misalnya usahanya sama, tapi dia adalah dari sisi dapat privilege warisan, dapat privilege dan seterusnya, seterusnya ternyata dapat sekolah yang B. Ya dia, kalau dia selama dia bekerja dan seterusnya, dia tetap jadi ayah yang baik gitu. Jadi baik atau tidak baik itu bukan tergantung grade harga sekolah anak kita, yeah, gitu, harga SPP anak kita, tapi bagaimana kita bertanggung jawab dengan tugas kita sebagai suami dan ayah. Nah, saya ingin mengajak kita teman-teman untuk mulai itu, kita lepas-lepaskan beban-beban pikiran kita terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak dibebankan oleh agama ini kepada kita. Gitu. Tanggung jawab kita laki-laki tadi aja. Laki-laki itu wa anfaqu bi amwalihim, dan dia menafkahkan dari harta yang ada pada dirinya yang Allah berikan setelah dia berjuang tadi, berikhtiar sebaik mungkin untuk menjemput rezeki. Kang Rizky sama saya misalnya ya, mau putar balik, bolak-balik kemana gitu ya, kita nyekolahkan anak kita misalnya ya, ada misalnya ya, saya gak tahu nih, ada sekolah yang dia satu tahunnya itu 2 miliar misalnya ya, di mana lah gak tahu kan. Kalau saya, agama saya tidak membebani saya dengan beban seperti itu, enggak kok gitu. Anak saya bisa sukses, anak saya bisa soleh, bisa soleha, anak saya bisa berhasil, anak saya bisa mencapai cita-citanya tanpa saya harus mencari sesuatu yang sebenarnya bukan beban saya. Gitu. Nah maka tadi tuh kita balikan lagi bahwa kita perlu tahu hal yang paling dasar, kita pisahkan antara ideal dengan sesuatu yang paling dasar. Yang dasar itu adalah tadi yang pertama Kang, ba'ah tadi. Ketahuilah apa yang jadi tugasmu sebagai suami, wahai laki-laki. Ketahuilah apa yang jadi tugasmu sebagai istri, wahai perempuan. Dan cek pada dirimu, mampu gak engkau menjalankannya? Siap gak engkau menjalankannya? Kalau sudah merasa mampu, ya tentu tadi ya ada objektif dan subjektif tadi ya, kayak guru tadi ya. Sudah merasa mampu, sudah siap mental, sudah siap gitu. Jangan ragu-ragu lagi, sudah siap. Dalam perjalanannya nanti merasa capek, Kang. Wah, capek nih, kerja ternyata capek ya. Anak capek. Itu sesuatu yang wajar. Kan sama kayak kerja tadi ya, jadi guru. Emang jadi guru itu, jadi penyiar tadi kan 6 jam itu dalam perjalanan Kang Rizky gak ada manusiawi capek, gak ada lelah. Dan kan wajar kan, benar ya Kang Rizky ya? Wajar. Tapi kalau dibilang mampu gak? Ya mampu. Kalau 24 jam mampu gak? Gak mampu saya sehari 24 jam penyiar, kan gitu ya. Dalam perjalanannya 6 jam itu capek, kadang sakit, kadang lelah, kan, dan seterusnya ya, kadang harus izin. Itu kan sifat manusiawi yang kita jalankan aja, gitu. Sama juga tuh jadi suami sebenarnya, ya kira-kira seperti itulah. Kalau kita boleh sederhanakan ya, kira-kira seperti itu. Dalam perjalanan kita sebagai suami ada salah ke pasangan, kita bertobat, kita minta maaf, kita perbaiki diri kita. Dalam perjalanan kita menjemput nafkah ada masanya kita capek, dibantu, didorong oleh istri kita, dan seterusnya. Toh, dalam berumah tangga, Kang Rizky, ya bahkan ketidaksempurnaan kita itu justru ada kebaikan di dalamnya.
0: Nah, Masya Allah.
1: Luar biasa. Jadi, memang ada momen-momen Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sebagai suami itu belum sempurna atau belum, bukan sempurna ya, belum baik lah gitu. Belum ideal. Contoh, kalau kita, mohon maaf ya, kita sempitkan aja Kang biar gampang ini ya, terkait dengan nafkah aja. Tapi sebenarnya itu lebih luas, tapi biar gampang aja, biar gak lari kemana-mana. Dalam nafkah misalnya. Suami kan, namanya usia 25 kan, baru lulus kuliah. Daftar kerja, ya dengan kondisi ekonomi Indonesia misalnya sekarang seperti ini. Dapat gaji UMR atau di bawah UMR. Nah, dapat istri, kona'ah gitu ya. Siap menerima, alhamdulillah cukup sekufu lah dari sisi ekonomi. Tapi kan mereka bersabar kan, berarti ya. Dalam iya, dalam ininya betul. Enggak yang ingin punya rumah tiba-tiba ada rumah, yang pengen ganti nih motor jadi mobil kan, semuanya bersabar dalam prosesnya.
0: Betul.
1: Nah, tapi ternyata yang kita dapati ya, termasuk dari penelitian-penelitian dan kita tanya-tanya juga ya ke keluarga-keluarga rumah tangga yang sudah puluhan tahun menikah, Kang, ternyata kekuatan ikatan dalam rumah tangga itu salah satunya ada pada pengorbanan. Sakinah, mawadah, warohmah. Rohmah itu ada pada pengorbanan. Kalau kita lihat kehidupannya Rasulullah SAW, kapan Rasul sangat benar-benar cinta, kuat cintanya, jangkar cintanya itu menghujam kepada Sayyidah Khadijah, kita perhatikan. Ketika Rasul SAW menyampaikan, inni qad ruziqtu hubbaha, sesungguhnya aku diberikan rizki cintanya Khadijah. Beliau menjelaskan, Khadijah yang pertama beriman kepadaku. Khadijah yang membenarkan ketika orang-orang mendustakanku. Khadijah memberikan seluruh hartanya ketika orang-orang menahan hartanya dari dakwahku. Khadijah memberikanku keturunan. Kalau kita perhatikan, tiga yang pertama itu justru dalam kondisi sulit. Dari sulit ada pengorbanan. Dari pengorbanan tumbuh kasih sayang. Dan kasih sayang itu adalah ikatan termasuk yang paling kuat dalam rumah tangga. Kita, saya sama istri ya, alhamdulillah sudah hampir 20 tahun. Itu bisa jadi enggak dalam waktu seminggu sekali, dua minggu sekali, enggak ada momen jalan-jalan romantis atau apa. Tapi ingatan-ingatan tentang pengorbanan istri, ridonya istri, support istri, bukan di masa-masa ketika kita berjaya, justru di masa-masa ketika kita kalau secara dunia ya, orang merasa mungkin, oh ini lagi perjuangan, lagi sulit, lagi sempit, dan seterusnya. Istri hadir di sana, justru di sanalah muncul kasih sayang. Kasih sayang itu ternyata muncul dari pengorbanan, Kang. Dan pengorbanan itu hadir ketika masa sulit. Jadi kadang-kadang kalau bagi saya, teman-teman yang masih single ya, Kang Rizky yang single-single, jangan terlalu takut sama kesulitan, gitu. Karena kita nggak dapat ikatan yang benar-benar itu ketika hanya dapat romantis-romantis saja, gitu.
0: Yeah.
1: nggak benar-benar kuat. Yang paling kuat itu adalah pengorbanan. Allah Allah, mungkin gitu kan?
0: Masya Allah, menarik ya, justru yang lebih banyak mengingatkan memori tentang tadi mungkin kecintaan kepada pasangan itu dari hal-hal yang sulit mungkin ya tadi ya, tidak hanya hal dengan yang romantis-romantisnya saja. Iya, Masya Allah. Dan tadi berkaitan dengan Ba'a, kemudian juga berkaitan dengan tahu juga ya posisi ataupun tanggung jawab kita gitu ya Kang Arif dan hal lainnya. Insya Allah Kang Arif masih ada satu termin lagi untuk juga ya, kita akan sambung melengkapi dan juga menyapa sahabat MQ yang sudah bergabung di malam hari ini. Masih ada kesempatan sahabat MQ, Anda juga silahkan yang mungkin baru menyimak ataupun yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk didiskusikan bersama dengan Kang Arif, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa tadi sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan atensi pertanyaannya.

0: Dan termasuk sahabat MQ juga bergabung begitu ya, untuk juga Anda yang juga menyimak di kebersamaan malam hari ini, sahabat MQ, Anda bisa ikut bergabung di grup WhatsApp Motivasi Pagi, kemudian ataupun tadi istighfar dan juga sholawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan juga sholawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MQ, silahkan daftarkan dengan menuliskan nama Anda dan juga kota domisili Anda melalui nomor di 0857-2235-3099, 0857-2235-3099. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung ya. Kita akan coba sapa, ada Ibu Juwita dari Cimindiraya juga alhamdulillah menyimak katanya. Temanya juga dihadirkan bagus di malam hari ini. Terima kasih banyak Kang Arif atas ilmu-ilmunya. Tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Amin. Allahumma amin. Ikut following juga disampaikan oleh Ibu Juwita, ini semuanya dipilih, katanya diborong ya. Terima kasih Ibu Juwita. Kemudian juga ada hamba Allah dari Bandung juga, terima kasih sudah menyampaikan atensi follow-nya. Nah, masih ada kesempatan ya sahabat MQ, kami nantikan atensinya. Insya Allah kita akan menyapa Anda di termin selanjutnya, sekaligus juga melengkapi tema kita di malam hari ini bersama dengan Kang Arif selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
7: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com. MCFM Radio. Sahabat MK, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 20.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-6 ya, sahabat MK Rapati, jam 9 malam hari ini. Masih menemani ruang dengar Anda, menemani waktu yang mungkin Anda sudah siap untuk rehat juga, ataupun menemani aktivitas Anda yang belum selesai mungkin ya. Masya Allah sahabat MK. Di termin yang ketiga ini, silahkan kami kembali mengundang Anda untuk ikut juga bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaan ataupun atensi berbaginya.

0: Baik Kang Arief, kita akan kembali sambung di termin yang terakhir, termin yang ketiga ini. Dan kita awali dengan menyapa sahabat MG yang juga sudah bergabung menyampaikan atensi berbaginya. Seperti ada Ibu Yanti dari Antapani juga ini menyampaikan atensinya, alhamdulillah menyimak begitu Kang Arief kebersamaannya di malam hari ini, termasuk juga berbagi pengalaman begitu. Dimana Ibu Yanti dulu juga, Bu Yati bekerja dan alhamdulillah tadi penghasilannya lebih besar dari suami. Tapi tetap saja suami yang menjadi pemimpin alhamdulillah selama 39 tahun untuk berumah tangga katanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Yanti ya, sudah berbagi pengalamannya juga. Termasuk selanjutnya ini ada sahabat kita dari Cimahi begitu Kang Arief. Ini ada hamba Allah tidak menyebutkan namanya, di mana sahabat kita ini ingin menikah begitu Kang Arief. Tetapi orang tua mengatakan bahwa sahabat kita ini harus menunggu sampai benar-benar mapan. Sementara hamba Allah ini merasa kalau terus menunggu, standar mapan itu tidak akan pernah selesai, akan muncul standar-standar baru katanya Kang Arief. Nah, pertanyaannya bagaimana sebenarnya begitu Kang Arief menentukan titik bahwa kita sudah cukup siap untuk mengambil tanggung jawab pernikahan, dan apakah pertimbangan dari orang tua juga perlu kita perhatikan atau seperti apa Kang Arief?
1: Ya tentu tadi seperti pembahasan kita ya, bahwa kalau konsepnya konsep mapan itu sebenarnya sesuatu yang sangat dinamis ya, sangat tergantung ya bagaimana kondisi kita menjalani kehidupan, bagaimana kondisi calon kita juga menjalani kehidupan. Ya, mapan itu sesuatu yang sangat abstrak. Ya, makanya dalam Islam itu yang dihadirkan justru adalah kesiapan untuk senantiasa menafkahi, ngambil tanggung jawabnya itu kan untuk menafkahi, dan konsep sekufu termasuk dalam kondisi ekonomi. Karena tidak dipungkiri kan ya, orang yang punya kemampuannya misalnya 7 ya, maka ketika dia menikahi seorang wanita yang biasa hidup dengan standarnya 100, maka wanita ini akan perlu menurunkan sekali standarnya. Ya, jadi mapan itu sangat sangat abstrak, maka cobalah hadirkan untuk kaitan dengan satu, tanggung jawab untuk siap menafkahi, yang kedua konsep atau kondisi yang terkait dengan sekufu. Kalau dua hal ini sudah dilaksanakan, insya Allah mudah-mudahan masalah-masalah yang ada pun bisa untuk diatasi gitu ya. Nah, tapi memang catatan nih kalau ke kita sebagai anak. Ya kadang orang tua kita itu punya pandangan Kang, punya cara pandang yang kita bisa jadi kita ngerasa, oh enggak kok saya sudah siap. Tapi orang tua kita melihat kita ini versi siapnya itu kadang-kadang masih angin-anginan. Di satu waktu tadi ya, kronologi ngegebet banget, wah semangat banget tuh cari tambahan dan seterusnya. Tapi ketika lagi enggak ngegebet, ya biasa-biasa lagi gitu. Sementara ketika kita jadi seorang suami, gak ada tuh cerita naik angin-anginan ya, karena istri dan anak kita itu yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Maka nanti beda tuh kalau kita masih sendiri. Kalau bahasa saya ya, kita bisa aja tuh puasa Senin Kamis, puasa Daud gitu ya, dari kita baik-baik saja. Tapi kalau anak kita yang bayi itu, ya tentu dia ada kebutuhan-kebutuhan nutrisi dan seterusnya yang memang butuh untuk dipenuhi. Maka kalau ada masukan dari orang tua kita, gak perlu 100% ditelan bulat-bulat ya. Bisa jadi ada tadi konsep yang terkait kemapanan dan lain-lain yang bisa untuk kita diskusikan. Tapi juga jangan ditolak mentah-mentah ya. Bisa jadi tadi tuh ada masukan-masukan yang selama ini kita apa ya, blind spotnya kita gitu Kang, kalau bagi saya ya, orang tua itu ada hal-hal yang bisa jadi kita itu nggak lihat ya, kita nggak berhasil untuk bercermin dan orang tua itu lihat pada diri kita. Nah itu coba kita untuk terbuka, kemudian coba untuk kita coba untuk perbaiki diri kita, mungkin gitu.
0: Artinya tidak menghiraukan juga bagaimana pandangan orang tua terhadap kesiapan kita sendiri sebagai seorang anak gitu ya Kang.
1: Ya betul Kang.
0: dan perlu dikomunikasikan. Baik, terakhir mungkin dari sahabat kita Kang Arif, pertanyaan juga penutup ya. Dan nyambung juga tadi yang dibagikan oleh Ibu Yanti nih, perihal dengan penghasilan istri yang lebih besar daripada suaminya. Dari hamba Allah dari Bandung, Kang Arif, disampaikan pertanyaannya, ada perempuan yang secara ekonomi sudah mandiri, bahkan memiliki penghasilan lebih besar daripada suaminya ataupun tadi calon suaminya kalau konteksnya. Lalu bagaimana begitu Kang Arif, sebaiknya pasangan ini memahami pembagian tanggung jawab nafkah dalam kondisi seperti ini agar tidak muncul rasa minder ataupun konflik setelah nantinya pernikahan semakin jauh begitu Kang Arif? Ya.
1: Jadi tentu setelah menikah kita kan satu tim tuh Kang ya, mentalnya mental satu tim bekerja sama. Kita perlu tahu kondisi yang idealnya seperti apa. Kondisi yang idealnya tentu adalah nafkah atau yang dari suami itu idealnya itu bisa sama atau lebih besar daripada kemampuan si istri. Ini idealnya ya, sehingga nanti tidak ada perasaan si suaminya minder, suaminya tertekan dan seterusnya. Ini kita sampaikan idealnya. Berarti ketika nanti kita sebagai sebuah tim, tim yang baik itu adalah ketika si istrinya punya penghasilan yang lebih, ya, dia tetap menghormati suaminya, suami juga berusaha untuk terus menjaga izahnya. Ya, jadi nafkah itu tetap dia pegang tadi tuh. Kalau kaitan dengan makanan, kaitan dengan pendidikan itu tetap di dia. Adapun nanti istri mau menambah-nambahkan itu bukan nafkah, tapi sifatnya itu hadiah, sifatnya itu sedekah, sifatnya itu adalah kebaikan hati si istri yang boleh dia berikan. Kalau tidak diberikan juga nggak ada tanggung jawab sebenarnya si istri tersebut. Nah, tapi itu kan dalam kondisi yang belum tahapan ideal. Maka untuk mencapai ideal tadi, suami dan istri ini bekerja sama. Bagaimana ceritanya si istri ini kan tadi misalnya ya, dia contoh aja misalnya suaminya bekerja, istrinya ada bisnis online kah atau apa. Nah, istri ini ketika ada bisnis online bagus itu bisa jadi ngobrol sama suaminya, gimana caranya mereka berdua sepakat sebagai satu tim nih, gimana caranya penghasilan suami itu bisa semakin baik. Apakah dengan cara suaminya ikut terlibat di bisnisnya, bisa jadi ya nanti kemudian ada penggajian dan seterusnya, ataukah nanti suaminya membantu sebagai pemilik juga, bisa jadi. Itu kan banyak cara ya Kang ya. Atau suami nggak ikut campur di sini, tapi istri memberikan tambahan ilmu, support dan lain sebagainya untuk suaminya punya bisnis di luar pekerjaannya dan seterusnya. Intinya adalah bekerja sama. Jadi tahu kemana arah yang ideal, tapi bukan berarti kalau belum ideal belum nikah gitu ya, nanti nunggu kita ideal, bukan. Tapi tahu kemana arah ideal. Kalau sekarang belum ideal ya jalani, berusaha untuk tadi suami jangan minder, suami berusaha ridho, suami ya walaupun dalam perjalanan pasti ada tuh Kang, namanya kondisi nggak ideal ya, pasti suami itu ada perasaan tertekan, berusaha mau greget dan seterusnya ya. Dan si istri juga tadi ya, gimana caranya dia untuk tetap jaga perasaan suami dan itunya, ada pengorbanan. Makanya dari pengorbanan tadi itu berusaha untuk memperbaiki kondisi semakin ideal, semakin ideal. Dalam perjalanannya belum tentu mudah, tapi ketika suami istri itu komunikasinya baik, suami istri itu tanda petik bekerja sebagai satu tim Kang, yang dikedepankan adalah rumah tangganya, keutuhannya, keberlangsungannya, kebaikannya, keberkahannya, insya Allah bisa dihadapi dengan baik insya Allah.
0: Masya Allah. Baik Kang Arif, terima kasih juga tadi hamba Allah ya sudah bergabung, dan tidak terasa begitu Kang Arif sudah berada di penghujung kebersamaan. Terakhir mungkin sebagai simpulan, sebagai juga penutup, barangkali ada yang ingin dikuatkan begitu Kang Arif untuk juga sahabat MG yang sedang menyimak di malam hari ini, berkaitan dengan diskusi kita mengenali kesiapan diri menikah begitu Kang Arif, silahkan.
1: Ya baik, sahabat-sahabat, malam ini kita baru bahas satu bagian ya, bagian yang pokok memang yang terkait dengan kesiapan menikah, yaitu ba'ah, kemampuan untuk ba'ah. Ba'ah itu kata para ulama adalah baligh dan ditambah dengan kemampuan menanggung tanggung jawab atau beban pernikahan sebagai suami atau istri. Tentu

0: bisa jadi sesuatu yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang belum menikah, bagi yang punya anak yang menuju dari dewasa, menuju dewasa ya, dari remaja menuju dewasa. Mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang bisa memberikan gambaran, bisa jadi bahan diskusi ke anak gitu ya. Dan termasuk bagi kita yang sudah menikah, ini jadi pengingat ya, pengingat bahwa kita ini dalam menikah sebagai suami atau istri itu punya tanggung jawab, dan kita perlu melaksanakan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan maksimal yang bisa kita lakukan. Demikian Kang Rizky dan sahabat-sahabat semua, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Kang Arif. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya disampaikan juga kembali di malam hari ini dalam kajian program pranikah. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya sahabat MQ untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan juga untuk Kang Arif dan keluarga.
0: Amin.
1: Robbal alamin. Dan insyaallah kita akan sambung juga mungkin ya di bagian-bagian selanjutnya, insyaallah di pertemuan-pertemuan selanjutnya Kang Arif. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan aktivitas ataupun rehatnya juga di malam hari ini Kang Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Kang Rizky.
1: Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah sahabat MQ, itu dia perbincangan kita bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, merupakan founder dari Teladan Rasul, di tema kajian pranikah malam hari ini, mengenali kesiapan diri menikah. Kita kembali diingatkan, kita kembali juga belajar ya, ternyata sahabat MQ tadi menjadi bagian penting juga, bagian yang pertama ini disampaikan oleh Kang Arif, ini berkaitan dengan ba'ah tadi ya sahabat MQ, ataupun salah satu ukuran yang juga dijelaskan adalah kemampuan untuk ba'ah. Para ulama juga menjelaskan bahwa ba'ah tidak hanya berkaitan dengan tadi sudah balik saja, kalau tadi disampaikan oleh Kang Arif, tapi juga kemampuan ya sahabat MQ untuk menanggung amanah-amanah dalam pernikahan, baik itu peran sebagai suami ataupun peran sebagai istri. Bagi seorang laki-laki, tadi salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah kemampuan untuk memberikan nafkah. Namun menariknya tadi ya sahabat MQ, kita tidak sedang berbicara tentang harus menjadi kaya ataupun harus memiliki kehidupan yang serba mapan terlebih dahulu. Karena kaya dan mapan itu relatif, dan yang lebih penting adalah apakah kita sudah memiliki kemampuan dan juga kemauan untuk bertanggung jawab sesuai dengan kondisi yang kita miliki. Nah, itu dia sahabat MQ, insyaallah di kesempatan lainnya kita akan kembali sambung begitu bersama dengan Kang Arif. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya, menyampaikan juga atensi polling di malam hari ini, baik melalui nomor WhatsApp, SMS di 0811224107, ataupun ini menyimak melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MQ FM Bandung. Seperti ada sahabat kita Ibu Parilah dari GBA 3, Bapak Sandi Kustejo dari Banjaran, kemudian juga Ibu Juwita dari Cimindiraya, sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Sri Astuti dari Yogyakarta juga ini, terima kasih sudah bergabung menyimak menyampaikan atensinya di malam hari ini. Namun tentu masih ada sahabat MQ, segmen terakhir yang sudah kami siapkan untuk Anda di segmen terakhir, murotal pilihan. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih, salah satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak akan sama-sama kita simak begitu ya sahabat MQ, sama-sama kita murojaah sebenarnya juga menemani waktu rehat malam hari ini. Apa saja sahabat MQ pilihan murotalnya? Di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi, di pilihan murotal nomor 2 Al-Quran Surat Yunus, dan terakhir di pilihan murotal nomor 3 Al-Quran Surat Hud sahabat MQ. Itu dia 3 pilihan yang bisa Anda pilih, salah satu di antaranya sampaikan melalui nomor di 0811224107, 0811224107, sertakan nama, alamat, usia, dan juga pilihan murotalnya. Insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi berikut ini. Namun tentunya sahabat MQ, mari juga bergabung ya di grup komunitas WhatsApp ataupun juga tentunya komunitas ataupun grup yang berisi motivasi pagi, istighfar, dan juga sholawat. Aktivitasnya sharing ilmu sahabat.

0: berbagi kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan juga sholawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MK, silahkan daftarkan dengan menuliskan nama Anda dan juga kota domisili Anda melalui nomor WhatsApp di 0857-2235-3099. Kami nantikan sahabat MK, insyaallah kita akan kembali hadir menyapa Anda selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat ke-27.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menemani waktu rehat malam hari ini, sahabat MK, kami sudah siapkan 3 moratal pilihan yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Dan silakan Anda yang mungkin baru menyimak ya, masih ada kesempatan untuk ikut juga memilih. Nah, untuk pilihan di moratal nomor 1, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Yunus. Pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Hud. Sampaikan, sahabat MK, silakan pilihan Anda melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Seperti kali ini, kami sapa terlebih dahulu sahabat kita, Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Terima kasih Ibu Juwita sudah menyampaikan pilihannya di Murotal nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi. Selamat rehat juga di malam hari ini Ibu Juwita. Semuanya juga kami hadirkan berbagai informasi ataupun juga tadi Murotal pilihannya. Kemudian Ibu AI dari Gerhil ya, bergabung di pilihan Murotalnya nomor 2. Terima kasih Ibu AI. Kemudian kita beralih ke Cianjur. Ada Umi Zikri juga ini bergabung di Cianjur, ikut juga menyimak kajian di malam hari ini. Terima disampaikan doa terbaiknya dan salam uhuahnya untuk narasumber, untuk juga sahabat siar, kru, operator yang sedang bertugas. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Zikri ya, ataupun Umi Zikri sudah bergabung di malam hari ini di pilihan murotalnya juga di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian Ibu Yanti dari Antapani juga kembali bergabung di pilihan murotalnya nomor 1 juga. Kemudian ada Bapak Willy dari Padalarang, bergabung di pilihan murotalnya Al-Quran Surat Yunus. Kita beralih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Seperti ada Bapak Taufik Nuryatno, bergabung di pilihan murotalnya nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi. Termasuk sahabat Raihan Rahmadian juga ini bergabung di ujung berung di pilihan murotalnya juga nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi. Masya Allah, terima kasih sahabat MK atas segala atensi dan doa terbaik yang disampaikan di malam hari ini. Dan tentunya untuk pilihan terbanyak Anda juga bisa menebak ya sahabat MK, jatuh di pilihan murotal nomor 1 Al-Quran Surat Al-Kahfi. Silakan menemani waktu rehat di malam hari ini. Dan pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program kajian pranikah telah menemani Anda. Selamat membangun pilar ketakwaan, menyempurnakan separuh agama.

Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke

0: atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: Umama asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaikan nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya Qarib, ya Syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya Khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi. Ya Rob, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul an. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain. Tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah

0: apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman, ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu. Bagaimana kita bisa sholat dengan benar? Bagaimana bisa ngaji benar? Bisa sedekah? Bisa nolong orang? Apa yang menjadi amalan yang disukai Allah? Itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59 Al-Hasyr, pengusiran, 24 ayat.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah ya Rob aqimis saah hatta arsi ila ahli, ya Robku tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Memburu setiap hari, setiap ketika.
0: Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Asa tiada lagi, semangatku.
0: Bersyukur adalah kunci utama hidup bahagia dan penarik rahmat Allah agar nikmat terus ditambah.

Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, guru kita semua sering mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari rasa syukur, bukan menunggu bahagia dulu baru bersyukur.

0: Alhamdulillah. Apa kabarnya Anda sahabat MQ pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam sajian program Dejemen Kolbu Pagi di hari Ahad di tanggal 20 September 2026 yang juga bertepatan telah memasuki hari yang ke-9 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Alangkah susahnya.
0: Bersyukur sahabat MG, pada pagi hari ini kita Allah masih karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga ini penuh dengan kebaikan, mendebar manfaat untuk seliling kita, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Insya Allah sahabat MG, pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi, kembali akan bersama hingga 1 jam ke depan. Tentunya sama-sama kita belajar menyimak ilmu yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MQFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program Manajemen Kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM di Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bisa menyimak siaran Manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MQ pagi. Di antaranya ada di 92,3 MQFM Yogyakarta, kemudian ada 104,5 MQFM Rabu Singkep,
1: gerun di hatiku,
0: 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang.
1: Asa, siapakah dapat bersihkan diri?
0: 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sino di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Perban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang juga ingin terus serta menyambung siarkan program Manajemen Kolbu pagi ini, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Hapus dosaku, mengganti hukum.
0: Sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya, juga menyampaikan doa-doa terbaiknya dan salam silaturahimnya. Sahabat MQ, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Syukurku bertambah.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: siksamu.
1: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
0: Wahai Tuhan.
1: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: kami sapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, alhamdulillah siaran MK FM terdengar sangat jelas sekali. Salam buat semua pendengar radio MK FM yang selalu setia mendengarkan setiap harinya. Terspesial buat seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin. Allahumma amin. Semoga MKFM ini semakin tetap jaya di udara. Amin. Allahumma amin.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Kemudian ada Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur yang juga alhamdulillah suara MKFM di hari Ahad pagi ini dari Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik, jelas dan juga bersih. Alhamdulillah, menyampaikan juga salam silaturahimnya dan doa terbaiknya buat semua guru-guru, kru sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan dan doa terbaiknya kembali kepada Ibu Sapra juga Ibu Citra di Ciamis Cijantung.
1: Bila kenangkan qaharmu.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita terhubung bersama gurunda kita langsung dari Perth, Australia di pagi hari ini.

dekat, Maha mendengar. Kami mohon padamu, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Lindungi pertemuan ini dari tipu daya setan, dari hawa nafsu yang menggelincirkan. Lindungi pertemuan ini ya Allah dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Maaf hadirin, di sini musimnya ternyata dingin lagi.

suara Zoom mati. Bagaimana sekarang? Luar biasa pekaknya ya. Kedupak barusan. Sampai di mana, Pip? Oh ya, suasana hati. Dari hati timbul dorongan, saya harus balas, saya harus diamkan, saya harus sindir dia. Nah, ini kebiasaan menyindir itu juga dari hati. Lalu timbullah yang ke selanjutnya tindakan, kejadian, persepsi, dorongan, tindakan, dan akibat. Benar ya? Ada kejadian, kemudian dipersepsi oleh otak kita, lalu timbul emosi kita di hati kita, emosi dulu, udah emosi, timbul dorongan untuk melakukan sesuatu, lalu lahirlah tindakan, dan yang keenam adalah akibatnya. Ini pola, ini harus kita pahami. Yang wilayah kita itu adalah bagaimana kita melatih diri mempersepsi kejadian dengan tata nilai iman, ya, tata nilai Islam. Lalu yang kedua adalah bagaimana sesudah jadi emosi yang ada di hati kita, kan tidak serta-merta langsung enak hati itu ya, kita kendalikan supaya tindakan kita itu adalah amal soleh. Jadi mempersepsinya jadi kebaikan, tindakan jadi kebaikan. Gini ya, antara sedih dengan mencaci itu beda kapling. Sedih itu perasaan normal. Sedih, kecewa, terluka, tersinggung, jengkel, cemburu, marah. Di hati itu adalah normal, karena memang Allah yang menciptakan rasa itu ada pada diri kita. Tetapi, ya, tindakan itu adalah pilihan. Jadi tugas kita dua, ada kejadian bagaimana mengolah persepsi kita, prasangkaan kita, persepsi kita, sehingga membuat hati kita punya rasa yang benar. Kalaupun rasa ini terus bergejolak, tugas kita yang kedua adalah mengendalikannya supaya tindakan kita itu adalah tindakan yang disukai Allah. Kebayang ya, tugas kita adalah melatih diri mempersepsi dengan prasangka yang baik, yang kedua tindakan. Ini kuncinya. Insya Allah dalam kesempatan yang akan datang akan kita bahas kenapa kok kita jadi sering negatif ya. Tapi ini akan disampaikan kepada peserta kursus nanti malam ya. Ini mungkin kursus juga pada ikut, kami gak bisa ikut kursus karena sudah penuh. Nah, cuplikannya ada di sini dan tentu diskusi tanya jawabnya karena kurang leluasa, waktu terbatas di sini bisa. Jadi sekali lagi ada kejadian di luar wilayah kita, kita tidak bisa mengendalikan kejadian. Misal macet, kita tidak bisa apa-apa, tapi kita bisa mengendalikan. Oh ya, takdir Allah sekarang saya macet, pasti ada hikmahnya. Oh ini karena saya tadi berangkat terlambat, saya harus cari solusi, harus saya beritahu ke tempat yang akan dituju supaya mereka mengetahui bahwa saya akan datang lebih lambat dari yang ditentukan. Saya harus banyak istighfar, ke depan saya tidak boleh terlambat lagi. Nah, begitu. Tapi kalau tidak terlambat, wah kacau nih. Jakarta udah luar biasa kacaunya. Siapa aja gubernurnya tetap macet, mau presiden ngomel ke sana sini. Ini tindakan. Keadaannya macet di luar, pikiran kita tidak proporsional, membuat kita jengkel, lahirlah dolongan, ngomel ya. Dan ngomel itu sama sekali tidak membuat jalan jadi bagus, jadi lancar, hati jadi tenang, bahkan nambah dosa dan tidak jadi solusi.
Nah, rekan-rekan sekalian, kalau sudah terbayang seperti ini, kita harus latihan. Bagaimana cara Islam? Nah, sudah kita bahas bahwa dalam Islam yang paling penting adalah prasangka baik. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka, karena sebagian besar dari prasangka itu dosa. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum madzanna fa inna dzanna aqdzabul hadis. Ya, jauhi dari prasangka, karena prasangka buruk itu aqdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Kenapa disebut sedusta-dusta perkataan? Karena kita meyakini sesuatu hanya berdasarkan prasangka kita, bukan fakta. Ada fakta, tapi kita main tuh pikiran kita dengan suudon dan meyakini sehingga kita bertindak bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan prasangka. Maka disebutkan oleh Rasulullah, aqdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Berapa banyak pertengkaran, perselisihan hanya karena prasangka. Hidup dalam prasangka. Nauzubillah min dzalik ya. Prasangka membuat kata-kata, sikap menjadi sangat tidak baik. Ini yang harus kita latih. Cari 1001 alasan untuk berprasangka baik. Kalau kepada Allah, yakin. Kejadian terjadi dengan izin Allah. Yakin setiap kejadian pasti ada hikmah yang besar. Yakin setiap kejadian bagi orang yang beriman membawa kebaikan. Itu prasangka kepada Allah. Kejadiannya izin Allah dan Allah tidak pernah melakukan apapun yang kurang, yang salah, yang tidak sempurna. Sehingga ketika ada kejadian, harus yakin ini biiznillah. Ma asoba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Jadi kejadian apapun yang enak, yang tidak enak, yang tidak cocok dengan keinginan kita, sama semuanya adalah terjadi biiznillah, terjadi dengan izin Allah. Ya, orang yang menghina, yang menjengkelkan, macet, WA tidak ada balasannya. Nah, kalau tidak dengan iman, enggak kesana. Tidak melibatkan Allah, seakan-akan dah aja ada kejadian yang Allah itu tidak terlibat. Tidak mungkin. Semua tidak ada yang lepas dari izin Allah. Tanpa izin Allah tidak terjadi. Yang menghina, yang mencaci, WA, yang tidak bayar hutang, apapun hanya bisa terjadi biiznillah, baik nikmat maupun musibah. Ya, ini dengan iman. Lalu sabda Rasul, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya itu baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak bisa begitu kecuali orang beriman. Jadi bagi kita orang yang merasa beriman, harusnya semua kejadian itu baik disikapinya. Diberikan kesusahan, diberikan nikmat, syakara, dan diberikan kepahitan, kemudaratan, darau, sabar. Sabar. Fakana khairullah, maka itu baik baginya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi mulai sekarang latih kalau ada kejadian, ini izin Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, qadarullah wa masya afa'al. Kami semua sesungguhnya, kami semua milik Allah, sesungguhnya ini kami kembali kepada Allah, ini sudah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Nah, dengan keyakinan pertama bahwa ini terjadi izin Allah, mesti beda. Ini adalah cara berpikir kita.
anak yang menjengkelkan, atau pasangan hidup yang berbeda pendapat, atau kita di apalah dituduh di kantor, di mana, di lingkungan, ini izin Allah terjadi, ini takdir saya, saya terima. Nah ya Allah, saya terima episode ini. Wah, kapan bereaksinya? Enggak, ini sudah bagian dari reaksi kita ya. Karena bukan reaktif tapi responsif. Apa reaktif? Reaktif itu tidak bertanggung jawab. Dia hanya bunyi, dia bergerak karena at-ta'anni minallah wal-ajala minasyaiton. Sikap tenang itu dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu dari setan. Jadi tenang saja ya, tahan dulu dari reaksi yang tergesa-gesa. Tahan, ya Allah, ini terjadi dengan izin Kau, ya Rabb, saya ridho dengan ujian ini. Nah, ini termasuk cara berpikir yang Allah sukai. Nanti turun ketenangan. Hadiahnya tenang. Jadi hati ini dikuasai oleh Allah. Kalau cara berpikir kita benar, ingat ke Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tenang, tentram. Lalu huwallazi anzal sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, di hati orang beriman. Terus tenang nanti. Tapi kalau tidak ke Allah, sibuk ke makhluk, sibuk ke kejadian, ya GTA, galau tiada akhir ya. Allah tahu bagaimana pikiran kita kemana, lari kemana. Allah tahu persis, sehingga tenang, tidak tenang di hati ini adalah salah satu alarm cara Allah mengingatkan kita tindakan kita baik atau tidak. Karena kalau baik kita akan tenang, kalau tidak baik kita akan tidak nyaman hati kita ini. Lalu apalagi harus kita lakukan tentang prasangka sekarang ya. Jadi sesudah kita yakin ini izin Allah, prasangka baik kepada Allah bahwa ini ada kebaikan, ini sudah diukur oleh Allah, ini waktunya saya mendapatkan ujian lewat kejadian ini, ya, makanya kembali ke Allahnya lebih tenang. Kemudian kalau ini ke makhluk orang beriman, tadi ayat yang tadi, cari 1001 alasan untuk berprasangka baik. Pokoknya ada fakta, ada prasangka. Ada fakta, ada dugaan. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana dugaan kita. Karena yang mempengaruhi hati adalah prasangka kita, persepsi kita. Nah, yang dianjurkan dalam Islam, diperintahkan adalah berprasangka baik. Cari 1001

online, online, online. Main itu pikiran kita, dan itu akan mempengaruhi hati. Ketika ada kejadian ini izin Allah, ini ujian dari Allah, ini pasti ada kebaikan, saya harus lulus. Nah, mungkin beliau sudah baca, tapi kalau lagi nyetir tidak bisa. Mungkin lagi ada acara yang sedang sangat penting. Mungkin beliau banyak sekali WA yang masuk, dan kesempatan membalasnya sangat terbatas. Mungkin beliau sudah membalas tapi lupa send. Mungkin beliau ketutup-tutup itu WA-nya sehingga kesempatan untuk membahas lagi, membalasnya jadi kelupaan. Cari alasan dan lihat hati kita. Tenang hadirin, ketika kita berbaik sangka, maka berbaik sangka adalah perintah Allah, dan Allah menurunkan ketenangan. Tapi ketika dia sombong, dia sekarang tidak suka kepada saya, dia tidak peduli kepada saya, sibuk saja dengan su'udzon, lihat saja hasilnya. Hati kita akan gelisah, tidak enak, tersinggung, marah. Dorongannya apa? Nyindir, saya harus sindir dia. Atau marah, jangan sombong kamu, atau tidak mau membalas ketika dia jadi rusak, dan tindakannya cenderung rusak. Jadi kita dengan prasangka kita menyakiti diri kita sendiri dan juga menyakiti orang lain. Tindakan yang berprasangka buruk membuat kita melukai diri kita sendiri dan melukai orang lain. Bukan kejadian, karena kejadian itu izin Allah. Tapi cara kita berpersepsi, berprasangka, itulah yang membuat kita punya hati yang luka, hati yang sakit, hati yang perih, dan mendorong kita bertindak menyakiti yang lain. Kalau sudah paham di sini, kita akan lebih berhati-hati dengan prasangka, ya, karena ini yang merusak. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan tahu kenapa kita jadi berprasangka buruk. Nah, ini sebetulnya ada dua yang membuat kita berprasangka buruk itu, ya, yaitu bocorannya adalah tipu daya setan dan hawa nafsu. Nah, ini bagi yang ikut pelatihan nanti malam akan dibahas detail sekali. Seperti apa setan membisikinya, caranya bagaimana, sehingga pikiran teh negatif aja. Aslinya kita dibisiki setan dan kendaraannya hawa nafsu. Ini bahasan selanjutnya. Nah, sekarang ketika kita sudah berusaha berprasangka baik, ini tidak serta-merta langsung jadi tenang, karena ini hati itu terus bergolak, ya, kadang ingat kan, sebetulnya setan menipu terus. Apa yang kita lakukan, ya, doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pakai jeda, dan kalau mau bertindak, tanya, ini tindakan saya ini Allah suka atau tidak? Ini di sini lahirnya kemampuan seseorang. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, ya, bahwa orang yang perkasa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa itu bukan yang mengalahkan musuh secara fisik, tetapi bisa mengendalikan amarahnya. Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi rasa marah itu normal, tersinggung itu normal, kecewa itu normal, tapi tindakan, nah, itu pilihan. Tidak mau ngebalas, tidak, atau membalas dengan yang ada tanduknya, itu tindakan. Nah, harusnya sesudah kita mereduksi rasa jengkel marah, kalaupun masih ada, tetap tindakan kita harus tindakan yang jadi amal soleh. Begitu hadirin, jadi memang hidup ini adalah untuk bermujahadah terus, makanya disebut tawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran, karena

ketidaksabaran membuat kita berprasangka buruk dan bertindak buruk. Makanya orang yang beruntung itu adalah yang terus-menerus tiap waktu melatih diri untuk memiliki kemampuan berprasangka baik dan juga kemampuan untuk memilih tindakan terbaik, ya. Makanya kalau mau bicara, tahan, nanti kalau sudah, kalau masih belum tenang, jangan bicara. Sebut aja, maaf ya, hati saya masih bergolak, hati saya masih belum tenang, saya minta waktu sebentar, saya minta waktu sedikit untuk menenangkan hati, karena bagi saya tidak mudah untuk langsung reda. Ah, ingat dulu ada seorang pimpinan di kantor pos zaman dulu sekali, ya, jam 7 acaranya diundang jam 7 untuk tausiah pagi. Nah ternyata sebagian besar karyawan belum hadir. Rupanya pimpinan ini baru sekitar berapa, 7.15, 7.20 baru berdatangan, terlambat sebagian besar. Dan ketika dimulai acara yang terlambat dimulai, lalu beliau bicara begini, "Bapak Ibu, saya baru bertugas di sini. Sejujurnya melihat banyaknya karyawan yang terlambat, saya kecewa, saya juga merasa kesal dan marah. Itulah sebabnya saya tidak bisa memberi sambutan lebih panjang. Khawatir perkataan saya tidak baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Jadi beliau tampil hanya untuk menyampaikan bahwa perasaannya tidak enak dan tidak berani bicara. Oh, tapi itu waktu itu AA menyimak, ah ini keren sekali ini. Jadi kita juga harus mengenali bahwa kita sedang sedih, kita sedang jengkel, kita sedang marah, kita sedang kecewa, kita sedang cemburu, kita sedang sakit hati. Kita harus kenali nih, gak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi tindakannya harus kita pilih. Tindakannya harus tindakan yang disukai Allah. Pada waktu Rasulullah Ibrahim wafat, anak lelaki beliau, beliau mengeluarkan air mata, tetapi tidak ada kata-kata yang tidak baik yang keluar dari dirinya. Air mata sangat manusiawi, ya, sedih manusiawi. Nabi Yakub juga, oh, sampai putih, ada putih-putihnya matanya. Saking sedihnya melihat perilaku anak-anaknya terhadap Yusuf. Jadi kita belajar bukan untuk menghilangkan perasaan, tetapi melatih mempersepsi kejadian supaya perasaan kita lebih terjaga. Dan kalaupun ada perasaan itu, ya, kita harus membedakan dengan tindakan. Perasaan itu masih normal, tapi tindakan harus kita pilih yang bisa jadi amal soleh, yang membuat Allah suka, Allah ridho, insya Allah naik derajat kita. Semuanya ujian dalam hidup ini. Semuanya ujian. Yang muji, yang nyaci, yang menghargai, yang tidak menghargai, yang membalas dengan perkataan baik, membalas dengan perkataan buruk, yang membalas, yang tidak membalas, semuanya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya ayat 35, dan kami mengujimu dengan keburukan. Keburukan di sini itu bukan perbuatan Allah yang buruk, ya, tapi sesuatu yang tidak cocok dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan, yang beda dengan ekspektasi. Semuanya adalah ujian. Demikian pula yang sesuai dengan harapan adalah ujian. Teng, sudah Pip.
Ini di TikTok jelas kah suara? Jelas ya. Maaf. Mari kita diskusi.

0: Ya, sebetulnya kalau silent treatment ini tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Kalau terlalu lama itu tidak dibenarkan karena bisa dianggap memutuskan silaturahim, maksimal 3 hari. Begini, kalau dengan silent bisa pemahamannya jadi sama, mudah-mudahan hasilnya baik. Tetapi diam-diam itu membuat orang masing-masing mempersepsi. Sebaiknya bicara. Bicara. Bicara dengan hati yang tenang, jelaskan ya, dengan tanpa menjudge. Kamu ini istri tidak baik, itu menjudge. Sampaikan saja, maaf saya kemarin sedang sedih, sedang tidak enak hati. Harapan saya seperti ini. Jelaskan dengan tenang, tanpa memvonis, tanpa menilai kelakuan. Oh, ini anak tidak baik, ini istri tidak nurut, ini selalu membangkang. Itu sudah penilaian. Bicara dengan baik. Sebaiknya bicara, ya. Karena kalau tidak bicara, tidak akan dipahami. Tidak mudah orang memiliki pemahaman. Kalau bicaranya tenang, berdasarkan fakta, kemudian bahas kira-kira solusinya bagaimana ke depan. Nah, itu seharusnya bisa seperti itu. Tapi kalau suaminya masih tetap diam, ya perbanyak tobat, perbaiki sikap, dan tetap lakukan yang terbaik. Itu ujiannya, ya. Allah melihat apa yang dilakukan di rumah tangga. Istri kalau mendapati suami ini, evaluasi diri, tobat, minta maaf. Terlepas dimaafkan atau tidak, bukan kapling kita, ya. Minta maaf, ambil air wudhu, perbanyak sholat, tobat, dan di rumah baca Al-Quran, terutama di antaranya yang membawa berkah sekali dijamin itu adalah surat Al-Baqarah. Jadi setan itu selalu menginginkan ada dalam pertengkaran di rumah itu, selalu ke sana, ya, dan awalnya dari kata-kata. Maka perbanyak baca surat Al-Baqarah karena setan tidak bisa masuk ke rumah, akan lebih banyak malaikat. Allah melihat, nanti Allah yang membolak-balik hati, insya Allah. Doakan kebaikan. Ya, memang hidup seperti ini, ujian semuanya, ujian. Ya, lanjut.
1: Baik, selanjutnya dari TikTok. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menghadapi anak yang depresi berat karena dibully?
0: Ya, jadi setiap orang punya perjalanan hidup, ada trauma-trauma yang dijalani. Tiap anak beda-beda mentalnya, kemampuan mempersepsi masalah, kemampuan menyikapi. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mendekat kepada Allah, karena anak itu adalah ciptaan Allah, anak itu milik Allah, anak itu sepenuhnya ada dalam genggaman Allah, dan Allah yang membulak-balik hati anak. Tidak ada sakit yang tidak ada obatnya. Mungkin secara teori kita bingung sekali, ya, tapi coba tetap tumpahkan kasih sayang yang baik ke anak. Kemudian anaknya didengar, ditemani, disayangi, insya Allah. Karena Allah suka kepada orang tua yang sayang kepada anaknya. Lalu doa yang banyak, ya, tahajud, tidak ada salahnya setiap dekat dengan anak, usap dengan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tiupkan, usapkan. Rasulullah pun begitu melakukan. Lalu perbanyak baca Quran dan juga pergi ke psikolog untuk mengetahui secara syariat seperti apa ikhtiarnya. Tapi di rumah dibacakan banyak Quran, itu akan membantu banyak keberkahan. Jangan putus asa dari pertolongan Allah, ya. Jangan putus asa. Allah melihat semua yang terjadi, dan Allah mendengar setiap doa, Allah menyaksikan setiap ikhtiar, Allah tahu perasaan ibu, dan mudah bagi Allah menolong. Walaupun belum terpikir solusinya, tapi takwa itu menjadi solusinya, ya. Sabar, jalani, insya Allah akan ada solusi. Semoga Allah menolong nih, Allah sedang menyimak, mendengarkan obrolan kita. Bismillah. Lanjut, babe.
1: Baik, A, terima kasih atas jawabannya. Izin A, selanjutnya dari Instagram A. Assalamualaikum, A, izin bertanya. Saya orangnya perasa dan sering emosional dengan reaksi gampang sedih dan menangis. Bagaimana cara mengatasinya, A? Saya merasa sangat lemah dengan kondisi saya saat ini, A.
0: Ya, semoga dikuatkan Allah. Juga mendengar katanya ada yang sakit karena masa lalu, karena tindakan atau karena treatment yang kurang tepat yang sudah lewat. Tetapi kita tidak bisa mundur ke masa lalu terus-terusan yang membuat kita seakan-akan membenarkan sikap kita sekarang karena masa lalu, ya. Sudah, memang begitulah takdir yang harus dijalaninya. Masa lalu kan sudah lewat. Kita tidak bisa menyalahkan masa lalu karena sudah lewat. Tinggal sekarang bagaimana yang kita lakukan. Sekali lagi ini, ya. Wah, habis orang tua saya begini begitu. Ya, sudah selesai itu masanya, tinggal sekarang. Kalau boleh A menganjurkan, ya, memperbanyak zikrullahnya dalam aneka bentuk, misalkan memperbanyak sholat, dan dalam sujudnya betul-betul minta kepada Allah supaya dikuatkan hatinya, dikuatkan iman, dan betul-betul merintih, ya, kepada Allah supaya dikuatkan hati kita. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa an. Ada banyak doa-doa yang betul-betul memelas. Kemudian sibukkan dengan Al-Quran, sibukkan dengan zikir-zikir yang disukai Allah. Allah melihat, ya. Dan juga belajar seperti ini, dan mujahadah. Allah menolong. Tidak ada satupun yang akan disia-siakan oleh Allah. Allah sudah janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Begitulah Allah yang bisa ngebulak-balik hati, yang menyembuhkan, yang menenteramkan. Terakhir, Pip, ada Ustaz Mulyadi kah?
1: Izin Ustaz Mulyadi masih mengisi pengajian di Solo.
0: Oh iya. Beliau sekarang jadi ketua yayasan DTR, jadi amanahnya banyak. Lanjut.
1: Baik, A, dari Zoom izin membacakan. Assalamualaikum, A. Kalau kita sedang dihadapkan pada masalah, hati sudah menyerahkan kepada Allah, tapi pikiran masih berisik, sibuk cari solusi. Bagaimana caranya agar hati dan pikiran bisa sinkron dan ajak yakin sama Allah, A?
0: Nah, sangat wajar, ya, pikiran ini akan berpikir terus. Tetapi seperti yang kita bahas, setiap mikir harus jadi zikir. Kalau mikir tidak jadi zikir, jadi capek kemana-mana. Dan Allah tuh sangat menyukai orang yang memasrahkan urusannya kepada Allah. Loh, nanti kalau memasrahkan gimana? Nanti Allah akan menuntun. Kalau solusi itu misalkan lewat orang, orangnya akan diadakan oleh Allah. Kalau kita tidak punya uang, nanti Allah sudah sangat tahu kita tidak ada uang. Allah akan mendatangkan dengan berbagai cara, ya. Kita akan ikhtiar, tapi ikhtiar kita juga akan dibimbing oleh Allah. Kalau kita banyak berzikir, nanti pikiran kita juga akan terbimbing. Ini otak ya, ini otak kita, bukan punya kita. Ini otak milik Allah. Kita tidak mengerti otak ini apa. Sebagaimana kalau kita banyak berzikir menyebut nama Allah, maka mudah bagi Allah untuk membimbing pikiran kita, berpikir yang baik, ide cemerlang, gagasan, karena semua ilmu milik Allah. Kalau kita mikir kemana-mana tapi tidak banyak ingat ke Allah, tidak minta tolong, kita mikir tapi pembisiknya ini, setan ini akan membuat pikiran kita ngelantur, jadi ngaco, dan cirinya adalah gelisah. Tapi kalau kita kembali ke Allah, ya Allah tolong, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina, atau Allahumma hdini, ya Allah berikan petunjuk, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup, yang mengurus langit bumi berikut semua yang ada, sendiri terus menerus dengan kasih sayangmu, tolonglah saya, aslih li sya'ni kullah, perbaiki ya Allah urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Wah, Allah tahu siapa yang doa itu. Apalagi kita ada waktu ambil wudu, dan dalam sujud itu adalah fa'aksiru doa. Sujud itu aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid, saat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya saat sujud. Maka perbanyak doa. Doa itu laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa. Dan doa itu punya kekuatan dahsyat. La yaruddu qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak qada, satu takdir, ditolak ke takdir lain selain dari doa. Nabi Zakaria sudah sepuh sekali, istrinya sepuh dan mandul, tapi tidak pernah lelah berdoa. Ud'uni astajib lakum, Allah berikan anak Yahya ya. Jadi luar biasa kekuatan doa. Laut bisa belah, api bisa dingin, di dalam perut ikan tiga kegelapan bisa lolos. Nah, kita coba lebih perbanyak doa. Begitu, dengan yakin ya. Jadi kalau udah mikir, keluar ujungnya doa. Ya Allah tolong, tolong ya Rab. Wahai yang maha menyaksikan segalanya, hanya Engkau yang maha kuasa atas segalanya, tolong ya Allah. Ini gimana? Nyambung lagi ke Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan, hanya Engkau yang bisa membulak-balik hati, hanya Engkau yang bisa melunasi hutang. La tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kalian tidak bisa, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kasihi, melainkan Allah yang bisa membulak balik hati, memberi hidayah. Bonus pip satu lagi ya.
1: Baik, A, izin dari TikTok. Assalamualaikum A. Saya punya suami judul terus A, sampai habis harta dan rumah, cerai pun tidak mau sampai saya doakan mati A. Mohon penjelasannya A.
0: Ini dari tadi persoalan temennya barirat ya. Punya suami, banyak orang yang ingin punya suami, nangis ke Allah minta suami. Nah, ini ujiannya belum punya suami. Nah, ini ujiannya suaminya judol, judi online, habis harta, rumah terjual, tapi menceraikan tidak mau. Sebetulnya bisa diberi jalan kalau suami yang tidak bertanggung jawab seperti ini dan membawa kerusakan, keburukan, baik iman, lalu membahayakan jiwa, sangat bisa istri minta dicerai ya. Coba konsultasi ke KUA, di sana akan ada solusinya, karena Islam itu memberi solusi terhadap persoalan apapun ya, termasuk situasi seperti ini. Tapi kalau doa mati janganlah ya, karena kita tidak boleh mendoakan keburukan. Doa supaya diberi hidayah, diberi taufik. Semoga Allah menolong ya Bu. Terbayang betapa beratnya. Tapi setiap orang punya kapling takdir masing-masing, punya ujian masing-masing, baik kesusahan maupun kelapangan. Yang paling penting sing dekat dengan Allah. Dan ciri kedekatan kita dengan Allah adalah seberapa banyak berzikir, dan diantaranya seberapa banyak kita senang bersujud dalam sholat maksudnya ya, dan membaca Al-Quran serta bersedekah. Kedekatan sedekah ini tidak selalu identik uang, bisa dengan ilmu, tenaga, pikiran, dan doa-doa kebaikan. Rekan-rekan sekalian, terima kasih ya. Semoga ada takdir kita jumpa lagi. Kepada yang ikut kursus, ada angkatan 2 tidak? Insya Allah nanti disiapkan ya. Nanti malam kita akan mengkaji benar-benar inti kenapa kita sering berprasangka buruk dan kenapa kita suka berbuat buruk walaupun kita sudah tahu ilmunya. Apa sih sebetulnya yang membuat harus kita prioritaskan supaya kita berpikir lebih jernih dan tindakan kita lebih baik. Insya Allah nanti malam kita bahas, mudah-mudahan ada umur. Dan kepada teman-teman ya, bocorannya siap-siap nanti akan datang ya. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, mohon maaf nih, semoga Allah mengampuni. Makanya ada doa, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opi, tolong tayangkan ya. Ada hamba-hamba Allah yang membantu, ada kegiatan terhadap saudara kita yang ada di difabel, bisa ditayangkan oleh Apip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

At-Tahrim ayat 6 ya. Kita simak ayat ini diawali dari diri sendiri dan baru pada keluarga. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan pentingnya menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan dan membimbing keluarga. Dan penerapannya adalah kalau ingin anak menjaga sholat, kita sungguh-sungguh menjaga sholat. Ingin anak dan ingin lingkungan ramah, kita harus mulai dari kita dulu yang ramah. Ingin anak tidak main HP terus-menerus, kita harus lihat apa yang kita lakukan pada diri kita sebagai orang tuanya. Keteladanan adalah nasihat yang lebih mudah diterima, lebih mudah dipahami, lebih mudah diikuti. Jadi perubahan itu berkaitan dengan perubahan dari dalam diri kita. Ada ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini penggalan dari surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Sudah dua ayat ini menunjukkan betapa hubungan keadaan satu kaum ya dengan keadaan batin dan perilaku mereka. Jadi dalam PDLT ini jangan hanya menuntut keadaan membaik, tapi periksa iman, periksa niat, periksa kebiasaan pribadi kita sendiri. Kalau kita lihat negeri ini krisis kejujuran, maka kita harus mulai dari kejujuran diri kita sendiri. Keluarga ingin lebih tentram, mulailah dari kita yang mengendalikan emosi diri sendiri. Ini penting sekali hadirin sekalian ya. Kita ingin keluarga tentram, maka harus dari diri kita. Siapa saja yang paling menyadari, kalau kita sebagai suami ya kita dulu, kalau sebagai istri ya istri dulu. Setiap orang harus mengawali apa yang ingin ada pada keadaan keluarga, awali pada diri kita sendiri ya. Dan ada satu lagi ayat yang sangat penting, yaitu jangan sampai kita memperbaiki orang tapi lupa kepada diri sendiri. At-ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ah, ini dalam surat Al-Baqarah ya. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan yang baik, kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Ini At-ta'murunan nasa bil ma'ruf, ini surat Al-Baqarah ayat 44. Santri yang menyimak tolong dicatat ya. Jadi yang ditegur adalah melupakan amalan pada diri kita sendiri. Jadi jangan sampai fokus kita kepada orang lain sampai mengabaikan fokus kepada diri sendiri. Ini luar biasa pentingnya, karena kita sulit sekali untuk bisa berbuat kebaikan yang ditiru oleh orang lain kalau kita mengabaikan pada diri sendiri. Itu syariatnya. Hakikatnya Allah melihat apapun yang kita lakukan, Allah menyaksikan apapun yang kita perbuat, dan Allah tahu apapun yang ada di hati kita. Tidak ada sekejap pun kita luput dari pengawasan Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan teliti apapun yang kau kerjakan, termasuk saat ini.

Demikian sahabat IMQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh gurunda kita, yaitu Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah memudahkan kita sahabat IMQ untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat. Dan mari kita senantiasa mendoakan gurunda kita bersama keluarga, semoga ini senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tuhanku yang Esa. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan sampaikan kembali informasi sahabat MK. Gerun di hatiku. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Dosa yang memburu. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi sahabat MK di wakaf.dt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 08520-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tepat di depan rumah sakit Indonesia, rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Alangkah susahnya. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani.

0: Terima kasih untuk anda sahabat MQ, juga pendengar dimanapun anda berada yang sudah menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Seperti ada Bapak Ujang dari Cianjur, alhamdulillah ini suara MQ FM terdengar jelas, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ujang. Kemudian Ibu Eti dari Baleenda, alhamdulillah juga menyimak ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Ibu Eti, alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Alhamdulillah setiap pagi ini selalu menyimak MKFM dan kualitas siarannya sangat bersih, bagus, alhamdulillah. Menyampaikan doa-doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya. Kemudian untuk guru yang bertugas di pagi hari ini, juga pendengar MKFM, semoga kita semua Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia wal akhirat. Amin. Allahumma amin. Semoga doa terbaik juga kembali kepada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Ada sahabat kita YMN dari Manonjaya yang juga menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ada Ibu Ngandiah dari Mekarsari, alhamdulillah dari MKFM ini baik jelas. Dari Mekarsari, semoga MKFM ini tetap jaya di udara. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ngandiah dari Mekarsari. Umi Zikri dari Cipayam Cianjur, alhamdulillah bisa menyimak ilmu kajian di pagi hari ini. Suara MKFM jelas dan juga mencerang. Salam ukhuwah buat semua. Semoga kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada sahabat kita di 0822-1981 sekian-sekian. Alhamdulillah ini menyampaikan rasa ucapan terima kasihnya ya untuk ilmu yang telah disampaikan di pagi hari ini, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ujang ya. Ada Abah Akbar ya dari Pasir Nangka Ciranjang, alhamdulillah juga menyimak MKFM setiap subuhnya dan kualitas siarannya ini mencerang dan juga jelas. Menyampaikan doa terbaik buat semuanya, semoga dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan dan doa terbaik ini kembali kepada Abah Akbar dari Ciranjang.
1: Penghapus dosaku.
0: Kemudian ada sahabat Ibu Egi dari Tasikmalaya yang alhamdulillah juga menyimak tausiah di pagi hari ini, dan alhamdulillah ini semoga kita semua selalu diberkahkan, senantiasa menyertai kita semua. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Egi ya. Mudah-mudahan doa terbaik juga kembali kepada Ibu Egi. Ada Ibu Yanti dari Bantul, ini juga menyampaikan siarannya jernih dan juga lancar. Semoga kita semua dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Alangkah susahnya.
0: Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk anda yang sudah menyampaikan doa-doa terbaiknya, laporan kualitas siarannya, dan juga salam silaturahimnya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk beberapa jaringan radio relay yang sudah menyambung siarkan program MK Pagi. Dan mohon maaf untuk anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksi yang tidak sempat tersapa satu persatu di kebersamaan pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar anda Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapakah dapat
2: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MK, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MK FM.

0: Berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Kang Arif di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat sekali Kang Rizky. Kang Rizky bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Masya Allah, kabar baik, kabar sehat juga. Dan tentu alhamdulillah bersyukur kembali dapat bersilaturahim begitu ya Kang Arif, menemani ya juga waktu pagi sahabat AMG. Melanjutkan ya di dua pekan sebelumnya ya Kang Arif, tema kita ya berkaitan dengan menumbuhkan cinta dalam rumah tangga. Mungkin ya sekilas di sebelumnya di bagian yang pertama beberapa hal, mulai dari tentu dengan fondasi membangun cinta adalah panggilan sayang begitu ya, entah itu berkaitan dengan paras ataupun panggilan khas, memuliakan peran, bahkan terkait dengan sifat baiknya, bahkan ikhtiar juga di adalah kesyukuran begitu ya Kang Arif, dan apresiasi. Nah, insya Allah sebagai juga awalan menyapa juga sahabat MB, apa yang akan kita coba lanjutkan di bagian yang kedua ini begitu Kang Arif, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Kang Rizky dan sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa luluqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabat-sahabat, alhamdulillah kita bisa melanjutkan ya pembahasan kita tentang bagaimana membangun cinta dalam rumah tangga. Dan tentu apa yang kita bahas ini merupakan ikhtiar kita untuk menjemput anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bahagia, berkah, sakinah, mawaddah, warahmah di dunia, dan di akhirat kita akan sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya tentu kita niatkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan berumah tangga beliau. Ya ternyata beliau sesibuk apapun beliau, sepenting apapun aktivitas-aktivitas beliau di luar rumah, ternyata beliau juga memberikan effort atau ikhtiar yang terbaik dalam membangun cinta, membangun kasih sayang dalam rumah tangga beliau. Dan dua pekan yang lalu Kang Rizky ya, kita sudah membahas beberapa hal yang terkait dengan membangun cinta, terkait dengan kata-kata ya, dengan berkomunikasi dengan kata-kata. Maka yang pada kali ini yang ingin kita bahas itu adalah membangun cinta dari sisi hal-hal yang lain. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah membangun cinta dalam meluangkan waktu ya berkualitas dan bersama dengan pasangan hidup kita ya. Nah, ini juga sudah sepertinya sudah sedikit ya dibahas, tapi kita akan kuatkan lagi ya, membangun cinta dengan meluangkan waktu berkualitas bersama dengan pasangan hidup kita. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menjadikan momen-momen kebersamaan dengan pasangan dan juga anak-anak sebagai momen untuk menumbuhkan cinta kasih sayang di antara pasangan hidup. Tentu bukan sekedar lamanya ya, tapi bagaimana waktu tersebut itu seorang suami dan istri itu punya effort atau usaha untuk menghadirkan waktu tersebut. Ya, yang pertama yang beliau lakukan itu adalah punya waktu untuk beribadah bersama. Nah, punya waktu untuk beribadah bersama. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan, rahimahullahu rajulan, dirahmati oleh Allah seorang laki-laki, yang bukan sembarang laki-laki, tapi dia orang suami yang dia bangun, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia membangunkan istrinya, kemudian mereka sholat tahajud bersama. Ada petrahmat. Artinya kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia memberikan pengarahan kepada kita untuk punya waktu beribadah bersama, ya, baik dengan berjamaah ataupun masing-masing, tapi dalam waktu yang sama ya, di momen yang sama ya, punya waktu beribadah bersama. Nah, kemudian untuk perempuan juga sama, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang wanita yang dia bangun wudu sholat 2 rakaat, kemudian dia membangunkan suaminya dan mereka sholat tahajud bersama. Nah, itu kan berarti momen setiap hari ya, di awal bangun adalah momen kebersamaan suami istri dalam ibadah. Kan begitu. Nah, lantas bagaimana kalau qadarullah ternyata suaminya lagi tugas ke luar negeri dan setelahnya, maka tetap coba untuk hadirkan. Ya, momen bangun tidur itu adalah momen kebersamaan. Ya, setidaknya membangunkan itu kan bisa via telepon, via video call dan seterusnya. Tapi yang kita ingin gambarkan di sini Kang Rizky adalah momen bangun itu adalah momen kebersamaan. Ya. Enggak harus waktunya bersamanya setengah jam, satu jam, ya, satu setengah, tidak. Tapi momen bangun tidur adalah momen kebersamaan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi indahnya itu, sahabat-sahabat, ketika kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dapat pahala, bahkan tadi dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada janjinya. Ya, jadi, dan tentu saja semakin menguatkan cinta kasih di antara pasangan suami istri. Kemudian di tempat yang lain, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah diriwayatkan beliau ketika Sayyidah Aisyah, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau sedang haid, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran di pangkuan Ibunda Aisyah. Jadi yang tadi momennya itu setiap awal hari Rizki dan sahabat-sahabat memulai hari itu momen kebersamaan suami istri, saling membangunkan, ya, sholat tahajud gitu kan. Yang kedua, momen Al-Quran juga bisa jadi momen kebersamaan. Nah, tinggal divariasikan saja, ya, tentu saja, ya, nggak harus saklek terus-terusan misalnya di pangkuan, ya, kalau nggak nyaman, ya, deketan, saling sama-sama baca atau setorakan hafalan atau bersama dan seterusnya, tapi ada momen kebersamaan dalam ibadah. Nah, sahabat-sahabat, tentu hal-hal yang lain ya bisa dibangun, ya, misalnya kebersamaan dalam sholat sunnah, bukan sholat sunnah berjamaah, ya, tapi sama-sama sholat sunnah. Jadi bagaimana suami ketika di awal sholat itu dia ke masjid, sholat berjamaah di masjid, tapi ingatlah bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berulang kali menyampaikan bahwa sholat yang paling utama itu di rumah, maksudnya di luar sholat wajib, yaitu sholat sunnah yang paling utama itu di rumah. Di tempat lain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Sholat, adakan sholat di rumah, maksudnya itu sholat sunnah bagi laki-laki. Ya, adakanlah sholat sunnah, berbanyak sholat sunnah di rumah agar Allah berikan kebaikan. Jadi ada momen sebenarnya Kang Rizky, sholat sunnah gitu, sholat sunnah. Ya, walaupun suami kan tentu kalau sholat wajib dia ke masjid, tapi pulangnya dari isya misalnya, ya, sholat sunnah gitu. Bukan berjamaah, tapi sama-sama sholat sunnah. Ya, pada pulang sholat sholat maghrib juga sama. Sebelum berangkat ke masjid sholat subuh, sholat sunnah dulu di rumah. Jadi nanti ketika suaminya ke masjid sholat subuh berjamaah di masjid, istri juga sama anak perempuan juga sholat subuh berjamaah di rumah. Gitu. Jadi bukan sendiri-sendiri, tetap ada keterkaitan gitu, Kang Rizky dan sahabat-sahabat. Gitu. Sholat sunnah qobliyah subuhnya tetap sama-sama di rumah. Gitu. Nah, tentu hal-hal ibadah-ibadah yang lain itu juga bisa dikembangkan ya. Misalnya zikir pagi dan petang dan seterusnya. Tapi yang ingin coba kita hadirkan di sini adalah ternyata momen kebersamaan antara suami istri itu nggak harus kulineran saja misalnya, atau nggak harus jalan-jalan saja. Ternyata bahkan yang paling basic yang perlu untuk kita hadirkan bahkan setiap hari itu adalah momen ibadah bersama. Bahkan ketika kita membuka mata, momennya itu adalah momen kita. Nggak lama dari situ kita momen membangunkan pasangan hidup kita.

0: paksakan untuk jadi habits, sehingga nanti akan jadi sesuatu yang akan menjadi benteng dan penguat dalam rumah tangga kita.
1: Insyaallah perlu ada usaha di awal lebih keras terlebih dahulu agar menjadi autopilot ya pada akhirnya, Kak Arif.
0: Iya, betul betul Kang Rizky. Terkadang kan di momen kebersamaan ini ya, terkadang kan kita merasa kenapa ya seorang suami dan istri itu kadang-kadang mudah ada prasangka gitu ya, kadang-kadang mudah marah, mudah kecewa dan seterusnya. Nah, bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa hati itu dia seperti pasukan, ya dia akan mudah untuk seiring sejalan, dia mudah seirama, sefrekuensi ketika dia dengan hati juga yang punya aktivitas-aktivitas, gerakan-gerakan yang sama gitu. Kan kalau kita lihat pasukan kan dia lagi baris berbaris gitu ya, jalan di tempat rapi gitu ya, bareng-bareng gitu, maka mereka akan makin kokoh gitu. Tapi kalau pasukan misalnya satu orang jalan di tempat, satu orang istirahat, satu orang misalnya bolak balik kanan dan seterusnya, itu kan pasukannya aneh kan, bingung gitu, gak seirama. Nah, jangan-jangan sahabat-sahabat yang perlu kita hadirkan dalam rumah tangga kita, atau bagi yang belum menikah nanti untuk kedepannya, bukan sekedar perbanyak jalan-jalan keluar bersama, kuliner bersama dan seterusnya. Jangan-jangan yang paling basic yang perlu kita hadirkan adalah ibadah bersama tadi. Biar hati kita itu sefrekuensi gitu. Akan memandang sesuatu itu sefrekuensi. Kadang-kadang kan pertengkaran itu ketika cara pandang terhadap sesuatu itu bisa jadi berbeda. Berbeda gitu. Maka kalau misalnya kita menguatkan ibadah bersama ini, misalnya ada tadi ya aktivitas yang tadi hadirkan zikir ya, walaupun misalnya gak harus bareng-bareng banget gitu ya, tapi istri berzikir, suami berzikir gitu, mereka sama-sama muslim yang berzikir, yang menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan mereka, sehingga nanti ketika ada satu pilihan hidup dalam rumah tangga tersebut, oh ini suaminya mau ada bisnisnya tapi abu-abu nih, syubhat. Ketika suaminya nanya ke istrinya, suaminya punya hati yang berzikir, istrinya punya hati yang berzikir, dua-duanya akan sepaham bahwa itu harus ditinggalkan.
1: Masya Allah, gitu. Itu dia ya, literal waktu berkualitas ya Kang Arif ya.
0: Waktu yang berkualitas yang kadang-kadang sebelum kita ngomong waktu, kadang mikir waktu berkualitas itu kayak deep talk gitu Kang ya, cara berpikir kita ya. Iya, itu ada sih, memang ada gitu ya. Waktu berkualitas itu jalan-jalan ada juga, contoh dari Rasulullah. Waktu berkualitas itu makan bareng gitu ya, keluar atau kemana, ya ada juga. Tapi yang kita kadang lupa, waktu berkualitas itu yang paling basic justru adalah ibadah bersama.
1: Ibadah bersama.
0: Ibadah bersama. Jadi itu Kang, itu sebagai pengantar dulu ya. Nah, poin yang pertama, waktu yang berkualitas adalah ibadah bersama.
1: Ya, Masya Allah. Baik, Kang Arif.
2: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813 1712 1712.

0: Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Ya, ya tentu ya sahabat-sahabat, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Nah, ini kan berarti sebenarnya hadisnya ini untuk kita. Ya, pertama ketika kita mendengarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu adalah, oh ini hadisnya untuk kita. Nanti terlepas orang tua kita, terlepas tetangga kita, terlepas mungkin guru kita dan lain sebagainya melakukan atau tidak melakukan, itu kan dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri gitu kan. Nah, tapi yang jelas kalau kita mendengarkan hadis tersebut, berarti saya mendengarkan sami ana wa atho'na, saya mendengar dan saya akan taat, saya akan berusaha melakukan itu. Ada orang tua yang dia menyayangi anaknya, anaknya durhaka kan bisa jadi. Gitu. Tapi kan anaknya durhaka itu urusan anaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua tersebut, dia sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan yang tadi, yang perlu kita hadirkan itu man la yarham la yurham, kitanya dulu berusaha untuk menyayangi, menghargai, memperhatikan dan seterusnya. Karena faktor orang itu tidak bisa mengapresiasi, tidak bisa menghargai, ya cenderungnya itu mengkritik dan seterusnya itu kadang-kadang bawaan dari masa kecilnya, bisa jadi ada luka batin, bisa jadi ada faktor lingkungan dan seterusnya. Yang orang itu bisa jadi berubah, tapi perubahan itu butuh waktu gitu dan rezeki. Jadi memang dari kecil dia selalu dikritik, dia direndahkan oleh orang tuanya, prestasinya nggak pernah diakui dan seterusnya. Orang yang anak yang seperti itu tumbuh menjadi dewasa, dia akhirnya nggak biasa mengapresiasi, nggak biasa mengucapkan terima kasih. Kadang kan kita menemukan orang yang kadang mengucapkan maaf saja kayak nggak bisa gitu ya, susah banget gitu. Ya Allah alam kan, nggak tahu, kita nggak tahu kan Rizky dia dari kecilnya itu apa yang terjadi kan pada dirinya ya. Tapi ada orang ya gampang lapang hati dia, kalau salah ya saya salah, saya mohon maaf, saya bertobat, dan dia mudah untuk memperbaiki dirinya. Ada orang yang salah itu susah banget minta maaf, yang salah selalu orang lain, menyalahkan orang lain, dirinya nggak pernah salah. Nah, termasuk juga terkait dengan apresiasi, ada orang yang mengucapkan terima kasih, mudah untuk menerima bahwa orang lain berbuat baik ke dia dan seterusnya. Orang tersebut itu alhamdulillah baik jiwanya, baik akhlaknya. Tapi ada juga yang kebalikannya. Maka terlepas ya pasangan kita di sisi yang mana, tugas kita adalah sami'ana wa atho'na kepada apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan gini kira-kira ya. Kalau pasangan kita punya luka batin atau punya masalah terkait dengan akhlaknya, gak bisa ngucapin terima kasih, susah sekali untuk mengapresiasi. Pilihannya A, kita sami'na wa atho'na dengan yang disampaikan Rasul, kita berusaha mengapresiasi, berusaha menyayangi dan seterusnya. Kita yakini pertama, yang kita lakukan itu adalah sunnah dari Rasulullah, sehingga kita berpahala dengan itu. Yang kita lakukan itu adalah kebaikan bagi pasangan, untuk pasangan kita, sehingga kita berpahala dengan itu, kan gitu. Dan itu sudah jelas, kita dapat insya Allah kebaikannya, pahalanya dan seterusnya jelas. Dan setelah itu ada juga peluang kan, bisa jadi ada peluang bahwa pasangan kita berubah sedikit demi sedikit karena terus kita baik kan gitu ya. Tapi ada peluang juga pasangan kita nggak baik kan. Berarti kalau kita melakukan, berusaha untuk melakukan sebuah kebaikan, terus melakukan kebaikan, menghargai dia walaupun dia belum menghargai kita, menyayangi dia walaupun dia belum perhatian dan seterusnya, yang jelas kita akan dapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ada peluangnya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak, bisa jadi sekarang, bisa jadi dalam waktu yang akan datang, adalah dia berubah. Gitu ya. Tapi masih ada peluangnya dong ya, dan betul. Peluang itu insya Allah baik, besar ya umumnya. Kalau dia bukan orang jahat, insya Allah besar. Nah, atau B, kita menunda. Dia gak menghargai, kita gak menghargai gitu ya. Dia gak terima kasih, udah saya juga gak mau terima kasih. Gak perhatikan apa? Satu yang jelas, kita gak dapat pahala, itu jelas. Yang kedua, kemungkinan besar dia juga tidak akan berubah. Bahkan yang berubah adalah kita. Kita yang dulunya orangnya baik, jadi gak baik. Iya kan, Kang? Kita dulunya mengapresiasi, jadi gak mengapresiasi. Dan jadi dari jawaban yang pertama, pertanyaannya apa yang harus saya lakukan, kita sudah tahu apa yang perlu kita lakukan. Lantas pertanyaan kedua, Kang, gimana saya melakukan itu, mental saya capek. hati saya lelah. Kan itu manusiawi ya kan?
1: Betul.
0: Manusiawi dong, kita berbuat baik dan enggak baik. Nah, kita perlu memfokuskan bahwa kebahagiaan kita jangan dari orang lain. Kebahagiaan kita dari diri kita dan terutama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kok bahagia sih? Alhamdulillah saya jadi istri yang baik. Saya mudah-mudahan dapat pahala yang baik. Ya tentu ini mudah untuk disampaikan, tapi perjuangan untuk melakukan. Tapi yang ingin Kang Arif sampaikan adalah, kalau kita tahu apa yang mau kita lakukan dan tahu alasan kita melakukan, setidaknya itu sudah 50% lebih dari solusi masalah ketenangan hati kita. Karena ternyata kan kita itu bahagia itu kadang-kadang bukan dari orang lain, tapi dari apa yang kita hadirkan dalam hati kita dan bagaimana cara kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanannya bisa sama-sama enak, tapi ada orang yang ngeluh, ada orang yang bisa jadi bersyukur. Karena cara dia berkomunikasi dengan dirinya dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seperti itu kan.
1: Masya Allah.
0: Iya, betul. Nah, itu masalah. Jadi saya perlu ngasih tahu itu masalah mayoritas laki-laki sebenarnya, bukan masalah suami ibu aja ya, sebenarnya itu masalah cukup banyak lah, mayoritas atau cukup banyak lah laki-laki. Jadi memang sahabat-sahabat ya, dalam berumah tangga itu kita punya perbedaan-perbedaan, kita punya standar-standar yang berbeda, standar kebersihan kadang-kadang berbeda, bisa jadi karena keteraturan antara laki-laki perempuan atau antara ya seseorang aja dengan orang lain itu berbeda. Ya, standar kebersihan berbeda, standar keteraturan berbeda, ya, dan seterusnya. Maka dalam perbedaan itu yang paling penting itu adalah yang pertama itu cinta kasih. Ya, coba kita hadirkan itu cinta kasih, bahwa kita ini Allah sudah takdirkan menikah dengan dia. Kita merasa bahwa bukan benar-benaran gitu kan, bukan menghakimi, tapi kita merasa bahwa cara saya hidup yang teratur. Kalau ada barang itu langsung dikembalikan ke tempatnya. Kan gini ya, kalau buang sampah sembarangan itu dosa, melanggar lalu lintas itu dosa. Tapi tidak mengembalikan kunci motor, kunci mobil tidak ke tempatnya, itu kan nggak bisa kita hukumin dosa kan? Itu kelalaian kan gitu ya.
1: Betul.
0: Dan kita perlu beda nih ya, kelalaian sama dosa.
1: Gitu.
0: Nah. Berarti kan kalau terkait dengan kelalaian, ada hal yang perlu untuk kita perbaiki, tapi kita juga perlu lapang hati bahwa ini bukan sebuah dosa yang harus segera gitu ya. Kalau dosa nauzubillah, zina itu harus segera ya, nauzubillah ya, melihat porno dan seterusnya itu adalah dosa, itu harus segera gitu ya. Bersikap kasar, menyakiti dan lain sebagainya itu adalah dosa, itu harus segera. Tapi kayak tadi tuh ngebalikin pengennya istri itu handuk itu ditaruh di tempat jemuran, yang dilakukan suami handuk itu digantung di pintu kamar, itu kan kelalaian, memang bukan baik juga gitu ya, kelalaian. Tapi apakah kita sebut itu dosa? Ya kan enggak juga kan gitu ya. Kan tentu beda taraf apa ya, tarafnya itu dengan tadi ya, mohon maaf misalnya melihat tayangan yang enggak benar ya, pornografi dan seterusnya, itu kan beda. Nah, maka cara penyelesaiannya juga berbeda. Caranya gimana? Yang paling indah itu adalah tadi, kenapa sih kita pengen agar handuk itu selalu ada di tempat jemuran handuk ya, agar rumah itu jadi nyaman ya, agar semua orang menjadi nyaman, indah dan seterusnya, ada keberkahan, ada kebaikan, ada pahala di sana. Maka kita berusaha ya, kalau kita punya standar yang baik gitu ya, standar tepat waktu, standar kerapian dan seterusnya, kita sampaikan harapan kita. Umumnya sih pasangan itu nggak akan nolak lah kalau kita bilang yang maunya ya, saya mau kalau misalnya kita itu kalau ada undangan apapun ya, rapatkah atau apa, atau undangan pernikahan apa, kita datang tepat waktu atau 5 menit 10 menit sebelumnya, kan kemungkinan nggak nolak kan pasangan, karena itu kan kebaikan universal ya. Saya maunya kalau misalnya kayak handuk, pakaian kotor dimasukkan di keranjangnya, handuk itu dimasukkan di jemur di tempatnya. Karena kalau kita tidak melakukan itu, nanti akan ada orang lain yang akan berkorban dan dikorbankan untuk melakukan itu, berarti kan ada orang lain yang membersihkan.
1: Betul.
0: Atau kalau enggak, rumah kita yang jadi berantakan. Nah, kalau seperti itu, anak-anak kita enggak dapat teladan yang baik dari orang tuanya. Misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah sepakat seperti itu, cobalah untuk dilakukan, tapi bersabar, karena ini kan kebiasaan dia yang sudah puluhan tahun nih kan. Ya kan, dia kan asal gitu ya, di kosannya udah aja taruh dan seterusnya. Tempat jemurannya misalnya pinggir kasur kalau bagi dia ya. Jadi kan yang berubah. Tapi minimal kalau dia sudah sadar itu dan dia mau, ya bantu. Ya, kalau dia lagi lapang, minta beliau yang letakkan gitu ya, yang ini, atau mau dibantu gitu ya, kalau sabar membantu. Tapi prosesnya proses seperti itu. Mungkin seperti itu kan yang bisa disampaikan terkait dengan perbedaan standar ya, kebaikan, kerapihan, tepat waktu dan seterusnya antara kita dan pasangan.
1: Masya Allah, baik Kak Arif. Terakhir mungkin sebagai juga penutup di termin yang kedua ya Kak Arif, masih kita akan coba menyapa sahabat MK kali ini dari Jelkong. Ini masih berkaitan dengan tema tadi, menumbuhkan cinta terus kepada pasangan dan juga kepada anak. Nah ini ya, Kak Arif, sahabat kita ini menyampaikan juga pertanyaannya, di mana sahabat kita yang bertanya mempunyai anak di usia 26 tahun katanya.
0: Oh, iya.
1: Dan belum punya pacar ataupun spesifiknya mungkin pasangan begitu ya Kang Arif.
0: Iya.
1: Dan sahabat kita ini menganjurkan untuk anaknya mengikuti sekolah pernikah. Nah, apakah benar begitu anjuran saya begitu kepada anak saya sebagai bentuk tadi kecintaan orang tua kepada anak begitu, atau seperti apa sebenarnya respon yang harus dilakukan begitu Kang Arif?
0: Ya tentu baik ya kalau kita sebagai orang tua itu memperhatikan bukan hanya terkait dengan pekerjaan ya, bukan hanya terkait dengan kuliah ya, bukan hanya terkait dengan pendidikan, tapi juga bahkan sampai bagaimana dia nanti membangun rumah tangganya. Dan tentu kita sebagai orang tua yang sudah mengalami, menjalani, dan insya Allah juga belajar ya, mengetahui bahwa menikah itu sangat baik dalam Islam. Kemudian kita berharap anak kita juga bisa menikah dengan cara yang baik ya, bertemunya dengan cara yang baik. Maka sangat baik untuk kita menganjurkan anak kita untuk bisa melalui proses-proses atau hal-hal yang bisa menyebabkan beliau itu dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saya sangat setuju, sangat sangat baik ya, untuk kita mendorong, mengajak, memfasilitasi anak itu untuk ikut sekolah pernikahan. Di Bandung ada beberapa ya, kadang di DT juga terkadang ada ya, atau yang cukup rutin itu di Salman ITB ya, dan juga bisa di tempat-tempat yang lain itu bisa untuk dilihat. Dari ikut sekolah pernikah tersebut tentu yang paling awal yang didapatkan itu adalah ilmu dan pemahaman ya. Kadang terkadang orang itu merasa bahwa nikah ini urusan yang penting ada jodohnya maka saya nikah. Belum tentu. Ya, jodoh itu bisa jadi amanah pernikahan itu bisa jadi Allah berikan ketika memang kita sudah punya pemahaman dan ilmunya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah amanah baru yang kepada orang yang ia cintai, Allah cintai. Ya, sebelumnya itu Allah berikan dulu pemahaman gitu. Orang kalau orangnya soleh, orangnya itu Allah cintai kan, dia mau buka bisnis, Allah akan berikan dulu ilmu atau pemahaman bahwa gimana cara bisnis yang sesuai syariat. Gitu. Enggak ujug-ujug tiba-tiba kamu dijorokin dapat bisnis ini tapi enggak ada ilmunya. Kenapa? Karena orang kalau misalnya dikasih amanah tanpa ada ilmu dan pemahaman, bisa kecenderungan dia akan salah melanggar syariat. Bisa kecenderungan dia akan enggak amanah kan gitu ya. Bisa kecenderungan dia akan zalim. Jadi kita menjemput kebaikan dari Allah itu dengan menjemput dulu pemahaman, menjemput dulu bekal-bekal gitu, dan mengarahkan anak untuk ikut sekolah pranikah ya, kelas pranikah dan seterusnya itu sangat baik. Tentu selain itu yang bisa kita hadirkan itu adalah komunikasi ya, lagi-lagi nih komunikasi kepada orang yang kita cintai. Komunikasi, kita tanya anak kita bagaimana rencananya ya terkait dengan jodoh itu, bagaimana rumah tangga, bagaimana. Kita berikan masukan ya dengan kasih sayang tentu saja ya. Terkait dengan harapan kita, mungkin ada nggak yang bisa dibantu dari orang tua kepada anaknya terkait dengan itu dan lain sebagainya, sehingga bukan satu arah gitu kan. Orang tua menganalisi dari sisi orang tuanya, kemudian tiba-tiba kesimpulannya, oh kamu melakukan A, Ya, tapi kita juga mendapatkan input dari anak. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan? Jangan-jangan anaknya sudah ikut kelas pranikah yang lain misalnya, cuma nggak ngomong sama orang tuanya, kan bisa jadi ya. Jadi selain tadi mengarahkan, memberikan masukan, memfasilitasi ikut sekolah pranikah, proses ta'aruf dan seterusnya, atau bahkan mencarikan calon dan seterusnya, yang paling penting sebelum itu justru adalah komunikasi.
1: Komunikasi.
0: Anak itu bagaimana, persiapannya seperti apa, apa yang bisa dibantu dan seterusnya. Mungkin demikian, Kak.
2: Sahabat MKI, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Adil.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MG, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: Kristi. Sahabat-sahabat, tentu momen kebersamaan ya untuk membangun cinta kasih sayang di antara suami istri dan juga ke anak-anak. Selain tadi ibadah bersama, ternyata dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak aktivitas. Ya, intinya bukan sekedar berapa lamanya, tapi kita berusaha untuk menghadirkan walaupun dia momen-momen kecil Kang Rishi dan sahabat-sahabat, tapi jadi momen-momen kebersamaan. Ya, diantaranya adalah makan dan minum bersama. Sekali lagi, ini tidak harus makan minum yang mewah atau makan minum sengaja keluar gitu ya Kang Rishi ya. Bahkan makan minum di rumah ya, itu kan semua kita pasti makan dan minum kan gitu ya, makan dan minum. Tapi makan minum dan di rumah itu yang memang sudah jadi aktivitas harian kita, setidaknya kan sarapan bisa bersama, makan malam bisa bersama, atau kalau sebagian mungkin makan siang bisa bersama, atau di weekend itu makan sarapan, makan siang dan makan malam. Nah, itu bisa digunakan untuk jadi momen kebersamaan, momen untuk makan bersama. Bahkan kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di tahap makan dari piring yang sama, dari gelas yang sama, kan rezeki. Jadi kebersamaannya itu sudah sampai sedekat itu. Yang ingin saya sampaikan itu makan dan minum ini, sahabat-sahabat, jadikanlah ini setidaknya jadi momen pegangan untuk kebersamaan kita. Ya, walaupun makan itu kan tentu nggak sampai 1 jam, ya mungkin hanya 15 menit, ya. Tapi kalau bayangkan, kalau satu hari kita punya waktu sarapan dan makan malam 15 menit, artinya kita ada 30 menit untuk bersama dengan pasangan dan anak-anak. Gitu. Dan itu kita gunakan untuk jadi momen rutin kita. Gitu. Kemudian olahraga bersama. Okay. Itu bisa dilakukan di akhir pekan atau di waktu-waktu yang memang kita bisa bersama dengan pasangan kita. Sebagaimana yang kita sudah masyhur kita ketahui, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lomba lari bersama dengan istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang juga dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendatangi undangan bersama. Nah, ini juga momen akhir pekan. Suami atau istri terkadang ada undangan pernikahan kan, atau acara keluarga dari sahabat dan seterusnya. Jika memang memungkinkan, usahakan untuk mendatangi undangan bersama. Karena dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan ada tetangga beliau itu memasak sup, ya, kemudian mengundang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali Kang Rizky dan sahabat-sahabat menanyakan apakah dia, maksudnya Sayyidah Aisyah ini diundang juga, kata tetangganya tidak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum menghadirinya. Diundang lagi, ditanya lagi, diundang nggak istriku ini? Tidak, maka belum dihadiri. Ketika ditanya apakah dia diundang, iya, maka pada kesempatan yang ketiga ini akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi undangan jamuan makan tersebut bersama dengan istri beliau Sayyidah Aisyah. Jadi ini juga kalau ada hal-hal yang sifatnya undangan yang untuk keluarga, memang kita bisa untuk bersama pasangan, ya kita coba hadiri bersama dengan pasangan. Kecuali memang ya hal-hal yang memang sifatnya kita sendiri ya, itu juga tidak perlu untuk kita paksakan. Kemudian jalan-jalan bersama. Ya, ada sebuah riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau aktivitasnya jauh keluar kota, maka beliau mengajak salah satu istrinya. Ya, atau di tempat lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diriwayatkan juga oleh Sayyidah Aisyah mengajak beliau untuk jalan malam bersama. Lagi-lagi ya, tidak harus sesuatu yang sifatnya mewah memberatkan kita. Ya, kita jalan naik motor sama dengan istri gitu ya, 15 menit, 20 menit ya, kemudian ngebakso dan seterusnya, atau bahkan enggak perlu itu ya, mungkin ke taman kota dan seterusnya duduk ngobrol balik lagi, itu juga sebuah aktivitas kebaikan yang insya Allah akan menguatkan ikatan di antara kita. Ya, dan hal-hal yang lain ya, misalnya kebersamaannya malam hari sebelum tidur ada obrolan bersama dengan istri, ya obrolannya nggak harus yang berat-berat ya, obrolannya ringan-ringan. Karena malam hari dulu Sayyidah Aisyah itu pernah ngobrol tentang jenis-jenis istri dan suami, namanya hadis Ummu Zar'in. Itu panjang kan hadisnya. Sayyidah Aisyah cerita wanita-wanita itu kumpul cerita tentang jenis-jenis suami. Ada suami yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya itu kan sebenarnya obrolan, tanda petik ya, obrolan ya ringan lah gitu ya, obrolan yang ringan gitu. Bukan obrolan yang serius banget, bahas pendidikan anak atau obrolan seperti apa. Nggak harus yang serius banget juga, tapi ada momen di malam hari sebelum tidur itu ngobrol-ngobrol ringan. Mungkin suami menanyakan, gimana tadi kegiatan kamu satu hari, kalau istri di rumah ini gimana gitu ya. Apa perasaannya, suami juga ditanyakan. Jadi ada ikatan, ikatan hati, rasa pemahaman, ya rasa cinta kasih, perhatian yang memang setelah tulus itu kita berikan lewat waktu obrolan bersama tadi. Demikian Kang, mungkin tambahannya ya, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk waktu kualitas bersama.
1: Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tadi ya, dengan menikmati waktu kebersamaan, entah itu dalam hal ketika makan ataupun minum gitu ya Karim, ya, dan juga betul, berolahraga bersama ataupun di momen-momen tertentu yang ada kalanya bisa nih untuk bisa bareng-bareng gitu ya, entah itu ya, di akhir pekan menghadiri undangan dan hal lain ini. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Karim atas ilmu-ilmunya disampaikan kembali di pagi hari ini, dan tentunya juga ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua sahabat MP, dan dapat kita coba ikhtiarkan, praktekkan gitu ya, langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berani memulai. Jangan menunggu untuk pasangan kita memulai terlebih dahulu gitu ya sahabat Arif. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan juga yang senantiasa terus mengalir untuk Kang Arif. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Kang Arif. Mudah-mudahan Kang Arif dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan, berikan juga kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Kang Rizki, sahabat-sahabat semua.
2: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mewarnai ahad kita. Teman-teman, yuk bermain, belajar.